0: Prabowo Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terjadi di sejumlah sektor. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik, serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50 ribu orang, menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
1: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
2: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
1: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
3: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras baik itu di tingkat penggilingan, grosir ataupun eceran terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
1: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
4: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras amat sangat besar yang digelontorkan, sekitar 30 kg per rumah tangga. Untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
1: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
3: Karut marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
1: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis.

0: Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
1: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan, tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
0: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
2: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabodetabek, ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000, ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG lihat menunya nggak menarik, bau nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang, ya masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
0: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Waspada ancaman penyakit di musim pancaroba, warga diharapkan menjaga kesehatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
2: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan. Dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau. Dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
1: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
3: Nah, terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara ya, mungkin yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk, Mas. Jadi hati-hati di musim sekarang ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB, seperti itu ya, demam berdarah. Yang selanjutnya yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan, yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu ya, Mas ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari apa panas pingin minum es terus gitu ya, terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih, jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
1: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengingatkan, selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan matahari dari ekuator menuju ke selatan. Pasca pancaroba, BMKG Juanda memperkirakan musim penghujan di Jawa Timur baru akan dimulai di dasarian ketiga bulan November dengan puncaknya di Januari dan Februari 2027 mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Senin malam. Di partai puncak nanti ada dua kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romania yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
4: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romney terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
5: Is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
4: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
6: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match, and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
4: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
7: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
4: Laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Kebakaran lahan di pegunungan Santa Clarita mendekati pemukiman. Pemerintah California meminta warga untuk mengungsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Indonesia adalah rumah yang kita cintai. Di setiap sudutnya, kehidupan terus bertumbuh, harapan dijaga, cita-cita diraih. Masa depan menanti untuk kita perjuangkan. Ketika negeri membutuhkan, kita hadir bersama, saling menguatkan, menjaga, dan melindungi. Kita tanam hari ini untuk generasi esok, mempersiapkan masa depan bangsa. Berbeda seragam, berbeda medan tugas, namun satu hati menjaga negeri. TNI Polri bersama rakyat melangkah dalam satu tekad untuk Indonesia. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Polisi bersama masyarakat.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan.
2: Pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
3: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
4: Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik

0: Analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
1: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Kristiongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati pemukiman. Bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka.
3: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati, dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
2: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su,

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
1: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
0: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Halo, good morning. Sudah hari Senin lagi nih pemirsa. Artinya banyak sekali berita-berita yang akan kami sampaikan untuk Anda yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
3: Dan saya Lianita Ruhyat, kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Berikutnya ini ada yang sedang viral nih pemirsa. Di media sosial ada warga yang menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan ya, di pertokoan Poris Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten.
1: Ya, sebanyak 24 anak buah kapal juga diduga melaku penganiayaan rekan kerja yang juga sempat viral di media sosial dan ditangkap petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura, Provinsi Maluku.
2: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat pelaku ditangkap. Anak pelaku diduga sempat ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Melihat anaknya ditegur, pelaku yang tak senang meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
3: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu didorong sampai.
4: Badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
3: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya baru didorong kemarin, diamanin.
2: Warga menangkap pelaku di salah satu ruko, kemudian diserahkan ke kepolisian. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah Laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari wakil nakoda kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, keempat korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
5: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, kemudian di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Wilker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
2: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan, Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Akibat gempa, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak.
1: Dan hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
6: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu. Di Desa Barakonda.
7: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
8: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
7: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongwai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Makanya banyak yang sakit ya.
1: Betul
0: akhir-akhir ini.
1: Betul sekali. Lalu penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba ini dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya.
9: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
10: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan, dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau, dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
9: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
11: Nah, terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara ya, mungkin yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk, Mas. Jadi hati-hati di musim sekarang ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB seperti itu ya, demam berdarah. Yang selanjutnya yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu ya, Mas ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari apa panas pingin minum es terus gitu ya. Terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih. Jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
9: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, mengingatkan, selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan matahari dari ekuator menuju ke selatan. Pasca pancaroba, BMKG Juanda memperkirakan musim penghujan di Jawa Timur baru akan dimulai di dasarian ketiga bulan November dengan puncaknya di Januari dan Februari 2027 mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kemarau yang membuat embung penampungan air mengering dimanfaatkan warga untuk berburu berbagai macam ikan.
0: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Harga komoditas cabai di Pasar Riyad, Mampang, Jakarta Selatan semakin pedas. Jika sebelumnya cabainya dijual Rp70.000 per kilogram, kini harganya makin meroket dan tembus hingga Rp85.000 per kilogram.
1: Wah, pedas-pedas sekali ya ini. Di lokasi berbeda, ratusan mama menyerbu Pasar Sembako Murah yang digelar di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di Pasar Sembako Murah ini, para mama mengincar berbagai kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasaran.
2: Mengalami kenaikan berkala, harga komoditas cabai di sejumlah pasar naik signifikan. Di Pasar Riyad Mampang, Jakarta Selatan misalnya. Setelah menyentuh harga Rp70.000 per kilogram beberapa hari lalu, harga cabai rawit merah kini naik semakin tinggi menjadi Rp85.000 per kilogram. Cabai merah keriting mengalami kenaikan paling signifikan, yakni dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga cabai rawit hijau juga naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Semakin mahalnya harga cabai pun dikeluhkan pembeli yang didominasi kaum ibu yang mengaku harus mengurangi pembelian. Mereka kini hanya bisa membeli dalam jumlah kecil agar kebutuhan lain bisa tercukupi.
3: Dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
4: Karena mahal, Bu, ya?
3: Juga sekarang mahal, belinya Rp5.000.
4: Jadi mengirit, Bu, ya?
3: Iya.
2: Selain berdampak pada konsumen, penjual cabai juga mengaku mengalami penurunan omset imbas dari konsumen yang mengurangi pembelian. Sementara ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar oleh Pemprov Jatim pada Minggu sore. Digelar di kantor desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, namun warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran.
5: Alhamdulillah harganya lebih murah dari pasar.
4: Kalau berasnya berapa sih, Bu, per kilonya tadi?
5: Hitung-hitungannya.
4: 14.000. Kalau di pasar berapa?
5: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
4: 16. Kalau gula?
5: Gula 17,5.
4: 17,5. Kalau di sini tadi?
5: 14.
2: Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah. Rencananya pasar murah akan terus digelar secara berkala di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau tidak selalu membawa derita bagi warga, tapi di Magetan Jawa Timur ada embung atau kolam penampungan air yang juga menyusut saat ini dimanfaatkan warga untuk menangkap berbagai jenis ikan. Jadi hasil tangkapan ini dikonsumsi pribadi hingga dijual kembali.
1: Ya, sementara itu musim kemarau membuat sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih menanam kacang hijau. Selain tidak membutuhkan banyak air, perawatan kacang hijau dinilai lebih mudah dan biaya produksinya juga lebih rendah dibandingkan dengan menanam padi.
6: Kemarau tak selamanya membawa derita. Setidaknya begitulah yang terjadi pada warga di Desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur. Berbekal serok, jaring maupun tangan kosong, kemarau yang membuat debit air di embung atau kolam penampungan menyusut dimanfaatkan warga untuk berburu berbagai jenis ikan seperti gurame, nila, dan patin. Hal ini pun menjadi berkat tersendiri lantaran hasil tangkapan ini nantinya bisa dikonsumsi pribadi maupun dijual kembali.
7: Ini habis, terus sama masyarakat ini di...
8: Ambil ikannya
7: gitu. Oh.
8: Jenis ikannya apa saja nih, Pak?
7: Ikannya nila sama patin.
8: Oh, Mas, rencana ini buat apa, Pak?
7: Ini buat dikonsumsi.
6: Bagi warga sekitar, berburu ikan di Embung Duet Sewu hampir setiap tahun digelar terutama di musim kemarau. Sementara itu, memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai mengganti tanaman padi dengan kacang hijau. Keterbatasan pasokan air menjadi salah satu alasan petani memilih tanaman palawija ini. Kacang hijau dinilai lebih sesuai ditanam pada kondisi lahan kering, serta tidak membutuhkan perawatan intensif seperti tanaman padi. Petani mengaku langkah ini dilakukan karena lahan tidak lagi mendapatkan pasokan air yang cukup untuk ditanami padi.
9: Kalau secara perawatan dipandang padi ya lebih murah, lebih mudah ini.
10: Lebih mudah ya?
9: Iya. secara keuntungan misalkan?
10: Kalau secara keuntungan ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
2: Dalam satu kali panen, dari lahan seluas sekitar 70 petak, hasil kacang hijau yang didapat rata-rata sekitar 70 kg. Dengan harga jual di kisaran Rp15.000 per kilogram, hasil dari satu lahan dapat memberikan pendapatan sekitar 2 juta rupiah. Kacang hijau juga bisa dipanen 2 hingga 3 kali dalam masa sekali tanam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Nah, di Kabupaten Ogan Ilir setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan.
0: Ya, kabut asap pekat karhutla juga masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Setiap hari, lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten tersebut. Seperti di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat. Angin kencang dan vegetasi yang kering akibat musim kemarau panjang membuat api menyebar bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini membuat warga panik. Asap tebal tak hanya membahayakan kesehatan, tapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
11: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin ini, lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
12: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
11: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai baru kami ke lahan.
2: Sementara itu di Kota Palembang, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu pada Minggu pagi tampak lengang. Seluruh kapal jukung dan perahu ketek tak beroperasi. Kondisi asap tebal membuat jarak pandang terbatas dan mereka tak berani mengoperasikan kapal. Penghasilan para serang atau nahkoda berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang atau ketika kabut asap menipis. Para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap karhutla. Kota Palangkaraya juga masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru karena asap karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk hindari penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA.
13: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.

0: Ini kenapa jadi keluar, Bu?
1: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
0: Pulang Pisau. Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
1: Iya, baru pulang.
2: Sementara sejak status meningkat jadi tanggap darurat, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat dan masih mengandalkan APBD. Sementara sejak status meningkat jadi tanggap darurat, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat dan masih mengandalkan APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah.
3: Anggaran kami belum ada, tapi kalau sarpras banyak.
0: Banyak. Berarti berarti anggaran belum ada bantuan.
3: Enggak ada kan? Tadi saya bilang banpres itu saya kita kan enggak ada.
0: Berarti
3: sama-sama. Ini memang murni pure APBD.
0: APBD ya.
2: Data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Tim liputan CNN Indonesia.
4: Menemani pagi Anda yang cerah, sesaat lagi kami akan hadirkan kuliner legendaris yang tetap bertahan di era kekinian dan tetap disukai oleh pelanggan.
5: Wah, kira-kira ini kuliner apa ya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban.
9: Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
11: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
12: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kawasan Cisangkuy, Kota Bandung, Jawa Barat dapat dikatakan sebagai salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Kembang. Nah, ini ada beragam jajanan makanan hingga minuman segar yang tersedia di sana.
3: Mulai dari bandros, ada juga makanan tradisional yang tetap bertahan di era kekinian dan tetap disukai pelanggan. Serta ada juga minuman yogurt legendaris yang enak dan menyegarkan.
4: Petualangan kuliner kali ini, saya berkunjung ke Jalan Cisangkuy, Bandung, Jawa Barat. Berada di pusat kota, kawasan ini nyaris tak pernah sepi. Ada yang sekedar jalan-jalan, ada juga yang berburu rasa menikmati berbagai kuliner yang tersedia. Dari sekian banyak pilihan, jajanan satu ini menarik perhatian saya. Kudapan berbentuk setengah lingkaran ini dikenal dengan bandros. Bandros terdiri dari adonan tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa. Pengolahan bandros cukup unik. Saya pun ikut mencobanya. Adonan bandros akan dicetak dan dibakar di atas tempat khusus. Lalu adonan akan ditutup beberapa saat, lalu dibuka untuk disantap. Penjual bandros juga melakukan inovasi dengan menjual berbagai varian rasa bandros. Mulai dari maca, keju, hingga berbagai jenis rasa coklat. Tingkat kematangan juga bervariasi, mulai dari setengah matang hingga matang sempurna.
5: Mang Ajang, kan kalau misalkan yang original kan udah pasti banyak orang cari ya, tapi juga banyak yang rasa-rasa itu inspirasi muncul berbagai rasanya itu dari mana nih Kang?
6: Dari pengalaman jualan aja bos. Jadi kadang-kadang ada yang nanyain. Nanti kita besoknya diadain.
5: Oh gitu. Jadi misalkan ada yang mau kasih maca, langsung diadain
6: langsung
5: gitu
6: diadain,
5: ya.
6: Betul.
5: Dari sekian banyak apa ya inovasi rasa yang kemudian dihadirkan di bandros, mana yang paling banyak dicari Pak?
6: Keju susu Opo Maltin Nutella.
5: Oke, itu yang paling banyak ya. Nah, kebetulan
6: sama yang ori juga tetap nggak kalah.
5: Bener, karena originalis itu nggak bisa dipisahkan ya.
6: Betul.
5: Tadi saya juga udah pesan yang keju susu, jadi makin nggak sabar untuk coba nih.
6: Boleh, silahkan.
5: Oke, ini kita coba ya Pak ya.
4: Harga bandros kekinian ini dijual mulai dari Rp20.000, tergantung varian rasa yang diinginkan. Saya sendiri akan menjajal bandros original dan bandros kekinian berisi keju.
5: Wah, saya udah menikmati dua-duanya ini. Ada yang original, ada yang juga yang dicampur dengan keju dan juga susu ya. Masing-masing punya keunikan rasa dan juga teksturnya. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, saya akan memilih yang original ya. Karena memang dari kecil biasanya menikmati bandros ya seperti ini saja begitu ya. Apalagi ada juga cara yang lain. Biasanya itu bandros dinikmati dengan apa ya namanya saus sambal. Nah itu juga bisa jadi pilihan. Kalau yang ini, dia ada campuran mentega dan juga apa namanya yang manis itu gula. Nah ini cocok ya buat sarapan. Jadi kalau misalkan Anda lagi ada di daerah Cisangkuy, mau cari sarapan yang ringan-ringan aja, ini mungkin bisa jadi pilihan. Kita coba lagi ya.
4: Berikutnya, saya ajak Anda untuk menikmati yang segar-segar. Tak lengkap rasanya jika jalan-jalan di Cisangkuy tidak berkunjung ke kedai penjual yogurt legendaris. Yogurt yang dijual dibuat secara homemade dengan resep turun-temurun. Ada dua jenis yogurt yang dapat dinikmati, yakni yogurt juice dan non-juice. Perbedaan keduanya berada pada teksturnya. Yogurt non-juice memiliki tekstur yang lebih kental dibanding yogurt juice. Sementara untuk rasa, ada banyak rasa yang bisa Anda pilih untuk dinikmati. Mulai dari rasa strawberry, leci, anggur, hingga mocha.
5: Nah, selain ada jus dan juga non-jus, sekarang ada varian baru untuk menikmati yogurtnya, yakni smoothie seperti ini. Jadi dia varian buah.

0: buahnya makin banyak, satu smoothies ini bisa dimix juga ternyata buahnya ya. Dan yang paling penting ternyata juga kita bisa request mau pakai sugar atau non sugar. Tujuannya apa? Tentu saja lebih sehat, dan ketika non sugar Anda pesan juga tetap manis karena keluar dari buah yang kemudian Anda pilih. Wah, seger banget, kita coba lagi yuk.
1: Lebih dari 10 varian rasa yogurt yang bisa dipilih dan dinikmati. Dalam sehari, lebih dari 200 porsi yogurt terjual, dan jumlah ini semakin meningkat, apalagi saat akhir pekan.
2: Alhamdulillah, sejauh ini sih terus meningkat ya Kang, apalagi sekarang kan dengan perkembangan zaman, kayaknya orang lebih concern ke semua yang serba healthy-healthy. Kebetulan kami juga jual yogurt udah dari zaman dulu, terus memang kebetulan memang semakin meningkat, apalagi dengan udah semakin orang lebih concern sama kesehatan, seperti itu.
1: Kedai yogurt ini sudah berdiri sejak 1969. Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi.
3: Nostalgia sih Mas ya, kalau aku tuh dari zaman kuliah tuh. Dari zaman kuliah sering sama teman-teman nongkrong ke sini. Jadi pas tadi kita sambil jogging tuh puter-puter di sini, boleh mau nggak ya kita mampir ke sini? Biar nyobain, dia first time sih ke sini. Nah, aku ajakin ke sini, akhirnya dia tahu deh orang Bandung. Nggak berubah banget sih, masih tetap si nostalgianya tuh dapat gitu kalau ke sini.
1: Selain dapat memesan yogurt, konsumen yang datang juga dapat menikmati berbagai makanan. Mulai dari camilan seperti sosis kentang, ulen ketan sambal oncom, nusantara platter, hingga hidangan berat seperti laksa ayam dengan harga yang masih ramah di kantong. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda.
5: Tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Diana Dwika dalam Insiders. Pemirsa, saat cuaca lagi panas-panasnya seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang mengira kalau nyamuk itu berkurang. Tapi faktanya justru sebaliknya. Di suhu yang panas, nyamuk penyebab demam berdarah atau DB justru makin ganas. Nyamuk ini juga aktif menggigit pada siang hari, terutama pada pagi hari dan juga menjelang sore hari. Artinya, perlindungan dari gigitan nyamuk perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bersama dengan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+. Nah, pertanyaannya, apa saja yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk memutus resiko penularan DBD? Apakah menjaga lingkungan saja sudah cukup atau perlindungan diri dari gigitan nyamuk juga perlu menjadi perhatian? Dan untuk membedah hal ini lebih dalam lagi, hari ini kita sudah hadir bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Agus Handito, selaku anggota IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sekaligus senior epidemiolog Kementerian Kesehatan, dan juga kedua Bapak Bahrun Afriansyah selaku Chief Marketing Officer Enesis Group. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak.
1: Pagi.
0: Baik, Pak Agus, tadi saya mau mencoba untuk mengkonfirmasi dan membalikkan kembali, ini juga perwakilan sebagai senior epidemiolog ya Pak ya, dari ya, Kementerian betul. Kesehatan. Baik, ini menjadi pembahasan yang pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Benar gak sih kalau cuacanya sekarang kan lagi panas sekali nih? Apakah ini juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk, terutama terkait dengan resiko penyebaran DBD begitu, dan apakah hal-hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Saya ke Dr. Agus dahulu.
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara suhu, tadi mungkin perlu saya kasih batasan ya, suhu yang disebut panas itu 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, karena di atas 32 derajat Celcius nyamuknya akan mati.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Jadi dengan kondisi suhu tersebut, nyamuk ini ada perubahan bionomiknya. Yang pertama, dia akan memperpendek siklus hidupnya, lebih pendek. Kemudian dia dalam siklus hidup itu dia pasti butuh darah ya untuk berkembang biak, sehingga lebih cepat proses menggigit atau menghisap darah manusianya. Kemudian proses inkubasi virus yang sendiri, kalau memang ada virus dengue-nya itu di tubuh nyamuk juga akan lebih cepat. Dan karena memang populasi nyamuknya akan lebih banyak, makanya itu dia kompetisi begitu ya, untuk bisa lebih survive itu lebih cepat gitu untuk nyamuk tersebut.
0: Nah, dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya apa saja ini menurut Dr. Agus langkah-langkah krusial yang bisa menjadi keseharian yang wajib dilakukan oleh keluarga di rumah?
1: Iya, kalau kita lihat fokus pada pemberantasan sarang nyamuk itu, kita punya PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M+ gitu ya.
0: 3M+.
1: Yang terutama adalah mencegah gigitan nyamuk. Nah, salah satu upaya yang paling mudah itu adalah menggunakan lotion atau repellent mencegah gigitan nyamuk.
0: Itu cara yang paling praktis ya, yang bisa digunakan oleh keluarga di rumah begitu. Mungkin masyarakat selama ini berpikiran bahwa oh, mereka sudah optimal sekali nih untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga keluarga. Bahkan mungkin berpikir kita sudah pernah terkena, tapi itu masih mungkin gak sih dokter bahwa itu bisa terjangkit lagi oleh DBD gitu.
1: Jadi virus dengue yang penyebaban demam berdarah ini itu ada 4 serotype, Denvi 1, 2, 3, 4. Kalau seseorang terinfeksi virus Denvi 1, dia tidak akan terkena lagi, artinya sudah punya kekebalan terhadap Denvi 1.
0: Okay.
1: Tapi terhadap Denvi lainnya, 2, 3, 4, dia masih bisa terkena. Artinya tiap orang di Indonesia ya, karena itu sirkulasi Denvi-nya itu di Indonesia 1 sampai 4. Orang Indonesia akan punya kesempatan untuk terinfeksi oleh virus dengue itu 4 kali.
0: Oh, seperti begitu. Itu.
1: Jadi bukan cuma kekebalannya, tapi dia bisa terkena dari beberapa jenis serotipe tersebut.
0: Karena tadi serotipe-nya ada 4 begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, berarti masih ada peluang atau iya, kans dia masih akan terkena DBD lagi. Oke, Pak Bahrun, kalau dari kacamata NSS Group dan juga Sovel, sebenarnya tadi ini kan kita berharap untuk bisa memutus rantai begitu ya penyebaran dari DBD. Kira-kira kontribusi dan juga komitmen dan juga kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Enesis Group dalam hal ini Sovel seperti apa nih Pak untuk bisa mencegah atau memutus demam berdarah di Indonesia?
2: Ya Mbak Diana, jadi kalau dari Enesis maupun dari Sovel, kita terus berkomitmen untuk bekerja bersama dengan berbagai lembaga termasuk Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat sebenarnya. Bagaimana untuk terus menciptakan dan mengkolaborasikan apa yang namanya gerakan 3M plus tadi ini.
0: 3M plus ya.
2: 3M plus ini, karena memang kesadaran itu sangat penting untuk nantinya membuat masyarakat itu tahu, teredukasi, dan bisa mencegah dari gigitan nyamuk. Di mana kita melakukan banyak kegiatan edukasi, datang ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah SD ya. Karena di usia SD ini memang cukup rentan terhadap gigitan nyamuk, dan juga tingkat kematian yang cukup tinggi di usia 5 sampai 14 tahun menurut data dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita juga banyak kerjasama dengan kader-kader Jumantik untuk memastikan bahwa edukasi ini sampai ke level masyarakat di berbagai daerah.
0: Oke, artinya memang kolaborasi dilakukan bersama banyak pihak ya Pak, banyak yang sudah dilakukan oleh Enesis Group. Nah, yang pastinya untuk penggunaan produk sebagai orang tua, dalam hal ini seperti saya misalkan sebagai orang tua, itu pasti harus memastikan produk ini nyaman digunakan oleh keluarga. Ya. Bagaimana dari Enesis Group dalam hal ini Sovel memastikan hal tersebut?
2: Pastinya Sovel ini sudah 38 tahun di Indonesia sejak tahun 1988. Dan juga kita sudah banyak ekspor ke berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Jadi dapat dipastikan bahwa produk Sovel ini aman untuk digunakan setiap hari. Dan juga secara produk itu nyaman gitu ya. Sehingga dia bisa memberikan proteksi yang efektif untuk terhadap gigitan nyamuk.
0: Tapi tadi sempat kita bahas bahwa kita juga harus mengantisipasi masa-masa atau golden hour-nya ini ya Pak ya, itu di pagi dan juga sore hari. Seperti apa tanggapan Bapak?
2: Kalau seperti mungkin tadi sudah disampaikan Pak Agus bahwa memang nyamuk demam berdarah ini menggigitnya itu memang di pagi dan sore hari ya. Sehingga kita harus pastikan ketika menggunakan, ketika anak-anak pergi keluar rumah maupun kita beraktivitas di luar rumah, itu selalu menggunakan produk lotion termasuk Sovel, di mana di situ kita pastikan bahwa saat mereka berada di luar rumah terjaga dari gigitan nyamuk. Karena memang demam berdarah ini, nyamuk demam berdarah ini sangat aktif menggigit di pagi dan sore hari. Walaupun demikian, saya yakin di malam hari pun kita mau tidak digigit oleh nyamuk yang lain ya, sehingga dapat digunakan kembali di malam hari.
0: Artinya proteksi bisa menyeluruh sepanjang hari begitu ya, ya Pak ya. Sekali. Dan memang tadi golden hour-nya di pagi dan juga sore hari ya.
3: Dan mungkin saya boleh menambahkan ya.
0: Iya Pak Agus.
3: Aedes aegypti itu di dalam rumah, tapi Aedes albopictus itu di luar rumah. Jadi dua-duanya memang genusnya Aedes itu yang menyebabkan atau mampu menjadi faktor demam berdarah.
0: Artinya memang proteksi harus dilakukan di mana saja, baik di dalam dan juga di luar rumah ya, untuk seluruh keluarga, baik orang tua terutama pada anak-anak begitu ya. Baik, ini informasinya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Agus dari IAKMI dan juga Pak Bahrun dari Enesis Group. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di sini.
2: Terima kasih.
0: Nah, pemirsa, dari perbincangan kita hari ini ada satu hal penting yang bisa kita ingat bersama, bahwa pencegahan DBD bukan hanya soal menunggu kasus terjadi, tetapi tentang membangun kebiasaan sebelum resiko itu datang. Mulai dari rumah, kita bisa melakukan PSN 3M plus dan juga memeriksa serta memberantas jentik, menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi diri dari gigitan nyamuk saat beraktivitas. Dan upaya ini tentunya akan semakin kuat ketika dilakukan secara bersama-sama. Dan melalui program edukasi dan kolaborasi bersama pemerintah, tenaga kesehatan, kader Jumantik, sekolah dan juga masyarakat, Enesis Group bersama Sovel terus mendorong kesadaran tentang pentingnya pencegahan DBD. Karena melindungi keluarga dari DBD bukan hanya tentang satu tindakan, tetapi tentang kebiasaan bersama yang dilakukan secara konsisten. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak dan saya Diana Dwika undur diri. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman.
1: Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi.
2: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bouquet Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bouquet Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Sementara kebakaran juga melanda lokasi perkemahan di Peschiera del Garda, Provinsi Verona, Italia pada Minggu. Api membakar sekitar 20 bungalow, beberapa kendaraan, serta berbagai vegetasi di sekitarnya. Kebakaran diperkirakan bermula secara tidak sengaja dari dalam sebuah bungalow, lalu kemudian menyebar serta menghancurkan sebagian area perkemahan Bella Italia. Atas kejadian ini, satu orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar, dan beberapa orang lainnya dirawat di ruang gawat darurat karena menghirup asap karbon monoksida.
1: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina.
0: Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone pada Minggu 4 Oktober 2026. Peristiwa ini terjadi saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di ibu kota Ukraina dan serangan tersebut dikonfirmasi telah melukai dua orang. Merz datang untuk menegaskan dukungan Jerman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Merz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan menunjukkan drone menghantam jembatan utara Kiev yang memicu lidah api dan asap hitam tebal saat kendaraan masih melintas. Sebelumnya, jembatan selatan yang menjadi jalur transportasi darat dan metro juga diserang 5 kali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui serangan terhadap jembatan utara dan menyebutnya sebagai sasaran rute pengangkutan pasukan serta peralatan.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dua kebakaran terjadi di Jawa Tengah pada Minggu siang. Truk kontainer pengangkut paket terbakar di Tol Solo, Ngawi, Boyolali.
0: Sementara di Kudus, api dari lahan tebu merambat ke bangunan sekolah dasar dan rumah warga.

0: Warga Duku Lemah Bang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solo Ngawi, KM499, Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
1: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
0: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
2: Mohon bantuan kebakaran lahan dibacin untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
0: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin, Kecamatan Bai, Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Slamet menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke ibu kota, kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam.
4: Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai 3 dan 4 bangunan diduga berasal dari korsleting listrik.
3: Lokasi kebakaran rumah Jalan Cipinang, Bali 2, Kelurahan Cipinang Muara yang berada di tengah permukiman padat penduduk ini membuat warga sekitar panik. Mereka khawatir api akan merambat ke bangunan-bangunan lain yang saling berdepetan.
4: Setelah 1 jam lebih, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api usai mengerahkan 11 armada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut ketua RT setempat, sebelum api membesar, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari arah instalasi listrik.
5: Kemungkinan besar konsep listrik dari instalasi. Menurut saksi kedengaran ledakan duk semacam koclet. Gak lama kemudian ada kelihatan percikan api.
4: Akhir pekan harga komoditas cabai di ibu kota terus merangkak naik. Salah satunya di Pasar Riyad, Mampang, Jakarta Selatan. Pada Minggu harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Setelah beberapa hari lalu dibanderol Rp70.000 per kilogram.
3: Sementara itu sejumlah acara menarik digelar di beberapa

0: Lokasi di Jakarta, di Jxpo Kemayoran Jakarta Pusat, para fandom berkumpul dan memeriahkan Indonesia Comic Con. Ada pula Festival Palang Pintu yang disambut antusias warga Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Simak informasinya dalam Metropolitan.
1: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesori. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak untuk menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Oktober 2026, Hall Expo dan Arena JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat jadi tuan rumah Indonesia Comic Con. Sejak pertama digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom. Mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay. Cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. Bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama. Indonesia Comic Con pun dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Jepang Yosuke Kishi. Pengunjung juga bisa bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Akhir pekan, harga sembako di pasar Riyad Mampang, Jakarta Selatan terus merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit merah. Dari pantauan jurnalis Transmedia pada Minggu, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Setelah beberapa hari lalu dibanderol Rp70.000 per kilogram. Tak hanya rawit merah, harga rawit hijau pun ikut naik. Dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Lonjakan harga tertinggi ada di cabai merah keriting. Dari Rp40.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Warga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Salah seorang warga bahkan hanya mampu membeli cabai seharga Rp5.000 untuk membuat sambal bagi keluarga di rumah. Sedangkan para pedagang berharap harga komoditas cabai turun agar pembeli kembali datang serta pendapatan mereka tidak berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dalam waktu yang nyaris berdekatan, tawuran pecah di dua lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Adipura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi. Tawuran menyebabkan dua motor terbakar dan polisi menangkap tiga remaja.
1: Sementara pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat kian marak dan nekat. Di mana dalam satu hari, dua motor milik warga raib digondol pelaku yang menggunakan atribut ojek online. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Dua sepeda motor terbakar di Jalan Poros Sungai Sadang, Kota Makassar pada minggu pagi. Berdasarkan informasi awal dari warga, sejumlah pengendara motor sempat terlibat kejar-kejaran dan diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran serta pendalaman untuk mengetahui kelompok yang terlibat. Sementara polisi langsung membubarkan tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang. Tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labuan dengan kelompok Lorong Gembel. Kedatangan petugas membuat para remaja langsung berhamburan melarikan diri. Petugas kemudian menangkap tiga orang dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga

0: juga terjadi di depan toko furnitur di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja, raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Maraknya aksi nekat para pelaku membuat warga resah meski sudah memasang CCTV. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Rekaman video ini pertama kali diunggah dan menjadi viral oleh akun Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok Aryo Galih Maduseno membenarkan bahwa video tersebut memang direkam di dalam Rutan Depok. Dari hasil pemeriksaan awal tim gabungan, sebanyak 22 warga binaan di kamar tersebut telah diperiksa dan 4 orang diantaranya masih dilakukan pemeriksaan mendalam.
1: Penegasannya ada petugas yang terlibat juga diduga ya Pak?
2: Kalau diduga, ya. Ini sedang dalam proses penanganan.
3: Berapa orang Pak diduga? Berapa banyak Pak petugas yang diperiksa?
2: Untuk sementara ini, 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
0: Sementara itu pihak rutan mengakui keterbatasan personel jaga yakni hanya 10 petugas per shift untuk mengawasi 1.279 warga binaan. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian bersama tim gabungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kriminal terekam CCTV. Seorang sopir angkot yang berpura-pura mencari alamat, mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
5: Sementara seorang wanita mencuri sejumlah setrika dan regulator gas di sebuah toko perabotan di kawasan Depok, Jawa Barat.
0: Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci, ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Treskrim Polsek Tambora tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita 1 unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik saat 2 orang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor menjadi sasaran penjamretan di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dari arah depan. Pelaku kemudian menarik tas korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah berhasil mengambil tas korban, 2 pelaku langsung melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka. Korban juga kehilangan tas yang berisi uang tunai sekitar 1 juta rupiah serta telepon genggam. Kasus ini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagi pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun kini masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hilang selama hampir 2 tahun, seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan sudah menjadi kerangka. Korban diduga dibunuh suaminya sendiri yang sakit hati ditegur korban karena terjerat pinjaman online alias pinjol.
4: Jenazah korban dibuang ke hutan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan oleh tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan pihak lain.

0: Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak. Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
1: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu Bang.
2: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
1: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
3: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga. Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Di Kota Kembang Bandung, kini hadir beragam kuliner otentik khas Thailand yang menawarkan cita rasa dan suasana khas negeri Gajah Putih.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan

0: belum juga padam. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sementara kabut asap pekat kebakaran lahan juga kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa beraktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api muncul di 4 kecamatan di kabupaten tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat. Angin kencang yang merembus kuat dan vegetasi yang kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini pun lantas membuat warga panik. Apalagi kebakaran lahan yang terjadi memicu asap tebal yang tidak hanya membahayakan kesehatan tapi juga membahayakan lalu lintas karena jarak pandang terbatas.
3: Kebakaran berapa kali? Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
4: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
3: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
2: Sementara suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu di Kota Palembang pada Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi, semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nakoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang, sudah sepekan ini kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini pun membuat jarak pandang menjadi terbatas, dan para serang pun tak berani mengoperasikan kapal mereka, demikian juga untuk perahu ketek. Kabut asap membuat penghasilan para serang berkurang, sebab mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari atau ketika kabut asap menipis. Tak hanya itu, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan karena terus-menerus terpapar asap karhutla. Sementara di Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan kemarin. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru karena asap kebakaran hutan dan lahan bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Warga kecewa dengan kondisi yang berlarut-larut ini.
5: Aduh, sangat mengganggu. Sangat mengganggu, mata perih, nafas juga nggak enak, kasihan yang kecil ini.
6: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
5: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
6: Pulang Pisau? Ya. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya? Ya. Baru pulang ini?
5: Iya, baru pulang.
2: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Data terkini, total luas area terbakar mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Cirebon. Sebuah truk kontainer bertabrakan dengan truk wingbox pada Minggu pagi.
0: Sementara di Serang, Banten, sebuah bus antar kota antar provinsi bertabrakan dengan sebuah truk kontainer. Kecelakaan disebabkan truk kontainer oleng dan memotong jalur bus.
7: Akibat hilang kendali dan masuk jalur seberang, sebuah truk kontainer bertabrakan dengan sebuah truk wingbox. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Cirebon pada Minggu siang. Sebelum bertabrakan, truk wingbox sudah berusaha menghindari benturan, namun sayang tabrakan tak terhindarkan. Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh.
8: Ada mobil kontainer, dia oleng gitu kan, mungkin ngantuk. Datanya, supirnya sih tadi ngantuk katanya dia. Jadi, nyebrang jalan, mau nabrak, mau adu banteng sama saya. Saya hindari nadu bantengnya, yang kena samping, malah samping saya yang kena gitu kan. Untungnya nggak ada korban jiwa sih.
7: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Kerap, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang, sementara pengemudi minibus luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. CCTV merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi dengan sebuah truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Kecelakaan disebabkan truk kontainer yang hilang kendali sehingga bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah sebaliknya. Setelah tabrakan, bus terperosok ke parit. Seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang selanjutnya dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama.
9: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L, buang ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
7: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gelaran Pasar Sembako Murah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diserbu ratusan warga pada Minggu sore.
0: Di lokasi lain, kepanikan melanda pengguna Jalan Raya Cermelor, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, saat sebuah mobil minibus terbakar pada Minggu sore. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Api dalam sekejap menghanguskan sebuah mobil minibus di Jalan Raya Cermelor, Kecamatan Cerme, Gresik, Minggu sore. Pengemudi mengaku awalnya mobil melaju normal dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Namun tiba-tiba persneling kendaraan macet dan membuat tenaga mesin menurun drastis. Menyadari ada yang tak beres, pengemudi langsung menepikan kendaraannya ke kiri jalan. Hanya berselang 5 menit kemudian mesin mengeluarkan asap tebal. Disusul percikan api muncul dari balik kap mesin dan langsung membesar. Setelah 1 jam berkobar, api berhasil dipadamkan oleh 2 unit armada damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet panjang. Gelaran pasar sembako murah di kantor Desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diserbu ratusan warga pada Minggu sore. Tidak hanya menyediakan berbagai komoditas pangan jauh di bawah harga pasar, kegiatan ini juga membawa berkat tersendiri bagi sejumlah lansia dan anak-anak yang mendapatkan beras serta telur secara gratis. Di pasar sembako murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual seharga Rp70.000. Sementara minyak kita dan gula dijual Rp14.000 per kilogram. Ada pula telur yang dibanderol Rp20.000 per kilogram. Acara ini digelar sekaligus untuk menyambut HUT ke-81 Pemprov Jawa Timur. Kebegahan dan keanggunan membalut ruang aula Oda Etam, kompleks kantor Gubernur Kalimantan Timur akhir pekan lalu. Para model nasional dan internasional melangkah di atas catwalk, membawakan karya eksklusif para putra-putri daerah. Sedikitnya ada 224 koleksi busana dari 28 desainer lokal maupun internasional yang dipamerkan dalam Borneo International Fashion Festival ini. Festival kolaborasi Dekranas Dakal Tim dan Pandawi Wastra Borneo Australia guna membuka peluang investasi baru bagi talenta muda benua Etam.
10: Their work, they need to be, they deserve to be prized, they deserve to be appreciation, and we need to help them. We need to support them, help them so they can keep build their career and their creativity and their talent.
2: Festival ini pun mengangkat ikon kupu-kupu raja endemik Kalimantan sebagai simbol pelestarian alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner untuk Anda yang pecinta kuliner dari Thailand. Nah ini tidak perlu jauh-jauh lagi ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih itu. Sebab di kota Bandung kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa dan juga suasana khas Thailand yang patut untuk dicoba.
1: Betul, karena ya rasanya enak ya, ada asemnya, ada pedesnya, wah betul, pokoknya seger banget. Penasaran seperti apa lezatnya kuliner asli Thailand di Paris van Java? Kita simak liputan Kiki Haryadi dan Helmi Suryanegara berikut ini.

0: atau mie khas Thailand yang dibuat kering dengan berbagai topping. Ada juga berbagai pilihan jajanan seperti ayam pandan dan shrimp cake yang dapat dinikmati sebagai camilan.
1: Saya udah pesan beberapa, ini masakan Thailand yang dibuat secara langsung dan ini banyak sekali. Tapi kalau saya coba perhatikan gitu ya, para konsumen yang datang ke sini itu juga pesannya banyak. Karena pilihannya banyak sekali dan mereka makannya tuh sharing gitu ya. Tadi saya sudah coba mie-nya, nasi gorengnya, kemudian juga ada appetizer-nya juga nih. Yang ini juga menarik untuk dicoba. Pokoknya Anda kalau misalkan ke sini, kayaknya hampir semua harus dipilih. Kemudian dinikmati bersama dengan teman-teman. Wah ini rasanya autentik tapi masih masuk ke lidah Indonesia ya. Saya dari sekian banyak pilihan, Aswadika Piyaka.
0: Untuk memberikan pengalaman kuliner yang menyerupai aslinya, sejumlah resep di tempat ini diolah dengan mengacu pada cita rasa khas Thailand. Mulai dari pemilihan bahan, bumbu, hingga teknik memasak, diupayakan agar tetap mendekati resep aslinya.
2: Kita mencoba mengadap semirip mungkin. Soalnya nggak susah juga, soalnya Thailand juga sebenarnya makanannya sama kita tuh nggak jauh beda. Kayak pad krapau tuh sebenarnya kalau diambil rootsnya ke Indo itu masih gila, gitu. Jadi kayak ya kita udah dibuat inilah satu jalur lah makanya.
0: Konsep ini membuat banyak konsumen rela mengantri untuk menikmati beragam hidangan Thailand. Apalagi harga yang ditawarkan untuk setiap hidangan.
3: CNN Indonesia Breaking News.

hadap kanan, hadap kiri. Lencang depan.

The goal! Crook! Istirahat di tempat!

pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan!

parade. Istirahat di tempat.

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Pasang sanggur!

parade. Istirahat di tempat.

0: Undangan dimohon berdiri.
1: Siap.

Hormat, sajadah!

0: Presiden Republik Indonesia berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Parade istirahat ditebak.

0: Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara.
1: Lapor, upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: اگر سجدہ گرد
1: لاپوران کماندان اوپچارا kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.

0: lapor upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Laksanakan.

0: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Haluan kanan jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor pengucap Sabta Marga. Siap.
0: Kerjakan.
2: Kerjakan. Sabta Marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik kanan. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus.
1: Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

0: Indonesia. Siap.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka.
3: Hormat

0: Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat Sajadah.

adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026 yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.

0: penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.

persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.

0: jalan di tempat. Pan. Henti. Lapor. Prosesi peresmian dan pelantikan. Siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.

dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Selesai.
1: Pelaksanaan pelantikan.

0: Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
1: Terima kasih, Pak Presiden. Siap.

0: hadap serong kiri. Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Balik kanan.

jalan di depan.

Vale.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat

0: Selanjutnya kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Naya. Naya, bagaimanakah jalannya upacara HUT TNI ke-81 tahun hari ini? Apa saja sorotan penting dalam agenda penting yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto?
1: Ya, selamat siang Freddy. Jalannya hari ulang tahun TNI Angkatan Darat ke-81 ini berjalan hikmat dan juga sederhana. Jika tahun sebelumnya dirayakan di Monas, kali ini di Markas Besar TNI AD di Cilangkap. Dan dimulai sekitar pukul 9 pagi dan tadi
2: meninggalkan lapangan upacara. Dan beberapa hal yang menarik, ya, salah satunya selain dijalankan atau digelar secara sederhana di Mabes Angkatan Darat di Cilangkap, tadi juga tema besar di HUT 81 yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur, ini juga menjadi esensi jalannya upacara dan juga nilai dari HUT TNI ke-81, di mana tadi dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ada beberapa poin penting, yaitu di mana makna solidaritas dan juga empati ini menjadi salah satu hal yang ditekankan. Kemudian juga dia menekankan bahwa TNI adalah milik rakyat, artinya memang harus bekerja untuk rakyat. Kemudian juga untuk menghadapi ancaman cyber, TNI juga harus selek terhadap teknologi. Itu juga menjadi salah satu sorotan. Kemudian perubahan karakteristik ancaman ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh TNI. Kemudian juga penguatan organisasi. Selain upacara tadi juga digelar adanya pelantikan peresmian 6 komando daerah militer atau kodam baru beserta pengukuhan para panglimanya, ada 30 brigade infanteri teritorial pembangunan BRIGTP, kemudian juga ada 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. Selain itu juga yang menarik, Freddy dan juga pemirsa, di dalam upacara juga ada apresiasi tinggi bagi para prajurit, di mana diberikan tanda kehormatan yaitu bintang Mahaputra Adipurna kepada empat tokoh, yaitu yang pertama tadi diberikan kepada Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago yang juga sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Kemudian yang kedua adalah Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syahri Syamsuddin. Kemudian yang ketiga adalah Panglima TNI Jenderal TNI Sudiarto. Selain itu juga diberikan bintang Mahaputra Adi Prajana kepada Wapang TNI, Jenderal TNI Tadjo Budi, kemudian kepada Kasat Jenderal TNI Marun Simanjuntak dan juga Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali serta Kasal yaitu Marsekal TNI Antoni Harjono. Selain itu juga menarik, saya tadi memberikan tanda kehormatan dan juga pengukuhan Satuan Komando Baru dalam peringatan HUT TNI ke-81 ini. Kalau kita lihat banyak tamu undangan yang hadir, baik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga tadi hadir, kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga tampak hadir, bahkan duduk berdekatan. Selain itu juga beberapa menteri kabinet juga hadir serta anggota DPR Komisi 2. Kemudian Ketua MPR juga hadir, sehingga memang kalau kita lihat suasana berjalan hikmat, kemudian dihadiri oleh pejabat-pejabat atau kabinet merah putih, ini juga menandakan bahwa dalam rangka upacara HUTN ini juga disampaikan solidaritas ini menjadi kunci utama untuk membuat Indonesia bisa lebih maju dan juga menjaga nilai kebangsaan. Dan selain itu juga kalau kita lihat, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa sekali lagi TNI ini adalah milik rakyat, sehingga kerja dan juga semua hal ini memang harus diserahkan secara maksimal.

0: kepada masyarakat Indonesia, dan yang paling penting juga harus bisa melihat berbagai ancaman bukan fisik saja, yaitu cyber, sehingga TNI juga harus bisa melek teknologi agar tadi ancaman-ancaman cyber yang memang ini menjadi salah satu ancaman untuk ketahanan dan juga kedaulatan Indonesia ini juga penting. Dan diharapkan solidaritas, tidak ada senioritas di dalam TNI, ini TNI juga menjadi hal penting agar solidaritas, kekompakan TNI ini menjadi salah satu kekuatan, sehingga tentunya TNI bisa menjadi lebih dekat kepada masyarakat dan bisa mengabdi kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan sekitar pukul 10, para tamu undangan beserta presiden-presiden itu juga telah meninggalkan Mabes TNI Angkatan Darat di daerah Cilangkap, dan tentunya diharapkan nanti pada ulang tahun berikutnya ke-82 semakin kompak dan tentunya bisa menjaga marwah atau kedaulatan Indonesia lebih baik. Ferdi.
1: Baik, Nova Naya Antaka, terima kasih atas laporannya, dan tentunya kita harapkan semakin ke depan TNI bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan juga negara. Selamat kembali bertugas, Nova Naya Antaka. Terima kasih sudah melaporkan langsung dari Cilangkap, Jakarta. Dan di saat api terus mengamuk dan asap menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah, ratusan relawan Karhutla terus berjuang di garis depan untuk memadamkan api di tengah isu soal honor yang selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Diduga akibat merambatnya api, pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
1: Yang sisi utara belum kecadak, mohon bantuan damkar.
0: Kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah lain. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tak hanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi akibat dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
2: Sebenarnya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang, jadi ya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api, sehingga dia minta tolong dari kita.
0: Kabut asap menyelimuti wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kondisi ini telah terjadi sejak 3 pekan lalu dan mempengaruhi aktivitas transportasi laut karena jarak pandang yang kurang dari 1 mil. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, kabut asap akibat karhutla semakin pekat. Hal ini membuat aktivitas warga yang sedang berwisata pun terganggu.
3: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Dari pantauan di sejumlah titik, kabut asap terlihat menutupi pandangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan perairan. Kondisi ini telah terjadi sejak 3 pekan lalu, namun terlihat lebih tebal sejak 2 hari terakhir. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas transportasi laut karena jarak pandang kurang dari 1 mil. Pengamatan dari BMKG Makassar menunjukkan konsentrasi partikulat PM2,5 tertinggi mencapai sekitar 83 mikrogram dan masuk ke dalam kategori tidak sehat. Kemunculan kabut asap diduga berkaitan dengan titik-titik kebakaran yang berada di Sulawesi Selatan serta kiriman dari luar Sulawesi, lantaran asap terbawa dan berpindah mengikuti arah serta pola pergerakan angin.
4: Kalau dari hasil pemantauan kita berdasarkan dari sumber hotspot, di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ini sudah mulai beberapa muncul titik-titik hotspot yang baru. Kalau dari pergerakan anginnya juga yang angin timuran seperti ini, bisa juga sebaran asap ini berasal dari luar Sulawesi Selatan.
3: BMKG memprediksi kondisi udara yang buruk akibat asap masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan selama masih ada titik api dan asap kiriman. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan juga melanda Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu. Tak hanya mengganggu, aktivitas sehari-hari masyarakat yang biasa berwisata di akhir pekan pun terganggu. Seperti di Taman Wisata Rekreasi Danau Buatan di kawasan Sport Center Jakabaring, Palembang. Meski terganggu akibat tebalnya kabut asap, seperti mata pedih dan napas sesak, tak menyurutkan masyarakat untuk menikmati pemandangan atau sekadar makan di pinggir Danau Buatan.
5: Itulah kendalanya, mata pedih, aku pilek, caknya jadi pilek itu nah.
6: Jadi tidak jadi masalah, apa pemandu Bu?
5: Tidak jadi masalah sih, cuman ini rasanya terganggu baik dikit.
3: Meski begitu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di saat api terus mengamuk dan asap menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah, ratusan relawan karhutla terus berjuang di tengah isu soal honor yang selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Namun pejuang karhutla di garis depan ini mengaku tetap bertahan demi satu tujuan, yaitu mencegah api merembet ke permukiman warga. Dan berikut potret perjuangan para relawan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Wajah Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir terus dikepung asap kebakaran hutan dan lahan. Asap pekat tak hanya menutupi langit, namun juga membuat kualitas udara memburuk. Di balik kabut asap tersebut, ada petugas dan relawan yang terus berperang melawan api. Mereka menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya memutus penyebaran api. Salah satunya Endar Dwi Hananto atau yang akrab disapa Laupon. Pria 42 tahun ini tergabung dalam tim serbu api kelurahan sejak 2019. Hampir 7 tahun ia terus turun ke lapangan jika terjadi karhutlah. Tak peduli panas, asap maupun risiko terjebak api. Bagi Laupon, menjadi relawan bukan semata-mata soal uang. Ada panggilan jiwa dan misi kemanusiaan yang membuatnya terus bertahan.
8: Panggilan jiwa, Bang. Emang sudah panggilan dan rasa kemanusiaan yang ada agar kota kami bersih dari asap sih.
7: Namun perjuangannya tak selalu mendapat apresiasi. Laupon mengaku kerap mendapat tanggapan negatif dari warga ketika timnya dinilai terlambat tiba di lokasi. Padahal dalam satu waktu ada banyak titik karhutlah yang harus ditangani. Meski menghadapi beragam suka dan duka, Laupon dan timnya tetap menjalankan tugas. Sayangnya, sudah 3 bulan ini Laupon belum menerima honor. Padahal seharusnya setiap hari ia mendapatkan honor sekitar Rp100.000. Namun ia masih optimis bahwa honornya akan segera dibayarkan. Dan bagi Endar, misi kemanusiaan adalah yang utama.
8: Kalau untuk saat ini, Bang, kami tidak memikirkan tentang honor itu ya, Bang. Ya. Karena memang bisa dilihat sendiri, Palangkaraya tertutup kabut asap. Ya. Bukan cuma 1-2 orang yang terkena dampaknya, ada banyak keluarga kami juga kena dampaknya juga, ya kan. Jadi lebih ke mementingkan kemanusiaan sih, Bang, gitu, daripada cuma memikirkan honornya itu gitu, Bang. Dan saya yakin nanti juga pemerintah pasti akan membayarkan sih kalau perihal honor itu.
9: Udah berapa bulan belum dibayarkan honornya?
8: 3 bulan, Bang.
9: 3 bulan.
7: Endar masih bersyukur karena setiap hari selama bertugas, ia dan rekan-rekannya selalu dipenuhi kebutuhan seperti sarapan, makan siang, dan juga biaya transportasi.
10: Relawan-relawan yang berada saat ini memang mereka terus melakukan upaya pemadaman, walaupun mereka sampai saat ini belum mendapatkan honor yang terjadi. Dan mereka tidak memikirkan honor yang saat ini mereka berikan, hanya membantu warga agar sampai api ini jangan sampai mendekati pemukiman penduduk yang terjadi saat ini. Mereka mengatakan panggilan jiwa yang saat ini mereka lakukan.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menyebut bahwa ada sekitar 119 relawan karhutla yang tergabung dalam Satgas Darat masih menunggu pembayaran honor. Saat ini, sumber pendanaan masih dalam proses pembahasan di DPRD.
11: Pak, terkait dengan minimnya anggaran APBD kota, Pak, bagaimana, Pak?
12: Enggak lah, kalau maksudnya, jadi gini, minim itu enggak ada gitu loh. Kalau minim itu tidak bergerak. Saat ini kan kita tetap bergerak. Jadi sekali lagi, tadi jadi begini, supaya tidak miss. Yang tidak miss itu bahwa pada saat itu, karena memang sedang pengusulan pembahasan APBD perubahan di DPRD. Karena dana itu kan dari BTT. Dari BTT itu kan harus melakukan yang namanya APBD pergeseran.
7: Di tengah perang melawan api karhutla ini, ada sisi lain yang tak boleh terlupakan. Para relawan yang siap mengabdi dan menjalankan misi kemanusiaan. Di saat api terus membara, mereka memilih tetap berdiri di garis depan. Berkawan asap berhadapan dengan api. Mereka bisa saja menunggu. Namun api tak pernah menunggu. Dan selama karhutla masih mengancam, para relawan ini memilih untuk terus bergerak. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Pulau Samosir memiliki lahan pertanian cukup luas. Namun letak geografisnya di tengah Danau Toba justru membuat petaninya kesulitan air. Masyarakat setempat menyebutnya fenomena kehausan di bawah pancuran air.
3: Langkah konkret nasional dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon secara resmi dimulai dari Pulau Samosir yang berupa pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diresmikan pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini merupakan buah kerjasama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan pemerintah Inggris melalui UK Foreign Commonwealth and Development Office. Kerjasama tersebut menghasilkan bantuan Kerajaan Inggris untuk pembangunan pompa energi surya di Desa Sibonor Ompuratus. Pembangunan ini tentunya dirasakan membantu bagi petani desa yang sebagian besar masih mengandalkan sawah tanah hujan.
13: Sebelum hadirnya pompa air tenaga surya di desa kita, Desa Sibonor Ompuratus, lahan pertanian kita yang mencakupi kurang lebih 83 hektar, di mana kita hanya mengharapkan turunnya air hujan, sehingga kami hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun.
3: Dampak ekonomi kawasan sukses di Desa Sibonor Ompuratus, program rendah karbon ini bersiap dilanjutkan ke Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu. Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo, selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berharap program ini nantinya akan mampu direplikasikan dan menjadikan rujukan secara nasional.
14: Dan 5,7 miliar untuk Sibonor Ompuratus ini menjadi salah satu pengungkit yang harapnya juga bisa menjadi rujukan tidak saja bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mereplikasi, tapi juga ada program besar yang ada di Kementan berkaitan dengan bantuan pompanisasi untuk bisa melihat skema yang sekarang diwujudkan mungkin menjadi salah satu rujukan untuk perluasan dari penyaluran bantuan ini. Kalau tadi dikatakan dananya apakah 100% dari UK, kalau kita hitung sebenarnya ada kontribusi juga dari Kabupaten Samosir.
15: Dengan adanya pompa air tenaga surya ini dapat meningkatkan produktivitas, ya, dari yang biasanya hanya satu kali produksi bisa menjadi 2 sampai dengan 3 kali, dan tentu saja kami berharap dengan adanya ini dapat membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, meningkatkan perekonomian, dan tentu saja dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.
3: Desa Sibonor Ompuratus sendiri memiliki sekitar 82 hektar sawah tanah hujan yang dikelola oleh 749 petani, mendapatkan bantuan bangunan pompa tenaga surya yang diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 1036 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan akan meningkatkan produksi padi dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun. Sedangkan Desa Pakpahan dengan 72 hektar sawah tanah hujan yang dimanfaatkan oleh 903 petani dengan bantuan pompa tenaga surya tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 7,34 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan meningkatkan produksi padi dari 96 ton menjadi 280 ton per tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia, Samosir, Sumatera Utara.
0: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman. Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman warga. Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Kebakaran juga terjadi di lokasi perkemahan Bella Italia, di mana api dengan cepat membakar bungalow, kendaraan, serta vegetasi di sekitarnya.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bouquet Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bouquet Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Sementara kebakaran juga melanda lokasi perkemahan di Peschiera del Garda, Provinsi Verona, Italia pada Minggu. Api membakar sekitar 20 bungalow, beberapa kendaraan, serta berbagai vegetasi di sekitarnya. Kebakaran diperkirakan bermula secara tidak sengaja dari dalam sebuah bungalow, lalu kemudian menyebar serta menghancurkan sebagian area perkemahan Bella Italia. Atas kejadian ini, satu orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar, dan beberapa orang lainnya dirawat di ruang gawat darurat karena menghirup asap karbon monoksida.
0: Ratusan hewan peliharaan ikut dalam pemberkatan tahunan di San Francisco Plaza, Ekuador untuk memperingati Hari Hewan Sedunia yang jatuh pada 4 Oktober. Sementara di Cina, dua instalasi kucing jingga raksasa dihadirkan selama musim liburan hingga menjadi spot ikonik baru. Pose yang menggemaskan mampu menghipnotis para pengunjung yang datang.
2: Selain dikenal sebagai Hari Hewan Sedunia, 4 Oktober juga bertepatan dengan Hari Santo Fransiskus dari Assisi yang salah satu agendanya terdapat tradisi pemberkatan hewan. Tradisi ini digelar di Gereja Katolik di Alun-Alun Quito, San Francisco Plaza, Ecuador dan diikuti oleh ratusan orang. Di antaranya ada yang membawa kucing, anjing, kelinci, marmut, ikan mas, ayam jantan, dan ratusan hewan peliharaan lainnya. Bahkan, abu hewan yang telah mati pun juga turut disertakan dalam upacara yang digelar pada Sabtu. Tradisi ini merupakan simbol pelindung bagi ekologi dan hewan dan sudah digelar secara tahunan di berbagai negara Amerika Latin. Sementara Hari Hewan Sedunia telah ditetapkan sejak tahun 1929 oleh World Animal Protection. Jadi destinasi ikonik baru, dua instalasi kucing raksasa berwarna jingga yang terbuat dari bunga di Metro Bay ini menarik perhatian wisatawan selama musim libur nasional di Shanghai, China. Karakter ini sebelumnya dijuluki kucing jahe gendut karena sempat viral menghiasi iklan di layar digital. Nuansa oranye, lembut serta elegan, kini menghiasi kawasan tersebut dan dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto bersama. Dihiasi tali merah, lonceng, dan tanda nama yang indah di leher, membuat instalasi kucing tersebut tampak ceria dan menggemaskan layaknya sebagai binatang peliharaan.
0: Selanjutnya ada ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Namun ada acara yang tak kalah menarik juga nih pemirsa di Cina. Ketika beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu. Di mana pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan

0: Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada Senin malam. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Remeni yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
2: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
3: Ole is being tested, he's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees he's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
2: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
4: We are very excited, of course super proud of the team, what we've achieved. It was very hard of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen, so of course I put a lot of faith in the guys.
2: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
5: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
2: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Ya, skuad Garuda kembali bersua dengan tim Gajah Perang dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam di Stadion GBK. Pertemuan ini merupakan yang ke-78 kali sejak tahun 1957. Thailand masih mendominasi kemenangan sebanyak 37 kemenangan dan Indonesia mencatat 25 kemenangan. Bahkan dari 10 laga terakhir, skuad Garuda hanya 2 kali mengalahkan timnas Thailand. Dan berikut 10 laga terakhir timnas Indonesia Thailand. 7 Desember 2010, skuad Garuda berhasil menaklukkan Thailand 2-1 dalam Piala AFF. Namun, timnas Indonesia kalah dalam laga Piala AFF 19 November 2016 dengan skor 4-2. Sebulan kemudian, pemirsa, masih dalam Piala AFF 2016, Indonesia kembali kalahkan Thailand 2-1. Kemenangan ini yang terakhir diraih oleh Timnas Indonesia atas Thailand hingga laga terakhir 29 Desember 2022 dalam turnamen Piala AFF. Namun bukan tak mungkin dengan dukungan penuh supporter Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, Kevin Dix dan kawan-kawan mampu taklukkan Thailand dan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Selanjutnya, kurang dari sepekan, gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara itu, masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
6: Gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
7: Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A, CCR untuk sirkuit Mandalika.
6: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa Adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
8: Untuk MotoGP-nya kalau sampai rampung jadi tidak terkejar sih, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
9: Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya,
8: dia
9: menyaksikan pembuatan.
8: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
6: Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 resmi berakhir, pemirsa. Ajang kejurda ini menjadi wadah menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur di Banten pada akhir Oktober mendatang.
6: Sebanyak 420 pecatur dari kategori anak-anak hingga dewasa telah mengikuti kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang digagas oleh Percasi DKI Jakarta pada 3 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juara kategori kelompok usia 11 putri, Hillary Rokateng, mengaku senang bisa menjadi yang terbaik.
10: Pastinya saya senang, tapi saya mungkin nanti saya mau cari gelar-gelar lain dan ikut turnamen internasional di luar negeri. Paling seru sekali pertandingannya semuanya. Seru lawannya dan berat juga.
6: Sementara itu, Ketua Umum Percasi DKI Jakarta, Hardianto Kenet, dalam acara penutupan kejurda ini menyampaikan, kejurda ini sangat penting karena dapat menjadi sarana seleksi menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten yang akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang.
11: Kejurda hari ini saya optimis. Ya, mudah-mudahan dan saya optimis kita DKI Jakarta telah menyaring para atlet atlet catur yang akan mengikuti pagelaran kejuaraan nasional di Banten, kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten. Jadi sudah tersaring dengan baik dan saya optimis bisa tetap mendapatkan juara umum.
6: Bersamaan dengan penutupan Kejurda 2026, Kenet dan Utut Adianto juga melantik 6 kepengurusan Pengkot Percasi Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Selanjutnya, pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Ruli Kurniawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kita semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Menyadari ada yang tak beres, pengemudi langsung menepikan kendaraannya ke kiri jalan. Hanya berselang 5 menit kemudian, mesin mengeluarkan asap tebal, disusul percikan api muncul dari balik kap mesin dan langsung membesar. Setelah 1 jam berkobar, api berhasil dipadamkan oleh 2 unit armada damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet panjang. Warga Duku Lemahbang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solongawi, KM499 pada Minggu. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam.
1: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
0: Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api bahkan nyaris pingsan akibat terpapar asap tebal.
3: Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Mereka khawatir api akan merambat ke bangunan lain yang saling berdempetan. Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai 3 dan 4 bangunan diduga berasal dari korsleting listrik. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api usai mengerahkan 11 armada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut ketua RT setempat, sebelum api membesar, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari arah instalasi listrik.
4: Diduga kuat ada konslet listrik. Kemungkinan besar konslet listrik dari instalasi. Menurut saksi kedengaran ledakan duk semacam konslet. Tiba-tiba ada asap putih menjadi hitam pekat. Enggak lama kemudian ada kelihatan percikan api.
3: Kebakaran juga melanda salah satu gudang tempat penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini melahap sebagian besar barang-barang di dalam gudang, termasuk sebuah kendaraan. Asap yang sangat tebal juga membuat seorang petugas damkar nyaris pingsan saat melakukan upaya pemadaman.
5: Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua ini apa, tidak adanya hidran air. Karena di belakang ada ini, ada merembet juga ke belakang tempat penumpukan sampah, di situ ada bahan bekas dan segala macam.
6: Ini sempat ada anggota yang sesak napas, itu gimana Pak?
5: Anggota mungkin sesak napas karena ini karena asap.
3: Setelah lebih dari 1 jam memadamkan kobaran api, petugas damkar melanjutkan upaya pendinginan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Cirebon, di mana sebuah truk kontainer bertabrakan dengan truk wingbox. Sementara di Serang, Banten, sebuah bus antar kota antar provinsi bertabrakan dengan sebuah truk kontainer. Kecelakaan disebabkan truk kontainer oleng dan memotong jalur bus.
7: Akibat hilang kendali dan masuk jalur seberang, sebuah truk kontainer bertabrakan dengan sebuah truk wingbox. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Cirebon pada Minggu siang. Sebelum bertabrakan, truk wingbox sudah berusaha menghindari benturan, namun sayang tabrakan tak terhindarkan.

0: Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh.
1: Ada mobil kontainer, dia oleng gitu kan, mungkin ngantuk. Katanya supirnya sih tadi ngantuk katanya dia. Jadi nyebrang jalan, mau nabrak, mau adu banteng sama saya. Saya hindarin adu bantengnya, yang kena samping, malah samping saya yang kena gitu kan. Untungnya nggak ada korban jiwa sih.
0: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Kerap, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang, sementara pengemudi minibus luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. CCTV merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi dengan sebuah truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Kecelakaan disebabkan truk kontainer yang hilang kendali sehingga bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah sebaliknya. Setelah tabrakan, bus terperosok ke parit. Seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang selanjutnya dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama.
2: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L, buang ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
0: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Akibat gempa, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Hingga Minggu tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
4: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
5: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
6: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
5: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Kristen Wai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Senin pagi. Turut hadir dalam upacara Wapres Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menhan Safri Samsudin, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sementara itu, Legend Lucky Avianto yang merupakan Pangkogap Wilhelm III bertindak sebagai komandan upacara. Dalam peringatan HUT TNI juga dipamerkan pakaian dinas upacara atau PDU baru. Pada PDU baru tidak terdapat model kerah lipat atau kerah tidur yang mirip dengan kerah jas. Model kerah itu diganti dengan kerah yang langsung melingkari bagian leher. Hari ini Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan sejumlah satuan baru TNI dari Matra TNI Angkatan Darat. Jalan. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat.

0: yang jatuh pada 5 Oktober 2026 dipusatkan di Lanut Husein Sastra Negara. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
1: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat dilaksanakan di Apron Depohar 10, Lanut Husein Sastra Negara Kota Bandung. Upacara peringatan dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Bersama Adil dan Makmur ini berlangsung sejak pukul 7.30 pagi dan dihadiri oleh 3 matra TNI dan juga sejumlah tamu undangan. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Sesko AU Marsekal Muda TNI Yori S. Koloai. Sementara yang menjadi komandan upacara Letkol Pas Ilham Maulana Saleh. Dalam upacara peringatan HUT TNI ini, Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Panglima TNI yang menekankan untuk menjadikan prima atau profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai pedoman.
2: Jadi yang disampaikan Bapak Panglima bahwa kita harus berkontribusi langsung di dalam program pembangunan pemerintah yang ada, terlebih di dalam peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjamin keselamatan bangsa dan negara.
1: Sementara Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung, Marsma TNI Solihin selaku penyelenggara mengungkapkan, upacara HUT TNI ke-81 kali ini diselenggarakan dengan lancar.
3: Kegiatan HUT ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kogar Tetap 2 untuk bisa menyatukan seluruhnya, ya, mengintegrasikan seluruhnya, bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini bagian dari tugas kami, dan maka menjaga sinergisitas seluruh TNI, baik darat, laut, udara yang berada di wilayah Jabar khususnya, bukan hanya Bandung, demikian.
1: Selain dihadiri oleh 3 matra TNI, upacara juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, seperti pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Jawa Barat.
4: Kami atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81, dan kami berharap ya TNI makin profesional, TNI makin humanis ya, selama karena TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
5: Dirgahayu untuk TNI ke-81. Kami akan selalu menjadi bagian dari TNI bersama rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Usai upacara peringatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh peserta upacara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken kembali digelar di Jalan Braga, Bandung. Kini warga kembali bisa menikmati kawasan ini tanpa lalu lalang kendaraan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
6: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
7: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
6: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
8: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
9: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
9: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
0: Art Jakarta 2026 kembali hadir mempertemukan pembuat maupun penikmat seni, baik dari dalam maupun luar negeri. Puluhan galeri terlibat memamerkan karya seni kontemporer.
14: Salah satu pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jakarta, kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran digelar selama 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Pameran ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan pecinta seni baik dari dalam negeri maupun negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Jepang. Total ada 75 galeri yang berpartisipasi dalam gelaran tahun ini. Lebih dari setengahnya adalah seniman-seniman asal Indonesia. Salah satunya adalah para seniman asal Surabaya dari Yayasan Selalu Dapat Memberi. Hasil penjualan lukisan di pameran ini sebagian akan digunakan untuk beasiswa-mahasiswa seni yang kesulitan biaya.
15: Saya lulus tahun 2022. Saya memang generasi pertama, tahun 2015 saya angkatan di Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan waktu itu di semester 2 saya kurang biaya. Nah, yayasan ini yang membantu. Pertama saya kenal dengan Pak Sutoyo itu, sebelumnya belum ada yayasan ini. Tapi setelah saya bercerita banyak hal, bahwa banyak teman-teman yang memiliki semangat kuat untuk belajar menjadi seorang seniman, tapi terkendala dari biaya, pada akhirnya kami sepakat dengan Pak Sutoyo untuk mendirikan sebuah yayasan ini. Dan bekerjanya ke depannya, kalau ada seniman yang sudah diberi biaya gitu, terus dia mau berkarya, mau ikut kontribusi, bisa berpameran seperti ini. Terus nanti biaya pamerannya bisa dipotong berapa persen untuk melanjutin adik-adik kelas yang lainnya gitu.
14: Pameran tidak hanya mempertunjukkan lukisan. Banyak pula karya tiga dimensi seperti instalasi, patung, dan bentuk karya lainnya juga turut meramaikan Art Jakarta tahun ini. Para pengunjung mengaku menikmati karya para seniman, terutama keunikan yang hadir setiap tahunnya.
16: Soalnya yang menarik itu aura. Jarang di aura.
17: Banyak
16: jarang
17: yang ngambil tema aura gitu. Jadi kayak aura flowing atau semacamnya. Enggak tahu kenapa belakangan itu banyak yang ngambil tema kayak gitu ya.
18: Iya, tahu kita datang tuh emas ya. Iya. Selalu ada hal-hal baru yang iya. Kayak wah.
17: Iya, tiap tahun pasti ada yang baru. Walaupun itu dengan seniman yang sama, tapi tahun depannya itu pasti beda gitu.
14: Pengunjung yang hadir dapat menikmati seluruh karya di Hall B3, C3, dan C1 G-Expo dengan tiket masuk yang dibanderol hingga Rp150.000. Pameran digelar dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Harapannya gelaran seperti ini dapat melestarikan karya seni kontemporer di Indonesia serta memperkuat pasar ke mancanegara di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Putri Demas, Probokus Hartoyo, Jakarta.
0: Indonesia Comic Con tahun ini memasuki satu dekade penyelenggaraan. Selama 10 tahun, event ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya penggemar pop culture, tetapi juga mempertemukan komunitas, kreator, hingga pelaku industri kreatif.
19: Sejak pertama kali digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom. Mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay.
20: Seru sih, ada acara lomba cosplay, terus ada mini booth kayak art and craft gitu. Terus di sini juga banyak booth-booth yang ada stand-nya, terus kita ngumpulin stand juga.
21: Jadi kebetulan rumah saya tuh dekat dari Sunter ke sini, makanya tahun ini mau coba datang lagi ke Indonesia Comic Con tahun ini. Pengen tahu ada booth-booth khusus yang tentang film sih yang bakal tayang tahun ini.
19: Di antara beragam fandom, cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama.
2: Di sini ramai banget ya cosplayernya, karena segala macam pop culture ada. Jadi kita bisa lebih ngeblend, bisa saling lebih kenal, komunitasnya juga lebih besar.
3: Pop culture sekarang udah dibantu banget sama sosmed, jadi semua umur udah bisa ikut semuanya. Semuanya tahu, semuanya bisa tahu dari action figure, dari kartun, dari anime, semuanya keren.
19: Namun, perkembangan pop culture tak berhenti pada komunitas. Di baliknya ada karya lokal dan intellectual property atau IP lokal yang berpeluang dikembangkan menjadi produk kreatif lebih besar. Salah satunya karya dari Fajar Nugros, sutradara sekaligus penulis cerita komik, yang berkolaborasi dengan ilustrator Apriyadi Kusbiantoro untuk membuat karya komik Elang Jawa. Fajar juga membuat karya kolaborasi dengan ilustrator Daniel Indro berjudul Rental Hero.
22: Buat saya, Indonesian Comic Con penting banget buat kita memperkenalkan komik atau cergam kalau kita nyebut di Indonesia. Pertama ke publik kita sendiri, jadi masyarakat kita, generasi muda itu tahu ada komik di Indonesia atau cergam di Indonesia. Mungkin ke depan ya, komik-komik Indonesia, komik lokal bisa, IP-nya bisa terus berkembang dan menjadi produk-produk lain gitu. Bisa jadi film gitu, dan beberapa sudah mulai dikerjakan kan.
19: Bagi penyelenggara, satu dekade ICC memperlihatkan semakin luasnya cakupan pop culture yang dihadirkan baik lokal maupun global. ICC juga mencoba memperkuat posisi karya dan IP lokal sehingga penggemar semakin beragam. IP atau intellectual property adalah kekayaan intelektual berupa karakter, cerita atau karya visual yang memiliki hak cipta dan nilai komersial.
23: Tahun ini kita mendatangkan McEnew yang main One Piece sebagai Zoro yang live action. Kita memang engage dengan beberapa komunitas dan juga kreator pastinya. Apalagi juga namanya Indonesia Comic Con, highlight Indonesianya itu tentang IP lokal. Itu tetap yang kita pengen tonjolkan terus.
19: Suguhan musik oleh penyanyi Jepang Yosuke Kishi yang juga pemeran Sasori Orange Q Ranger menambah semarak gelaran Indonesia Comic Con 2026. Pengunjung dibuat bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Fajar Bolivia, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken kembali digelar di Jalan Braga, Bandung. Kini warga kembali bisa menikmati kawasan ini tanpa lalu lalang kendaraan.
24: Setelah vakum beberapa waktu, Jalan Braga kembali ramai dipadati warga. Ruas jalan yang biasa dilalui kendaraan kini dimanfaatkan untuk berjalan kaki. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas lain, mulai dari berfoto di foto booth, menikmati penampilan musik live, hingga jasa fotografi yang tersedia di sepanjang kawasan. Braga Beken disambut secara antusias oleh warga karena aktivitas di ruang terbuka terasa lebih leluasa.
25: Happy sih, aku kan salah satu kayak suka banget gitu sama Bandung, apalagi sama Jalan Braga. Jadi pas tahu udah aktif lagi, bisa jalan, terus nggak ada lalu apa kendaraan juga, happy banget sih bisa jalan-jalan di sini lagi.
26: Oh ya, kalau misalkan Braga Beken itu kan tidak ada lalu-lalangnya kendaraan ya. Jadi kayak lebih enak juga buat beraktivitasnya, kayak foto booth gini juga, jadi nggak ada terganggu sama kendaraan.
24: Namun, penutupan Jalan Braga tak lepas dari keluhan sebagian pengguna jalan. Terutama, membuat warga harus memutar arah dan mencari lokasi parkir.
25: Iya, ngerasa sih. Jadi harus muter, nyari parkiran lagi yang sepi, gitu.
27: Ya, macet juga bisa. Terus, kita juga kalau macet, dampak ke kitanya panas juga, kayak gitu.
24: Dengan kembalinya Braga Beken, warga kini punya ruang terbuka untuk beraktivitas di akhir pekan. Meskipun persoalan parkir dan kemacetan masih menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih ini. Di kota Bandung, kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa khas Thailand. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih ini. Sebab di kota Bandung kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa dan suasana khas Thailand yang patut dicoba. Penasaran seperti apa lezatnya kuliner asli Thailand di Paris van Java? Kita simak liputan Kiki Haryadi dan Helmi Suryanegara berikut ini.

0: Salah satu restoran di kota Bandung yang menyajikan kuliner khas Thailand berada di Jalan Braga. Deretan meja dan kursi, serta suasana makan yang santai, dibuat semirip mungkin dengan food street yang berada di Thailand. Konsep serupa juga diterapkan dalam proses memasak dengan konsep open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses makanan disiapkan. Salah satu hidangan yang ditawarkan adalah nasi goreng khas Thailand yang dipadukan dengan pad krapau atau daging ayam cincang dengan rasa pedas dan gurih. Proses memasaknya pun menjadi daya tarik tersendiri. Wajan panas, api, dan aroma masakan yang keluar memberikan sensasi smoky pada hidangan. Hidangan khas Thailand lainnya adalah pad thai atau mie khas Thailand yang dibuat kering dengan berbagai topping. Ada juga berbagai pilihan jajanan seperti ayam pandan dan shrimp cake yang dapat dinikmati sebagai camilan.
1: Saya udah pesan beberapa, ini masakan Thailand yang dibuat secara langsung dan ini banyak sekali. Tapi kalau saya coba perhatikan gitu ya, para konsumen yang datang ke sini itu juga pesannya banyak. Karena pilihannya banyak sekali dan mereka makannya tuh sharing gitu ya. Tadi saya sudah coba mie-nya, nasi gorengnya, kemudian juga ada appetizer-nya juga nih. Yang ini juga menarik untuk dicoba. Pokoknya Anda kalau misalkan kesini, kayaknya hampir semua harus dipilih, kemudian dinikmati bersama dengan teman-teman. Wah, ini rasanya autentik tapi masih masuk ke lidah Indonesia ya. Saya dari sekian banyak pilihan, swadikap ya Kak.
0: Untuk memberikan pengalaman kuliner yang menyerupai aslinya, sejumlah resep di tempat ini diolah dengan mengacu pada cita rasa khas Thailand. Mulai dari pemilihan bahan, bumbu, hingga teknik memasak, diupayakan agar tetap mendekati resep aslinya.
2: Kita mencoba mengadap semirip mungkin. Soalnya nggak susah juga, soalnya Thailand juga sebenarnya makanannya sama kita tuh nggak jauh beda. Kayak pad krapau tuh sebenarnya kalau diambil rootsnya ke Indo, itu masih gila. Gitu. Jadi kayak ya, kita udah dibuat inilah, satu jalur lah sama Thailand.
0: Konsep ini membuat banyak konsumen rela mengantre untuk menikmati beragam hidangan Thailand. Apalagi, harga yang ditawarkan untuk setiap hidangan terbilang cukup ramah di kantong.
3: Jujur ini saya pertama kali makannya, tapi rasanya enak, asli enak.
4: Dari vibes-nya, ambience-nya?
3: Kayak lagi di Thailand aja gitu di sini.
4: Rame ya? Gitu.
3: Rame.
4: Oke.
3: Okay. Ini dari siang sampai malam, rame. Saya lihat di Instagram, rame terus di sini.
4: Jadi mau coba kesini ya?
3: Iya.
0: Berikutnya saya ajak Anda menikmati hidangan kuliner khas Thailand dengan konsep Risto. Berlokasi di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, aneka hidangan Thailand di tempat ini diolah dengan konsep fusion. Artinya cita rasa khas Thailand dipadukan dengan elemen dan teknik kuliner lainnya, sehingga menghasilkan hidangan dengan karakter yang berbeda. Salah satunya Pad Krabau Bun. Hidangan ini dibuat langsung saat dipesan menggunakan wok dengan api panas. Potongan daging ayam dimasak hingga mengeluarkan aroma smoky. Kemudian dipadukan dengan daun basil serta saus dengan cita rasa savory atau gurih. Perpaduan tersebut kemudian disajikan bersama bao bun yang lembut, menciptakan perpaduan tekstur dan rasa dalam satu gigitan. Ada pula creamy tom yum seafood. Berbeda dengan tom yum pada umumnya, yang lebih dikenal dengan cita rasa asam dan segar. Hidangan ini dibuat dengan tekstur yang lebih creamy, namun tetap mempertahankan karakter tom yum yang asam, pedas, dan aromatik. Bergeser ke hidangan penutup, ada mango sticky rice, ketan pulen disajikan bersama potongan mangga manis, yang menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, serta tekstur lembut. Tak ketinggalan, minumannya pun dibuat dengan sentuhan fusion. Thai tea yang manis dan aromatik dipadukan dengan salt cream sehingga muncul perpaduan rasa manis, gurih dalam satu gelas.
5: Jadi sebenarnya di sini adalah menghadirkan fusion Thailand food ya, artinya memang memadukan teknik memasak dan juga kebudayaan dari berbagai negara. Contohnya nih, Pad Krapau Bao Bun ya, ini adalah perpaduan antara hidangan Thailand dan juga Korea. Thailandnya yang mana nih? Thailandnya adalah irisan daging cincang yang berpadu dengan roti khas Korea seperti ini. Dan ternyata ketika sudah dinikmati, rasanya oke banget untuk kemudian bisa kita coba. Saya juga ketagihan untuk dicampur dengan sambal seperti ini.
4: Enak. Bisa untuk dicoba.
0: Konsep fusion ini memadukan cita rasa khas Thailand dengan sentuhan yang lebih akrab di lidah masyarakat Indonesia. Sehingga, meski tetap mempertahankan karakter otentik masakan Thailand, rasanya diolah agar lebih familiar dan mudah dinikmati oleh lidah Indonesia.
6: Untuk makanannya sendiri, sebenarnya kan gini ya, untuk Thailand sendiri itu masih cukup awam lidahnya untuk di orang-orang market Indonesia. Kenapa? Karena Thailandnya sendiri yang di otentiknya sendiri kan kalau asam tuh benar-benar asam banget tuh, pedes-pedes banget. Nah, kita cari hint tengah-tengahnya, kita satuin dengan market-market Indonesia, kemudian kita combine.
0: Konsep fusion serta pilihan hidangan yang beragam menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tak heran, tempat ini juga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba kuliner Thailand dengan cita rasa yang lebih familiar di lidah Indonesia.
7: Enak sih balance antara apa dari baunya ini sama isian daging ayamnya ini. Pedasnya pun nggak begitu pedas. Jadi anak-anak bisa makan.
0: Jadi tak perlu jauh-jauh ke Thailand. Di Bandung, cita rasa khas negeri Gajah Putih kini bisa dinikmati dengan beragam konsep, mulai dari food street hingga bistro dengan sentuhan fusion. Tinggal pilih dan nikmati sensasi Thailand dalam setiap hidangannya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, di mana saat berkunjung ke Klaten, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahlinya bisa cepet gitu. Kalau kita ya pelan-pelan.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat pemotongan.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3 sampai 4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini enggak dipakai semua ya?
2: Iya, Pak. Ini kan yang ada artinya ini.
0: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15 sampai 35.000. Lumayan buat ibu-ibu sambil mengerjakan pekerjaan rumah bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
1: Nah, ini sambil udah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Masuk sini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
3: Direndam aja.
1: Oh, direndam saja. Tujuannya untuk apa, Pak?
3: Biar bersih loh.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter kan itu?
3: 300 ya.
1: 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
3: Ntar kalau udah setengah matang, lagi tidak.
1: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
3: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
1: Oh, nggak bisa.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
3: Tangan panas loh.
1: Oh, tangannya panas ya?
3: Kalau habis dimakan kan minyak
1: langsung. Oh, minyaknya langsung naik tuh. Ini terlalu beresiko lah, mending ahlinya aja lah.
3: Iya.
1: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
3: Kalau panas pun
1: panas.
0: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Ini setelah digoreng seperti ini didinginkan.
2: Dinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan baru masuk ke
2: proses sortir.
1: Oh.
2: Jadi gitu. Dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade C.
1: Oh gitu ya, nah, mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
2: Oh, ada yang belum crispy, nanti dikurang.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
2: Maksudnya yang grade B, tapi kulitnya.
1: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
2: Ya, putih.
0: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
1: Yang ini tuh. Tapi gurih juga ini
2: barangnya. Gurih juga, ya. Emang semuanya kan udah dibumbui. Grade B itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga.
4: Oh, teksturnya.
2: Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
0: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000-Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000-Rp30.000.
1: Kalau yang 250 gram seperti ini, itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengen stik sukun, bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha. Atau untuk oleh-oleh. Robi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
5: Pasti enak, gurih, dan renyah ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang, jangan lupa makan siang, sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Koalisi pimpinan Saudi menuduh kelompok Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat mendekati permukiman. Pemerintah meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Empat bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Susan Sarandon, Michael Moore, Mark Ruffalo, dan Angelina Jolie menyampaikan dukungan melalui cara yang berbeda. Koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas, pemirsa. Houthi melaporkan serangan terhadap pabrik di Sana'a di tengah dimulainya operasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka, di mana asap membumbung dari sebuah pabrik busa di pinggiran Barat Sana'a, ibu kota Yaman. Menurut otoritas Houthi, serangan Arab Saudi menghantam pabrik ini pada Minggu 4 Oktober dan melukai 3 orang. Pada hari yang sama, pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi mengumumkan operasi militer besar untuk merebut wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Houthi mengklaim membalas dengan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Quraisy. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Saudi. Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Stasiun itu berhenti beroperasi, namun jaringan listrik disebut tidak terganggu. Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina. Serangan ini melukai 2 orang dan terjadi di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur Kiev.
1: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone pada Minggu 4 Oktober 2026. Peristiwa ini terjadi saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di ibu kota Ukraina dan serangan tersebut dikonfirmasi telah melukai 2 orang. Merz datang untuk menegaskan dukungan Jerman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Merz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan menunjukkan drone menghantam jembatan utara Kiev yang memicu lidah api dan asap hitam tebal saat kendaraan masih melintas. Sebelumnya, jembatan selatan yang menjadi jalur transportasi darat dan metro juga diserang 5 kali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui serangan terhadap jembatan utara dan menyebutnya sebagai sasaran rute pengangkutan pasukan serta peralatan militer.
0: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman warga. Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Kebakaran juga terjadi di lokasi perkemahan Bella Italia.
2: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bouquet Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bouquet Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Sementara kebakaran juga melanda lokasi perkemahan di Peschiera del Garda, Provinsi Verona, Italia pada Minggu. Api membakar sekitar 20 bungalow, beberapa kendaraan, serta berbagai vegetasi di sekitarnya. Kebakaran diperkirakan bermula secara tidak sengaja dari dalam sebuah bungalow, lalu kemudian menyebar serta menghancurkan sebagian area perkemahan Bella Italia. Atas kejadian ini, satu orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar, dan beberapa orang lainnya dirawat di ruang gawat darurat karena menghirup asap karbon monoksida.
0: Aktor Hollywood peraih Oscar Leonardo DiCaprio menyorot kebakaran hutan dan lahan yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera. Melalui unggahan di Instagram, DiCaprio menyebut kebakaran mengancam hutan, satwa liar, dan memperparah krisis iklim. Dalam unggahannya, Leonardo DiCaprio menyebut lebih dari 2 juta acre atau sekitar 800 ribu hektar hutan telah terbakar di Borneo atau Kalimantan dan Sumatera. DiCaprio menilai perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas hingga lebih rentan terbakar. Ia juga menyebutkan kebakaran kerap dipicu aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Kebakaran di lahan gambut yang kaya karbon disebut melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kondisi ini menurut DiCaprio semakin memperburuk krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Lebih dari 5 juta orang disebut telah terpapar asap kebakaran. Dampak serupa juga dirasakan oleh satwa liar, di mana orang utan Kalimantan terlihat melarikan diri dari hutan yang terbakar ketika habitat mereka terus menyusut. Pemerintah Indonesia, petugas pemadam kebakaran, masyarakat, organisasi konservasi hingga peneliti disebut terus bekerja menanggulangi kebakaran dan melindungi hutan serta satwa liar. Dua penembakan terjadi di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, pemirsa. Di Georgia, pesta warga berujung penembakan massal yang menelan 2 korban jiwa dan melukai 35 orang. Sedangkan di Baltimore, seorang anak perempuan 12 tahun tewas terjebak dalam baku tembak saat pertandingan American Football anak.
2: Pesta warga di kota Vienna, Georgia berubah menjadi kepanikan. Penembakan terjadi pada Minggu dini hari saat warga menggelar block party dalam rangkaian akhir pekan kepulangan atau homecoming. 2 pria masing-masing berusia 20 dan 23 tahun tewas. Sementara 35 orang lainnya terluka, 2 korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Polisi menyebut tidak semua korban terluka akibat tembakan. Sebagian diduga terluka setelah tertabrak kendaraan di tengah kekacauan. Motif penembakan masih diselidiki dan belum ada informasi mengenai tersangka ataupun penangkapan. Insiden penembakan juga terjadi di Baltimore, Maryland. Kali ini seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban. Penembakan terjadi saat pertandingan American Football anak. Informasi awal kepolisian menyebut 2 pria terlibat pertengkaran terkait tempat parkir. Pertengkaran pun berujung pada letusan senjata. Sang anak terjebak di tengah baku tembak dan tewas. Seorang perempuan juga terluka, serta 2 pria mendapatkan perawatan. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
0: 4 bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Macklemore, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, dan Angelina Jolie menyampaikan dukungan melalui cara yang berbeda. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Empat bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Susan Sarandon, Michael Moore, Mark Ruffalo, dan Angelina Jolie menyampaikan dukungan mereka melalui cara yang berbeda.
1: Aktris dan aktivis kemanusiaan Angelina Jolie mengunggah peta dari Google Map yang menggambarkan perbandingan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Jolie menyebut seluruh kawasan permukiman telah hancur lebur. Ia juga menyebut satelit PBB merekam lebih 82% bangunan di Gaza telah rusak. Sekitar 2/3 dari bangunan yang rusak tersebut dinilai telah hancur. Menjelang musim dingin, 1,98 juta orang atau 94% penduduk Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun sayangnya bantuan dan bahan-bahan tempat tinggal terus menghadapi pembatasan dan penundaan. Sementara aktris senior bagi Susan Sarandon menyatakan dukungan dengan turun ke jalan. Aktris peraih Oscar ini bahkan ditangkap saat berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di luar markas PBB di New York September lalu. Sementara itu, rapper Macklemore menyalurkan solidaritas lewat musik. Lagunya Hans Hall mendukung aksi mahasiswa pro-Palestina. Ia juga menyatakan royalti lagu tersebut akan disumbangkan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsian Palestina. Di karpet merah Oscar 2024, Mark Ruffalo mengenakan pin merah, simbol seruan gencatan senjata di Gaza. Suatu sikap yang tegas yang selalu ditunjukkan Mark dalam kegiatan umum. Selain pemeran Hulk ini, turut bergabung dalam kampanye Artists for Ceasefire dan konsisten menyuarakan pembelaan pada warga Palestina. Ia bahkan dituding sebagai anti-Semit, namun Mark menyanggah hal tersebut. Ia menyatakan mengkritik pemerintah Israel yang terus menggempur Gaza.
0: 3 tahun setelah kehilangan istri, 4 putra dan 4 cucunya dalam serangan Israel, Omar Al-Hasaina masih menunggu untuk pulang ke Gaza. Dari tempatnya mengungsi di Kairo, ia merawat kenangan keluarga sekaligus harapan membangun kembali tanah kelahirannya.
2: Di layar ponsel Omar Al-Hasaina, wajah keempat putranya masih tersimpan. Omar mengingat mereka setiap hari, dari masa kecil, kuliah, hingga bekerja bersamanya mengelola usaha.
3: Abdullah al-Kabir fihum, وبيجي عبد الرحمن وهذا أحمد وهذا أسامة أصغرهم.
2: Namun kehidupan yang bahagia itu berubah pada 22 November 2023. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dan menyebabkan ribuan orang tewas.
3: Di يوم 22/11/23 اتفاجئنا طبعا بقال ابو شريعه والحسين العائله كانوا في الديوان قاعدين هناك موجودين العائلة حوالي 200 نفر موجودين صارت أحداث رموا قذائف على المنطقة اللي هم فيها.
2: Menurut otoritas Palestina, serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan tempat keluarganya berlindung dan menewaskan 308 anggota keluarga besarnya. Istri, 4 putra, dan 4 cucunya termasuk seorang bayi, menjadi korban. Agustus lalu, Omar menyaksikan lewat video pemakaman 112 anggota keluarganya, yang jenazahnya telah ditemukan di antara puing dari Kairo, Mesir. Ia berada di Mesir bersama 100.000 lebih warga Gaza yang masih berada di luar negeri karena tidak diizinkan masuk kembali ke Gaza.
0: Kita ke informasi selanjutnya, dukungan untuk seorang mahasiswi Universitas Cornell, Amerika Serikat yang melaporkan dugaan pemerkosaan berkelompok meluas melalui kampanye MJNDO. Di tengah sorotan terhadap penanganan laporan pemerkosaan itu, Gubernur New York menunjuk jaksa khusus untuk menyelidiki kasus ini.
4: Saya adalah Jane Doe. Pesan ini menjadi seruan solidaritas bagi seorang mahasiswi Cornell yang identitasnya dirahasiakan. Melalui media sosial, para penyintas ikut membagikan pengalaman mereka. Mahasiswa berharap dukungan ini membantu perempuan lain berani bersuara.
5: And I also feel like this is helping bring like give courage to other women to like speak about their experiences without being targeted or like brought down.
4: Dalam gugatan perdata pada September lalu, mahasiswi tersebut menuduh sejumlah anggota persaudaraan mahasiswa membius dan melakukan

0: This is now an active criminal investigation led by the office.
1: James akan mengumpulkan bukti dan mewawancarai saksi serta melakukan penuntutan jika ada dasar yang memadai. Cornell menyatakan telah melakukan penyelidikan menyeluruh, menutup cabang CIPI di kampus dan menjatuhkan sanksi termasuk mengeluarkan sejumlah anggota. Di tengah perhatian publik, aktivis mengingatkan agar pilihan penyintas tetap dihormati.
2: And so I want us to support Jane Doe in coming to her own way of identifying herself in her own time. And if she never does, that's fine.
1: Mahasiswa Cornell menjadwalkan aksi pada Senin, 5 Oktober untuk menuntut perlindungan tambahan bagi korban.
3: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di Cina. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun.
1: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20.000 set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan.
4: 我们现在目前美国那边的客户，他们体量都是比较大的。
1: Mengutip media China, Reuters melaporkan Donghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
5: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
1: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenov, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
3: Dalam rangka Hari Batik Nasional, pemirsa KBRI Ottawa merayakannya dengan mengadakan Cultural First Performance. Acara yang menampilkan fashion show, batik, dan penampilan gamelan dan angklung menghadirkan pesona Indonesia dalam acara tersebut. KBRI Ottawa, Kanada menggelar peragaan busana batik untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus perayaan 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Peragaan busana itu menjadi bagian dari kegiatan bertemakan Batik from Indonesia to the World yang digelar di Aula Caraka Nusantara KBRI Ottawa, Kanada, Jumat 2 Oktober. Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan kelompok angklung Indonesia Canadian Angklung Society, ICAS, di mana penampilan gamelan dan angklung para tamu menyaksikan film pendek produksi KBRI Ottawa berjudul Batik from Indonesia to the World. Dalam sambutannya, Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syih Hab, menegaskan batik adalah budaya yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, batik juga merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia yang paling fasih. Event olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2026, resmi berakhir. Cina berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 169 medali emas dari total 341 medali. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: bisa, kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Event olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2026 resmi berakhir. Acara penutupan berlangsung meriah di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, di mana China berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 169 medali emas dari total 341 medali.
1: Asian Games 2026 resmi ditutup dalam acara yang berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya Minggu sore waktu Indonesia. Upacara penutupan Asian Games 2026 dimulai pada pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Jepang mengibarkan bendera Jepang dan dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Setelah para atlet berada di tengah lapangan, Hideaki Ohmura selaku Presiden Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee sekaligus Gubernur Prefektur Aichi memberikan sambutan. Disusul kemudian sambutan dari Presiden Dewan Olimpiade Asia atau OCA, Sheikh Johan bin Hamad Al Thani dari Qatar sekaligus menutup Asian Games 2026. Rangkaian acara berlanjut dengan pemberian obor dan panji Asian Games 1951 dari Jepang ke Qatar selaku penyelenggara Asian Games selanjutnya. Bendera Qatar pun kemudian dikibarkan di samping tiang bendera Jepang. Pada Asian Games 2026, China keluar sebagai juara umum dengan meraih 169 medali emas dari total 341 medali. Sementara tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan mengumpulkan total 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Adapun kontingen Indonesia mengemas 39 medali dengan perincian 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-16 pada klasemen akhir. Pesta olahraga Asia selanjutnya akan berlangsung di Qatar pada 4 hingga 19 November 2030 di Doha, Qatar.
0: Salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Perusahaan eVTOL Archer Aviation menargetkan operasional armada pintar ini tepat waktu menjelang gelaran Olimpiade 2028.
2: Era transportasi perkotaan berbasis energi bersih kini makin mendekati kenyataan di panggung olahraga dunia. Gelaran Farnborough International Air Show 2026 menjadi saksi aksi uji terbang publik dari taksi udara listrik VALO atau eVTOL buatan Vertical Aerospace dari Inggris. Pesawat eVTOL ini mampu lepas landas secara vertikal seperti helikopter sebelum memutar baling-balingnya ke depan untuk terbang seperti pesawat konvensional dengan daya 1,2 MW. Sementara kompetitor dari pesawat ini datang dari Archer Aviation dengan pesawat Midnight serta Joby Aviation yang telah sukses melakukan demonstrasi terbang dari Bandara JFK ke Manhattan, New York. Armada ini dipersiapkan menjadi solusi bebas macet bagi kota-kota besar dunia. Pengoperasional massal kendaraan ini kini tengah dipersiapkan sebagai transportasi utama pada Olimpiade Los Angeles 2028. Seluruh produsen kini memasuki tahap akhir sertifikasi regulasi guna menjamin keamanan dan keterjangkauan integrasi mobilitas udara perkotaan di masa depan.
0: Selanjutnya, kalau manusia punya aksi lucu di depan kamera, ternyata hewan juga tak kalah keren. Sejumlah foto hewan dengan ekspresi dan pose tak terduga kini masuk finalis Nikon Comedy Wildlife Award 2026. Ya, lihat saja belalang sembah hijau di Peru ini, pemirsa. Mengintip dari balik daun, posenya bak model profesional yang siap naik catwalk. Ada juga beralih ke Sri Lanka nih, seekor kerbau air punya aksesori kepala yang unik, di mana gaya rambut natural ini mungkin sulit ditiru di salon ya. Sedangkan beruang coklat di Alaska nih, pemirsa, tampak sedang melakukan senam pagi. Ya, satu, dua, tiga. Sepertinya dia lagi disiplin daripada kita ya untuk olahraga. Ya, selanjutnya sebanyak 40 foto terpilih dari lebih dari 10.000 peserta dari 112 negara, di mana pemenang akan diumumkan 8 Desember di London nanti. Kompetisi ini juga menggunakan humor untuk mengajak publik lebih peduli pada konservasi satwa liar. Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Sementara di Cina, beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulamansu, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Albi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 5 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok. Pihak rutan Depok kini melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran video yang beredar. Warga diharapkan waspada dalam musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Beragam penyakit mulai mengintai dari ISPA, radang paru, dan juga penyakit lainnya.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak.
1: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
2: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
3: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
2: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongwai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Dua kebakaran terjadi di wilayah Jawa Tengah pada Minggu siang. Satu unit truk kontainer terbakar di Tol Solongawi, Boyolali. Sementara api dari lahan tebu merembet ke bangunan sekolah dasar dan rumah warga di Kudus. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini.
4: Warga Dukuh Lemahbang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solongawi, KM499, Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
5: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
4: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
6: Mohon bantuan, kebakaran lahan dibacain untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
4: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin, Kecamatan Bai, Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Slamet menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatannya. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
7: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
8: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
7: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
2: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para Serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para Serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
9: Ganggu, kabutnya tebal.
10: Ganggu ya?
9: Iya, tebal asap.
10: Agak tebal, Pak?
9: Iya.
10: Apa hari ini gimana?
9: Ya, sejak kemarin lah.
10: Sama, Pak, tebal juga. Ya. Nganggu seperti apa, Pak?
9: Ya, penglihatan kita.
2: Akibatnya penghasilan para Serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para Serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
0: Kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan.
11: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
12: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak, kasihan yang kecil ini.
13: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
12: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
13: Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini?
12: Iya, mau berpulang.
11: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin mengatakan, pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali Kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
14: Atau anggaran tapi belum ada, tapi kalau surplus banyak.
13: Berarti berarti anggaran belum satu, ada bantuan?
14: Enggak ada kan, tadi saya bilang banpres itu saya, kita kan enggak ada.
13: Berarti ada, sama-sama.
14: Ini memang murni pure APBD.
13: APBD ya.
11: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Rumah tahanan atau Rutan Depok melakukan penyelidikan terkait video pesta narkoba di dalam lapas. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rumah tahanan kelas 1 Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara, Kepala Rutan Depok menyatakan kebenaran video tersebut dan melakukan penyelidikan mendalam kepada napi dan petugas yang diduga terlibat.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nursetyo, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
2: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
1: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lainnya. Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah

0: beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
1: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan keris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Resmopolres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
2: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmob Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
1: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian, seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
3: Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong bantuan teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus ya. Saya komunikasi dengan pihak Polsek, lanjut kita.
4: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah 4 hari, setengah jam yang lain.
5: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang berarti?
4: Kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
5: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
4: bagaimana? Untuk sementara, penglihatan visual sementara tidak ada.
1: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
6: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami tamparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
7: Luka di mana?
6: Untuk luka sementara kasat mata bagian leher, bagian punggung dan juga bagian tangan.
1: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah.
8: Mengimpor barang tidak baru yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
9: Nilai barangnya, Bu?
8: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
0: Kesedihan mendalam dirasakan oleh keluarga korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 saat prosesi pemakaman. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kesedihan mendalam dirasakan oleh istri mendiang korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya bersama sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo Transport 8 lain asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazahnya tiba di rumah duka.
1: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
2: Nah, 12 itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
3: Happy anniversary.
2: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
3: Selama hidupnya
2: orang itu baik banget. Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
1: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesedihan juga masih menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya adalah Siti Aisyah, perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang telah 21 hari menanti kepulangan sang anak.
4: Wajah Siti Aisyah tampak letih, bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah selama 21 hari perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun penantian panjang ini pun belum berujung kepastian. Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KMP Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudik kapal saat tragedi terjadi.
5: Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban, batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu, seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal, karena tentunya cair dulu asuransi baru pengangkatan kapal dilakukan.
4: Harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara meski hingga hari ke-21 masih belum ada kabar terkait keberadaan Taufik. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai angka 5,52% serta capaian investasi di posisi teratas nasional harus menjadi pemantik semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta dalam mengukir prestasi tinggi. Pramono pun mendorong KORMI DKI untuk bisa meraih predikat juara umum pada ajang Fornas mendatang.
1: Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang menjangkau 5,52% serta realisasi investasi tertinggi se-Indonesia diharapkan mampu menjadi pijakan semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta untuk meraih prestasi puncak. Pramono menjelaskan, kegiatan yang dikhususkan bagi masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan bagi sekitar 10.000 peserta yang hadir. Pemprov DKI Jakarta bersama KORMI juga menggelar berbagai cabang olahraga dan kreasi, mulai dari kompetisi drum band yang diikuti 2.500 peserta, fun walk, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, hingga street soccer. Melihat pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi Jakarta yang berada di posisi teratas nasional, Pramono mendorong agar KORMI DKI Jakarta juga mampu meraih predikat juara umum pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau FORNAS yang bakal diselenggarakan di Palu 2027 mendatang.
6: Hampir di semua ukuran tingkatan itu nomor satu. Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5. Kita memberikan kontribusi kepada cadangan devisa kita 16,32%. Investasi kita juga nomor satu di seluruh Indonesia. Tapi kalau KORMI-nya nggak juara satu, keterlaluan. Udah, yang lain juara satu semua. Kalau KORMI-nya nggak juara satu, Budiana keterlaluan.
1: Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai epicentrum berbagai event nasional dengan suasana kota yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat menjadi capaian di bidang pangan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah Prabowo Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terjadi di sejumlah sektor. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50 ribu orang menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
7: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
8: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
7: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
9: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras baik itu di tingkat penggilingan, grosir ataupun eceran terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
7: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
10: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras amat sangat besar yang digelontorkan. Sekitar 30 kg per rumah tangga untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPSM awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
7: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
9: Karut-marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
7: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu per 7 September 2026 Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
11: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
7: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
12: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabodetabek ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000 ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG lihat menunya nggak menarik, bau nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
7: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Waspada ancaman penyakit di musim pancaroba, warga diharapkan menjaga kesehatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
2: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan. Dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau. Dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
1: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
3: Nah, terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara ya, mungkin yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk, Mas. Jadi hati-hati di musim sekarang ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB seperti itu ya, demam berdarah. Yang selanjutnya yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu ya, Mas ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari apa panas pingin minum es terus gitu ya. Terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih. Jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
1: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengingatkan, selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan

0: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romney terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
1: He's being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
0: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
2: We are very excited. Of course, super proud of the team what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen, so of course I put a lot of faith in the guys.
0: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
3: We're very excited for the game, and preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
0: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Kebakaran lahan di pegunungan Santa Clarita mendekati pemukiman. Pemerintah California meminta warga untuk mengungsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, ratusan rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan.
3: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Baragonda.
4: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
5: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
4: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati pemukiman. Bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka.
6: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membubung tinggi di kawasan Pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan Hutan Nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madriguera, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
2: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su,

0: Petaka rumah tangga, suami gelap mata bunuh istri sendiri. Keluarga pun histeris di lokasi. Saat harga beras kian mahal, mak-mak pun mulai mengeluh. Sisi Kota akan mengajak kita mengikuti pekerja pasar malam yang tidak pernah lelah mencari nafkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah. Sedangkan seorang anaknya yang masih di bawah umur disekap pelaku di dalam kamar.
1: Kasus suami membunuh istri ini memicu duka mendalam. Keluarga yang tiba di lokasi histeris sejadi-jadinya. Pembunuhan terjadi di dalam rumah di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Sariana, 34 tahun, tewas mengenaskan akibat senjata tajam. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, ditemukan dalam terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1.00 WITA setelah pasangan suami istri ini disebut terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang diduga emosi mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
2: Samata ada kejadian pertengkaran yang melibatkan pertengkaran itu melibatkan korban meninggal dunia.
3: Ada berapa orang yang meninggal?
2: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
1: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Sombaopu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
0: Berikutnya ada peristiwa kebakaran yang melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diduga akibat merambatnya api pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
4: Belum kecadak, mohon bantuan damkar.
0: Ya, kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisasi titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi karena dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
5: Sebabnya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang, jadi ya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api, sehingga dia minta tolong dari kita.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada 2 ekor ular kobra yang ditemukan di dalam rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dari unit tempur pos Lakar Santri didatangkan ke salah satu rumah warga di Kelurahan Lidah Kulon setelah menerima laporan adanya 2 ekor ular kobra di area dapur. 2 ekor ular kobra dengan diameter 6 hingga 8 cm dan panjang lebih dari 1 meter itu berhasil diamankan menggunakan alat khusus. Kedua ular tersebut langsung dibawa ke pos damkar sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Selanjutnya dari Magetan, Jawa Timur, kemarau yang menyusutkan air kolam penampungan dimanfaatkan warga untuk berburu ikan. Ya, berbekal serok, ada juga jaring, maupun hanya menggunakan tangan kosong, warga desa Bale Asri, Kecamatan Ngaripuyo, Magetan, Jawa Timur, berburu ikan yang ada di embung atau kolam penampungan. Ada beragam jenis ikan seperti gurami, nila, dan juga patin ada di kolam ini. Warga menyebut kalau ikan-ikan yang berhasil ditangkap, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, ada pula yang dijual. Warga menambahkan berburu ikan di embung ini biasanya dilakukan setiap tahun dan bisa berlangsung hingga beberapa hari. Dan yang ketiga terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 5,9 yang mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Ada ratusan rumah warga yang dilaporkan rusak. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga rusak setelah terjadi gempa bermagnitudo 5,9. Warga yang sedang beribadah di gereja mengaku merasakan guncangan yang membuat menara gereja retak. BMKG Kupang menyebut gempa terjadi di kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa susulan terjadi. Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG. Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
6: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariyat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
7: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
8: Berapa, Bu?
7: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
8: 90.
7: 90 sekarang.

0: Tolong dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
1: Karena mahal ya, Bu ya?
0: Enggak, sekarang mahal, belinya 5.000, 5.000.
1: Jadi mengirit, Bu ya?
0: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
1: Normal aja ya?
0: Iya, kalau bisa lebih turun.
2: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
3: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari 8.000-an jadi 15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
1: Oh. Jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
3: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetok.
2: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
4: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras yang ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyusul beras, harga cabai rawit merah juga mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
4: Alhamdulillah harganya lebih murah dari
5: pasar.
4: Pasar.
5: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi?
4: 14 ribu.
5: Kalau di pasar berapa?
4: Nggak tahu. Kadang tadi kemarin beli
5: 16. Kalau gula?
4: Gula 17,5.
5: 17,5. Kalau di sini tadi?
4: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.000.

0: Rp1.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
1: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke informasi selanjutnya dan juga ini pastinya sudah dinanti oleh Anda para penggemar sepak bola di tanah air. Setelah lolos ke final secara dramatis, usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA Asian Cup 2026 Senin malam nanti. Dan bagaimana kira-kira ya prediksi dan juga analis dari pertandingan nanti malam, nih koresponden CNN Indonesia Mardika Utama akan mengulasnya untuk Anda.
3: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Headman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA Asian Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
4: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-geladang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Headman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
5: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun, kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Headman, terutama transisi. Karena dua gol itu kan berawal dari transisi, kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA Asian Cup ini momentum untuk coach John Headman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
4: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Charatip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
3: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
4: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
6: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
7: Skor berapa skor?
6: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
7: Oke, lebih dari 9 gol dong.
6: Boleh, amin. Kan siapa siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
8: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
9: Kalau prediksi laga berlangsung ketat, kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
7: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
9: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
7: Skor ya?
9: Mungkin tipis 1-0.
4: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Potret pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari dunia hiburan rakyat pasar malam. Perjuangannya kami tampilkan dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut ini.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Zaman boleh berubah, selera hiburan warga kota boleh bergeser. Namun pasar malam rakyat ternyata belum kehilangan penikmatnya. Di balik gemerlap lampu dan riuhnya wahana, ada para pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari hiburan ini. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Tengah hari di Karnivan Sedayu City, Jakarta Timur. Lapangan masih lengang. Belum ada musik, belum ada tawa anak-anak. Pasar malam pun belum dibuka, tapi pekerjaan sudah dimulai. Bagi para pekerja pasar malam, hari sudah dimulai sejak matahari masih muncul. Baut dikencangkan, rantai diberi pelumas, lampu mulai ditata dengan sedemikian rupa. Pekerjaan yang tak pernah dilihat para pengunjung. Padahal dari sinilah keselamatan setiap orang yang naik wahana mulai ditentukan. Salah satu pekerjanya adalah Randy. Sudah 2 tahun Randy ikut rombongan pasar malam. Berpindah dari satu lapangan ke lapangan lain dan jauh dari keluarga di Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya Randy bergabung karena tidak adanya pekerjaan lain di tengah sulitnya lapangan kerja. Pasar malam pun menjadi pintu yang terbuka untuknya. Kini Randy memilih bertahan dengan keramaian dan kebersamaan sesama pekerja yang membuatnya nyaman, meski rasa itu datang bersama ketidakpastian. Upah Randy dan teman-temannya tergantung pada jumlah pengunjung. Selain itu, bagi pekerja seperti Randy, langit mendung bukan sekedar tanda hujan. Itu pertanda lapangan akan sepi, wahana tidak berputar, dan tidak ada upah yang bisa dibawa pulang.
1: Oh, kalau sedih ada. Kita kalau sedih itu kalau kita dikasih musim hujan, itulah sedihnya. Karena kan kita sistemnya persentase ya. Kalau kita hujan, otomatis kita gak gajian juga lah.
0: Meski begitu, setiap siang Randy tetap datang. Rawat wahana yang sama dengan harapan malam nanti cerah. Tidak hanya laki-laki, di antara para pekerja ini ada Aida. Aida menjadi satu-satunya perempuan di tengah 10 pekerja laki-laki. Sebagai penanggung jawab, Aida bertugas untuk memastikan seluruh wahana beroperasi dengan baik.
2: Kita bertanggung jawab sama operasional berlangsung ya. Terus kayak infoin apa aja yang ada kejadian di wahana gitu. Paling report-report ke kantor segala macam.
0: Di awal pekerjaannya, komunikasi menjadi tantangan terbesar bagi Aida. Namun seiring waktu, jarak itu pun mulai mencair.
2: Awal-awal itu susah komunikasi sih paling, cuman lama-lama berjalannya waktu udah bisa komunikasi karena perempuan satu-satunya juga ya. Jadi ngerasa dilindungi lah nih sama 10-10 cowok ini.
0: Menjelang petang, satu persatu lampu mulai menyala. Musik mulai terdengar, wahana mulai berputar. Pengunjung berdatangan, anak-anak menarik tangan orang tuanya menuju wahana bermain. Di tengah banyaknya pilihan hiburan modern di Jakarta, pasar malam masih punya tempat tersendiri bagi pengunjung. Tak harus ke tempat mewah atau wahana mahal, ragam permainan di pasar malam harganya lebih ramah di kantong. Komedi putar misalnya, masih tetap menjadi incaran.
3: Mau naik itu tuh, apa itu namanya?
4: Komedi putar. Oh ya, komedi putar sama mobil-mobilan.
5: Iya. Ini menurutnya Mbak, masih worth it nggak Mbak?
4: Worth it sih. Ini buat kelas 2 lah ya. Iya, masih agak dia standar lah.
3: Menurut aku sih dengan price segini sih lumayan worth it sih Kak. Apalagi buat anak kecil sama orang-orang yang penasaran gitu kan. Kayak ada beberapa macam ya, nggak cuma satu doang gitu.
0: Sementara pengunjung menikmati malam, para pekerja tetap berjaga di sisi wahana. Mereka yang siang tadi mengencangkan baut dan melumasi rantai, kini memastikan setiap putaran berjalan aman. Semakin ramai lapangan ini, semakin besar pula harapan mereka membawa pulang penghasilan.
6: Nah, sekarang aku lagi cobain wahana yang namanya tuh Biang Lala atau katanya tuh Ginger-Ginger. Yang pastinya udah diawasin sepenuhnya 100%, udah safety juga, apalagi banyak sekali orang yang bertanggung jawab untuk satu wahana aja. Kalau gitu, aku nikmatin aja deh. Saya kira gini nih tau. Riki Maulana, Jakarta.
7: Usai jeda komersial, kita akan lihat ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ada ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia.
8: Namun, ada acara yang tidak kalah menariknya di Cina ketika ada beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Dua sepeda motor terbakar di jalan poros Sungai Sadang, Kota Makassar pada Minggu pagi. Berdasarkan informasi awal dari warga, sejumlah pengendara motor sempat terlibat kejar-kejaran dan diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran serta pendalaman untuk mengetahui kelompok yang terlibat. Sementara, polisi langsung membubarkan tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang. Tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labuan dengan kelompok Lorong Gembel. Kedatangan petugas membuat para remaja langsung berhamburan melarikan diri. Petugas kemudian menangkap 3 orang dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja, raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Maraknya aksi nekat para pelaku membuat warga resah meski sudah memasang CCTV. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Dua orang pria terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah indekos di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di lokasi lain, polisi berhasil menangkap seorang pria yang melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suoh, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
1: Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Satu orang pelaku berjaket hitam dan penutup wajah ini langsung memasuki halaman indekos, sementara seorang pelaku lainnya berjaket ojek online menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian. Sempat masuk ke dalam indekos untuk memastikan tidak ada orang, pelaku kemudian merusak kunci kotak sepeda motor yang terparkir dengan kunci letter T. Hanya hitungan 40 detik saja, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Mendengar kebisingan suara mesin sepeda motornya menyala, sepasang suami istri pemilik sepeda motor ini sontak mengejar para pelaku. Saat suami korban mengejar para pelaku sambil berteriak dan mengundang warga lain yang ikut membantu, terdengar suara letusan senjata api dari salah satu pelaku. Mendengar letusan tembakan senpi dari pelaku tersebut membuat warga dan korban mengurungkan niat untuk terus mengejar para pelaku.
2: Di samping sama suami, radius 2 meter lah ya, sudah dekat, cuma itu penjahat udah nodong pisau.
3: Apa? Nodong apa?
2: Apa itu, apa namanya sih, senpi ya, senjata api itu.
3: Nah, terletus itu?
2: Meletus.
3: Berapa kali itu?
2: Sekali, ke arah atas. Setelah itu semua udah mundur perlahan, gak ada yang berani

0: Setelah menjalankan aksinya, pelaku menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta disebut mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah menjalani hukuman sebanyak 5 kali, termasuk 2 kasus pembunuhan.
1: Modusnya yaitu melakukan pemalakan atau pemerasan kepada pengguna jalan, khususnya di mana dalam hal ini adalah supir travel ataupun supir mobil pribadi R4, R2 yang mau melintas, baik itu warga lokal ataupun warga luar yang melintas ke jalan lintas Suwo, dengan cara meminta uang minimal dengan jumlah Rp50.000, maksimalnya Rp500.000. Apabila tidak diberikan, maka mengancam dengan sajam juga baru beberapa waktu lalu.
0: Di Transiber, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan kartu kredit dengan modus SMS blast. Kasus ini berawal dari laporan 3 korban yang menerima SMS promo palsu mengatasnamakan perbankan dan e-commerce. SMS tersebut memuat tautan yang mengarahkan korban ke situs palsu. Tampilannya dibuat menyerupai situs resmi untuk memperdaya korban. Petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku berinisial GM, NL, AGW, JYI, dan AD pada 31 Juli 2026. Polisi menyita 1 unit mobil dan seperangkat alat fake BTS, 5 unit telepon seluler, buku rekening, serta kartu ATM. Para pelaku menyasar tempat keramaian seperti stasiun MRT dan pusat perbelanjaan. Dalam aksinya, pelaku beraksi di jam padat seperti saat jam pulang dan berangkat kerja.
2: Para pelaku ini memetakan titik-titik keramaian tempat berkumpulnya massa, karena mereka ibaratnya menebar jala. Siapa tahu dari blasting ke tempat keramaian itu ada yang kena phishing. Jadi yang pertama ditargetkan itu adalah jam-jam sibuk ketika berangkat kerja dan pulang kerja, kemudian jam-jam makan siang, serta lokasi tempat berkumpulnya massa seperti stasiun KRL, stasiun MRT, dan tempat-tempat pusat perbelanjaan.
0: Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami keterkaitan serta peran pihak lain dalam aksi pembobolan kartu kredit dengan modus fake BTS tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Bekasi digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Di tempat berbeda, warga Banyuwangi juga dikejutkan dengan adanya penemuan bayi laki-laki yang terbungkus handuk. Warga yang menemukan sempat mengira bayi itu merupakan seekor kucing yang dibuang di teras depan rumahnya.
0: Warga Kampung BD, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah kontrakannya. Ketua RT setempat kemudian melaporkan kejadian ini dan membawa sang bayi ke Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Diketahui bayi tersebut memiliki berat badan 3 kg, panjang 48 cm dengan tali pusar masih menempel.
4: Nah, sekitaran jam 1 lah. Iya, warga datang rumah kita buru-buru udah tuh, datang. Ya kan PRT ada yang buang bayi, ya kan, baru. Yang benar, iya PRT, pas kita lihat, wah benar ada bungkusan. Kita dengerin lagi nih ya. Pas kita, wah iya baru gerak-gerak, kita buka dong bayi. Baru kita telepon Bimaspol, ya kan, diarahkan ke tiket Polsek.
0: Kasus temuan bayi di dalam tas berwarna biru kini dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota.
5: Ambil ayo, makanya yuk. Menemukan bayi, coy. Akhirnya buang bayi, coy.
0: Penemuan bayi juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang bayi laki-laki ditemukan terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supiah. Awalnya bungkusan dalam handuk tersebut sempat dikira seekor kucing, namun saat dibuka ternyata isinya bayi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, bayi tersebut dalam kondisi sehat dengan panjang 45 cm dan berat badannya 3 kg. Sementara petugas kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.

0: Bekasi.
1: Olahraga ya.
2: Pas kesini, no. Win. Apa yuk?
3: Anak kucing.
2: Anak kucing. Nuk gini. Dikira kucing pak taunya anak gak anu. Ada pasti pak. Ada saya lari, tidak saya lari. Buku bayi ki.
1: Busu pia.
2: Gas busu pia ya betul.
1: Pas gue nongos gak. Pas gue nongos sama
2: saya. Iya.
1: Dibungkus pak.
2: Anu pak itu dibungkus dengan anduk oren pak. Cuman waktu itu mungkin anu pak nggak kebuka setelah ditaruh tuh.
4: Kebuka nih orang yang menaruh bayi di depan rumahnya Bapak Sugiono. Kemudian ditinggal. Kemudian ditemukan oleh warga dan pada jam 5.30 tadi pagi dilaporkan ke Polsek Kalibaru. Kemudian Polsek Kalibaru respon untuk mendatangi TKP dan olah TKP dan membawa bayi tersebut ke puskesmas.
0: Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui orang tua yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket yang ada di kawasan Kembangan Sari mendasari aksi nekat seorang wanita muda di Kabupaten Gresik yang menganiaya hingga tewas tunangannya sendiri di sebuah toko bangunan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
6: Kasus kematian MFA pria berusia 23 tahun di toko bangunan Al-Inayah 3, Randu Padangan menganti Sabtu pagi kini mulai terang benderang. Korban diduga dibunuh oleh tunangannya sendiri, IR, wanita berusia 22 tahun dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat tikaman berulang dari sebilah pisau. Kepolisian mengungkap motif pembunuhan didasari rasa cemburu dan sakit hati pelaku usai diselingkuhi korban. Peristiwa penganiayaan berujung maut ini terjadi pada Sabtu pagi di toko bangunan milik orang tua korban yang berada di perbatasan Benowo, Surabaya. Usai membunuh tunangannya, IR menghubungi polisi.
7: Untuk korban sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu.
8: Oh, hubungan antara korban dan pelaku?
7: Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan.
8: Jadi, barang bukti yang diamankan apa
7: saja? Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau.
6: Adanya sesosok jasad pria di depan sebuah minimarket Jalan Kembangan Baru, Jakarta Barat menggemparkan warga. Kepolisian sektor Kembangan yang mendapati laporan warga melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang yang kini sedang diburu polisi. Jenazah korban dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi.
9: Masih kita dalami motif dan juga pelakunya masih kita selidiki. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, usia mungkin kurang lebih 40 ya, 40 sampai 50-an. Kita sudah melakukan pengecekan TKP, kita juga sudah periksa saksi-saksi ya untuk mendalami motif dan juga untuk mencari pelakunya.
6: Pihak kepolisian bersama TNI Angkatan Laut dan tim forensik mengevakuasi sesosok jenazah yang ditemukan di Teluk Popoh, Desa Besole, Tulungagung, Sabtu malam. Kondisi jenazah laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut sudah mulai rusak dan tanpa busana. Koordinator Pos Keamanan Laut Terpadu Kamladu Popoh, Aibtu Marianto mengatakan, jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di perairan Teluk Popoh sekitar 3 mil dari dermaga pada Sabtu sore. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga lalu dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
10: Ada mayat mengapung di Teluk Popoh. Kemudian kami bersama TNI AL dari Polsek Besuki, dari Koramil maupun dari pelabuhan, kami menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi. Kemudian mayat dibawa ke TPI Popoh.
6: Hingga Minggu malam, tidak ada laporan nelayan atau warga setempat yang hilang. Namun beberapa hari sebelumnya, warga menemukan tas berisi ijazah di kawasan Pantai Coro yang berjarak sekitar 2 km arah timur Teluk Popoh. Selain itu, ditemukan juga telepon genggam dan KTP dengan nama yang sama berinisial DCI, laki-laki berusia 23 tahun, warga Jombang. DCI

0: dilaporkan meninggalkan rumah sejak 4 bulan terakhir dengan alasan mencari pekerjaan. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan apakah jenazah tersebut adalah DCI dan masih menunggu proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Tulang Bawang Lampung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.680.000 batang rokok ilegal asal Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, ribuan barang bukti knalpot brong, narkotika dan minuman keras juga dimusnahkan di Cimahi, Jawa Barat.
0: Upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak 1.680.000 batang berhasil digagalkan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Lampung. Jutaan batang rokok tersebut disamarkan pelaku dengan mengaku sebagai barang dan peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. 4 orang yang terdiri dari 2 pengemudi dan 2 kondektur ditangkap saat membawa rokok ilegal tersebut menggunakan 2 unit mobil. Keempat pelaku ditangkap di res area Jalan Tol Lampung, ruas Terbanggi Besar Kayu Agung, kilometer 208, Kampung Warga Indah Jaya, Kabupaten Tulang Bawang pada Kamis malam 1 Oktober. Keempat pelaku mengaku diperintahkan seseorang yang mereka kenal berinisial HM di Surabaya untuk mengirimkan rokok ke wilayah Jambi dan Padang dengan upah sebesar 20 juta rupiah.
2: Satreskrim Polres Tulang Bawang mencurigai 2 kendaraan yang dicurigai dikarenakan bak sudah tertutup rapi dengan terpal. Dan saat terpal penutup tersebut dibuka, muatan pada bak. Saat dibuka, kardus tersebut berisikan rokok dengan merek Marlong dengan kemasan berwarna merah hitam tanpa pita cukai.
3: Kami juga sampaikan agar
0: 5.250 knalpot brong, 11.612 botol berbagai merek minuman keras, 133.876 gram tembakau sintetis, dan 135 butir obat keras terbatas dimusnahkan di lapangan apel pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemusnahan dilakukan dengan digilas serta dipotong dan dibakar. Ribuan knalpot brong dan juga minuman keras serta tembakau sintetis ini hasil penindakan selama 1 bulan terakhir.
4: Berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Dan insya Allah, akhir bulan ini nanti kita akan melaksanakan pemusnahan lagi di kantor DPRD Kota Cimahi.
0: Pemusnahan barang bukti penyakit masyarakat ini sendiri akan terus dilakukan, dan setiap 1 bulan sekali akan dilakukan pemusnahan di lokasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerja ditangkap oleh petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP di Laut Arafura, Provinsi Maluku. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 100.

0: 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, warga menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan di pertokoan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerjanya yang sempat viral di media sosial juga ditangkap oleh petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura, Provinsi Maluku.
1: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat pelaku ditangkap. Anak pelaku diduga sempat ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Melihat anaknya ditegur, pelaku yang tak senang meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
2: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu didorong sampai.
3: Padiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
2: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh padiknya baru didorong kemarin, diamanin.
1: Warga menangkap pelaku di salah satu ruko, kemudian diserahkan ke kepolisian. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah Laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari wakil nakoda kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, keempat korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
4: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, udah di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Bilker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
1: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan, Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajahnya. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh temannya sendiri.
5: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Porong untuk diautopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
6: Salah mati saudara, Pak.
7: Iya.
6: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
7: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
6: Iya, mencari pelaku.
7: Kapan pelaku?
6: Pelaku dari Polres.
7: Oh, dibawa udah dari ya, Polres.
5: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
8: Pelaku mengambil sajam jenis lurik dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
5: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai Rp238 juta.
8: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang di mana korban ini sudah lansia.
9: Oke, berarti itu dia sering memang menggunakan ATM dari korban sendiri kan ya?
8: Sering digunakan.
9: Untuk selanjutnya kemudian dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kemudian diambil uang itu?
8: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
9: Untuk uangnya kemudian apa sudah dia belanjakan atau bukan kemudian?
8: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
5: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat, menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren ini tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukan tidak disebar ke media. Dan awal Oktober, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren ini pun telah memasuki tahap penyidikan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Inside Crime, menguak kasus dugaan kekerasan seksual santri pondok pesantren di Lombok Tengah.
10: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah saya bilang, nggak tahan saya.
11: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
12: Adalah tidak.
10: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah saya bilang, nggak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih ini, masih rekamannya.
11: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
13: Tapi betul ya, Mbak? Dicium itu udah pelecehan, ya, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anaknya.
11: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman

0: Rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
1: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita, memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah MIS kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan, bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tetapi berbeda dengan si M. Kalau si M memang mengakui.
0: September 2026, akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramainya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
2: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga menjadi korban.
0: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
3: Ya, tetap kooperatif, dijawab, dan keterangan apa tetap ada prinsipnya ya. Belum, tidak merasa melakukan pelecehan.
4: Oh ya, ya.
3: Dan juga korban.
4: Ya.
3: Terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap abah. Ya.
0: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk MIS, sang pimpinan pondok pesantren.
5: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
6: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
5: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang memberikan saksi, yang termasuk terlapor.
0: Sejumlah warga turut prihatin terkait kasus yang menimpa para santriwati yang diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat di mana seharusnya mereka aman saat menimba ilmu.
7: Tentu saja sangat prihatin dan juga resah ya dengan kasus yang sedang viral saat ini, terutama yang terjadi di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi malah menjadi sebaliknya. Kemudian saya berharap proses dalam penyelesaian kasus ini itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
8: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. tapi pada kenyataannya seperti ini.
0: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
4: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
0: Lalu Rahmat Junyadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
9: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu milik penghuni rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, senilai jutaan rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
10: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
9: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah digondol maling.
13: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang kurir pengantaran instan masuk ke mes di Jalan Suasembada 8, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat kurir ini datang untuk mengantarkan paket dan meletakkannya di halaman sesuai alamat yang dituju. Namun saat meninggalkan lokasi, kurir tersebut justru menenteng sepasang sepatu. Ditemui di lokasi kejadian, penghuni mes Iqbal Firmansyah mengatakan kurir sempat memindai paket. Namun sebelum meninggalkan lokasi, kurir tersebut diduga mengambil sepatu dan membawanya pergi. Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok.
14: Ini ya pelakunya yang dari sini dia masuk.
13: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu.
15: Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cuca hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nakoda, 3 tersangka lain adalah pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping. Pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nakoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
16: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nakoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
9: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nakoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
17: Tanggapannya memang betul kalau untuk penetapan tersangka sudah dilakukan Bapak, dan itu juga ada namanya nakoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
9: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
18: Aksi berani karyawati menggagalkan perampokan salah satu gerai Pegadaian di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Motor dinas milik seorang kepala desa di Klaten, Jawa Tengah digasak pencuri. Dan aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari saat suami korban akan menggunakan sepeda motor itu. Sementara aksi perampokan nyaris terjadi di salah satu gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Karyawan gerai berhasil menggagalkan perampokan tersebut.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria yang masuk ke sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan memakai topi dan penutup wajah. Begitu di dalam ruangan, pria ini langsung duduk dan menodongkan sebuah pistol kedua karyawan yang sedang bertugas sambil meminta uang. Tak takut akan ancaman pelaku, karyawati gerai pegadaian tersebut langsung mengambil gunting untuk membela diri. Melihat korbannya akan mengejar, pria tersebut langsung kabur keluar gerai. Korban yang masih mengejar pelaku berteriak hingga menarik perhatian anggota Buser Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk yang sedang berpatroli.
2: Karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil, mobil Avanza. Nah, kebetulan ada anggota kita melintas, sehingga pelaku bisa diamankan.
3: Nah, mengancamnya itu menggunakan senjata atau...
2: Ya, setelah kita cek ternyata itu senjatanya sudah sejenis korek api gitu, cuma berbentuk senjata.
3: Yang diminta oleh pelaku itu apa enggak saat mengancam?
2: Ya, berupa uang. Pelaku mengancam, meminta uang, beberapa jumlah uang.
3: Kemudian, sempat dikasih oleh korban?
2: Hah?
3: Sempat dikasih uang?
2: Belum sempat dikasih, karena korbannya itu melakukan perlawanan dengan mengambil gunting dan berteriak maling.
3: Kalau dari hasil pengakuan pelaku sementara, untuk apa dia melakukan aksi?
2: Informasi yang kita dapat dari pengakuan pelaku bahwa pelaku itu membayar hutang, karena kebetulannya punya hutang lumayan banyak.
1: Pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pencurian sepeda motor terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Motor dinas kepala desa Jelobo dicuri. Pelaku beraksi pada 29 September lalu dengan masuk ke carport rumah korban di desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang dipasang di rumah korban. Aksi pencurian ini baru diketahui pagi harinya saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut.
4: Paginya itu suami mau pergi kandang, kok nengok motor di teras itu udah nggak ada lah. Terus saya kira dibawa sama keluarga kan begitu nggih. Jadi coba dicek dari keluarga, ditelepon nggak ada yang bawa. Saya lihat di CCTV NMAX motor dinas kami, karena kami sebagai kepala desa itu dapat fasilitas motor dinas dari kabupaten. Jadi itu yang dicuri. Sebenarnya ada dua motor di teras saya, tapi kok yang diambil ndelalah kok ya yang motor dinas, padahal di situ ada motornya suami.
1: Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Diduga pelaku berjumlah dua orang, satu orang sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu dengan kendaraan lain sambil mengamati situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiram.

0: menyemburkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa. Pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aksi kriminal yang terekam CCTV ini pun viral di media sosial.
1: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
2: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
3: Apa ada pelaku lain yang diamankan dalam kasus ini?
2: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
3: Dari ini kan sebenarnya apa sih motifnya mereka ini?
2: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
1: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
4: Jika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
1: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
5: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
1: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Sebuah rumah makan di Bandung digasak pencuri. Ironisnya, satu dari dua pelaku merupakan karyawan yang memegang kunci rumah makan. Sementara itu di Karanganyar, dua pelaku mencoba merampok toko busana dan menganiaya seorang wanita yang merupakan pegawai toko.

0: CCTV merekam saat dua pelaku pencurian masuk ke dalam rumah makan dan minuman di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pelaku lalu menggasak barang berharga toko dalam meja kasir berupa uang jutaan rupiah, perhiasan emas maupun HP. Usai mendapat laporan pemilik toko, polisi pun bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku. SJ dan SBN lalu ditangkap petugas. Menurut polisi, satu dari dua pelaku merupakan karyawan toko tersebut. Pelaku memegang kunci rumah makan dan minuman sehingga dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang berharga maupun uang senilai sekitar 30 juta rupiah. CCTV toko busana di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar merekam dua pelaku saat mencoba melakukan percobaan perampokan 16 September malam. Dalam aksinya, pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang wanita penjaga toko. Korban pun berteriak meminta tolong hingga kedua pelaku keluar melarikan diri. Dari penyelidikan dan penyidikan, polisi lalu membekuk dua pelaku di sebuah rumah kos di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu lalu. Pria dan wanita pelaku yakni E dan L lalu digiring petugas dan selanjutnya dibawa ke Polres Karanganyar. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Karanganyar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
3: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
2: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Satgas Damai Kartens menangkap 3 orang terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 3 orang yang ditangkap masing-masing berinisial DRW, PY, dan GT. Mereka ditangkap hari Selasa 29 September 2026 dalam rangka pengembangan penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Petugas juga menyita sebuah sepeda motor dan sebuah telepon seluler. Perkara ini ditangani berdasarkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
5: Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 556 tajam, lalu 3 butir amunisi.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Usai ditemukannya klaster mewah di dalam lapas Cibinong, kini warga dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget dan dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba di rutan Depok. Puluhan warga binaan diperiksa, termasuk juga dua petugas rutan.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
2: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
3: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
4: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
5: Berapa, Bu?
4: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
5: 90
4: sekarang. Mau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
5: Karena mahal ya, Bu, ya?
4: Enggak, sekarang mahal belinya 5.000, 5.000.
5: Jadi mengirit, Bu, ya?
4: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
5: Normal aja, ya?
4: Iya, kalau bisa lebih turun.
3: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000 kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
4: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
5: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
4: Iya, dikurangin.

0: Buan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau angker ke jalur 5. Sebelumnya eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Dan saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Berikutnya kita lihat viral warga protes imbas terganggu oleh petasan.
1: RW-nya gimana?
0: Ya, ini percekcokan terjadi saat seorang ibu memprotes penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Dari video yang viral, sang ibu merasa terganggu karena dalam acara tersebut dinyalakan petasan atau kembang api hingga pukul 1 dini hari. Ibu itu juga menyebut kalau petasan tersebut membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga tremor. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Syala Syah Alam kepada Detikom menyebut pihaknya telah memantau kejadian itu. Dan saat ini proses mediasi antara pihak panitia penyelenggara dan warga sedang dilakukan. Berikutnya viral moge tabrak ojol saat Sanmori. Kegiatan Sunday Morning Ride atau Sanmori diwarnai insiden kecelakaan. Dari video yang viral terlihat sejumlah pengendara moge ngebut dan sebagian mengangkat bagian depan motor. Dan tidak lama setelahnya, pria berjaket ojol tergeletak di depan lampu merah di seberang Senayan City pada Minggu 4 Oktober. Sebagai pengingat, Sanmori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Menurut instruktur safety driving Sony Susmana pada Detikom, Sanmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan. Jelang laga kontra Thailand nanti malam, ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romani yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih. Bagaimana kans Indonesia merengkuh gelar FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini? Berikut ini informasinya.

0: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 lawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Herdman belum bisa memastikan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
1: Ole is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees he's available. So that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
0: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, Thailand adalah lawan tangguh. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat para pemain timnas.
2: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. And now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
0: Lalu, bagaimana prediksi pertandingan nanti malam?
3: Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini di FIFA Asian Cup ini momentum.
4: Prediksi?
3: Satu nol cukup, gak usah banyak-banyak.
0: Hal senada muncul dari kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
0: AI ChatGPT jagokan Indonesia tekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia

0: lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad dan faktor bermain di kandang. Dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang dan menelan 37 kekalahan. Namun, kita semua berharap kemenangan bisa diraih malam ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Referensi kuliner hari ini, saya punya sajian favorit sejuta umat, yaitu bakso. Dan istimewanya, cekernya bisa semelimpah ini nih, lihat nih pemirsa. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu pecinta kuliner. Salah satunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Bagaimana dengan rasanya? Ini dia informasinya untuk Anda.

0: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
1: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Idin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
0: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
2: Yamin kebanyakan.
0: Yamin ya?
2: Iya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kebanyakan ini sekarang lagi ini.
0: Oh, ceker yang lagi ramai. Oh, yang banyak itu, yang melimpah itu ya? Saya mau yang itu ya Kang ya?
2: Boleh.
1: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
3: Aku baru dua kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak banget.
1: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
0: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si Akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
1: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
2: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
1: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
0: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
1: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dari Bandung, berikutnya kita ke Jakarta. Ada Laksa Betawi Bang One di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang jadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin menikmati sajian laksa dengan kuah gurih yang segar. Sang pemilik mengaku ide menjual laksa ini berawal dari tradisi keluarga yang menyajikan laksa setiap lebaran. Dari usaha ini, omset yang dihasilkan jutaan rupiah setiap harinya.
5: Warung makan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini menjadi pilihan warga yang ingin menikmati laksa Betawi. Berdiri sejak 2019, laksa Betawi Bang One memiliki kuah santan gurih dan segar. Laksa disajikan dengan telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan sout. Yang paling menarik tentu saja kuahnya yang kaya rempah.
6: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya, kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
5: Konsistensi rasa menjadi kunci usaha ini bisa terus berjalan. Kuah santan diracik bersama beragam rempah. Bumbu laksa dibuat sendiri dengan resep yang didapat dari orang tua. Rempah yang digunakan diantaranya temu mangga, kunyit, dan jahe, lalu ditambahkan 3 jenis ebi. Proses pembuatan bumbu laksa membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam. Dalam satu proses pembuatan, dihasilkan pasta bumbu seberat 25 kg yang digunakan untuk satu pekan. Bang One mengaku menjual laksa berawal karena tradisi keluarga yang selalu menyajikan laksa saat lebaran.
7: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bisa berhasil.
5: Rata-rata dalam sehari ada 150 porsi laksa yang terjual dengan estimasi omset sekitar Rp2.500.000. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
4: Musim kemarau, bunga kertas yang ditanam warga di Ngawi berubah warna-warni. Rupiah pun mengalir dari usahanya ini. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Para petani di Cilacap, Jawa Tengah, banting setir bertanam kacang hijau. Perawatan yang mudah serta biaya irit membuat panen tetap menjanjikan. Sementara itu ada juga seorang pria di Ngawi, Jawa Timur yang sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun, salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarauan. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuman di sabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Aktor Hollywood peraih Oscar Leonardo DiCaprio menyorot kebakaran hutan lahan yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ia menyebut kebakaran mengancam hutan satwa liar hingga memperparah krisis iklim. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur setelah gempa di wilayah Sumba Barat Daya. BMKG mencatat ratusan gempa susulan terjadi hingga Senin pagi tadi. Mengantisipasi tumpukan sampah dari Hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin pagi. Siap-siap bagi Anda yang mendapatkan sanksi teguran hingga denda yang berlaku bagi yang melanggar. Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar malam nanti di GBK, Jakarta. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romania yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.

0: Kita awali newsroom dari isak tangis yang mewarnai kedatangan jenazah Sony Martha, korban insiden KM Virgo Transport 8 di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Kesedihan juga menyelimuti keluarga korban di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah keluarga masih setia untuk menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan.
1: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Sony Martha, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Istri dan anak serta kerabat tidak kuasa menahan air mata ketika jenazah korban akhirnya kembali ke tengah keluarga setelah diterbangkan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Sony Martha merupakan sopir truk ekspedisi yang ikut dalam pelayaran menuju Banjarmasin menggunakan kapal KM Virgo Transport 8. Salah satu anak korban mengaku keluarga mendapat kabar ditemukannya jenazah Sony dari pihak perusahaan yang menaungi kapal. Keluarga kemudian memastikan identitas korban melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama jenazah.
2: Ucapakan peran sudah diidentifikasi. Ada barang bukti skuter warna hitam sama gelang yang dipakai kapelan sama anaknya yang kecil adik saya.
3: Kapan itu?
2: Kemarin mas, baru kemarin di kapal. Terus dicocokkan DNA-nya sama kakaknya yang di Surabaya, ternyata positif.
1: Wajah Siti Aisyah tampak letih. Bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sudah selama 21 hari, perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun, penantian panjang itu pun belum berujung kepastian. Diketahui Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudik kapal saat tragedi terjadi.
4: Ada sisa 55 orang lagi. Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban. Batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu. Seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang

0: akan menyelesaikan pengangkatan kapal. Karena tentunya cair dulu asuransi, baru pengangkatan kapal dilakukan.
1: Siti Aisyah nampak harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara, meski hingga hari ke-21 belum ada kabar mengenai keberadaan Taufik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke peristiwa lain, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 telah mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat, Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu. Akibat gempa, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
3: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Berkonda.
4: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
5: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
4: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Pemirsa, BMKG mencatat lebih dari 300 gempa susulan masih melanda wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi tadi. Lantas, bagaimana kondisi terkini masyarakat di wilayah terdampak dan juga sejauh mana pula langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pasca gempa Sumba? Bergabung dari luar studio dengan Melki Lakalena, Gubernur NTT. Selamat sore Bang Melki, apa kabar? Sehat selalu.
6: Selamat sore Mbak Reno, Mas Renov.
2: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Gub. Bagaimana kondisi terbaru hingga sore ini di sana Pak?
6: Kami terus memantau perkembangan di Sumba. Ya, karena gempa ini memang berpusatnya dekat dengan Kodi, bagian dari Kabupaten Sumba Barat Daya, tapi memang dirasakan dan dampaknya itu ada di satu kabupaten seluruh daratan Sumba dan 4 kabupaten, bahkan kerasa sampai juga di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo juga Manggarai Barat itu juga kerasa gempanya dan seluruh Sumba juga kerasa. Khusus Sumba Barat Daya memang diskusi kami terakhir dengan Pak dan Ibu Bupati dan juga dengan teman-teman BPBD melalui BPBD kami, nampaknya memang gempa ini merusak bangunan, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, sudah ratusan rumah tadi seperti disampaikan. Ada kira-kira terlaporannya sudah lebih dari 200 rumah rusak ringan, kira-kira 50 rumah rusak sedang, dan 20-30 rumah itu yang rusak berat. Dan syukur kepada Tuhan karena sampai sekarang ini kita tidak ada yang korban jiwa. Karena relatif semua masyarakat Sumba yang mengalami gempa kemudian bisa lari di kesempatan pertama ketika gempa kemarin. Dan saat ini mereka menghindar betul dari tempat-tempat yang memiliki bangunan yang retak seperti tadi disampaikan. Dan kami terus bersama BPBD di provinsi dan di kabupaten SPD Sumba Barat Daya. Kita terus berkoordinasi untuk paling tidak di saat awal ini untuk menyalurkan atau mulai membantu yang untuk tahap-tahap awal, terutama makanan, minuman, dan juga tentu mungkin terpal dan sebagainya. Kita lagi koordinasi terus dengan teman-teman di SPD untuk BPBD masing-masing untuk bisa saling support untuk soal ini.
2: Baik, kondisi satu warga Anda yang terluka ringan, apakah sudah mendapatkan perawatan yang cukup efektif Pak hingga sore?
6: Sudah dapat pertolongan oleh tenaga kesehatan.
2: Jadi total korban luka ada berapa Pak Gub?
6: sampai dengan tadi sih yang baru lapornya baru satu ya. Okay. Jadi yang mungkin terkena langsung dari bangunan, tapi memang masyarakat kami ini umumnya itu kalau dia mengalami terpaan yang dia merasa itu tidak berisiko, dia tidak anggap itu menjadi bagian yang perlu dilaporkan. Itu yang saya pikir kami masih memastikan lagi. Jadi kalau dia merasa itu ada luka terbuka atau mungkin misalnya ada gangguan di struktur tubuhnya, dilaporkan sebagai apa bagian dari akibat gempa, tapi yang mungkin kena yang ringan-ringan pada nggak mau lapor itu biasanya itu.
2: Oke, bagi mereka yang terdampak rumahnya, apakah ada tempat tinggal sementara atau masih di pengungsian hingga kini?
6: Rata-rata masih di masih di depan rumahnya. Rata-rata masih di depan rumahnya. Bagi yang rusak, yang keretakannya yang membahayakan itu, semalam saya dapat laporan sampai dengan tadi itu, rata-rata masih di depan rumahnya mereka tinggal. Tidak masih belum di pengungsian yang terpusat, tapi masih pengungsian yang di depan rumah.
2: Oke, artinya ketersediaan air bersih, makanan, dan juga layanan kesehatan masih bisa terakomodir begitu ya, meskipun di depan rumah?
6: Sementara masih bisa terakomodir.
2: Oke.
6: Sambil kami dengan nanti tentu koordinasi terus dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ibu Ratu Wula, untuk apa-apa yang perlu kita butuh dukungan dari kami provinsi ataupun Jakarta, kita akan sering koordinasi untuk bisa saling support.
2: Ada skenario evakuasi yang disiapkan jika terjadi potensi gempa berikutnya yang lebih besar, Pak Gup?
6: Saat ini kan sementara cuma memandu atau mengedukasi masyarakat agar bagi yang rumahnya itu retaknya agak serius, jangan tinggal di dalam rumah atau di sekitar rumah, terutama tidur malamnya, atau juga kantor-kantor. Ini juga ternyata laporannya tadi dari SBD ini, ternyata kantor-kantor atau sekolah-sekolah juga cukup banyak yang mengalami kerusakan, cuma masih diperkirakan, masih dihitung lagi skalanya, karena memang tadi kita mendapat kabar memang bahwa struktur bangunan di Sumba Barat Daya ini memang struktur yang relatif itu tidak dipersiapkan untuk menghadapi gempa-gempa semacam begini pada 4, 5, 6 skala Richter seperti ini. Jadi gampang memang mengalami gangguan kerusakan begitu. Jadi termasuk juga pasirnya memang, karena di daerah situ kan di situ tidak ada daerah yang menjadi tempat untuk ngambil pasir, jadi rata-rata pasirnya itu ngambil dari pasir yang dikeringkan dari pasir dari pasir pantai.
2: Oke, tadi BMKG juga sudah mengeluarkan rilis ya, Bang Melki, ada 353 gempa susulan yang terjadi hingga Senin pagi. Bagaimana kemudian dampaknya ke warga? Apakah mereka panik atau bagaimana?
6: Ya, warga sampai saat ini yang di empat Sumba ya, kita punya ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Daerah-daerah yang sampai di Sumba Timur itu yang paling titik terjauh ya. Jadi Sumba Barat Daya pusat gempanya, yang dekat di situ itu Sumba Barat, kemudian Sumba Tengah dan Sumba Timur. Bahkan yang di tempat titik terjauh di Sumba Timur saja, saya tadi malam masih dapat WA. Guncangan gempa susulan itu membuat mereka juga trauma dan pusing. Ini yang di titik terjauh dari pusat gempa yang ada di Sumba Barat Daya. Jadi saya bisa memperkirakan yang di daerah pusat gempa di Sumba Barat Daya pasti tentu juga mengalami trauma dan pasti butuh untuk terus didampingi, karena di fase-fase awal ini seperti gempa Flores kemarin itu pasti masyarakat masih mengalami panik dan trauma dengan kejadian gempa pertama kemarin dan gempa-gempa susulan seperti ini.
2: Oke, terakhir Bang Melki, bagaimana memastikan untuk aktivitas sekolah bagi anak korban gempa dan juga rehabilitasi pasca gempa seperti apa, Pak Gup?
6: Ya tentu ini nanti harus kami persiapkan nanti dengan skema melalui BNPB, nanti kita masih komunikasi dengan teman-teman BNPB dan tentu dengan Kemendikdasmen untuk nanti apabila memang kalau untuk yang sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, kan itu mungkin kalau tahap awal sekarang kita masih bisa bantu dengan mungkin membuat mereka bersekolah di tenda-tenda ataupun di terpal-terpal darurat. Tapi ke depan untuk sekolah-sekolah yang mengalami keretakan juga saya pikir masih masuk program yang mudah-mudahan seperti di Flores itu bisa masuk program revitalisasi untuk dapat dukungan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen nantinya.
2: Oke, tetap siaga dan juga jaga keselamatan Anda, Pak Gup, dalam aktivitas. Terima kasih untuk update-nya. Salam buat warga
6: baik,
2: NTT.
6: Renom.
2: Selamat sore, Pak Melki Lakalena, Gubernur NTT.
6: Selamat sore, Mas Renom.
2: Ke peristiwa lain, sejumlah kota yang ada di Sumatera dan Kalimantan masih dikepung oleh asap. Di kota Palembang, Sumatera Selatan, asap bahkan telah masuk hingga ke dalam ruangan di dalam rumah. Di lokasi lain di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jumlah pasien ISPA terus meningkat akibat warga yang terus-menerus menghirup asap.
1: Kota Palembang masih dikepung asap. Bahkan pada Senin, kabut asap terasa begitu pekatnya hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Jarak pandang terbatas dan banyak warga mengeluhkan menderita sakit pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam akibat dalam 2 bulan terakhir mereka terpapar kabut asap. Berlindung di dalam rumah ternyata juga bukan pilihan terbaik karena asap juga mereka rasakan hingga ke dalam rumah. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
7: Asap. Ya, pagi ini kita tidak lagi menghirup udara bersih, melainkan menghirup asap yang sangat tebal.
8: Kabut asap makin tebal, apakah warga Palembang sekarang harus takut keluar rumah?
7: Tentunya dengan kondisi seperti ini, kita sangat takut untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah saja.
1: Kabut asap juga masih mengepung Palangkaraya. Jumlah warga yang sakit akibat kabut asap juga terus bertambah. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
9: Kalau dilihat ya dari Agustus memang ada peningkatan yang sangat signifikan ya, di September kemarin ada penurunan dari Agustus. Di Oktober ini karena asap juga semakin bertambah ya dalam beberapa hari ini, memang untuk kunjungan ada beberapa gitu ya, dari yang 3 hari itu kita sudah menerima total ada 24 pasien dengan kasus ISPA. Kita berharap kepada masyarakat ya, dengan situasi yang seperti ini, kalau bisa ya dibatasilah untuk aktivitas di luar rumah seperti itu. Walaupun harus keluar rumah, ya tetap menggunakan.
1: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 30 September, total kasus ISPA mencapai 104.782 kasus. Jumlah itu cenderung meningkat ketika karhutla makin marak dan memicu semakin pekatnya kabut asap. Hingga 4 Oktober, jumlah kasus ISPA telah mencapai 107.606 kasus. Yang berarti hanya dalam 4 hari pertama di bulan Oktober ini terjadi penambahan 2.824 kasus ISPA. Fasilitas rumah oksigen memang telah ditambah menjadi 47 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya saja. Hanya saja yang dibutuhkan warga saat ini lebih pada kualitas udara yang jauh lebih baik dan sehat. Dan hal itu baru bisa tercapai jika tidak ada lagi karhutla. Oh ya, di Sumatera dan Kalimantan, karhutla sudah terjadi selama 2 bulan lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, pada hari ini atau paling lambat besok, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara syarat pendidikan Gibran. Usai jeda, kami akan mengulasnya lebih dalam. Tetaplah di Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
6: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027.

0: MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan oleh MK. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober lalu. Nah, sementara itu menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dalam dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
1: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
2: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
1: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, MK dijadwalkan akan membacakan putusan perkara yang menggugat persoalan syarat pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden pada hari ini atau paling lambat esok hari, tepatnya malam hari. Sejauh mana pula langkah MK berwenang untuk memeriksa kembali persoalan yang berkaitan dengan pencalonan setelah proses pemilu 2024 telah selesai dan Gibran sudah menjabat sebagai wakil presiden. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat sore, Da Fadli. Apa kabar? Assalamualaikum.
3: Salam, selamat sore.
0: Pak dosen. Nanti kita akan putarkan ya statement beberapa narasi yang menyebutkan soal putusan MK apa yang diharapkan. Tapi sebelum ke sana, bagaimana kemudian Anda bisa mengomentari jelang putusan MK ini, MK akan mengedepankan finalitas proses pemilu atau justru membuka ruang koreksi ketika ada dugaan cacat konstitusional dalam pencalonan, Da?
3: Menurut saya sih satu hal yang paling penting dari proses perselisihan hasil pemilu sebagai kewenangan MK adalah menemukan kebenaran material. Ya.
0: Okay.
3: Artinya apakah substansi dari proses penyelenggaraan pemilu 2024 itu sudah secara substansi berintegritas atau belum.
0: Mm-hmm.
3: Nah, di dalam integritas atau substansinya itu ada terutama yang paling penting adalah soal syarat calon. Apakah orang yang menjadi calon peserta pemilu di pemilu 2024 itu betul-betul memenuhi kualifikasi minimal sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks masalah yang sekarang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi, masalahnya adalah masalah keterpenuhan syarat minimal pendidikan SMA untuk Gibran Raka Buming Raka.
0: Okay.
3: Kan secara material harus dijawab Mas Hermanov ya.
0: Mm-hmm.
3: Apakah benar saudara Gibran Raka Buming Raka ini betul-betul memenuhi kualifikasi syarat minimal pendidikan SMA atau tidak?
0: Mm.
3: Itu secara material harus dijawab. Dan menurut saya MK bisa menjawab itu dengan rangkaian proses pembuktian yang sudah dilakukan. Kenapa MK bisa menjawab itu? Karena keterpenuhan syarat calon ketika itu telah gagal diuji dan di cross-check oleh penyelenggara pemilu, maka garda terakhir untuk bisa menguji dan memastikan itu ya di Mahkamah Konstitusi. Apakah okay. Mahkamah Konstitusi baru pertama kali ini menyidangkan dan memeriksa keterpenuhan syarat peserta pemilu? Ya tidaklah. Banyak putusan yang bisa kita cermati, banyak perkara yang bisa kita buka untuk memeriksa dan memvalidasi itu. Jadi poin utamanya adalah menurut saya Mahkamah Konstitusi punya kewenangan dan bahkan punya kewajiban secara material memastikan Gibran itu apakah benar memenuhi syarat atau tidak. Persoalan yang bersangkutan sudah dilantik menjadi wakil presiden itu satu sekuen waktu saja. Bahwa kemudian di kemudian hari ditemukan informasi, petunjuk yang kemudian menjalani proses hukum untuk bisa menguji keterpenuhan syarat, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari.
0: Baik. Artinya nih yang bisa Anda katakan bahwa gugatan ini tidak bersifat kadaluarsa? Tidak, Fadli.
3: Tentu tidak. Kalau kita lihat dalam aspek formal ya, artinya ya. Begini, apakah gugatan atau permohonan ini sudah terlambat di luar jadwal atau waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu, secara formal tentu saja iya.
0: Okay.
3: Karena Gibran sendiri sudah menjabat hampir 2 tahun menjadi wakil presiden. Tapi ketika ada informasi yang verified ya, yang wajib untuk dibuktikan dan bisa untuk dibuktikan tentang keterpenuhan syarat calon wakil presiden, masa itu mau diabaikan?
0: Baik.
3: Kan nggak mungkin itu diabaikan. Nah, jadi kalaupun kita mau mencari semacam presiden ya, atau jurisprudensi, apakah pernah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di luar jadwal tahapan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu? Jawabannya pernah. Kita tentu semua masih ingat ketika penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Saburejwa, okay. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika itu sudah selesai itu, sudah case close waktu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada 2020. Tapi kemudian karena ada bukti yang valid, yang terang, secara material kemudian Mahkamah Konstitusi wajib untuk memeriksa apakah benar Orin Ryu Korea waktu itu pernah menerima kewarganegaraan Amerika Serikat atau tidak.
0: Okay.
3: Posisinya waktu itu yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, kondisi yang sama kemudian sekarang terjadi untuk kasus Gibran ini. Bedanya hanya saja soal sekuen waktu saja. Gibran sudah dilantik, Orin Ryu Korea waktu itu belum dilantik. Gitu.
0: Oke, okay. Apa atau justru sengketa administratif ini sebenarnya bisa dilakukan di upaya hukum lain? Kita akan dengarkan statement tersebut oleh Zuhad Aji Hirmantoro, pakar hukum tata negara. Berikut ini untuk Anda komentari juga, Uda Fadli.
2: Itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat
0: yeah.
2: objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah kalau kita baca dari 3 alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang 3 di antara itu ya Mas. Untuk yeah. membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal okay. bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa, kan, Mas? Hmm. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
0: Ada, Anda senada dengan itu? Ada jalur lainnya yaitu PTUN, Da Fadli?
3: Ya, menurut saya sih ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Okay. Mm-hmm. Kenapa Mas Denny Indrayana dan kawan-kawan membawa ini ke Mahkamah Konstitusi, Mas Heranov? Mm. Karena keterpenuhan syarat Gibran itu berdampak kepada dia memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi peserta pemilu. Mm-hmm. Dan satu-satunya lembaga yang bisa menilai itu ya Mahkamah Konstitusi. Mm. Bukan, kita bukan sedang menilai apakah SKPTUN itu absah, apakah ijazah Gibran itu palsu atau tidak. Bukan itu yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
0: Baik.
3: Yang sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu, mm-hmm. itu dijadikan syarat untuk memenuhi Gibran memenuhi kualifikasi minimal pendidikan SMA.
0: Oh, okay.
3: Dan itu yang diduga kemudian tidak tepat. Hmm. Nah, itu akan berdampak kepada kalau itu tidak terpenuhi, yang bersangkutan itu tidak pernah dianggap memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Hmm. Yang berwenang menguji itu Mahkamah Konstitusi. PTUN nggak akan bisa sampai ke sana tuh.
0: Hmm.
3: Dan tadi disebut kepolisian misalnya, kepolisian ya nggak akan membuktikan apakah Gibran memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, nggak akan sampai ke sana.
0: Baik.
3: Jangankan PTUN dan kepolisian, Bawaslu saja kan kemudian gagal untuk mengawasi validitas dan verified atau tidak surat Kemendikbudsman itu.
0: Oke.
3: Okay. Maka itu dua kamar yang berbeda. Hmm. Jadi jangan kita gagal paham juga apa yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi ini soal keterpenuhan seseorang yang sudah dilantik menjadi presiden, tapi ternyata diduga dengan sangat kuat yang bersangkutan ini tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu siapa yang bisa memeriksa? Ya Mahkamah Konstitusi.
0: Oke, okay, terakhir Da Fadli, apa argumentasi hukum yang paling kuat bagi MK untuk mengabulkan perkara ini? Dan apa argumentasi paling kuat untuk menolaknya? Dari Anda.
3: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama bagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote and quote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran.
0: Oke.
3: Okay. Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri maka tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada,
0: okay.
3: di poin presentasinya juga tidak ada. Hmm. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu.
0: Okay.
3: Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas.
0: Hmm.
3: Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana.
0: Baik.
3: Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah.
0: Hmm.
3: Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan, dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini.
0: Hmm.
3: Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, Mas Heranov. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya, mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu.
0: Nah, okay.
3: Salah satunya kasus Irman Gusman tuh, calon anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat. Diajukan ke MK dalam posisi yang bersangkutan bukan peserta pemilu.
0: Okay.
3: Nah, kondisinya sama persis dengan yang dimohonkan oleh Mas Din Indrayana dan kawan-kawan dari permohonan ini.
0: Oke, okay. Prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
3: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
0: Oke.
3: Okay. Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
0: Baik.
3: Tapi follow up

0: Reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
1: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
2: Mudah-mudahan kedepannya tuh lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak lulusan sekolah atau kuliah, tapi cari pekerja susah.
3: Kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MBG ya lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka, jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh yang nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi ke depannya tuh lebih diperhatikan.
4: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin harapan saya yang lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk bikin saran buat kita.
0: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
5: Kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
0: Lebih lanjut, analisis menyebut kedepannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih di tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
6: Mengantisipasi tumpukan sampah dari Hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TBC Matupang, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
7: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah.

0: 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Yeay, ayo surut semua.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Berikutnya, kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur dilanda krisis air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air yang jaraknya jauh dari permukiman atau memanfaatkan air sungai yang keruh.
11: Meniti jalanan tanah yang terjal kini menjadi keharusan. Warga Kampung Cipetei, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, jika ingin mendapatkan air bersih. Padahal air yang mengalir pun sangat sedikit. Akibatnya, warga tetap harus menunggu lama untuk mendapatkan 1 galon air. Jika air sudah penuh, mereka harus mengangkatnya dan membawa kembali ke rumah. Jarak rumah terdekat adalah 500 meter dari sumber air. Berat memang, tapi kondisi ini harus mereka jalani karena hanya ini satu-satunya sumber air di Kampung Cipetei. Dan dalam sehari, warga bisa mengambil 10 hingga 20 galon air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
12: Bersih seperti apa, Pak?
13: Kalau masyarakat mah minta dikirim air bersih aja gitu.
12: Biar nggak kesusahan ya, Pak? Ya.
14: Beli juga nggak sih, Pak, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Pak?
13: Ya ada yang beli, nggak ada, jauh juga nggak ada.
14: Kalau Bapak ini terpaksa ngambil di sini ya Pak ya?
13: Ya tiap hari gitu, ya iya. Kalau pumpnya nggak jalan itu udah lama.
12: Oh, pumpnya udah nggak jalan udah lama?
13: Jalan, udah hampir 4 bulanan gitu pumpnya.
11: Krisis air bersih juga terjadi di Dusun Crabak, Desa Jati Gunung, Pacitan, Jawa Timur. Warga bahkan benar-benar hanya mengandalkan bantuan air bersih karena jarak ke sumber air sangat jauh. Itu sebabnya kedatangan mobil tangki pembawa bantuan air bersih langsung disambut warga yang telah siap dengan wadah penampung air. Warga mengaku sudah sekitar 7 bulan hujan tidak turun. Dan kesulitan mendapatkan air ini sudah mereka rasakan selama 1 bulan terakhir. Warga sudah mencoba memperdalam sumur, namun tetap tidak membuahkan hasil. Berdasarkan data BPBD Pacitan, saat ini terdapat 73 desa yang terdampak krisis air bersih.
15: Kalau di khususnya di wilayah Jati Gunung itu dari bulan 6, bulan Juni sampai sekarang ya sekitar 4 bulan. Kekeringannya kering ekstrim. Warga itu biasanya ambil di sumur tapi kering. Dan akibatnya ya begini, menunggu kalau ada donatur, kalau ada. Terus kalau yang lebih parah lagi kalau cari air itu hampir berebut. Di sumber air itu tiap malam.
11: Hal yang sama juga terjadi di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk membantu warga mendapatkan air bersih, Polres Tasikmalaya memanfaatkan kendaraan meriam air. Padahal selama ini meriam air digunakan untuk pengamanan dan pengendalian massa. Selama pemberian bantuan, setiap warga mendapatkan jatah 20 hingga 50 liter air bersih. Lain lagi cerita di Kampung Limus Tilu, Desa Ciudan, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai Cikangean untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sungai yang mulai mengering itu, warga nekat menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan buang air. Sementara untuk kebutuhan minum, warga memanfaatkan air dari kubangan di tengah sungai. Warga mengaku tahu risiko terjangkit penyakit sangat tinggi ketika mengonsumsi air sungai. Namun mereka juga tidak punya pilihan lain. Sumur di wilayah mereka sudah mengering sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan dampak kekeringan yang semakin meluas. Warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan agar kebutuhan minum, memasak, dan aktivitas sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kita ke Ibu Kota, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung saringan sampah TB Simatupang. Fasilitas itu mengurangi sampah Ciliwung sebelum mencapai pintu air Manggarai. Sementara itu, Pemprov DKI memberikan teguran hingga denda kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan, serta juga menindak 44 pihak yang membuang atau juga membakar sampah sembarangan.
3: Ya, Bapak, di pintu air Manggarai ini saya sedang proses
16: Mengantisipasi tumpukan sampah dari hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tak sekedar menahan sampah sungai, fasilitas ini memilah dan mengolah material bernilai guna. Hampir 30% sampah Ciliwung bisa diambil, dijadikan kompos, wood chip, bahan baku RDF, hingga magot agar beban pintu air Manggarai berkurang.
3: Baik, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mengembangkan penanganan yang seperti ini di 11 sungai yang ada di Jakarta. Jakarta sekarang ini kan ada 13 sungai yang ada dan salah satunya adalah ini, di Sungai Ciliwung ini. Yang akan kita tangani adalah Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Rukut, Buaran, Kalimalang, dan juga Cakung.
16: Langkah ini diharapkan menangani sampah lebih optimal dari hulu. Pemprov DKI mengubah pola angkut buang menjadi pilah angkut olah. Sebanyak 29 penyedia jasa angkutan kebersihan dikenai sanksi tegas Pemprov DKI Jakarta sepanjang Januari hingga September 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung usai tinjau saringan sampah TB Simatupang mengungkapkan sanksi teguran hingga denda berlaku setelah instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pilah sampah. Skema berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Selain itu, 44 pihak kena sanksi karena buang dan bakar sampah sembarangan. Menurut Pramono, pelanggar takut namanya diumumkan sebab mitra hotel, restoran, dan kafe bisa memutus kerjasama.
17: Berupa denda uang, surat teguran juga, nantinya akan kita proses semua. Tapi teguran, pengumuman itu belum kita umumkan karena setelah teguran ketiga baru bisa boleh kita sebutkan nama-nama siapa aja yang melanggar. Tapi biasanya udah teguran kedua mereka sudah memperbaiki dan tidak masuk ke teguran.
16: Jika tak segera perbaiki hingga teguran ketiga, nama pelanggar bakal diumumkan di media massa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
10: Ke informasi lain, warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November 2026 nanti. Kebijakan pemutihan pajak itu juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
18: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran. Memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
19: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan yang sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
20: Oh, senang Pak, soalnya kan apa gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu.
21: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini, kenapa Pak?
20: Waduh, gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
18: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
22: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan. Dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
18: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
10: Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
23: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
24: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
25: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
24: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ke informasi yang juga tengah menjadi sorotan, aktor Hollywood peraih Oscar Leonardo DiCaprio menyorot kebakaran hutan lahan karhutla yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera. Melalui unggahan di akun Instagramnya, DiCaprio menyebut kebakaran mengancam hutan satwa liar dan memperparah krisis iklim. Dalam unggahannya, Leonardo DiCaprio menyebut lebih dari 2 juta ekar atau sekitar 800 ribu hektar hutan telah terbakar di Borneo atau Kalimantan dan Sumatera. DiCaprio menilai perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas sehingga lebih rentan terbakar. Ia juga menyebut kebakaran kerap dipicu oleh aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Kebakaran di lahan gambut yang kaya karbon disebut melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kondisi ini menurut DiCaprio semakin memperburuk krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Lebih dari 5 juta orang disebut telah terpapar asap kebakaran. Dampak serupa juga dirasakan satwa liar. Orang hutan Kalimantan terlihat melarikan diri dari hutan yang terbakar ketika habitat mereka terus menyusut. Pemerintah Indonesia, petugas pemadam kebakaran, masyarakat, organisasi konservasi hingga peneliti disebut terus bekerja menanggulangi kebakaran dan juga melindungi hutan serta satwa liar. Kebelahan dunia lainnya, konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Houthi melaporkan serangan terhadap pabrik di Sana'a di tengah dimulainya operasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka. Asap membumbung dari sebuah pabrik busa di pinggiran barat Sana'a, ibu kota Yaman. Petugas berusaha untuk memadamkan api di antara material yang hangus. Menurut otoritas Houthi, serangan Arab Saudi menghantam pabrik ini pada Minggu 4 Oktober dan melukai 3 orang. Pada hari yang sama, pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi mengumumkan bahwa operasi militer besar untuk merebut wilayah yang dikuasai Houthi. Houthi mengklaim membalas dengan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Quraisy. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Saudi. Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Stasiun ini berhenti beroperasi namun jaringan listrik tersebut tidak terganggu. Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. Berikutnya, Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina. Serangan itu melukai 2 orang dan terjadi di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur Kiev.
1: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone pada Minggu 4 Oktober 2026. Peristiwa ini terjadi saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di ibu kota Ukraina dan serangan tersebut dikonfirmasi telah melukai 2 orang. Merz datang untuk menegaskan dukungan Jerman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Merz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan menunjukkan drone menghantam jembatan utara Kiev yang memicu lidah api dan asap hitam tebal saat kendaraan masih melintas. Sebelumnya, jembatan selatan yang menjadi jalur transportasi darat dan metro juga diserang 5 kali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui serangan terhadap jembatan utara dan menyebutnya sebagai sasaran rute pengangkutan pasukan serta peralatan militer.
0: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit, tetap bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: dua.
1: Terseret arus kuat saat menyelam, tiga warga negara asing di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berhasil ditemukan selamat. Dua WNA asal Irlandia ditemukan Senin pagi, sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Timnas sepak bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Senin malam. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romney yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
2: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romney terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
3: Ole is being tested, he's day by day. We are assessing again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so. That'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
2: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
4: We are very excited, of course super proud of the team, what we've achieved. It was very hard of course, but we all knew that we could do it. And now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen. So of course I put a lot of faith in the guys.
2: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam dua pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
5: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
2: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Timnas Indonesia dan Thailand akan berebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Sebelumnya Timnas Indonesia lolos sebagai juara grup A, sedangkan Timnas Thailand menjadi juara grup B. Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan itu menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara pertama dalam sejarah FIFA ASEAN Cup. Akankah Timnas Indonesia mampu bermain lebih unggul dari Timnas Thailand? Kita ulas bersama mantan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Selamat sore Coach Indra, salam olahraga.
6: Selamat sore.
1: Ya.
6: Dalam olahraga.
1: Baik, Coach Indra melihat performa sepanjang fase grup ya. Menurut Anda siapa tim yang paling kuat secara kolektif dan lebih diunggulkan untuk mengangkat trofi malam ini, Coach?
6: Iya, saya pikir kita nggak harus bicara siapa yang kuat di antara peserta FIFA Series ini. Tetapi lebih mengerucut kepada siapa yang lebih baik malam ini. Mm-hmm. Antara Indonesia dan Thailand. Mm-hmm. Kita tahu kita punya sejarah buruk dengan Thailand, tetapi sejarah itu hanya untuk dipelajari, bukan untuk ditakuti. Mm-hmm. Dan Indonesia masuk ke final, menemui jalan yang berliku, bahkan hampir tidak lolos ke final, tetapi dengan kekuatan mental mereka bisa bangkit dan akhirnya lolos ke final. Apa artinya? Saya berpesan malam ini Pujon Herman fokus ya untuk pemain. Sejarah itu 0%, tapi untuk supporter mungkin penting untuk dia. Tutup semua informasi dan bilang ke pemain, bikin sejarah malam ini.
0: Kenapa?
6: Sejarah jelek sebelum ini, pemainnya berbeda, orangnya berbeda, pelatihnya berbeda. Makanya kesempatan kita sudah masuk final untuk mengukir sejarah kita.
1: Coach Indra tadi sempat menjelaskan ya, Indonesia ini dihantui rekor belum pernah jadi juara di level senior sejak SEA Games 1991 dan kerap kalah dari Thailand di final regional. Bagaimana John Herdman bisa memutus beban mental nih untuk anak-anak asuhnya untuk membuat sejarah malam ini?
6: Iya, saya kan sudah sampaikan tadi, ini pemain berbeda. Tidak akan pernah pemain sekarang merasakan beban mental gagal di 4 pertemuan sebelumnya. Ini pemain berbeda, pelatih berbeda, ya. Dan saya yakin malam ini dengan kalau di sepak bola atau di kepelatihan itu ada namanya kita kalau sudah keluar dari fase yang sulit itu biasanya muncul namanya second wind, semangat baru, dan apalagi ini di hadapan supporter kita dan sekarang sudah hampir penuh tuh stadion dan tidak ada alasan untuk kita malam ini ya bermain dengan fokus, tidak bicara lagi pesta gol tapi bicara taktikal, bicara kesabaran, siapa yang banyak bikin error dia yang akan kalah. Oleh sebab itu para pemain kita main fokus, tidak perlu hati-hati yang berlebihan tetapi perlu mewaspadai setiap ya gerakan, setiap siasat harus dilakukan dengan respon yang cerdas.
1: Jadi satu faktor kunci atau X factor yang bisa membuat salah satu tim keluar sebagai pemenang dalam laga krusial ini, jika tim Indonesia ingin menang, berarti yang paling jadi faktor kunci itu hal apa, Coach?
6: Satu, pastikan recovery pemain, dan ini pasti sudah dilakukan oleh tim pelatih, itu pulih semua. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang cedera. Dan yang kedua, dari sisi game plan, lapangan tengah menjadi kunci untuk tim malam ini. Siapa yang memenangkan ya di lapangan tengah, dialah yang akan bisa menyulitkan lawannya. Oleh sebab itu, saya berharap Pujon Herman sudah mengantisipasi dengan melakukan analisa pertandingan-pertandingan minimal selama Thailand bermain di FIFA Series ini.
1: Terkait antisipasi strategi lawan nih, Coach, apa aspek dari permainan Thailand yang harus dan paling berbahaya harus diwaspadai oleh lini pertahanan Indonesia sejak menit pertama nih? Karena kita tahu Indonesia kalau mampu mencetak gol lebih dulu, maka tekanan terhadap Thailand akan meningkat begitu ya. Sebaliknya jika Thailand mampu bertahan hingga babak kedua atau kebobolan misalkan, berpeluang membuat pertandingan berjalan semakin sulit begitu bagi tuan rumah.
6: Ya, penting adanya game management ya. Kapan kita harus attack di daerah mana, kapan kita harus cepat, kapan kita harus pelan, dan itu saya pikir pelatih sekelas John Herman sudah merancang game plan dan membuat suatu game manajemen yang tepat. Dan untuk diwaspadai, memang Thailand terbiasa dengan bermain dari sisi pinggir, dari sisi flank, dan fullback mereka juga atau wingback mereka juga bagus dan harus diwaspadai bola-bola cutback dari mereka.
1: Ya, Coach, tadi Anda sampaikan kalau pertarungan di lini tengah kemungkinan akan jadi salah satu penentu pertandingan begitu ya. Jadi kalau soal adu taktik, kira-kira bagaimana Anda melihat bentrokan taktik antara John Herman dengan Anthony Hudson yang kita ingin tahu siapa yang memiliki fleksibilitas strategi yang lebih baik, Thailand atau Indonesia?
6: Sulit saya menjawab itu, saya nggak tahu persis secara data ya. Dan yang penting kita dan saya tahu sangat percaya apa yang dilakukan oleh Pujon Herman berdasarkan apa yang dia lihat tentang lawan dia malam ini. Dan saya yakin dan saya percayakan kepada Coach John Herman bahwa apa yang dilakukan sisi-sisi mana aja dari Thailand yang berbahaya, ya tentu pandangan kita dari luar, ya dengan pandangan by data, ya dengan kesimpulan-kesimpulan yang pasti secara detail akan dilakukan oleh tim pelatih, termasuk hal-hal mengenai recovery, ya mengenai mentality para pemain, kenyamanan para pemain. Saya pikir itu semua sudah dilakukan. Tugas kita, ya baik yang di stadion maupun yang di rumah, support tim nasional kita, semoga ada rasa kenyamanan dia bermain dan dia benar-benar bisa mempersembahkan trofi pertama tim nasional senior kita.
1: Ya, timnas Indonesia ini harus punya komposisi pemain yang ideal begitu. Melihat kekuatan lini tengah Thailand, seperti apa komposisi starting 11 yang harus diturunkan Indonesia untuk memenangkan duel di sektor tengah ini, kira-kira? Karena kita
6: sebagai
1: tahu pemain
6: orang luar yang mengamati, saya hanya bisa memastikan 7 pemain pilar yang akan main. Yang selain itu mungkin saja ada pergantian, mungkin karena ada akumulasi kartu kuning atau ada yang cedera atau ada temuan terakhir tentang kondisi pemain yang tidak fit dan lain sebagainya. 4 pemain saya pikir ada pergantian, tapi 7 pilar pemain inti pasti akan dipertahankan oleh Coach John Herman.
1: Oke. Terakhir, Coach, kira-kira mengingat ini adalah edisi pertama FIFA Asian Cup, seberapa besar dampak prestis dan poin ranking FIFA yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia jika berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah turnamen ini, kira-kira?
6: Sangat prestis sekali. Ini tercermin dari animo masyarakat, ya, baik yang langsung datang ke stadion, dan untuk federasi juga, ini akan menjadi momentum kebangkitan, ya, sepak bola kita. Kalau malam ini John Herman bisa mempersembahkan trofi dia, saya pikir ini sangat penting untuk kita, untuk bagaimana program-program kita, ya, dan dijadikan nanti, izin Allah nanti ini kita juara, ini akan menjadi motivasi awal kita dan kepercayaan diri kita untuk menghadapi event-event yang lebih besar, terutama nanti di bulan Februari, kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi.
1: Iya, pertandingan ini sangat krusial dan akan membuktikan akankah timnas Indonesia mencetak sejarah pertama di ASEAN FIFA Asian Cup begitu. Terima kasih Coach Indra atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Coach.
6: Selamat sore, dan kita doakan tim nasional kita bisa mengangkat trofi.
1: Amin. Amin. Ya, berikutnya kurang dari sepekan gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di desa adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
2: Gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
0: Ya, bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
2: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak, dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
7: MotoGP. untuk MotoGP-nya kalau sampai rampung jadi tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
8: Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya,
7: iya,
8: menyaksikan pembuatan.
7: Proses pembuatannya bagaimana kan, okay, bisa mereka saksikan.
2: Okay. Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil investigasi, sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi disiplin, satu di antaranya diberhentikan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi disiplin kepada 17 pegawai Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan. 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas disebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapatkan keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih berlanjut.
9: Siapa kendaranya? Satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami tahu.
10: Ini diunggah dan menjadi viral melalui...
1: Di sisi lain, video viral yang diduga memperlihatkan narapidana berpesta narkoba di rutan Depok, Jawa Barat, kini diinvestigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebanyak 22 narapidana dan 2 pegawai disebut telah diperiksa. Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut ada dugaan pegawai membantu menyediakan narkoba dan peralatannya. Namun keterlibatan pegawai masih didalami. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang terlibat dan bentuk pelanggarannya. Jika terbukti, sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan. Informasi terkini dari Stadion Utama GBK Jakarta dan laga final FIFA Asian Cup Indonesia melawan Thailand kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Pembahasan analisis dampak lingkungan kegiatan pembangunan dan pengoperasian data center BDX digelar di Aula Janaka Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Senin 5 Oktober. Rapat yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu digelar untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak sekaligus memastikan pembangunan berjalan komprehensif, objektif, dan termitigasi dengan baik.

0: Rapat pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan, kegiatan pembangunan, dan pengoperasian data center BDX Indonesia di kawasan Jatiluhur Purwakarta baru saja selesai digelar. Tadi rapat digelar sejak pukul 11 siang di Aula Janaka Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Pada rapat yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, akademisi maupun dinas-dinas terkait. Dan saat ini saya ingin berbincang bersama Bupati Purwakarta Saiful Bahri Bin Zain mengenai hasil dari pembahasan di rapat tadi. Selamat siang, Bapak. Ya. Jadi kalau boleh diceritakan sedikit terkait rapat pembahasan yang tadi sudah digelar, apa saja Pak poin-poin penting yang mungkin bisa dibicarakan?
1: Ya, tadi kan pembahasan dokumen AMDAL ya, dokumen AMDAL yang nanti akan diuji tentunya oleh tim uji kelayakan. Tadi sudah ada penyampaian dari PT yang berkaitan ya, data center BDX sebagai pemerkasan dan dari konsultannya, dan terus kemudian ditanggapi oleh tim ya kan, oleh tim ahli. Bahkan kita juga mendatangkan dari BKPM, datangkan dari BRIN, terus datangin juga dari lembaga ya, pengurangan lembaga yang lain, termasuk lembaga pengurangan risiko bencana dari Universitas Indonesia. Dan tentunya tadi sudah berjalan, dan apa yang menjadi masukan dari berbagai pihak itu akan dibahas secara teknis dan digodok untuk menjadi sebuah kesimpulan kan gitu, dan baru menjadi sebuah berita acara kan gitu.
0: Berarti ini belum bisa dipastikan ya Pak, belum ada keputusan terkait pembangunan data center ini.
1: Masih jauh, kalau itu kan harus ada PBG segala macam. Ini baru tahap AMDAL. Karena kan ini kan izin teknis lanjutan ya. Kalau izinnya kan, kalau PMA kan itu dari BKPM tentunya ya, dari OSS. Nah lanjutannya di kabupaten itu dokumen AMDAL dan PBG. Nah saat ini baru pembahasan dokumen AMDAL kan gitu.
0: Apa ini kalau membahas terkait pembangunan data center ini, sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak yang menjadi poin utama yang untuk nanti keputusannya bisa atau enggaknya gitu Pak?
1: Ya banyak sih ya, banyak parameternya kan gitu, yang harus, yang itu dianggap layak atau tidak. Tapi yang kalau tadi itu yang paling krusial itu terkait yang penggunaannya banyak, terkait pasokan listrik dan pasokan air kan gitu. Dan ini yang harus dipastikan bahwa informasinya kan data center di Purwakarta ini menggunakan kebutuhan airnya 27 LPS per detik kan gitu. Nah yang 27 liter per detik ini mengganggu nggak pasokan air terhadap masyarakat, kan ngambilnya dari PDAM. Terus mengganggu nggak terhadap irigasi dan pertanian kan, itu yang harus dipastikan. Jangan sampai kemudian yang kebutuhan 27 liter per detik ini mengganggu kan gitu ya pasokan terhadap masyarakat. Walaupun tadi informasinya Purwakarta kan dapat dia izin itu untuk spam yang di sekitar BDX itu 120 LPS, baru terpakai 70 LPS. Berarti kan ada 50 LPS. Nah, 50 LPS kalau dipakai untuk BDX 27 LPS, berarti masih ada lebih 23 LPS. Tapi betul nggak? Kan itu harus diuji. Yes. Kan gitu. Harus diuji. Nah, kalau misalnya pada akhirnya itu dipasok PDAM, nah, neraca air di PJT-nya aman tidak? Kan gitu. Jangan sampai kita izin penggunaan air dari PJT-nya kita masih berlebih, tapi neraca air di PJT-nya justru berkurang. Itu kan menjadi masalah lagi. Nah inilah yang perlu diuji kan gitu, yang butuh waktu untuk pengujian dan mitigasi lebih lanjut.
0: Saya ingin berbicara sedikit dengan Ibu Dini Franitasari ya, peneliti ahli media kecerdasan artifisial BRIN. Ibu, terkait pembangunan data center ini sendiri ya Bu, sepenting apa sebenarnya Bu untuk inovasi ataupun kemajuan teknologi di Indonesia?
2: Sebenarnya saya hadir dengan, karena memang mendadak ya Mbak kemarin ya, saya datang dengan data yang sangat terbatas gitu, yang memang ada di publik, dan saya tetap dengan pulang dengan keyakinan yang sama, tidak berubah, proyek ini memang terlalu penting untuk ditolak gitu ya, dan terlalu penting juga untuk disetujui tanpa syarat ya Pak, izin Pak gitu ya. karena kita tidak sedang memilih antara investasi atau lingkungan, kita sedang tidak memilih antara membangun cepat lalu memperbaiki belakangan atau membangun benar sejak awal gitu. Kita tadi sudah benchmark di dalam ya Pak, bahwa case Johor dan Chili sudah menunjukkan harga di pilihan pertama ketika kita terburu-buru gitu ya, apa yang akan kita bayar gitu, terutama untuk pemerintah daerah gitu. Dan sekali lagi, kecerdasan buatan itu dibangun untuk belajar dari data, Mbak. Jadi kita tahu bahwa biarlah rumahnya di Jawa Barat dibangun juga dengan cara yang sama dengan cara yang benar gitu ya, biarlah nantinya pun tidak hanya fisiknya saja yang ada di Jawa Barat, terutama di Purwakarta, tapi kita dari Periset AI mengharapkan ini ada satu ekosistem. Ekosistem yang bisa mungkin meningkatkan perekonomian juga Purwakarta, tidak hanya nilai investornya, bentuk bangunannya, kemudian ada data center di sini, tapi bagaimana kita bisa meleverage satu talenta-talenta yang ada di Jawa Barat, terutama di Purwakarta. Bagaimana tadi disampaikan juga bahwa harus ada komitmen dari pengembang bahwa akan mengadakan coaching klinik, kemudian akan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan nanti skema pelatihannya juga kita sudah sampaikan tadi di elaborate menjadi pelatihan yang tingkat basic, tingkat menengah, tingkat expert gitu ya. Tapi di luar itu semua, intinya kita akan memastikan bahwa apa yang dikomitmenkan pengembang dan vendor itu akan bisa menjadi manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Karena resiko itu tetap akan ada. Pembangunan data center dimanapun akan ada, tapi kita berusaha untuk nantinya

0: meminimalisir itu dengan teknologi yang ada tadi, teknologi pendinginan, karena air kan hubungannya sama pendinginan gitu ya. Tadi juga saya sudah sampaikan skema-skema yang mungkin bisa diterapkan antara kita mengurangi air kemudian menaikkan power, karena kita tahu di Jatiluhur ini kan plusnya adalah surplus dari PLN itu kan. Itu juga bisa, tapi nanti kita akan mitigasikan bersama, sehingga saya sebagai periset AI sih berharap ini tidak hanya bangunan fisik, tapi juga benar-benar bisa meleverage ekonomi di Purwakarta gitu. Termasuk tadi disampaikan bagaimana kita memastikan bahwa tidak akan mengganggu agriculture di sini, tidak akan mengganggu mungkin pasokan air bersih ke masyarakat gitu. Kita yang harus kita pastikan itu, dan itu tentu saja dipastikannya dengan kajian, dengan data yang valid gitu, berdasarkan scientific base, tidak hanya berdasarkan asumsi ya Pak ya. Gitu.
1: Baik, berarti kita harapkan pembangunan ini bisa memberikan dampak yang lebih luas. Betul, ya Pak, ke depannya tentunya tanpa mengorbankan kepentingan. Betul, masyarakat luas begitu.
0: Karena Pak Gubernur tadi kan menyampaikan juga, Pak Bupati juga menyampaikan, yang penting kalau dari pemerintah itu intinya tidak merugikan masyarakat. Betul. Kepentingan masyarakat tidak terganggu, kita dengan tangan terbuka investor ya. Pasti nggak ada lah daerah yang tidak menerima investor gitu. Kalaupun kita tidak, tapi ya itu dia, ini adalah peluang yang harus, peluang bagus, tapi juga peluang bagus itu harus dipersyaratkan. Ada proses bersyarat yang tadi disampaikan, terukur, kemudian juga berbasis waktu ya Pak ya, untuk mereka bisa melengkapi dokumen tadi.
1: Terima kasih atas waktunya Bapak Bupati dan Ibu. Selamat bekerja kembali. Demikian pembahasan yang saya lakukan bersama Bupati dan juga peneliti dari BRIN terkait pembangunan data center di kawasan Jatiluhur Purwakarta. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Purwakarta, Jawa Barat.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar secara sederhana di Markas Besar TNI Cilangkap. Dalam kesempatan itu Presiden menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 tokoh TNI. Pemberian tanda kehormatan menjadi salah satu rangkaian dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes Cilangkap, Jakarta Timur. Tiga tokoh menerima Bintang Mahaputra Adipurna, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Sementara itu 4 perwira tinggi TNI menerima Bintang Mahaputra Adi Pradana. Mereka adalah Wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Penganugerahan tanda kehormatan ini diberikan atas jasa-jasa luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti yang diakui secara luas.
3: Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia.
2: Sementara itu upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat yang jatuh pada 5 Oktober 2026 dipusatkan di Lanut Husein Sastra Negara. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat dilaksanakan di Apron Depohar 10, Lanut Husein Sastra Negara Kota Bandung. Upacara peringatan dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Bersama Adil dan Makmur ini berlangsung sejak pukul 7.30 pagi

0: menjaga keutuhan wilayah serta menjamin keselamatan bangsa dan negara.
1: Sementara Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung, Marsma TNI Solihin selaku penyelenggara mengungkapkan, upacara HUT TNI ke-81 kali ini diselenggarakan dengan lancar.
2: Kegiatan HUT ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kogar Tetap 2 untuk bisa menyatukan seluruhnya, ya, mengintegrasikan seluruhnya bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini bagian dari tugas kami dan maka menjaga sinergitas seluruh TNI, baik udara, laut, udara yang berada di wilayah Jabar khususnya, bukan hanya Bandung, demikian.
1: Selain dihadiri oleh 3 matra TNI, upacara juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan seperti pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Jawa Barat.
3: Kami atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 dan kami berharap ya TNI makin profesional, TNI makin humanis ya, selama karena TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
4: Dirgahayu untuk TNI ke-81. Kami akan selalu menjadi bagian dari TNI bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Usai upacara peringatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh peserta upacara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
3: Saya menang.
4: Yes, yes, yes.
2: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
3: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
5: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah ultra flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya ultra flu obatnya.
3: Iya betul, ultra flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru,

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Perusahaan Eftel Archer Aviation menargetkan operasional armada pintar ini tepat waktu menjelang gelaran Olimpiade 2028.
3: Era transportasi perkotaan berbasis energi bersih kini makin mendekati kenyataan di panggung.

0: olahraga dunia. Gelaran Farnborough International Airshow 2026 menjadi saksi aksi uji terbang publik dari taksi udara listrik VALO atau eVTOL buatan Vertical Aerospace dari Inggris. Pesawat eVTOL ini mampu lepas landas secara vertikal seperti helikopter sebelum memutar baling-balingnya ke depan untuk terbang seperti pesawat konvensional dengan daya 1,2 MW. Sementara kompetitor dari pesawat ini datang dari Archer Aviation dengan pesawat Midnight serta Joby Aviation yang telah sukses melakukan demonstrasi terbang dari Bandara JFK ke Manhattan, New York. Armada ini dipersiapkan menjadi solusi bebas macet bagi kota-kota besar dunia. Pengoperasional massal kendaraan ini kini tengah dipersiapkan sebagai transportasi utama pada Olimpiade Los Angeles 2028. Seluruh produsen kini memasuki tahap akhir sertifikasi regulasi guna menjamin keamanan dan keterjangkauan integrasi mobilitas udara perkotaan di masa depan.
1: Tradisi menara manusia di Spanyol dan pertunjukan robot di Cina sama-sama menyuguhkan perpaduan antara kerjasama dan teknologi. Di Tarragona, Spanyol, ribuan orang menyaksikan kompetisi menara manusia yang menegangkan. Sementara di Hangzhou, Cina, robot humanoid tampil di atas panggung membawakan budaya tradisional Cina. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Kompetisi menara manusia terbesar di dunia kembali digelar di Tarraco Arena di kota Tarragona, Spanyol pada Minggu. Pada kompetisi yang masuk ke tahun ke-30, 12 casteller terkemuka dari Catalonia mengikuti kompetisi unik ini. Casteller adalah sebutan untuk kelompok menara manusia. Tentu butuh keterampilan khusus untuk membuat menara manusia, karena risiko kecelakaannya sangat tinggi. Para peserta harus menyusun tubuh mereka secara bertingkat hingga ke puncak. Anak-anak juga menjadi bagian penting dalam tradisi casteller. Mereka memanjat hingga ke bagian paling atas untuk menyempurnakan menara. Tradisi menara manusia atau castells telah tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Sementara itu di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina, teknologi robot dihadirkan dalam pertunjukan bertajuk National Day Magic Night selama liburan Hari Nasional. Sejumlah robot humanoid tampil di atas panggung membawakan opera Cina, bela diri, tarian hingga peragaan busana tradisional. Teknologi yang biasanya dipamerkan sebagai produk kali ini benar-benar dioperasikan sebagai pemain pertunjukan. Mulai dari koreografi, latihan gerak, penataan panggung, penyesuaian tata cahaya dan musik, hingga operasional di lokasi dan penjualan tiket, dikelola seperti pertunjukan komersial. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis teknologi, sekaligus memperkenalkan budaya tradisional Cina melalui kehadiran robot humanoid di atas panggung.

0: Petaka rumah tangga, suami gelap mata bunuh istri sendiri. Keluarga pun histeris di lokasi. Saat harga beras kian mahal, mak-mak pun mulai mengeluh. Sisi Kota akan mengajak kita mengikuti pekerja pasar malam yang tidak pernah lelah mencari nafkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di...
1: Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, ditemukan dalam terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1.00 WITA setelah pasangan suami istri ini disebut terlibat cekcok di dalam rumah.

0: Pelaku yang diduga emosi mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
1: Samata ada kejadian pertengkaran yang melibatkan pertengkaran itu melibatkan korban meninggal dunia.
2: Ada berapa orang yang meninggal?
1: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
0: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Somba Opu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
3: Berikutnya ada peristiwa kebakaran yang melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diduga akibat merambatnya api pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
4: Belum kecadak, mohon bantuan damkar.
3: Ya, kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisasi titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi karena dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
5: Ya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang, jadi ya sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api, sehingga dia minta tolong dari kita.
3: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada 2 ekor ular kobra yang ditemukan di dalam rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dari unit tempur pos Lakar Santri didatangkan ke salah satu rumah warga di Kelurahan Lidah Kulon setelah menerima laporan adanya 2 ekor ular kobra di area dapur. 2 ekor ular kobra dengan diameter 6 hingga 8 cm dan panjang lebih dari 1 meter itu berhasil diamankan menggunakan alat khusus. Kedua ular tersebut langsung dibawa ke pos damkar sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Selanjutnya dari Magetan, Jawa Timur, kemarau yang menyusutkan air kolam penampungan dimanfaatkan warga untuk berburu ikan. Ya, berbekal serok, ada juga jaring, maupun hanya menggunakan tangan kosong, warga desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, berburu ikan yang ada di embung atau kolam penampungan. Ada beragam jenis ikan seperti gurami, nila, dan juga patin ada di kolam ini. Warga menyebut kalau ikan-ikan yang berhasil ditangkap, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, ada pula yang dijual. Warga menambahkan berburu ikan di embung ini biasanya dilakukan setiap tahun dan bisa berlangsung hingga beberapa hari. Dan yang ketiga terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 5,9 yang mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Ada ratusan rumah warga yang dilaporkan rusak. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga rusak setelah terjadi gempa bermagnitudo 5,9. Warga yang sedang beribadah di gereja mengaku merasakan guncangan yang membuat menara gereja retak. BMKG Kupang menyebut gempa terjadi di kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa susulan terjadi. Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG.

0: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
1: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
2: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
3: Berapa, Bu?
2: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
4: 90
2: sekarang. Kalau lebih kurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
3: Karena mahal ya, Bu, ya?
2: Juga sekarang mahal, belinya Rp5.000.
3: Jadi mengirit, Bu, ya?
2: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
3: Normal aja, ya?
2: Iya, kalau bisa lebih turun.
1: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
2: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000, sekarang benar-benar naik drastis.
3: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
2: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
1: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras yang ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Di Pasar Karbela Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyusul beras, harga cabai rawit merah juga mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
4: Alhamdulillah harganya lebih murah. Lebih murah dari
5: pasar.
4: Pasar ini.
5: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya?
4: 14.000.
5: Kalau di pasar berapa?
4: Nggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
5: 16. Kalau gula?
4: Gula 17,5.
5: 17,5. Kalau di sini tadi?
4: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
6: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langkah di retail modern. Dan saat ini, industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan, munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Beralih ke informasi selanjutnya, dan juga ini pastinya sudah dinanti oleh Anda para penggemar sepak bola di tanah air. Setelah lolos ke final secara dramatis, usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA Asian Cup 2026 Senin malam nanti. Dan bagaimana kira-kira ya prediksi dan juga analis dari pertandingan nanti malam, nih koresponden CNN Indonesia Mardika Utama akan mengulasnya untuk Anda.
8: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Headman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA ASEAN Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
9: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-geladang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Herdman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
10: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Headman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya. Hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok di FIFA ASEAN Cup ini momentum untuk coach John Headman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
9: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA ASEAN Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
8: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
9: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
11: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya, karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
8: Skor berapa skor?
11: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
8: Oke, lebih dari 9 gol tuh.
11: Boleh, amin. Kan siapa yang enggak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
12: Tentunya dukung Indonesia pasti menang dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
13: Kalau prediksi laga berlangsung ketat, kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
8: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
13: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
8: Skornya?
13: Mungkin tipis 1-0.
9: Kemenangan memang menjadi harapan, terlebih setelah skuad John Herdman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Potret pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari dunia hiburan rakyat pasar malam. Perjuangannya kami tampilkan dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut ini.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Zaman boleh berubah, selera hiburan warga kota boleh bergeser. Namun pasar malam rakyat ternyata belum kehilangan penikmatnya. Di balik gemerlap lampu dan riuhnya wahana, ada para pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari hiburan ini. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Tengah hari di Karnivan Sedayu City, Jakarta Timur. Lapangan masih lengang. Belum ada musik, belum ada tawa anak-anak. Pasar malam pun belum dibuka, tapi pekerjaan sudah dimulai. Bagi para pekerja pasar malam, hari sudah dimulai sejak matahari masih muncul. Baut dikencangkan, rantai diberi pelumas, lampu mulai ditata dengan sedemikian rupa. Pekerjaan yang tak pernah dilihat para pengunjung. Padahal dari sinilah keselamatan setiap orang yang naik wahana mulai ditentukan. Salah satu pekerjanya adalah Randy. Sudah 2 tahun Randy ikut rombongan pasar malam. Berpindah dari satu lapangan ke lapangan lain dan jauh dari keluarga di Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya Randy bergabung karena tidak adanya pekerjaan lain di tengah sulitnya lapangan kerja. Pasar malam pun menjadi pintu yang terbuka untuknya. Kini Randy memilih bertahan dengan keramaian dan kebersamaan sesama pekerja yang membuatnya nyaman. Meski rasa itu datang bersama ketidakpastian. Upah Randy dan teman-temannya tergantung pada jumlah pengunjung. Selain itu, bagi pekerja seperti Randy, langit mendung bukan sekedar tanda hujan. Itu pertanda lapangan akan sepi, wahana tidak berputar, dan tidak ada upah yang bisa dibawa pulang.
1: Oh, kalau sedih ada. Kita kalau sedih itu kalau kita dikasih musim hujan, itulah sedihnya. Karena kan kita sistemnya persentase ya. Kalau kita hujan, otomatis kita gak gajian juga lah.
0: Meski begitu, setiap siang Randy tetap datang. Rawat wahana yang sama dengan harapan malam nanti cerah. Tidak hanya laki-laki, di antara para pekerja ini ada Aida. Aida menjadi satu-satunya perempuan di tengah 10 pekerja laki-laki. Sebagai penanggung jawab, Aida bertugas untuk memastikan seluruh wahana beroperasi dengan baik.
2: Kita bertanggung jawab sama operasional berlangsung ya. Terus kayak infoin apa aja yang ada kejadian di wahana gitu. Paling report-report ke kantor segala macam.
0: Di awal pekerjaannya, komunikasi menjadi tantangan terbesar bagi Aida. Namun seiring waktu, jarak itu pun mulai mencair.
2: Awal-awal itu susah komunikasi sih paling. Cuman lama-lama berjalannya waktu udah bisa komunikasi. Karena perempuan satu-satunya juga ya. Jadi ngerasa dilindungi lah nih sama 10-10 cowok ini.
0: Menjelang petang, satu persatu lampu mulai menyala. Musik mulai terdengar, wahana mulai berputar. Pengunjung berdatangan, anak-anak menarik tangan orang tuanya menuju wahana bermain. Di tengah banyaknya pilihan hiburan modern di Jakarta, pasar malam masih punya tempat tersendiri bagi pengunjung. Tak harus ke tempat mewah atau wahana mahal, ragam permainan di pasar malam harganya lebih ramah di kantong. Komedi putar misalnya, masih tetap menjadi incaran.
3: Mau naik itu tuh, apa itu namanya?
4: Komedi putar.
3: Oh ya, komedi putar sama mobil-mobilan.
4: Iya. Ini menurutnya Mbak, masih worth it nggak Mbak?
3: Worth it sih. Ini buat kelas 2 lah ya. Iya, masih agak dia standar lah.
5: Menurut aku sih dengan price segini sih lumayan worth it sih Kak. Apalagi buat anak kecil sama orang-orang yang penasaran gitu kan. Kayak ada beberapa macam ya, nggak cuma satu doang gitu.
0: Sementara pengunjung menikmati malam, para pekerja tetap berjaga di sisi wahana. Mereka yang siang tadi mengencangkan baut dan melumasi rantai, kini

0: pastikan setiap putaran berjalan aman. Semakin ramai lapangan ini, semakin besar pula harapan mereka membawa pulang penghasilan.
1: Nah, sekarang aku lagi cobain wahana yang namanya tuh Biang Lala atau katanya tuh Binjer-Binjer. Yang pastinya udah diawasin sepenuhnya 100%, udah safety juga, apalagi banyak sekali orang yang bertanggung jawab untuk satu wahana aja. Kalau gitu, aku nikmatin aja deh, Zekira Gintal. Riki Maulana, Jakarta.
2: Usai jeda komersial, kita akan lihat ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

Ada ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Namun, ada acara yang tidak kalah menariknya di Cina ketika ada beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulamansu, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Usai ditemukannya klaster mewah di dalam lapas Cibinong, kini warga dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget dan dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba di rutan Depok. Puluhan warga binaan diperiksa, termasuk juga dua petugas rutan.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
2: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
3: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
4: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
5: Berapa, Bu?
4: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
5: 90
4: sekarang. Kalau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
5: Karena mahal ya, Bu, ya?
4: Iya, sekarang mahal belinya 5.000, 5.000.
5: Jadi mengirit, Bu, ya?
4: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
5: Normal aja, ya?
4: Iya, kalau bisa lebih turun.
3: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000 kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
4: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
5: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
4: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
3: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama dari Jakarta, imbas eskalator rusak, penumpang pun berdesak-desakan. Aktivitas di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya. Dampak adanya gangguan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau angker ke jalur 5. Sebelumnya eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Dan saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Berikutnya kita lihat viral warga protes imbas terganggu oleh petasan.
6: RW-nya
0: ya, ini percekcokan terjadi saat seorang ibu memprotes penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Dari video yang viral, sang ibu merasa terganggu karena dalam acara tersebut dinyalakan petasan atau kembang api hingga pukul 1 dini hari. Ibu itu juga menyebut kalau petasan tersebut membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga tremor. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Syala Syah Alam, kepada Detikom menyebut pihaknya telah memantau kejadian itu. Dan saat ini proses mediasi antara pihak panitia penyelenggara dan warga sedang dilakukan. Berikutnya viral moge tabrak ojol saat San Mori. Kegiatan Sunday Morning Ride atau San Mori diwarnai insiden kecelakaan. Dari video yang viral terlihat sejumlah pengendara moge ngebut dan sebagian mengangkat bagian depan motor. Dan tidak lama setelahnya, pria berjaket ojol tergeletak di depan lampu merah di seberang Senayan City pada Minggu 4 Oktober. Sebagai pengingat, San Mori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Menurut instruktur safety driving Sony Susmana pada Detikom, San Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan. Jelang laga kontra Thailand nanti malam, ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romani yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih. Bagaimana kans Indonesia merengkuh gelar FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini? Berikut ini informasinya.

0: Jelang laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Herdman belum bisa memastikan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
1: Ole is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
0: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, Thailand adalah lawan tangguh. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat para pemain timnas.
2: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
0: Lalu, bagaimana prediksi pertandingan nanti malam?
3: Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini di FIFA Asian Cup ini momentum.
4: Prediksi?
3: Satu gol cukup, gak usah banyak-banyak.
0: Hal senada muncul dari kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
0: AI ChatGPT jagokan Indonesia tekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad dan faktor bermain di kandang. Dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang dan menelan 37 kekalahan. Namun kita semua berharap kemenangan bisa diraih malam ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Referensi kuliner hari ini, saya punya sajian favorit sejuta umat, yaitu bakso. Dan istimewanya, cekernya bisa semelimpah ini nih, lihat nih pemirsa. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
7: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
6: Tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Para petani di Cilacap, Jawa Tengah, banting setir bertanam kacang hijau. Perawatan yang mudah serta biaya irit membuat panen tetap menjanjikan. Sementara itu ada juga seorang pria di Ngawi, Jawa Timur yang sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun, salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuman di sabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nilai Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nilai Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Malam hari ini skuad Garuda akan bertemu dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kami akan hadirkan laporan langsung dari Gelora Bung Karno sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah, mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.

0: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD, MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Masa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Masa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
1: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya tersantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
2: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas, oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
0: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
3: Saat ini berlangsung 2 lagi, kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
0: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Saat ini kasusnya dalam penanganan kepolisian termasuk penyelidikan terkait dugaan perundungan yang disebut dialami korban. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
1: Ole is being tested. He's day by day. We will assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
0: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
2: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match, and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
0: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
3: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
0: Laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Angga. Angga, mungkin Anda bisa sampaikan analisa Anda begitu ya. Bagaimana kans Indonesia jadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 ini? Terlebih ada beberapa pemain kunci yang mungkin berpotensi tidak main pada malam hari ini seperti Ole Romeni.
5: Ya, selamat malam Diana. Memang stadion utama Gelora Bung Karno Senayan malam ini dipastikan akan dipenuhi oleh sekitar 67.000 supporter timnas sepak bola Indonesia yang akan datang memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia yang akan bertemu dengan timnas Thailand dalam laga final FIFA Asian Cup 2026. Dan pengamanan di stadion utama GBK kali ini agak sedikit diperketat. Informasinya akan ada 10.000 lebih personel keamanan gabungan yang mengamankan jalannya pertandingan FIFA final FIFA Asian Cup 2026 kali ini, karena informasinya pertandingan final malam ini akan juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan kalau tadi Anda bertanya bagaimana peluang timnas Indonesia, memang kemarin pelatih John Hartman sempat menyebutkan bahwa kondisi Ole Romeni masih tanda tanya apakah ia bisa bermain dalam laga final nanti. Namun dari daftar susunan pemain yang baru saja saya terima, Ole Romeni dipastikan akan bisa tampil dan menjadi starting 11 dalam squad yang diturunkan oleh pelatih John Hartman. Ini di lini depan, dari daftar susunan pemain yang saya terima, John Hartman memasang Luke Fikri, ada Mitch Baker yang mencetak 5 gol saat pertandingan melawan Bangladesh, dan juga ada Ragnar Oratmangun. Dan Tom Haye yang mendapatkan kartu merah saat pertandingan melawan Malaysia juga diturunkan dalam starting 11 oleh pelatih John Hartman. Dan pada sesi konferensi pers kemarin, Kevin Dix dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa ia dan rekan-rekannya berada dalam motivasi tinggi untuk tampil di partai final nanti dan untuk mencoba membawa trofi FIFA Asian Cup 2026 di hadapan para pendukung timnas sepak bola Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan Indonesia ini lolos dramatis ke final FIFA Asian Cup setelah menang dengan skor 9-2 dan unggul produktivitas gol atas Malaysia. Dan mentalitas seperti saat bertanding melawan Malaysia dan Bangladesh ini yang dijanjikan Kevin Lee akan kembali ditampilkan dalam partai final melawan Thailand nanti. Karena kalau kita berkaca bagaimana lawan kita yang dihadapi nanti, Thailand adalah salah satu

0: satu tim tangguh, tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Bukan ini bukan omong kosong, karena Thailand ini adalah negara dengan pemegang rekor terbanyak juara Piala AFF sebanyak 7 kali. Sementara Indonesia, kalau kita bicara Piala AFF, Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara dan hanya mampu 6 kali lolos final dan keluar sebagai runner-up. Dan kalau kita berbicara mengenai rekor pertemuan, ini sebenarnya sepanjang sejarah Indonesia dan Thailand sudah bertemu sebanyak 78 kali pertandingan, di mana Thailand lebih banyak menang dengan 37 kali menang, sementara Indonesia hanya mampu menang di 25 pertandingan, sementara 16 lainnya berakhir imbang. Tapi kalau kita bicara 5 pertandingan terakhir ini, juga Thailand sebenarnya lebih unggul, karena di 5 pertandingan terakhir, baik itu dalam kualifikasi Piala Dunia dan gelaran Piala AFF, ini Thailand mampu menang 2 kali dan sisanya imbang, ini dalam rentang tahun 2019 hingga 2022. Namun kemenangan terakhir Indonesia ini diraih di Piala AFF tahun 2016 di final leg pertama, di mana saat itu di Stadion Pakansari Indonesia menang 2-1. Dan kalau bicara kekuatan Thailand malam nanti juga dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh, dan Thailand sebenarnya memiliki keunggulan sedikit dibandingkan timnas Indonesia, karena pemain-pemain inti Thailand memiliki waktu recovery yang lebih panjang, karena di fase grup ini Thailand memastikan diri lolos sebagai juara grup hanya dalam 2 pertandingan. Dan strategi dari pelatih Thailand di pertandingan terakhir fase grup saat melawan Filipina, Thailand ini menurunkan pemain-pemain lapis keduanya sehingga pemain inti Thailand dapat memiliki waktu recovery lebih panjang untuk menghadapi partai final. Tapi tentunya jangan remehkan kekuatan timnas sepak bola Indonesia kali ini, karena skuad di FIFA Asian Cup 2026 tentu berbeda dengan skuad yang ditampilkan di Piala AFF, dan harapannya Kevin Lix dan kawan-kawan dapat menuntaskan dahaga para penggemar sepak bola Indonesia akan gelar juara yang sudah lama tidak diraih oleh tim sepak bola Indonesia. Apalagi kita kali ini tampil di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita nantikan kick off yang rencananya akan dimulai pada pukul 8 malam nanti, Diana.
1: Baik, tentu kita harapkan ada kado manis begitu dari skuad Garuda pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih atas laporan terkini Anda dari kawasan Gelora Bung Karno, koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji. Dan ke informasi lainnya terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan. Hal ini jadi alarm keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Komisi 10 DPR RI pun menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
2: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan.
1: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren itu tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukannya tidak disebar ke media. Dan pada awal Oktober, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan.
3: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya.
4: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
5: Adalah tidak.
3: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang, nggak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih gini, masih ke rekamannya.
6: Iya, masih.
4: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
3: Tapi betul ya, Mbak? Dicium itu udah pelecehan, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anak-anak.
4: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
6: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah Mis kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tetapi berbeda dengan si M. Kalau si M memang mengakui.
4: September 2026 akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramainya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
7: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayyun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga menjadi korban.
4: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
8: Ya, tetap kooperatif, dijawab dan keterangan apa tetap ada prinsipnya ya. Belum tidak merasa melakukan pelecehan.
9: Oh ya,
8: saya juga korban ya. Terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap Abah. Ya.
4: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi termasuk MIS sang pimpinan pondok pesantren.
10: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
11: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
10: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang memberikan saksi, yang termasuk terlapor.
4: Sejumlah warga turut prihatin terkait kasus yang menimpa para santriwati yang diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat di mana seharusnya mereka aman saat menimba ilmu.
12: Tentu saja sangat prihatin dan juga resah ya dengan kasus yang sedang viral saat ini, terutama yang terjadi di pondok pesantren, yang di mana pondok pesantren itu seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi malah menjadi sebaliknya. Kemudian saya berharap proses dalam penyelesaian kasus ini itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa

0: pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. Tapi pada kenyataannya seperti ini.
2: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
3: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
2: Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil investigasi, sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi disiplin, satu diantaranya diberhentikan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi disiplin kepada 17 pegawai Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan, 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas tersebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapat keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi pun masih berlanjut.
5: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturannya.
4: Dan di sisi lain, video viral yang diduga memperlihatkan narapidana berpesta narkoba di Rutan Depok, Jawa Barat, kini diinvestigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebanyak 22 narapidana dan 2 pegawai disebut telah diperiksa, dan Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut ada dugaan pegawai membantu menyediakan narkoba dan peralatannya, namun keterlibatan pegawai masih didalami. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak yang terlibat dan bentuk pelanggarannya, dan jika terbukti sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan.
6: Dari mana dan namanya siapa?
4: Sejumlah kota di Sumatera dan Kalimantan masih dikepung asap. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, asap bahkan telah masuk hingga ke dalam ruangan di rumah. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jumlah pasien ISPA terus meningkat akibat warga terus-menerus menghirup asap.
7: Kota Palembang masih dikepung asap. Bahkan pada Senin, kabut asap terasa begitu pekatnya hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Jarak pandang terbatas dan banyak warga mengeluhkan menderita sakit pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam akibat dalam 2 bulan terakhir mereka terpapar kabut asap. Berlindung di dalam rumah ternyata juga bukan pilihan terbaik karena asap juga mereka rasakan hingga ke dalam rumah. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik.

0: atau masuk dalam kategori berbahaya.
1: Asap. Ya, pagi ini kita tidak lagi menghirup udara bersih, melainkan menghirup asap yang sangat tebal.
2: Kabut asap makin tebal, apakah warga Palembang sekarang harus takut keluar rumah?
1: Tentunya dengan kondisi seperti ini, kita sangat takut untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah saja.
0: Kabut asap juga masih mengepung Palangkaraya. Jumlah warga yang sakit akibat kabut asap juga terus bertambah. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
3: Kalau dilihat ya dari Agustus memang ada peningkatan yang sangat signifikan ya, di September kemarin ada penurunan dari Agustus. Di Oktober ini karena asap juga semakin bertambah ya dalam beberapa hari ini, memang untuk kunjungan ada beberapa gitu ya, dari yang 3 hari itu kita sudah menerima total ada 34 pasien dengan kasus ISPA. Kita berharap kepada masyarakat ya dengan situasi yang seperti ini, kalau bisa ya dibatasilah untuk aktivitas di luar rumah seperti itu. Kalaupun harus keluar rumah, tetap menggunakan.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 30 September, total kasus ISPA mencapai 104.782 kasus. Jumlah itu cenderung meningkat ketika karhutla makin marak dan memicu semakin pekatnya kabut asap. Hingga 4 Oktober, jumlah kasus ISPA telah mencapai 107.606 kasus. Yang berarti hanya dalam 4 hari pertama di bulan Oktober ini terjadi penambahan 2.824 kasus ISPA. Fasilitas rumah oksigen memang telah ditambah menjadi 47 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya saja. Hanya saja yang dibutuhkan warga saat ini lebih pada kualitas udara yang jauh lebih baik dan sehat. Dan hal itu baru bisa tercapai jika tidak ada lagi karhutla. Oh ya, di Sumatera dan Kalimantan, karhutla sudah terjadi selama 2 bulan lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan mahasiswa yang tergabung aliansi Sumsel resah menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mereka memberikan kartu merah kepada Herman Deru karena dinilai gagal sebagai gubernur Sumsel untuk mengatasi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Inilah aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel Resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin pagi dengan membawa spanduk sambil berorasi. Mereka meminta evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumsel. Dan yang ketiga, mereka pun juga meminta kepada pemerintah untuk membuka secara transparan proses pencairan, pengalokasian, penggunaan, pengadaan, realisasi pertanggungjawaban karhutla, dan perlindungan masyarakat terdampak. Menurut mereka, pemerintah daerah Provinsi Sumsel gagal mengatasi karhutla yang sudah terjadi selama 2 bulan.
5: Kartu merah tadi apa nih maksudnya?
6: Ya, Universitas Sriwijaya memberikan kartu merah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai peringatan besar, sudah peringatan darurat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hari ini gagal untuk menanggulangi dari kegiatan di karhutla Sumatera Selatan ini. Artinya kami memberikan peringatan besar, ketika ini tidak ditanggapi dan tidak dilanjuti, maka kami akan menulis aksi jauh lebih besar dan memberikan teguran keras lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini gagal untuk menanggulangi dari karhutla.
4: Ke informasi lain, terseret arus kuat saat penyelam 3 warga negara asing di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berhasil ditemukan selamat. 2 WNA asal Irlandia ditemukan pada Senin pagi, sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. 4 penyelam terseret arus saat melakukan diving di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu pagi. WNA asal Austria, Patricia Ratter, ditemukan tim gabungan bersama nelayan di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale dalam kondisi selamat pada Minggu sore. Sementara pada Senin pagi, 2 WNA asal Irlandia, Dervla Mulligan dan juga Darah MC Kirna, ditemukan tim SAR dan 5 menit kemudian dive guide asal Indonesia Frederick Horim pun ditemukan tim Polair. Ketiganya masih menggunakan perlengkapan selam dan mengapung di tengah laut. Dan setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.
5: Korban diketemukan mengapung pada koordinat 08 derajat 32 menit 23.83 detik Sera, 122 derajat 26 menit 4.4 detik East dengan jarak kurang lebih 3.17 nautical mile dari lokasi awal penyelaman. Kemudian di pukul 09.05 kembali ditemukan satu korban dengan kapal KP Syukur milik dari Polda Nusa Tenggara, Polda Nusa Tenggara.
4: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen resmi dan tanpa prosedur karantina.
7: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
8: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
7: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
9: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bangkai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza, dan kalau menunjukkan hasil positif, maka terhadap burung ini akan dilakukan pemusnahan.
7: Seluruh barang bukti ribuan burung tersebut kini diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis serta karantina ketat sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Selanjutnya, harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
10: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
11: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
12: Berapa, Bu?
11: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
12: 90
11: sekarang. Kalau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
12: Karena mahal ya, Bu, ya? Iya,
11: sekarang mahal belinya Rp5.000.
12: Jadi mengirit, Bu, ya?
11: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
12: Normal aja, ya?
11: Iya, kalau bisa lebih turun.
10: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
13: Ya,
11: keberatan Pak, soalnya yang dari 8 ribuan jadi 15 ribu sekarang benar-benar naik drastis.
12: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
11: Iya, dikurangin, seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
10: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dan dari hasil investigasi awal, muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam. Tetaplah di Prime News.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lega saja.
0: Dengan kemasan baru. Never seen it like this before.
5: Look what I can do. Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
6: do. Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lega saja.
0: Dengan kemasan baru.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat lebih dari 300 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,8 masih melanda wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur hingga Senin pagi tadi. Masyarakat diminta untuk tetap tenang serta mewaspadai gempa susulan dengan tidak menempati bangunan yang telah mengalami kerusakan. Gempa tektonik magnitudo 5,9 mengguncang pantai Barat Daya Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi, dipicu sesar aktif yang berasosiasi dengan sesar Waika Bubak. Mekanismenya pergerakan turun atau normal fault dan tak berpotensi tsunami. Dan hingga Senin pagi BMKG mencatat 353 gempa susulan, magnitudo tertinggi 4,8 dan terkecil 1,1. Sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah dilaporkan rusak disebabkan gempa utama dan bukan gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terpengaruh hoax atau prediksi gempa yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Kewaspadaan tetap diperlukan karena gempa susulan masih terjadi.
9: Itu gempa susulan ya, hingga pagi ini pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sudah kita catat 353 gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar 4,8 dan magnitudo yang paling terkecil 1,1. Ada satu gempa magnitudo 4,8 yang dirasakan. Ya sejauh ini cukup banyak ya, tetapi kita lihat dari trennya maupun dari frekuensi kejadian maupun dari magnitudonya masih di bawah 5,0. Jadi kerusakan itu penyebabnya dari gempa utama ya, jadi bukan dari susulannya, tetapi masyarakat harus waspada apabila rumahnya sudah terlihat rusak gitu ya, mohon tidak ditempati karena gempa susulan bisa saja menyebabkan kerusakan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. Sebanyak 22

0: warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dan dari hasil investigasi awal, muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video viral ini direkam di dalam Rutan Depok. Berikutnya, pengelola rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar ini. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pengelola rutan juga menelusuri asal-muasal barang terlarang yang tampak dalam video, mulai dari ponsel hingga dugaan narkoba.
2: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang, jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Menanggapi hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dari hasil investigasi awal, muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam penyediaan narkoba dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas ini. Inspektur Jenderal Kemeninpas, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima, muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
3: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukuman.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Restrukturisasi massal lintas 3 matra ini dirancang untuk memperkuat benteng pertahanan nasional, mengamankan objek strategis, serta merespons gejolak geopolitik global. Presiden menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang harus selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga prajurit yang bertugas di seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan 204 satuan baru TNI saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain pertahanan fisik, penambahan satuan ini ditujukan untuk antisipasi ancaman modern seperti perang siber dan juga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
4: Ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah.

0: yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih.
1: Dan ke informasi lainnya, putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakauming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan oleh MK. MK meminta masyarakat memberi ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
2: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakauming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
2: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik.

0: Di Pasar Karbela Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyusul beras, harga cabai rawit merah juga mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
4: Alhamdulillah harganya lebih murah. Lebih murah dari
5: pasar.
4: Pasar.
5: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya?
4: 14.000.
5: Kalau di pasar berapa?
4: Nggak tahu. Kadang tadi kemarin beli
5: 16. Kalau gula?
4: Gula 17,5.
5: 17,5. Kalau di sini tadi?
4: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
6: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya, langkah di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan, munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah merampingkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN

0: Dari sekitar 1.074 perusahaan, dan antara menyiapkan langkah merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi hingga restrukturisasi dengan target jadi sekitar 200 perusahaan yang dinilai lebih efektif dan efisien.
1: Pemerintah melalui BPI dan Antara tengah merampingkan jumlah perusahaan BUMN. Dari sekitar 1.074 perusahaan akan dilakukan merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturisasi. COO dan Antara Doni Oskaria menyebut perampingan dilakukan bertahap dengan target jumlah BUMN yang dikelola menjadi sekitar 200 perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk membentuk struktur BUMN yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya melalui penggabungan sejumlah perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Selain itu, dan antara menyiapkan konsolidasi sejumlah BUMN konstruksi, di antaranya PT PP dan PT Adikarya. Selanjutnya, restrukturisasi akan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan konstruksi lain, termasuk Wijaya Karya dan Waskita Karya.
2: Sudah ada, karena kan di dalam proses streamlining itu selalu saya sampaikan ada 4. Ada yang ditutup, dilikuidasi, ada yang kita divestasi, kita jual, ada yang kita konsolidasi, ada yang kita restrukturisasi. Nah, untuk perusahaan ini yang ujungnya itu kan ada yang tadi saya sampaikan, ada yang ditutup, ada yang restrukturisasi. Bentuk restrukturisasi itu berbagai macam. Ada yang bentuknya equity, ada juga yang kita inbrank aset, ya, tetapi itu juga ujungnya ke equity. Ada juga kita melakukan restrukturisasi pinjamannya. Nah, ini sudah selesai kita tentukan, sehingga harapannya selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan saja kita kelola, ya.
3: Kalau akhirnya PT
2: ini akan paling cepat. Ya, sebelum saya sampaikan juga ke publik bahwa merger PP Adikarya kemudian juga Berantas dan India Karya ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya, sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu, kemudian baru berikutnya yang perusahaan yang harus kita restrukturisasi.
1: Dan antara menargetkan proses perampingan dan konsolidasi BUMN dapat terus berjalan hingga akhir tahun. Jumlah perusahaan BUMN diharapkan menjadi lebih ringkas dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
4: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
5: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
6: Oh, senang Pak, soalnya kan apa gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
7: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini kenapa Pak?
6: Waduh, gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
4: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
8: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan. Dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
4: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan.

0: motor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, ojol, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan pada Senin pagi berlangsung hikmat dan sederhana di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lega.
0: Dengan kemasan baru,

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Yeay, ayo suruh semua.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
9: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
9: Flu reda.
2: Tegasan.
7: Dengan kemasan baru.
10: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan berlangsung hikmat dan sederhana di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya para peserta upacara harus mengenakan masker. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan berlangsung hikmat dan sederhana di Apron Bravo Lanut SMH Palembang. Prajurit TNI dan sejumlah unsur terkait mengikuti rangkaian peringatan dengan tertib di tengah kondisi Sumatera Selatan yang masih dikepung kabut asap akibat karhutla. Di tengah kepungan kabut asap, TNI menegaskan kembali pentingnya kebersamaan antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana karhutla.
11: Selama ini TNI Polri bersama masyarakat nggak ada hari libur, Mbak. Sabtu Minggu kadang di satu tempat itu ada 3 titik kebakaran. Sini belum padam, sana ada kebakaran. Kemudian sarana prasarana juga kita tiap kodim itu hanya punya 2 tanki. Tambah batalion TP 1 itu tidak cukup ya, tidak cukup. Begitu kita mengisi lagi air.
10: Sementara itu viral di media sosial, warga menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan di pertokoan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerja yang sempat viral di media sosial juga ditangkap petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura, Provinsi Maluku.
12: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 2

0: Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari wakil nakoda kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, keempat korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
1: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, udah di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Bilker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
0: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan, Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Tangerang bersama tim pengawas orang asing Kabupaten Tangerang berhasil mengamankan 13 pekerja asing ilegal asal Cina dari sebuah proyek konstruksi di kawasan pergudangan Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
3: Rekaman kamera amatir menunjukkan aktivitas pekerja asing asal Cina yang diduga bekerja di Indonesia dengan cara ilegal hingga mendapatkan gaji tinggi. Dari hasil operasi, 13 pekerja asing hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Tidak hanya itu, para WNA disebut menerima upah sebesar 450 yuan atau setara dengan Rp1.200.000 per hari. Dari informasi Kanwil Imigrasi Banten, 13 pekerja asing telah bekerja selama 3 bulan di Indonesia sebagai buruh kasar dan hanya memiliki izin kunjungan sebagai instalasi mesin.
4: Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi dengan tidak menggunakan izin tinggal yang benar.
3: Disnaker Kabupaten Tangerang merasa nilai pekerja Indonesia masih jauh di bawah produktivitas pekerja asing, sehingga terjadi ketimpangan nilai upah yang sangat tinggi.
5: Jauh ini saya sih belum menemukan itu untuk standar gaji mereka itu. Memang rata-rata memang kalau di pengajuan itu rata 1.200, 2.000 tergantung level jabatannya.
6: 1.200 itu untuk yang paling?
5: Kalau tidak salah itu yang istilahnya di level supervisor gitu.
3: Selanjutnya, 13 pekerja asing asal Cina diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran administrasi, maka mereka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian TAK berupa deportasi atau penangkalan. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan sejumlah daerah. Hasilnya sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nilajaya 2026, terhitung mulai tanggal 9

0: September 2026 sampai dengan 23 September 2026 telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
1: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
3: Jadi saya sebagai orang tua, akhirnya saya terpantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
1: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
4: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
1: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
5: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
1: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Saat ini kasusnya dalam penanganan kepolisian termasuk penyelidikan terkait dugaan perundungan yang disebut dialami korban. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2: Kembali terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan, hal ini pun jadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
6: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal yang terjadi di seluruh satuan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
2: Dan usai jeda akan hadir informasi mancanegara termasuk soal sejumlah bintang Hollywood yang kembali menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Mulai dari Mark Ruffalo hingga Angelina Jolie. Tetaplah bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru. Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
7: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Dua penembakan terjadi di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu di Georgia. Pesta warga berujung penembakan massal yang menelan dua korban jiwa dan melukai 35 orang. Sedangkan di Baltimore, seorang anak perempuan 12 tahun tewas terjebak dalam baku tembak saat pertandingan American Football anak.
2: Pesta warga di kota Vienna, Georgia berubah menjadi kepanikan. Penembakan terjadi pada Minggu dini hari saat warga menggelar block party dalam rangkaian akhir pekan kepulangan atau homecoming. Dua pria masing-masing berusia 20 dan 23 tahun tewas. Sementara 35 orang lainnya terluka, dua korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Polisi menyebut tidak semua korban terluka akibat tembakan. Sebagian diduga terluka setelah tertabrak kendaraan di tengah kekacauan. Motif penembakan masih diselidiki dan belum ada informasi mengenai tersangka ataupun penangkapan. Insiden penembakan juga terjadi di Baltimore, Maryland. Kali ini seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban. Penembakan terjadi saat pertandingan American Football anak. Informasi awal kepolisian menyebut dua pria terlibat pertengkaran terkait tempat parkir. Pertengkaran pun berujung pada letusan senjata. Sang anak terjebak di tengah baku tembak dan tewas. Seorang perempuan juga terluka, serta dua pria mendapatkan perawatan. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
1: Empat bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Susan Sarandon, Michael Moore, Mark Ruffalo, dan Angelina Jolie menyampaikan dukungan melalui cara yang berbeda.
3: Aktris dan aktivis kemanusiaan Angelina Jolie mengunggah peta dari Google Map yang menggambarkan perbandingan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Jolie menyebut seluruh kawasan permukiman telah hancur lebur. Ia juga menyebut satelit PBB merekam lebih 82% bangunan di Gaza telah rusak. Sekitar 2/3 dari bangunan yang rusak tersebut dinilai telah hancur. Menjelang musim dingin, 1,98 juta orang atau 94% penduduk Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun sayangnya bantuan dan bahan-bahan tempat tinggal terus menghadapi pembatasan dan penundaan. Sementara aktris senior bagi Susan Sarandon menyatakan dukungan dengan turun ke jalan

0: peraih Oscar ini bahkan ditangkap saat berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di luar markas PBB di New York September lalu. Sementara itu, rapper Macklemore menyalurkan solidaritas lewat musik. Lagunya Hans Hall mendukung aksi mahasiswa pro-Palestina. Ia juga menyatakan royalti lagu tersebut akan disumbangkan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsian Palestina. Di karpet merah Oscar 2024, Mark Ruffalo mengenakan pin merah, simbol seruan gencatan senjata di Gaza. Suatu sikap yang tegas yang selalu ditunjukkan Mark dalam kegiatan umum. Selain pemeran Hulk ini, turut bergabung dalam kampanye Artists for Ceasefire dan konsisten menyuarakan pembelaan pada warga Palestina. Ia bahkan dituding sebagai antisemit, namun Mark menyanggah hal tersebut. Ia menyatakan mengkritik pemerintah Israel yang terus menggempur Gaza.
1: Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Houthi melaporkan serangan terhadap pabrik di sana di tengah dimulainya operasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka. Asap membumbung dari sebuah pabrik busa di pinggiran barat Sana'a, ibu kota Yaman. Petugas berusaha memadamkan api di antara material yang hangus. Menurut otoritas Houthi, serangan Arab Saudi menghantam pabrik ini pada Minggu 4 Oktober dan melukai 3 orang. Pada hari yang sama, pemerintah Yaman yang didukung Saudi mengumumkan operasi militer besar untuk merebut wilayah yang dikuasai Houthi. Houthi mengklaim membalas dengan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Quraisy. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Saudi. Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Dan stasiun itu berhenti beroperasi, namun jaringan listrik disebut tidak terganggu. Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. Informasi mancanegara lainnya, 3 tahun setelah kehilangan istri, 4 putra dan 4 cucunya dalam serangan Israel, Omar Al-Hassaina masih menunggu untuk pulang ke Gaza. Dari tempat yang mengungsi di Kairo, ia merawat kenangan keluarga sekaligus harapan membangun kembali tanah kelahirannya.
2: Di layar ponsel Omar Al-Hassaina, wajah keempat putranya masih tersimpan. Omar mengingat mereka setiap hari, dari masa kecil, kuliah, hingga bekerja bersamanya mengelola usaha. Namun kehidupan yang bahagia itu berubah pada 22 November 2023. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dan menyebabkan ribuan orang tewas.
3: Di يوم 22/11/23 تفاجأنا طبعا بقال ابو شريعة والحسين العائلة كانوا في الديوان قاعدين هناك موجودين العائلة حوالي 200 نفر موجودين صارت أحداث رموا قذائف على المنطقة اللي هم فيها.
2: Menurut otoritas Palestina, serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan tempat keluarganya berlindung dan menewaskan 308 anggota keluarga besarnya. Istri, 4 putra, dan 4 cucunya, termasuk seorang bayi, menjadi korban. Agustus lalu, Omar menyaksikan lewat video pemakaman 112 anggota keluarganya yang jenazahnya telah ditemukan di antara puing dari Kairo, Mesir. Ia berada di Mesir bersama 100.000 lebih warga Gaza yang masih berada di luar negeri karena tidak diizinkan masuk kembali ke Gaza.
1: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina. Serangan ini melukai 2 orang dan terjadi di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur Kiev. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone pada Minggu 4 Oktober 2026. Peristiwa ini terjadi saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di ibu kota Ukraina dan serangan tersebut dikonfirmasi telah melukai dua orang. Merz datang untuk menegaskan dukungan Jerman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Merz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan menunjukkan drone menghantam jembatan utara Kiev yang memicu lidah api dan asap hitam tebal saat kendaraan masih melintas. Sebelumnya, jembatan selatan yang menjadi jalur transportasi darat dan metro juga diserang 5 kali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui serangan terhadap jembatan utara dan menyebutnya sebagai sasaran rute pengangkutan pasukan serta peralatan militer.

0: Dua sepeda motor terbakar di jalan poros Sungai Sadang, Kota Makassar pada Minggu pagi. Berdasarkan informasi awal dari warga, sejumlah pengendara motor sempat terlibat kejar-kejaran dan diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran serta pendalaman untuk mengetahui kelompok yang terlibat. Sementara, polisi langsung membubarkan tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang. Tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labua dengan kelompok Lorong Gembel. Kedatangan petugas membuat para remaja langsung berhamburan melarikan diri. Petugas kemudian menangkap 3 orang dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja, raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Maraknya aksi nekat para pelaku membuat warga resah meski sudah memasang CCTV. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Dua orang pria terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah indekos di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di lokasi lain, polisi berhasil menangkap seorang pria yang melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suoh, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
1: Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Satu orang pelaku berjaket hitam dan penutup wajah ini langsung memasuki halaman indekos, sementara seorang pelaku lainnya berjaket ojek online menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian. Sempat masuk ke dalam indekos untuk memastikan tidak ada orang, pelaku kemudian merusak kunci kotak sepeda motor yang terparkir dengan kunci letter T. Hanya hitungan 40 detik saja, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Mendengar kebisingan suara mesin sepeda motornya menyala, sepasang suami istri pemilik sepeda motor ini sontak mengejar para pelaku. Saat suami korban mengejar para pelaku sambil berteriak dan mengundang warga lain yang ikut membantu, terdengar suara letusan senjata api dari salah satu pelaku. Mendengar letusan tembakan senpi dari pelaku tersebut membuat warga dan korban mengurungkan niat untuk terus mengejar para pelaku.
2: Di samping sama suami, radius 2 meter lah ya, sudah dekat. Cuma itu penjahat udah nodong pisau.
3: Apa? Nodong apa?
2: PAP itu, apa namanya sih? Senpi ya, senjata api itu.
3: Nah, terletus itu?
2: Meletus.
3: Berapa kali itu?
2: Sekali, ke arah atas. Setelah itu semua udah mundur perlahan, gak ada yang berani buat ngeringkusnya.
1: Tim unit reaksi cepat unit reskrim Polsek Wonosobo bersama Satreskrim Polres Tanggamus mengungkap tindak pidana pemerasan disertai pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suoh, Desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Dari hasil penyelidikan pada Jumat 3 Oktober 2026, polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial AS. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp49.000. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta disebut mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah menjalani hukuman sebanyak 5 kali, termasuk 2 kasus pembunuhan.
4: Modusnya yaitu melakukan pemalakan atau pemerasan kepada pengguna jalan, khususnya di mana dalam hal ini adalah supir travel ataupun supir mobil pribadi R4, R2 yang mau melintas, baik itu warga lokal ataupun warga luar yang melintas ke Jalan Lintas Suoh dengan cara meminta uang minimal dengan jumlah Rp50.000, maksimalnya Rp500.000. Apabila tidak diberikan, maka mengancam dengan sajam juga baru beberapa waktu lalu.
1: Di Tres Siber, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan kartu kredit dengan modus SMS blast. Kasus ini berawal dari laporan 3 korban yang menerima SMS promo palsu mengatasnamakan perbankan dan e-commerce. SMS tersebut memuat tautan yang mengarahkan korban ke situs palsu. Tampilannya dibuat menyerupai situs resmi untuk memperdaya korban. Petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku berinisial GM, NL, AGW, JYI, dan AD pada 31 Juli 2026. Polisi menyita 1 unit mobil dan seperangkat alat fake BTS, 5 unit telepon seluler, buku rekening, serta kartu ATM. Para pelaku menyasar tempat keramaian seperti stasiun MRT dan pusat perbelanjaan. Dalam aksinya, pelaku beraksi di jam padat seperti saat jam pulang dan berangkat kerja.
5: Para pelaku ini memetakan titik-titik keramaian tempat berkumpulnya massa. Karena mereka ibaratnya menebar jala, siapa tahu dari blasting ke tempat keramaian itu ada yang kena phishing. Jadi yang pertama ditargetkan itu adalah jam-jam sibuk ketika berangkat kerja dan pulang kerja, kemudian jam-jam makan siang, serta lokasi tempat berkumpulnya massa seperti stasiun KRL, stasiun MRT, dan tempat-tempat pusat perbelanjaan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami keterkaitan serta peran pihak lain dalam aksi pembobolan kartu kredit dengan modus fake BTS tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Bekasi digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Di tempat berbeda, warga Banyuwangi juga dikejutkan dengan adanya penemuan bayi laki-laki yang terbungkus handuk. Warga yang menemukan sempat mengira bayi itu merupakan seekor kucing yang dibuang di teras depan rumahnya.
1: Warga Kampung Bede, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah kontrakannya. Ketua RT setempat kemudian melaporkan kejadian ini dan membawa sang bayi ke Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Diketahui bayi tersebut memiliki berat badan 3 kg, panjang 48 cm dengan tali pusar masih menempel.
6: Nah, sekitaran jam 1 kan? Iya, warga datang rumah kita buru-buru udah tuh, datang. Ya kan Pak RT, Pak RT ada yang buang bayi. Ya kan, baru, yang benar, iya Pak RT. Pas kita lihat, wah benar ada bungkusan. Kita dengerin lagi nih ya. Wah iya bergerak-gerak, kita buka dong bayi. Baru kita telepon Bimaspol, ya kan, diarahkan ke piket Polsek.
1: Kasus temuan bayi di dalam tas berwarna biru kini dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota.
7: Menemukan bayi, coy. Ada yang buang bayi, coy.
1: Penemuan bayi juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang bayi laki-laki ditemukan terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supiah. Awalnya bungkusan dalam handuk tersebut sempat dikira seekor kucing, namun saat dibuka ternyata isinya bayi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tenaga kesehatan bayi tersebut dalam kondisi sehat dengan panjang 45 cm dan berat badannya 3 kg. Sementara petugas kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.
8: Olahraga, lari-lari.
7: Pas kesini, no. Win. Oh, yuk.
9: Anak kucing.
7: Nah, gini. Dikira kucing, Pak, taunya. Ada pasti, Pak. Akhirnya saya lari, dia tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
10: Pas Gino sama
7: saya. Iya.
10: Dibungkus, Pak.
7: Dibungkus dengan anduk oren, Pak. Cuman waktu itu mungkin Pak, enggak kebuka. Setelah ditaruh itu, kebuka.
11: Orang yang menaruh bayi di depan rumahnya Bapak Sugiono. Kemudian ditinggal. Kemudian ditemukan oleh warga dan pada jam 5.30 tadi pagi dilaporkan ke Polsek Kalibaru. Kemudian Polsek Kalibaru respon untuk mendatangi TKP dan olah TKP dan membawa bayi tersebut ke puskesmas.
1: Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui orang tua yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket yang ada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Sementara itu, cemburu dan sakit hati mendasari aksi nekat seorang wanita muda di Kabupaten Gresik yang menganiaya hingga tewas tunangannya sendiri di sebuah toko bangunan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Kasus kematian MFA, pria berusia 23 tahun di toko bangunan Al-Inayah 3, Randu Padangan menganti Sabtu pagi kini mulai terang benderang. Korban diduga dibunuh oleh tunangannya sendiri, IR, wanita berusia 22 tahun dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat tikaman berulang dari sebilah pisau. Kepolisian mengungkap motif pembunuhan didasari rasa cemburu dan sakit hati pelaku usai diselingkuhi korban. Peristiwa penganiayaan berujung maut ini terjadi pada Sabtu pagi di toko bangunan milik orang tua korban yang berada di perbatasan Benowo, Surabaya. Usai membunuh tunangannya, IR menghubungi polisi.
9: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu.
12: Oh, hubungan antara korban dan pelaku?
9: Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan.
13: Barang bukti yang diamankan apa saja?
9: Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau.
1: Adanya sesosok jasad pria di depan sebuah minimarket Jalan Kembangan Baru, Jakarta Barat menggemparkan warga. Kepolisian sektor Kembangan yang mendapati laporan warga melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang yang kini sedang diburu polisi. Jenazah korban dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi.
14: Masih kita dalami motif dan juga pelakunya masih kita selidiki. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, usia mungkin kurang lebih 40 ya, 40 sampai 50-an. Kita sudah melakukan pengecekan TKP, kita juga sudah periksa saksi-saksi ya untuk mendalami motif dan juga untuk mencari pelakunya.
1: Pihak kepolisian bersama TNI Angkatan Laut dan tim forensik mengevakuasi sesosok jenazah yang ditemukan di Teluk Popoh, Desa Besole, Tulungagung, Sabtu malam. Kondisi jenazah laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut sudah mulai rusak dan tanpa busana. Koordinator Pos Keamanan Laut Terpadu Kamladu Popoh, Aibtu Marianto mengatakan, jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di perairan Teluk Popoh sekitar 3 mil dari dermaga pada Sabtu sore. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga lalu dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
15: Ada mayat mengapung di Teluk Popoh. Kemudian kami bersama TNI AL dari Polsek Besuki, dari Koramil maupun dari pelabuhan, kami menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi. Kemudian mayat dibawa ke TPI Popoh.
1: Hingga minggu malam, tidak ada laporan nelayan atau warga setempat yang hilang. Namun beberapa hari sebelumnya, warga menemukan tas berisi ijazah di kawasan Pantai Coro yang berjarak sekitar 2 km arah timur Teluk Popoh. Selain itu, ditemukan juga telepon genggam dan KTP dengan nama yang sama berinisial DCI, laki-laki berusia 23 tahun, warga Jombang. DCI dilaporkan meninggalkan rumah sejak 4 bulan terakhir dengan alasan mencari pekerjaan. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan apakah jenazah tersebut adalah DCI dan masih menunggu proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Tulang Bawang Lampung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.680.000 batang rokok ilegal asal Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, ribuan barang bukti knalpot brong, narkotika dan minuman keras juga dimusnahkan di Cimahi, Jawa Barat.
1: Upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak 1.680.000 batang berhasil digagalkan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Lampung. Jutaan batang rokok tersebut disamarkan pelaku dengan mengaku sebagai barang dan peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Empat orang yang terdiri dari dua pengemudi dan dua kondektur ditangkap saat membawa rokok ilegal tersebut menggunakan dua unit mobil. Keempat pelaku ditangkap di res area Jalan Tol Lampung, ruas Terbanggi Besar Kayu Agung, kilometer 208, Kampung Warga Indah Jaya, Kabupaten Tulang Bawang pada Kamis malam 1 Oktober. Keempat pelaku mengaku diperintahkan seseorang yang mereka kenal berinisial HM di Surabaya untuk mengirimkan rokok ke wilayah Jambi dan Padang dengan upah sebesar 20 juta rupiah.
16: Satreskrim Polres Tulang Bawang mencurigai dua kendaraan yang dicurigai dikarenakan bak sudah tertutup rapi dengan terpal. Dan saat terpal penutup tersebut dibuka, muatan pada bak. Saat dibuka, kardus tersebut berisikan rokok dengan merek Marlong dengan kemasan berwarna merah hitam tanpa pita cukai.
17: Kami juga sampaikan agar
1: 5.250 knalpot brong, 11.612 botol berbagai merek minuman keras, 133.876 gram tembakau sintetis dan 135 butir obat keras terbatas dimusnahkan di lapangan apel pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Pemusnahan dilakukan dengan digilas serta dipotong dan dibakar. Ribuan knalpot brong dan juga minuman keras serta tembakau sintetis ini hasil penindakan selama satu bulan terakhir.
18: Berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Dan insya Allah, akhir bulan ini nanti kita akan melaksanakan pemusnahan lagi di kantor DPRD Kota Cimahi.
1: Pemusnahan barang bukti penyakit masyarakat ini sendiri akan terus dilakukan, dan setiap satu bulan sekali akan dilakukan pemusnahan di lokasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerja ditangkap oleh petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP di Laut Arafura, Provinsi Maluku. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan

0: or fish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, warga menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan di pertokoan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerjanya yang sempat viral di media sosial juga ditangkap oleh petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura, Provinsi Maluku.
2: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat pelaku ditangkap. Anak pelaku diduga sempat ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Melihat anaknya ditegur, pelaku yang tak senang meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
3: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu didorong sampai...
4: Badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
3: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya baru didorong kemarin, diamanin.
2: Warga menangkap pelaku di salah satu ruko, kemudian diserahkan ke kepolisian. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah Laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari Wakil Nakoda Kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, keempat korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
5: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Milker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
2: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan,

0: Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajahnya. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh temannya sendiri.
2: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
3: Nyala mati saudara, Pak.
4: Iya.
3: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
4: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
3: Iya, mencari pelaku.
4: Kapan pelaku?
3: Pelaku dari Polres.
4: Oh, dibawa udah dari ya, Polres.
2: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
5: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
2: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
6: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang dimana korban ini sudah lansia.
7: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri, kan ya?
6: Sering digunakan.
7: Untuk selanjutnya, kan, dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kunan diambil uang itu?
6: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
7: Untuk uangnya kunan, apa sudah dia belanjakan atau bukan kunan?
6: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku, ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
2: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren ini tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukan tidak disebar di media. Dan awal Oktober, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren ini pun telah memasuki tahap penyidikan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Inside Crime, menguak kasus dugaan kekerasan seksual santri pondok pesantren di Lombok Tengah.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya.
9: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
10: Adalah tidak.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih ini, masih rekamannya.
9: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
11: Tapi betul ya, Mbak? Dicium itu udah pelecehan, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anaknya.
9: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
12: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita, memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah MIS kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan, bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tapi berbeda dengan si M, kalau si M memang mengakui.
9: September 2026, akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramainya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
10: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga menjadi korban.
9: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
13: Ya, tetap kooperatif, dijawab dan keterangan Abah tetap ada prinsipnya ya. Belum tidak merasa melakukan pelecehan.
14: Oh ya,
13: dan juga korban
14: ya.
13: Terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap Abah. Ya.
9: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi termasuk MIS, sang pimpinan pondok pesantren.
15: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
16: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
15: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang memberikan saksi, termasuk terlapor.
9: Sejumlah warga turut prihatin terkait kasus yang menimpa para santriwati yang diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat di mana seharusnya mereka aman saat menimba ilmu.
14: Tentu saja sangat prihatin dan juga resah ya dengan kasus yang sedang viral saat ini, terutama yang terjadi di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi malah menjadi sebaliknya. Kemudian saya berharap proses dalam penyelesaian kasus ini itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
17: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. Tapi pada kenyataannya seperti ini.
9: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
18: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
9: Lalu Rahmat Junyadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
19: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu milik penghuni rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, senilai jutaan rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
20: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
21: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
20: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
22: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
20: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
23: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
20: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
19: Seorang kurir layanan pengantaran instan diduga mengambil sepasang sepatu seharga jutaan rupiah saat mengantar paket ke rumah mes pelaut di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Surabaya, burung kicau jawara kontes tingkat nasional seharga jutaan rupiah digondol maling

0: Kejadian pencurian sepatu ini merupakan aksi pencurian pertama yang terjadi di mes tersebut. Sejauh ini kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priok.
1: Ini ya pelakunya ya. Dari sini dia masuk.
0: Aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian ini berlangsung saat marbot masjid tengah mengambil air wudu. Seperti nampak dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil sebuah kotak amal yang terletak di sekitar pintu masuk bagian dalam masjid, hingga kabur bawa kotak amal dengan memanjat pagar samping masjid dan berlari ke arah kebun warga. Meski belum melaporkan kejadian pencurian kotak amal ini ke pihak berwenang, marbot masjid berharap pelaku menyerahkan diri dan segera bertaubat. Masih soal pencurian terekam kamera pengawas, kali ini bukan motor atau barang berharga yang menjadi sasaran, melainkan seekor burung peliharaan. Di kawasan Gubeng Kertajaya, seekor burung cuca hijau milik Demetrius Prayogo digondol dua pelaku yang terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku turun dari motor lalu membawa kabur burung beserta sangkarnya. Usut punya usut, burung tersebut diketahui sering menjuarai kontes kicau dan ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gubeng dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain nakoda, 3 tersangka lain adalah pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping.
3: Pasca kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain nakoda kapal, 3 tersangka tambahan merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping atau VKS.
4: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nakoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.
3: Dari 4 tersangka tersebut, 1 orang yakni nakoda kapal telah ditahan di rutan Polda Kalsel. Sementara 3 lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka ABK, manajemen KMP Virgo Transport menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.
5: Tanggapannya memang betul kalau untuk pengamanan sudah dilakukan Bapak, dan itu juga ada ini nakoda, dan beliau juga saat ini juga sudah diamankan Pak oleh pihak Polairut. Jadi seperti itu, dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
3: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban KMP Virgo Transport 8. Ke-12 jenazah terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid menyebut dengan tambahan tersebut total 63 dari 80 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Hingga hari ke-20 pasca insiden, operasi SAR masih terus melakukan pencarian dengan memperluas area hingga wilayah pesisir Kalimantan Tengah termasuk Sukamara dan Seruyan. Terkait pengangkatan bangkai kapal, pihak operator menyatakan telah melakukan sejumlah koordinasi termasuk dengan pihak asuransi dan observasi kapal. Pihak operator menargetkan berbagai persoalan terkait insiden ini dapat selesai dalam waktu 60 hari. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari 243 orang dalam manifest kapal, tercatat 108 orang ditemukan selamat, 80 meninggal dunia, dan 55 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi berani karyawati menggagalkan perampokan salah satu gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda.

0: kesabaran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
4: Motor dinas milik seorang kepala desa di Klaten, Jawa Tengah digasak pencuri. Dan aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari saat suami korban akan menggunakan sepeda motor itu. Sementara aksi perampokan nyaris terjadi di salah satu gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Karyawan gerai berhasil menggagalkan perampokan tersebut.
6: Kamera pengawas merekam seorang pria yang masuk ke sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan memakai topi dan penutup wajah. Begitu di dalam ruangan, pria ini langsung duduk dan menodongkan sebuah pistol ke dua karyawan yang sedang bertugas sambil meminta uang. Tak takut akan ancaman pelaku, karyawati gerai pegadaian tersebut langsung mengambil gunting untuk membela diri. Melihat korbannya akan mengejar, pria tersebut langsung kabur keluar gerai. Korban yang masih mengejar pelaku berteriak hingga menarik perhatian anggota Buser Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk yang sedang berpatroli.
7: Karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil, mobil Avanza. Nah, kebetulan ada anggota kita melintas sehingga pelaku bisa diamankan.
8: Nah, mengancamnya itu menggunakan senjata atau?
7: Ya, setelah kita cek ternyata itu senjatanya sudah sejenis korek api gitu, cuma berbentuk senjata.
8: Yang diminta oleh pelaku itu apa enggak saat mengancam?
7: Ya, berupa uang. Pelaku mengancam, minta uang, beberapa jumlah uang.
8: Kemudian, sempat dikasih oleh korbannya?
7: Hah?
8: Sempat dikasih uang?
7: Belum sempat dikasih, karena korbannya itu melakukan perlawanan dengan mengambil gunting dan berteriak maling.
8: Kalau dari hasil pengakuan pelaku sementara, untuk apa dia melakukan aksi?
7: Informasi yang kita dapat dari pengakuan pelaku bahwa pelaku itu membayar hutang, karena kebetulannya punya hutang lumayan banyak.
6: Pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pencurian sepeda motor terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Motor dinas kepala desa Jelobo dicuri. Pelaku beraksi pada 29 September lalu dengan masuk ke carport rumah korban di desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang dipasang di rumah korban. Aksi pencurian ini baru diketahui pagi harinya saat suami korban akan menggunakan sepeda motor tersebut.
9: Paginya itu suami mau pergi kandang, kok nengok motor di teras itu udah nggak ada lah. Terus saya kira dibawa sama keluarga, kan begitu nggih. Jadi coba dicek dari keluarga, ditelepon nggak ada yang bawa. Saya lihat di CCTV, NMAX motor dinas kami, karena kami sebagai kepala desa itu dapat fasilitas motor dinas dari kabupaten. Jadi itu yang dicuri. Sebenarnya ada dua motor di teras saya, tapi kok yang diambil ndelalah kok ya yang motor dinas, padahal di situ ada motornya suami.
6: Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Diduga pelaku berjumlah dua orang, satu orang sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu dengan kendaraan lain sambil mengamati situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menangkap empat pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Sementara di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa. Pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aksi kriminal yang terekam CCTV ini pun viral di media sosial.
10: Siapa punya?
6: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap empat pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
11: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
12: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
11: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jeneponto, Polres Jeneponto berhasil mengamankan dua terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jeneponto.
12: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini kemudian?
11: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
6: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
7: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
6: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
7: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
6: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Sebuah rumah makan di Bandung digasak pencuri. Ironisnya, satu dari dua pelaku merupakan karyawan yang memegang kunci rumah makan. Sementara itu di Karanganyar, dua pelaku mencoba merampok toko busana dan menganiaya seorang wanita yang merupakan pegawai toko.

0: CCTV merekam saat dua pelaku pencurian masuk ke dalam rumah makan dan minuman di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Pelaku lalu menggasak barang berharga toko dalam meja kasir berupa uang jutaan rupiah, perhiasan emas maupun HP. Usai mendapat laporan pemilik toko, polisi pun bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku. SJ dan SBN lalu ditangkap petugas. Menurut polisi, satu dari dua pelaku merupakan karyawan toko tersebut. Pelaku memegang kunci rumah makan dan minuman sehingga dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang berharga maupun uang senilai sekitar 30 juta rupiah. CCTV toko busana di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar merekam dua pelaku saat mencoba melakukan percobaan perampokan 16 September malam. Dalam aksinya, pelaku melakukan penganiayaan kepada seorang wanita penjaga toko. Korban pun berteriak meminta tolong hingga kedua pelaku keluar melarikan diri. Dari penyelidikan dan penyidikan, polisi lalu membekuk dua pelaku di sebuah rumah kos di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu lalu. Pria dan wanita pelaku yakni E dan L lalu digiring petugas dan selanjutnya dibawa ke Polres Karanganyar. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Karanganyar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
3: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
2: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Satgas Damai Kartens menangkap 3 orang terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 3 orang yang ditangkap masing-masing berinisial DRW, PY, dan GT. Mereka ditangkap hari Selasa 29 September 2026 dalam rangka pengembangan penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Petugas juga menyita sebuah sepeda motor dan sebuah telepon seluler. Perkara ini ditangani berdasarkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
5: Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 556 tajam, lalu 3 butir amunisi.

0: Polisi membubarkan tawuran remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Panik dengan kedatangan polisi, sejumlah remaja yang terlibat tawuran pun langsung lari kocar-kacir. Tiga remaja akhirnya berhasil ditangkap dan langsung digelandang ke Polsek Panakukang. Dari penyisiran di lokasi, polisi menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Dari informasi sementara, tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontolapua dengan kelompok Lorong Gembel. Pemicunya masih dalam penyelidikan polisi. Di hari yang sama, warga Jalan Poros Sungai Sadang, Kota Makassar digegerkan dengan dua sepeda motor yang terbakar di tengah jalan raya. Menurut warga, sebelumnya sejumlah pengendara motor diduga geng motor sempat terlibat kejar-kejaran lalu tawuran di sekitaran lokasi hingga berujung pembakaran terhadap dua sepeda motor tersebut. Aparat dari Polrestabes Makassar tengah menyelidiki kasus ini, termasuk mendalami kelompok geng motor yang terlibat. Masih dari Kota Makassar, aksi saling serang antar kelompok geng motor yang berujung maut terjadi di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Minggu dini hari. Satu orang berinisial AK, 24 tahun, ditemukan tewas di trotoar underpass di sekitaran Jalan Poros Makassar Maros atau sekitar 5 km dari titik awal tawuran. Korban tewas dengan luka tebasan di leher dan busur di kepala. Satu korban lainnya berinisial FR, 17 tahun, juga ditemukan terluka parah akibat serangan senjata tajam. Kasus ini ditangani Polsek Biring Kanaya dan Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas Metropolitan.
2: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
3: Mau apa komplain? Komplain jauh loh.
2: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
4: Gua komplain ke RW dulu loh.
3: Ini udah izin.
2: Iya.
3: Udah pulang aja, udah pulang.
5: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
2: RW-nya di mana?
6: Sana aja ya.
2: Iya, RW saya mau ketemu.
6: Iya. Pak, saya mau menyentuh, silakan nanti.
2: Iya.
6: Enggak sana aja.
2: RW-nya di mana?
6: Iya, nanti di sana. Iya. Enggak tidur sana aja.
5: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun, situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara.
2: Udah, yang lain enggak ada.
5: Wanita yang protes tersebut juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada detik.com menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kejadian tersebut tak pantas dan meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
7: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kebetulan hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi. Kalau memang jam masih jam sore monggo aja, tapi jangan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat.
5: Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir dari detik.com, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tidak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, San Mori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety riding Sony Susmana menyebut San Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan.
1: Peristiwa pembunuhan pasutri dan seorang anak yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pelaku yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa, masih dalam pengejaran polisi. Sementara itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, ditikam usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu.
0: Satu keluarga di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Identitas ketiga korban yaitu Rahmat, 58 tahun, Hasanah, 52 tahun, dan Sela, 12 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi luka senjata tajam di bagian kepala dan leher. Kejadian tersebut diketahui keluarga korban dan warga sekitar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan, ketiga korban meregang nyawa setelah dibunuh oleh seorang pria yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku berinisial AF diketahui merupakan adik kandung dari salah satu pasutri yang menjadi korban pembunuhan. Pelaku yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Hingga Senin, polisi belum dapat memastikan motif dari pembunuhan ketiga korban. Sementara jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, dilarikan ke RSUD Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Akibat kejadian ini, korban mendapati tiga luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga kini masih dirawat di RSUD Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku mengaku nekat menusuk korban lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak terima anaknya ditegur, seorang pria nekat menikam penjaga wahana permainan di Tangerang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap warga di kawasan Ruko, 200 meter dari TKP. Sementara di Kembangan, Jakarta Barat, sesosok jasad pria yang diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan.

0: depan sebuah minimarket.
1: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan itu dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
2: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu. Nah,
3: badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
2: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya, baru didorong kemarin.
1: Saat ini pelaku telah diserahkan ke polisi. Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket di Jalan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu malam. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang lainnya. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Cekcok pasangan berujung maut di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang suami menikam istrinya hingga 27 kali, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tragisnya, saat kejadian, anak mereka yang masih di bawah umur juga berada di dalam rumah. Adapun di Gresik, Jawa Timur, sakit hati diselingkuhi. Ada seorang perempuan yang nekat menikam tunangannya, anak seorang lurah yang juga juragan toko bangunan.
1: Sariana, 34 tahun, ditemukan tewas dengan 27 luka tusukan senjata tajam di tubuh dan wajahnya di rumahnya di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, terduga pelaku, ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di dapur rumah. Tragedi berdarah ini pun membuat histeris pihak keluarga. Sebelumnya, pasutri ini diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya sang suami gelap mata mengambil badik dan mengeksekusi korban. Usai membunuh istrinya, pelaku lalu menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar.
4: Dari korban perempuan meninggal dunia akibat beberapa luka tusukan pada bagian dada. Belakang dan lengan. Kalau suaminya meninggal, dia ditemukan bunuh diri dengan cara membakar diri dengan menggunakan bensin.
1: Kasus tewasnya pasutri ini dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Somba Opu dan Polresta Goa. Seorang anak juragan toko bangunan dan juga putra dari seorang lurah di Surabaya ditemukan tewas mengenaskan di toko bangunan milik orang tuanya di perbatasan Benowo, Surabaya, tepatnya di Randu Padangan, Menganti, Sabtu pagi. Korban berinisial MFA usia 23 tahun tewas dengan sejumlah luka tikaman pisau. Korban ternyata dihabisi oleh tunangannya sendiri berinisial IR, wanita berusia 22 tahun. Tersangka mengaku gelap mata karena terbakar cemburu dan sakit hati diselingkuhi oleh korban. Usai membunuh tunangannya itu, tersangka IR langsung menghubungi polisi.
5: Untuk luka di bagian leher, tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas.
6: Di punggung?
5: Di punggung ada juga tadi, ada satu.
1: Saat ini perkara dilimpahkan ke Satreskrim Polres Gresik untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap secara utuh motif dibalik kematian MFA. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pencuri bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga. Evakuasi pelaku pun berlangsung dengan dramatis setelah puluhan warga berusaha menghakimi pelaku. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Tim patroli dari Polresta Cilacap mendatangi lokasi kejadian di Apotek Krida, Jalan Tentara Pelajar. Polisi berhasil meringkus pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Pelaku pun langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Upaya evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Puluhan warga yang telah mengepung apotek berusaha menghakimi pelaku. Pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk dimintai keterangan. Kini, pelaku harus menjalani tahanan di Polresta Cilacap dan diancam hukuman selama 4 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku inisial OA yang merupakan karyawan PT Satnusa Persada TBK di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap lantaran mencuri chip komputer senilai 200 juta rupiah. Chip yang berukuran relatif kecil disembunyikan di balik pelindung ponsel yang telah dimodifikasi. Chip itu dijual ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Tangerang senilai 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per chip ke penadah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan dua orang penadah inisial DIS dan R. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menangkap seorang pria berinisial AS, 36 tahun, warga desa Gunung Do. AS diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suwo. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp49.000, diduga merupakan bagian dari tindak pidana pemerasan disertai pengancaman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku dan hasilnya positif narkoba. Pelaku mengaku baru beberapa hari mengonsumsi sabu-sabu. Pelaku AS diketahui merupakan residivis yang sebelumnya telah beberapa kali menjalani hukuman pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Jakarta Barat, dua orang pria terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah indekos di Jalan Waru Raya, Kalideres. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok oleh warga.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa ditabrak oleh truk kontainer di Kabupaten Serang, Banten. Adapun di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pelajar tewas setelah terlindas truk tangki. Keluarga dan teman korban histeris.

0: Sebuah truk kontainer tiba-tiba oleng masuk ke jalur berlawanan dan menghantam truk Wings Box bermuatan paket ekspedisi di ruas Pantura Rawa Urip Cirebon, Jawa Barat, Minggu pagi. Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, namun dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir truk kontainer yang mengantuk. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi Prima Jasa ditabrak truk kontainer yang tiba-tiba oleng di Jalan Raya Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut kembali ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang, sementara bus terprosok ke parit. Posisi bus yang masuk ke parit membuat proses evakuasi berlangsung hingga malam. Namun seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang sebelumnya telah dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang. Muhammad Azriel Lintang Maulana, pelajar SMK PGRI 11 Jakarta, tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di Jalan Gudang Peluru Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Keluarga dan sejumlah teman yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis melihat kondisi korban. Peristiwa bermula saat korban dibonceng temannya hendak menyalip truk kontainer. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan melintas truk tangki sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Korban terpental dan masuk ke kolong truk lalu terlindas dan tewas di lokasi. Sementara temannya mengalami luka ringan. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan. Sedangkan sopir truk tangki kini diamankan di unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum usai kasus hunian mewah di Lapas Cibinong, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga napi tengah menghisap sabu sambil berjoget ria di rutan kelas 1 Depok Cilodok, Kota Depok, Jawa Barat.
2: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
3: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
2: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: 3 warga negara asing dan 1 pemandu penyelam asal Indonesia yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pangebatang NTT berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan.

secepatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api melalap truknya di Demak, Jawa Tengah. Sementara itu di NTT, 3 penyelam WNA dan 1 pemandu asal Indonesia yang terseret arus berhasil ditemukan dengan selamat. Sayangnya kilas peristiwa kali ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Seorang sopir truk berhasil keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di ruas jalan Jepara Demak Wilayah, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Tiga warga negara asing yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dua WNA asal Irlandia, Derfla Mulligan, 28 tahun, dan Dara MC Kierna, 27 tahun, ditemukan pada Senin pagi, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi awal kejadian. Tak lama kemudian, tim Speedball RKP Sukur menemukan seorang pemandu penyelam asal Indonesia, Frederick Horingpun, 39 tahun, yang juga sebelumnya dilaporkan terseret arus. Sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Empat penyelam ini terpisah dari rombongan saat menyelam di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT. Kini korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tertelungkup dan mengambang di aliran Kali Sasak Tinggi Ciputa, Tangerang Selatan, Senin pagi. Namun sebelum jenazah ditemukan, warga mengaku sempat melihat sejumlah orang yang bukan warga setempat berkumpul di sekitar lokasi pada malam Minggu dan diduga minum miras. Polisi belum dapat memastikan apakah aktivitas sejumlah orang yang sempat dilihat warga berkaitan dengan kematian korban. Pada tubuh korban terdapat luka di bagian kaki dan bercak darah. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Petaka rumah tangga, suami gelap mata bunuh istri sendiri. Keluarga pun histeris di lokasi. Saat harga beras kian mahal, mak-mak pun mulai mengeluh. Sisi Kota akan mengajak kita mengikuti pekerja pasar malam yang tidak pernah lelah mencari nafkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah. Sedangkan seorang anaknya yang masih di bawah umur disekap pelaku di dalam kamar.
1: Kasus suami membunuh istri ini memicu duka mendalam. Keluarga yang tiba di lokasi histeris sejadi-jadinya. Pembunuhan terjadi di dalam rumah di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Sariana, 34 tahun, tewas mengenaskan akibat senjata tajam. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, ditemukan dalam terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1.00 WITA setelah pasangan suami istri ini disebut terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang diduga emosi mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
2: Samata ada kejadian pertengkaran yang melibatkan pertengkaran itu melibatkan korban meninggal dunia.
3: Ada berapa orang yang meninggal?
2: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
1: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Sombaopu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
0: Berikutnya ada peristiwa kebakaran yang melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diduga akibat merambatnya api pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
4: Belum kecadak, mohon bantuan damkar.
0: Ya, kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisasi titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi karena dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
5: Sebabnya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang, jadi ya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api, sehingga dia minta tolong dari kita.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ini ada 2 ekor ular kobra yang ditemukan di dalam rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dari unit tempur pos Lakar Santri didatangkan ke salah satu rumah warga di Kelurahan Lidah Kulon setelah menerima laporan adanya 2 ekor ular kobra di area dapur. 2 ekor ular kobra dengan diameter 6 hingga 8 cm dan panjang lebih dari 1 meter itu berhasil diamankan menggunakan alat khusus. Kedua ular tersebut langsung dibawa ke pos damkar sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Selanjutnya dari Magetan, Jawa Timur, kemarau yang menyusutkan air kolam penampungan dimanfaatkan warga untuk berburu ikan. Ya, berbekal serok, ada juga jaring, maupun hanya menggunakan tangan kosong, warga desa Bale Asri, Kecamatan Ngaripuyo, Magetan, Jawa Timur, berburu ikan yang ada di embung atau kolam penampungan. Ada beragam jenis ikan seperti gurami, nila, dan juga patin ada di kolam ini. Warga menyebut kalau ikan-ikan yang berhasil ditangkap, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, ada pula yang dijual. Warga menambahkan berburu ikan di embung ini biasanya dilakukan setiap tahun dan bisa berlangsung hingga beberapa hari. Dan yang ketiga terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 5,9 yang mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Ada ratusan rumah warga yang dilaporkan rusak. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga rusak setelah terjadi gempa bermagnitudo 5,9. Warga yang sedang beribadah di gereja mengaku merasakan guncangan yang membuat menara gereja retak. BMKG Kupang menyebut gempa terjadi di kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa susulan terjadi. Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG. Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
6: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariyat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
7: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
8: Berapa, Bu?
7: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
8: 90
7: sekarang. Mau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
8: Karena mahal ya, Bu, ya?
7: Iya, sekarang mahal belinya Rp5.000.
8: Jadi mengirit, Bu, ya?
7: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
8: Normal aja, ya?
7: Iya, kalau bisa lebih turun.
6: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
7: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
8: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
7: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
6: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras yang ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG

0: agak-agak mahal ya.
1: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
2: Alhamdulillah harganya aja murah. Harganya lebih murah dari
3: pasar
2: ini.
3: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya?
2: 14.000.
3: Kalau di pasar berapa?
2: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
3: 16. Kalau gula?
2: Gula 17,5.
3: 17,5. Kalau di sini tadi?
2: 14.
1: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
4: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Nah, langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
1: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Beralih ke informasi selanjutnya dan juga ini pastinya sudah dinanti oleh Anda para penggemar sepak bola di tanah air. Setelah lolos ke final secara dramatis, usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA Asian Cup 2026 Senin malam nanti. Dan bagaimana kira-kira ya prediksi dan juga analis dari pertandingan nanti malam, nih koresponden CNN Indonesia Mardika Utama akan mengulasnya untuk Anda.
6: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Headman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA Asian Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
7: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-geladang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Headman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
8: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun, kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Headman, terutama transisi. Karena 2 gol itu kan berawal dari transisi, kemudian jarak.

0: antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA Asian Cup ini momentum. Momentum untuk Coach John Heitman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
1: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
2: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
1: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. GBD juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
3: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. Karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
4: Skor berapa skor?
3: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
4: Oke, lebih dari 9 gol.
3: Boleh, amin. Kan siapa yang enggak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
5: Tentunya dukung Indonesia pasti menang dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
6: Kalau prediksi laga berlangsung ketat, kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
4: Tapi oke, siapa yang akan memenangkan laga?
6: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
4: Skornya?
6: Mungkin tipis 1-0.
1: Kemenangan memang menjadi harapan, terlebih setelah skuad John Heitman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Potret pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari dunia hiburan rakyat pasar malam. Perjuangannya kami tampilkan dalam Sisi Kota, usai jeda komersial berikut ini.

Zaman boleh berubah, selera hiburan warga kota boleh bergeser. Namun pasar malam rakyat ternyata belum kehilangan penikmatnya. Di balik gemerlap lampu dan riuhnya wahana, ada para pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari hiburan ini. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Tengah hari di Karnivan Sedayu City, Jakarta Timur. Lapangan masih lengang. Belum ada musik, belum ada tawa anak-anak. Pasar malam pun belum dibuka, tapi pekerjaan sudah dimulai. Bagi para pekerja pasar malam, hari sudah dimulai sejak matahari masih muncul. Baut dikencangkan, rantai diberi pelumas, lampu mulai ditata dengan sedemikian rupa. Pekerjaan yang tak pernah dilihat para pengunjung. Padahal dari sinilah keselamatan setiap orang yang naik wahana mulai ditentukan. Salah satu pekerjanya adalah Randy. Sudah 2 tahun Randy ikut rombongan pasar malam. Berpindah dari satu lapangan ke lapangan lain dan jauh dari keluarga di Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya Randy bergabung karena tidak adanya pekerjaan lain di tengah sulitnya lapangan kerja. Pasar malam pun menjadi pintu yang terbuka untuknya. Kini Randy memilih bertahan dengan keramaian dan kebersamaan sesama pekerja yang membuatnya nyaman. Meski rasa itu datang bersama ketidakpastian. Upah Randy dan teman-temannya tergantung pada jumlah pengunjung. Selain itu, bagi pekerja seperti Randy, langit mendung bukan sekedar tanda hujan. Itu pertanda lapangan akan sepi, wahana tidak berputar, dan tidak ada upah yang bisa dibawa pulang.
1: Oh, kalau sedih ada. Kita kalau sedih itu kalau kita dikasih musim hujan, itulah sedihnya. Karena kan kita sistem persentase ya. Kalau kita hujan, otomatis kita gak gajian juga lah.
0: Meski begitu, setiap siang Randy tetap datang. Rawat wahana yang sama dengan harapan malam nanti cerah. Tidak hanya laki-laki, di antara para pekerja ini ada Aida. Aida menjadi satu-satunya perempuan di tengah 10 pekerja laki-laki. Sebagai penanggung jawab, Aida bertugas untuk memastikan seluruh wahana beroperasi dengan baik.
2: Kita bertanggung jawab sama operasional berlangsung ya. Terus kayak infoin apa aja yang ada kejadian di wahana gitu. Paling report-report ke kantor segala macam.
0: Di awal pekerjaannya, komunikasi menjadi tantangan terbesar bagi Aida. Namun seiring waktu, jarak itu pun mulai mencair.
2: Awal-awal itu susah komunikasi sih paling, cuman lama-lama berjalannya waktu udah bisa komunikasi karena perempuan satu-satunya juga ya. Jadi ngerasa dilindungi lah nih sama 10-10 cowok ini.
0: Menjelang petang, satu persatu lampu mulai menyala. Musik mulai terdengar, wahana mulai berputar. Pengunjung berdatangan, anak-anak menarik tangan orang tuanya menuju wahana bermain. Di tengah banyaknya pilihan hiburan modern di Jakarta, pasar malam masih punya tempat tersendiri bagi pengunjung. Tak harus ke tempat mewah atau wahana mahal, ragam permainan di pasar malam harganya lebih ramah di kantong. Komedi putar misalnya, masih tetap menjadi incaran.
3: Mau naik itu tuh, apa itu namanya?
4: Komedi putar. Oh ya, komedi putar sama mobil-mobilan.
5: Terus iya. Ini menurutnya Mbak, masih worth it nggak Mbak?
4: Worth it sih, ini buat kelas 2 lah ya. Iya, masih agak dia standar lah.
3: Menurut aku sih dengan price segini sih lumayan worth it sih Kak. Apalagi buat anak kecil sama orang-orang yang penasaran gitu kan. Kayak ada beberapa macam ya, nggak cuma satu doang gitu.
0: Sementara pengunjung menikmati malam, para pekerja tetap berjaga di sisi wahana. Mereka yang siang tadi mengencangkan baut dan melumasi rantai, kini memastikan setiap putaran berjalan aman. Semakin ramai lapangan ini, semakin besar pula harapan mereka membawa pulang penghasilan.
6: Nah, sekarang aku lagi cobain wahana yang namanya tuh Biang Lala atau katanya tuh Binjer-Binjer. Yang pastinya udah diawasi sini sepenuhnya 100%, udah safety juga, apalagi banyak sekali orang yang bertanggung jawab untuk satu wahana aja. Kalau gitu, aku nikmatin aja deh, Zekira Ginanital, Ricky Maulana, Jakarta.
7: Usai jeda komersial, kita akan lihat ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

Ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Namun, ada acara yang tidak kalah menariknya di Cina ketika ada beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Usai ditemukannya klaster mewah di dalam lapas Cibinong, kini warga dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget dan dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba di rutan Depok. Puluhan warga binaan diperiksa, termasuk juga dua petugas rutan.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
2: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Aliza, Depok, Jawa Barat.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
3: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
4: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
5: Berapa, Bu?
4: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
5: 90
4: sekarang. Mau lebih kurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
5: Karena mahal ya, Bu, ya?
4: Iya, sekarang mahal belinya Rp5.000.
5: Jadi mengirit, Bu, ya?
4: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
5: Normal aja, ya?
4: Iya, kalau bisa lebih turun.
3: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000 kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
6: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
5: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
6: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetok.
3: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama dari Jakarta, imbas eskalator rusak, penumpang pun berdesak-desakan. Aktivitas di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya. Dampak adanya gangguan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau angker ke jalur 5. Sebelumnya eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Dan saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Berikutnya kita lihat viral warga protes imbas terganggu oleh petasan.
7: RW-nya
0: di mana? Ya, ini percekcokan terjadi saat seorang ibu memprotes penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Dari video yang viral, sang ibu merasa terganggu karena dalam acara tersebut dinyalakan petasan atau kembang api hingga pukul 1 dini hari. Ibu itu juga menyebut kalau petasan tersebut membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga tremor. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Syala Syah Alam kepada Detikom menyebut pihaknya telah memantau kejadian itu. Dan saat ini proses mediasi antara pihak panitia penyelenggara dan warga sedang dilakukan. Berikutnya viral moge tabrak ojol saat San Mori. Kegiatan Sunday Morning Ride atau San Mori diwarnai insiden kecelakaan. Dari video yang viral terlihat sejumlah pengendara moge ngebut dan sebagian mengangkat bagian depan motor. Dan tidak lama setelahnya, pria berjaket ojol tergeletak di depan lampu merah di seberang Senayan City pada Minggu 4 Oktober. Sebagai pengingat, San Mori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Menurut instruktur safety driving Sony Susmana pada Detikom, San Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan. Jelang laga kontra Thailand nanti malam, ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romani yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih. Bagaimana kans Indonesia merengkuh gelar FIFA Asian Cup 2026 malam ini? Berikut ini informasinya.

0: Jelang laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Herdman belum bisa memastikan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
1: Ole is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees he's available. So that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
0: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, Thailand adalah lawan tangguh. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat para pemain timnas.
2: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
0: Lalu, bagaimana prediksi pertandingan nanti malam?
3: Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini di FIFA Asian Cup ini momentum.
4: Prediksi?
3: Satu nol cukup, nggak usah banyak-banyak.
0: Hal senada muncul dari kecerdasan buatan alias AI.
5: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
0: AI ChatGPT jagokan Indonesia tekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad dan faktor bermain di kandang. Dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang dan menelan 37 kekalahan. Namun kita semua berharap kemenangan bisa diraih malam ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Referensi kuliner hari ini, saya punya sajian favorit sejuta umat, yaitu bakso. Dan istimewanya, cekernya bisa semelimpah ini nih, lihat nih pemirsa. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu pecinta kuliner. Salah satunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Bagaimana dengan rasanya? Ini dia.

0: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
1: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Inin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
0: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
2: Yamin kebanyakan.
0: Yamin ya?
2: Iya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kebanyakan ini sekarang lagi ramai.
0: Oh, ceker yang lagi ramai. Oh, yang banyak itu, yang melimpah itu ya? Saya mau ingat ya Kang ya?
2: Boleh.
1: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
3: Aku baru dua kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak banget.
1: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
0: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
1: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
2: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
1: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
0: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
1: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dari Bandung, berikutnya kita ke Jakarta. Ada Laksa Betawi Bang One di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang jadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin menikmati sajian laksa dengan kuah gurih yang segar. Sang pemilik mengaku ide menjual laksa ini berawal dari tradisi keluarga yang menyajikan laksa setiap lebaran. Dari usaha ini, omset yang dihasilkan jutaan rupiah setiap harinya.
5: Warung makan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini menjadi pilihan warga yang ingin menikmati laksa Betawi. Berdiri sejak 2019, laksa Betawi Bang One memiliki kuah santan gurih dan segar. Laksa disajikan dengan telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan sout. Yang paling menarik tentu saja kuahnya yang kaya rempah.
6: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya kalau misalkan dicium ya,

0: itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
1: Konsistensi rasa menjadi kunci usaha ini bisa terus berjalan. Kuah santan diracik bersama beragam rempah. Bumbu laksa dibuat sendiri dengan resep yang didapat dari orang tua. Rempah yang digunakan diantaranya temu mangga, kunyit, dan jahe, lalu ditambahkan 3 jenis ebi. Proses pembuatan bumbu laksa membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam. Dalam satu proses pembuatan, dihasilkan pasta bumbu seberat 25 kg yang digunakan untuk satu pekan. Bang One mengaku menjual laksa berawal karena tradisi keluarga yang selalu menyajikan laksa saat lebaran.
2: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bisa berhasil.
1: Rata-rata dalam sehari ada 150 porsi laksa yang terjual dengan estimasi omset sekitar Rp2.500.000. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
3: Musim kemarau, bunga kertas yang ditanam warga di Ngawi berubah warna-warni. Rupiah pun mengalir dari usahanya ini. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

Tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Para petani di Cilacap, Jawa Tengah, banting setir bertanam kacang hijau. Perawatan yang mudah serta biaya irit membuat panen tetap menjanjikan. Sementara itu ada juga seorang pria di Ngawi, Jawa Timur yang sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma di sabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Malam hari ini skuad Garuda akan bertemu dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kami akan hadirkan laporan langsung dari Gelora Bung Karno sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalam Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
1: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
2: Jadi saya sebagai orang tua, akhirnya saya terpantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
1: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
3: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
1: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
4: Saat ini berlangsung 2 lagi, kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
1: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit.

0: sakit di bagian perut. Saat ini kasusnya dalam penanganan kepolisian, termasuk penyelidikan terkait dugaan perundungan yang disebut dialami korban. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lainnya, Timnas Sepak Bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada Senin malam. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romania yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
2: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, Timnas Sepak Bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung Minggu sore, striker Timnas Indonesia Ole Romney terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
3: Is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
2: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
4: We are very excited. Of course, super proud of the team what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen, so of course I put a lot of faith in the guys.
2: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
5: We're very excited for the game and preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate where we've been able to rest, you know, a lot of players, so we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
2: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Angga. Angga, mungkin Anda bisa sampaikan analisa Anda begitu ya, bagaimana kans Indonesia jadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 ini, terlebih ada beberapa pemain kunci yang mungkin berpotensi tidak main pada malam hari ini seperti Ole Romney.
6: Ya, selamat malam Diana. Memang Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan malam ini dipastikan akan dipenuhi oleh sekitar 67.000 supporter Timnas Sepak Bola Indonesia yang akan datang memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia yang akan bertemu dengan Timnas Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan pengamanan di Stadion Utama GBK kali ini agak sedikit diperketat. Informasinya akan ada 10.000 lebih personel keamanan gabungan yang mengamankan jalannya pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini, karena informasinya pertandingan final malam ini akan juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan kalau tadi Anda bertanya bagaimana peluang Timnas Indonesia, memang kemarin pelatih John Hartman sempat menyebutkan bahwa kondisi Ole Romney masih tanda tanya apakah ia bisa bermain dalam laga final nanti. Namun dari daftar susunan pemain yang baru saja saya terima, Ole Romney dipastikan akan bisa tampil dan menjadi starting 11 dalam squad yang diturunkan oleh pelatih John Hartman ini di lini depan. Dari daftar susunan pemain yang saya terima, John Hartman memasang Luke Victory ada Mitch Baker yang mencetak 5 gol saat pertandingan melawan Bangladesh, dan juga ada Ragnar Olatmangun dan Tom Haye yang mendapatkan kartu merah saat pertandingan melawan Malaysia, juga diturunkan dalam starting 11 oleh pelatih John Herdman. Dan pada sesi konferensi pers kemarin, Kevin Dix dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa ia dan rekan-rekannya berada dalam motivasi tinggi untuk tampil di partai final nanti dan untuk mencoba membawa trofi FIFA Asian Cup 2026 di hadapan para pendukung tim sepak bola Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan Indonesia ini lolos dramatis ke final FIFA Asian Cup setelah menang dengan skor 9-2 dan unggul produktivitas gol atas Malaysia. Dan mentalitas seperti saat bertanding melawan Malaysia dan Bangladesh ini yang dijanjikan Kevin Lee akan kembali ditampilkan dalam partai final melawan Thailand nanti. Karena kalau kita berkaca bagaimana lawan kita yang dihadapi nanti, Thailand adalah salah satu tim tangguh, tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ini bukan omong kosong, karena Thailand ini adalah negara dengan pemegang rekor terbanyak juara Piala AFF sebanyak 7 kali. Sementara Indonesia, kalau kita bicara Piala AFF, Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara dan hanya mampu 6 kali lolos final dan keluar sebagai runner-up. Dan kalau kita berbicara mengenai rekor pertemuan, ini sebenarnya sepanjang sejarah Indonesia dan Thailand sudah bertemu sebanyak 78 kali pertandingan, di mana Thailand lebih banyak menang dengan 37 kali menang, sementara Indonesia hanya mampu menang di 25 pertandingan, sementara 16 lainnya berakhir imbang. Tapi kalau kita bicara 5 pertandingan terakhir ini, juga Thailand sebenarnya lebih unggul, karena di 5 pertandingan terakhir, baik itu dalam kualifikasi Piala Dunia dan gelaran Piala AFF, ini Thailand mampu menang 2 kali dan sisanya imbang, ini dalam rentang tahun 2019 hingga 2022. Namun kemenangan terakhir Indonesia ini diraih di Piala AFF tahun 2016 di final leg pertama, di mana saat itu di Stadion Pakansari Indonesia menang 2-1. Dan kalau bicara kekuatan Thailand malam nanti juga dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh, dan Thailand sebenarnya memiliki keunggulan sedikit dibandingkan timnas Indonesia, karena pemain-pemain inti Thailand memiliki waktu recovery yang lebih panjang, karena di fase grup ini Thailand memastikan diri lolos sebagai juara grup hanya dalam 2 pertandingan. Dan strategi dari pelatih Thailand di pertandingan terakhir fase grup saat melawan Filipina, Thailand ini menurunkan pemain-pemain lapis keduanya sehingga pemain inti Thailand dapat memiliki waktu recovery lebih panjang untuk menghadapi partai final. Tapi tentunya jangan remehkan kekuatan timnas sepak bola Indonesia kali ini, karena skuad di FIFA Asian Cup 2026 tentu berbeda dengan skuad yang ditampilkan di Piala AFF, dan harapannya Kevin Dix dan kawan-kawan dapat menuntaskan dahaga para penggemar sepak bola Indonesia akan gelar juara yang sudah lama tidak diraih oleh tim sepak bola Indonesia. Apalagi kita kali ini tampil di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita nantikan kick off yang rencananya akan dimulai pada pukul 8 malam nanti, Diana.
1: Baik, tentu kita harapkan ada kado manis begitu dari skuad Garuda pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih atas laporan terkini Anda dari kawasan Gelora Bung Karno, koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji. Dan ke informasi lainnya terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan. Hal ini jadi alarm keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Komisi 10 DPR RI pun menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
7: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan.
1: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren itu tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukannya tidak disebar ke media. Dan pada awal Oktober, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya.
0: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
9: Adalah tidak.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih ini, masih ke rekamannya.
0: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
10: Tapi betul yang Mbak dicium itu udah kondisian, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anak-anak.
0: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
11: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita, memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah Mis kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan, bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tetapi berbeda dengan si M, kalau si M memang mengakui.
0: September 2026, akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramenya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
12: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayyun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga menjadi korban.
0: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
13: Ya, tetap kooperatif, dijawab dan keterangan apa? Tetap ada prinsipnya ya. Belum tidak merasa melakukan pelecehan.
14: Oh ya,
13: saya juga korban.
14: Ya,
13: terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap Abah. Ya.
0: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk MIS, sang pimpinan pondok pesantren.
15: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
16: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
15: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang memberikan saksi, termasuk

0: pidana kekerasan seksual yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. Tapi pada kenyataannya seperti ini.
2: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
3: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
2: Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil investigasi, sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi disiplin, satu diantaranya diberhentikan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi disiplin kepada 17 pegawai Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan, 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas tersebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, kementerian belum mendapat keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi pun masih berlanjut.
5: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturannya.
4: Dan di sisi lain, video viral yang diduga memperlihatkan narapidana berpesta narkoba di Rutan Depok, Jawa Barat, kini diinvestigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebanyak 22 narapidana dan 2 pegawai disebut telah diperiksa, dan Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut ada dugaan pegawai membantu menyediakan narkoba dan peralatannya, namun keterlibatan pegawai masih didalami. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak yang terlibat dan bentuk pelanggarannya, dan jika terbukti sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan.
6: Dari mana dan namanya siapa?
4: Sejumlah kota di Sumatera dan Kalimantan masih dikepung asap. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, asap bahkan telah masuk hingga ke dalam ruangan di rumah. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jumlah pasien ISPA terus meningkat akibat warga terus-menerus menghirup asap.
7: Kota Palembang masih dikepung asap. Bahkan pada Senin, kabut asap terasa begitu pekatnya hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Jarak pandang terbatas dan banyak warga mengeluhkan menderita sakit pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam akibat dalam 2 bulan terakhir mereka terpapar kabut asap. Berlindung di dalam rumah ternyata juga bukan pilihan terbaik karena asap.

0: atap juga mereka rasakan hingga ke dalam rumah. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
1: Asap. Ya, pagi ini kita tidak lagi menghirup udara bersih, melainkan menghirup asap yang sangat tebal.
2: Kabut asap makin tebal, apakah warga Palembang sekarang harus takut keluar rumah?
1: Tentunya dengan kondisi seperti ini, kita sangat takut untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah saja.
0: Kabut asap juga masih mengepung Palangkaraya. Jumlah warga yang sakit akibat kabut asap juga terus bertambah. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
3: Kalau dilihat ya dari Agustus memang ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Di September kemarin ada penurunan dari Agustus. Di Oktober ini karena asap juga semakin bertambah ya dalam beberapa hari ini. Memang untuk kunjungan ada beberapa gitu ya, dari yang 3 hari itu kita sudah menerima total ada 34 pasien dengan kasus ISPA. Kita berharap kepada masyarakat ya dengan situasi yang seperti ini, kalau bisa ya dibatasilah untuk aktivitas di luar rumah seperti itu. Walaupun harus keluar rumah, ya tetap menggunakan.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 30 September, total kasus ISPA mencapai 104.782 kasus. Jumlah itu cenderung meningkat ketika karhutla makin marak dan memicu semakin pekatnya kabut asap. Hingga 4 Oktober, jumlah kasus ISPA telah mencapai 107.606 kasus. Yang berarti hanya dalam 4 hari pertama di bulan Oktober ini terjadi penambahan 2.824 kasus ISPA. Fasilitas rumah oksigen memang telah ditambah menjadi 47 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya saja. Hanya saja yang dibutuhkan warga saat ini lebih pada kualitas udara yang jauh lebih baik dan sehat. Dan hal itu baru bisa tercapai jika tidak ada lagi karhutla. Oh ya, di Sumatera dan Kalimantan, karhutla sudah terjadi selama 2 bulan lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan mahasiswa yang tergabung aliansi Sumsel resah menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mereka memberikan kartu merah kepada Herman Deru karena dinilai gagal sebagai gubernur Sumsel untuk mengatasi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Inilah aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin pagi dengan membawa spanduk sambil berorasi. Mereka meminta evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumsel. Dan yang ketiga, mereka pun juga meminta kepada pemerintah untuk membuka secara transparan proses pencairan, pengalokasian, penggunaan, pengadaan, realisasi pertanggungjawaban karhutla, dan perlindungan masyarakat terdampak. Menurut mereka, pemerintah daerah Provinsi Sumsel gagal mengatasi karhutla yang sudah terjadi selama 2 bulan.
5: Kartu merah tadi apa nih maksudnya?
6: Ya, Universitas Udayana memberikan kartu merah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai peringatan besar, sudah peringatan darurat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hari ini gagal untuk menanggulangi dari kegiatan di karhutla Sumatera Selatan ini. Artinya kami memberikan peringatan besar, ketika ini tidak ditanggapi dan tidak dilanjuti, maka kami akan menurunkan aksi jauh lebih besar dan memberikan teguran keras lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini gagal untuk menanggulangi dari karhutla.
4: Ke informasi lain, terseret arus kuat saat penyelam 3 warga negara asing di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berhasil ditemukan selamat. 2 WNA asal Irlandia ditemukan pada Senin pagi, sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. 4 penyelam terseret arus saat melakukan diving di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT pada Minggu pagi. WNA asal Austria, Patricia Retter, ditemukan tim gabungan bersama nelayan di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale dalam kondisi selamat pada Minggu sore. Sementara pada Senin pagi, dua WNA asal Irlandia, Dervla Mulligan dan juga Darragh MC Kirna, ditemukan tim SAR dan 5 menit kemudian dive guide asal Indonesia, Frederick Horim pun ditemukan tim Polair. Ketiganya masih menggunakan perlengkapan selam dan mengapung di tengah laut. Dan setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.
5: Korban diketemukan mengapung pada koordinat 08 derajat 32 menit 23.83 detik Sera, 122 derajat 26 menit 4.4 detik is dengan jarak kurang lebih 3.17 nautical mile dari lokasi awal penyelaman. Kemudian di pukul 09.05 kembali ditemukan satu korban dengan kapal KP Syukur milik dari Polda Nusa Tenggara, Polda Nusa Tenggara.
4: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen resmi dan tanpa prosedur karantina.
7: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Pokse Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jalak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
8: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
7: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
9: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bakai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza, dan kalau menunjukkan hasil positif, maka terhadap burung ini akan dilakukan pemusnahan.
7: Seluruh barang bukti ribuan burung tersebut kini diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis serta karantina ketat sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Selanjutnya, harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
10: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
11: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
12: Berapa, Bu?
11: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
12: 90
11: sekarang. Mau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
13: Karena mahal ya, Bu ya? Enggak,
14: sekarang mahal, belinya 5.000, 5.000.
13: Jadi mengirit, Bu ya?
14: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
13: Normal aja ya?
14: Iya, kalau bisa lebih turun.
10: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
14: Keberatan, Pak.

0: soalnya yang dari 8.000-an jadi 15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
1: Oh. Jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin dong gitu dong?
0: Iya, dikurangin seperlunya aja sekarang gak nyetok.
2: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dan dari hasil investigasi awal, muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam. Tetaplah di Prime News.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat lebih dari 300 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,8 masih melanda wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur hingga Senin pagi tadi. Masyarakat diminta untuk tetap tenang serta mewaspadai gempa susulan dengan tidak menempati bangunan yang telah mengalami kerusakan. Gempa tektonik magnitudo 5,9 mengguncang pantai Barat Daya Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi, dipicu sesar aktif yang berasosiasi dengan sesar Waika Bubak. Mekanismenya pergerakan turun atau normal fault dan tak berpotensi tsunami. Dan hingga Senin pagi BMKG mencatat 353 gempa susulan magnitudo tertinggi 4,8 dan terkecil 1,1. Sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah dilaporkan rusak disebabkan gempa utama dan bukan gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terpengaruh hoax atau prediksi gempa yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Kewaspadaan tetap diperlukan karena gempa susulan masih terjadi.
1: Itu gempa susulan ya, hingga pagi ini pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sudah kita catat 353 gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar 4,8 dan magnitudo yang paling terkecil 1,1. Ada satu gempa magnitudo 4,8 yang dirasakan. Ya sejauh ini cukup banyak ya, tetapi kita lihat dari trennya maupun dari frekuensi kejadian maupun dari magnitudonya masih di bawah 5,0. Jadi kerusakan itu penyebabnya dari gempa utama ya, jadi bukan dari susulannya, tetapi masyarakat harus waspada apabila rumahnya sudah terlihat rusak gitu ya, mohon tidak ditempati karena gempa susulan bisa saja menyebabkan kerusakan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. Sebanyak 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Sementara itu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dan dari hasil investigasi awal muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam.
2: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video viral ini direkam di dalam Rutan Depok. Berikutnya, pengelola rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar ini. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pengelola rutan juga menelusuri asal-muasal barang terlarang yang tampak dalam video mulai dari ponsel hingga dugaan narkoba.
3: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas

0: membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Menanggapi hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami video viral yang menampilkan sejumlah narapidana diduga berpesta narkoba di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Dari hasil investigasi awal, muncul dugaan adanya keterlibatan pegawai dalam penyediaan narkoba dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas ini. Inspektur Jenderal Kemenimpas, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima, muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
2: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukuman.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Restrukturisasi massa lintas 3 matra ini dirancang untuk memperkuat benteng pertahanan nasional, mengamankan objek strategis, serta merespons gejolak geopolitik global. Presiden menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang harus selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga prajurit yang bertugas di seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan 204 satuan baru TNI saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain pertahanan fisik, penambahan satuan ini ditujukan untuk antisipasi ancaman modern seperti perang siber dan juga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
4: Ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih.
3: Dan ke informasi lainnya, putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan oleh MK. MK meminta masyarakat memberi ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
5: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakauming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
6: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Mm-hmm. Yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya, membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
5: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
3: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik, salah satunya adalah harga beras yang ikut naik akibat stoknya berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah, agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyusul beras, harga cabai rawit merah juga mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang.

0: jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik, musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang, agak-agak mahal ya.
1: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
2: Alhamdulillah harganya murah. Lebih murah dari
3: pasar.
2: Pasar.
3: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi?
2: 14.000.
3: Kalau di pasar berapa?
2: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
3: 16. Kalau gula?
2: Gula 17,5.
3: 17,5. Kalau di sini tadi?
2: 14.
1: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
4: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Nah, langka di retail modern. Dan saat ini, industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
1: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah merampingkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN dari sekitar 1.074 perusahaan. Danantara menyiapkan langkah merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi hingga restrukturisasi dengan target jadi sekitar 200 perusahaan yang dinilai lebih efektif dan efisien.
6: Pemerintah melalui BPI Danantara tengah merampingkan jumlah perusahaan BUMN. Dari sekitar 1.074 perusahaan akan dilakukan merger, likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturisasi. COO Danantara Doni Oskaria menyebut perampingan dilakukan bertahap dengan target jumlah BUMN yang dikelola menjadi sekitar 200 perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk membentuk struktur BUMN yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya melalui penggabungan sejumlah perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Selain itu, Danantara menyiapkan konsolidasi sejumlah BUMN konstruksi, di antaranya PT PP dan PT Adikarya. Selanjutnya, restrukturisasi akan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan konstruksi lain, termasuk Wijaya Karya dan Waskita Karya.
7: Sudah ada, karena kan di dalam proses streamlining itu selalu saya sampaikan ada 4. Ada yang ditutup, dilikuidasi, ada yang kita divestasi, kita jual, ada yang kita konsolidasi, ada yang kita restrukturisasi. Nah, untuk perusahaan ini yang ujungnya itu kan ada yang tadi saya sampaikan, ada yang ditutup, ada yang restrukturisasi. Bentuk restrukturisasi itu berbagai macam. Ada yang bentuknya equity, ada juga yang kita in-bank aset, ya, tetapi itu juga ujungnya ke equity. Ada juga kita melakukan restrukturisasi pinjamannya. Nah ini sudah selesai kita tentukan, sehingga harapannya selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan saja kita kelola ya. Ini akan paling cepat. Ya, sebelum saya sampaikan juga ke publik bahwa merger PP Adikarya, kemudian juga Berantas dan India Karya, ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya. Sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu, kemudian baru berikutnya yang perusahaan yang harus kita restrukturisasi.
6: Danantara menargetkan proses perampingan dan konsolidasi BUMN dapat terus berjalan hingga akhir tahun. Jumlah perusahaan BUMN diharapkan menjadi lebih ringkas dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
8: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
9: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
10: Oh, senang Pak, soalnya kan apa enggak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
11: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini kenapa Pak?
10: Waktu enggak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
8: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
12: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan. Dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
8: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan pada Senin pagi berlangsung hikmat dan sederhana di tengah gepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan berlangsung hikmat dan sederhana di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya para peserta upacara harus mengenakan masker. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Sumatera Selatan berlangsung hikmat dan sederhana di Apron Bravo Lanut SMH Palembang. Prajurit TNI dan sejumlah unsur terkait mengikuti rangkaian peringatan dengan tertib di tengah kondisi Sumatera Selatan yang masih dikepung kabut asap akibat karhutla. Di tengah kepungan kabut asap, TNI menegaskan kembali pentingnya kebersamaan antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana karhutla.
1: Selama ini TNI Polri bersama masyarakat nggak ada hari libur, Mbak. Sabtu Minggu kadang di satu tempat itu ada 3 titik kebakaran. Sini belum padam, sana udah kebakaran. Kemudian sarana prasarana juga kita tiap Kodim itu hanya punya 2 tanki, tambah batalion TP 1 itu tidak cukup ya, tidak cukup. Begitu kita nggak mengisi lagi air.
0: Sementara itu viral di media sosial, warga menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan di pertokoan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerja yang sempat viral di media sosial juga ditangkap petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafura, Provinsi Maluku.
2: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat pelaku ditangkap. Anak pelaku diduga sempat ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Melihat anaknya ditegur, pelaku yang tak senang meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
3: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu didorong sampai...
4: Padiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
3: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh padiknya baru didorong kemari, diamanin.
2: Warga menangkap pelaku di salah satu ruko, kemudian diserahkan ke kepolisian. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah Laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari wakil nakoda kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 4 korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
5: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, kemudian di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Wilker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
2: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan, Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Tangerang bersama tim pengawas orang asing Kabupaten Tangerang berhasil mengamankan 13 pekerja asing ilegal asal Cina dari sebuah proyek konstruksi di kawasan pergudangan Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
6: Rekaman kamera amatir menunjukkan aktivitas pekerja asing asal Cina yang diduga bekerja di Indonesia dengan cara ilegal hingga mendapatkan gaji tinggi. Dari hasil operasi, 13 pekerja asing hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Tidak hanya itu, para WNA disebut menerima upah sebesar 450 yuan atau setara dengan Rp1.200.000 per hari. Dari informasi Kanwil Imigrasi Banten, 13 pekerja asing telah bekerja selama 3 bulan di Indonesia sebagai buruh kasar dan hanya memiliki izin kunjungan sebagai instalasi mesin.
7: Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi dengan tidak menggunakan izin tinggal yang benar.
6: Di Stakar Kabupaten Tangerang merasa nilai pekerja Indonesia masih jauh di bawah produktivitas pekerja asing, sehingga terjadi ketimpangan nilai upah yang sangat tinggi.
8: Jauh ini saya sih belum menemukan itu untuk standar gaji mereka itu. Memang rata-rata memang kalau di pengajuan itu rata 1.200, 2.000 tergantung level jabatannya.
9: 1.200 itu untuk yang paling?
8: Kalau tidak salah itu yang istilahnya di level supervisor gitu.
6: Selanjutnya, 13 pekerja asing asal Cina diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran administrasi, maka mereka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian TAK berupa deportasi atau penangkalan. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan sejumlah daerah. Hasilnya sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nilai Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nilai Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
0: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
3: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya tersantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
4: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas, oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
0: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
5: Saat ini berlangsung 2 lagi, kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
0: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Saat ini kasusnya dalam penanganan kepolisian termasuk penyelidikan terkait dugaan perundungan yang disebut dialami korban. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2: Kembali terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan, hal ini pun jadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
6: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
2: Dan usai jeda akan hadir informasi mancanegara termasuk soal sejumlah bintang Hollywood yang kembali menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Mulai dari Mark Ruffalo hingga Angelina Jolie. Tetaplah bersama kami.

0: Dua penembakan terjadi di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu di Georgia. Pesta warga berujung penembakan massal yang menelan dua korban jiwa dan melukai 35 orang. Sedangkan di Baltimore, seorang anak perempuan 12 tahun tewas terjebak dalam baku tembak saat pertandingan American football anak.
1: Pesta warga di kota Vienna, Georgia berubah menjadi kepanikan. Penembakan terjadi pada Minggu dini hari saat warga menggelar block party dalam rangkaian akhir pekan kepulangan atau homecoming. Dua pria masing-masing berusia 20 dan 23 tahun tewas. Sementara 35 orang lainnya terluka, dua korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Polisi menyebut tidak semua korban terluka akibat tembakan. Sebagian diduga terluka setelah tertabrak kendaraan di tengah kekacauan. Motif penembakan masih diselidiki dan belum ada informasi mengenai tersangka ataupun penangkapan. Insiden penembakan juga terjadi di Baltimore, Maryland. Kali ini seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban. Penembakan terjadi saat pertandingan American football anak. Informasi awal kepolisian menyebut dua pria terlibat pertengkaran terkait tempat parkir. Pertengkaran pun berujung pada letusan senjata. Sang anak terjebak di tengah baku tembak dan tewas. Seorang perempuan juga terluka, serta dua pria mendapatkan perawatan. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
0: Empat bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Susan Sarandon, Michael Moore, Mark Ruffalo, dan Angelina Jolie menyampaikan dukungan melalui cara yang berbeda.
2: Aktris dan aktivis kemanusiaan Angelina Jolie mengunggah peta dari Google Map yang menggambarkan perbandingan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Jolie menyebut seluruh kawasan permukiman telah hancur lebur. Ia juga menyebut satelit PBB merekam lebih 82% bangunan di Gaza telah rusak. Sekitar 2/3 dari bangunan yang rusak tersebut dinilai telah hancur. Menjelang musim dingin, 1,98 juta orang atau 94% penduduk Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun sayangnya bantuan dan bahan-bahan tempat tinggal terus menghadapi pembatasan dan penundaan. Sementara aktris senior bagi Susan Sarandon menyatakan dukungan dengan turun ke jalan. Aktris peraih Oscar ini bahkan ditangkap saat berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di luar markas PBB di New York September lalu. Sementara itu, rapper Macklemore menyalurkan solidaritas lewat musik. Lagunya Hans Hall mendukung aksi mahasiswa pro-Palestina. Ia juga menyatakan royalti lagu tersebut akan disumbangkan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsian Palestina. Di karpet merah Oscar 2024, Mark Ruffalo mengenakan pin merah, simbol seruan gencatan senjata di Gaza. Suatu sikap yang tegas yang selalu ditunjukkan Mark dalam kegiatan umum. Selain pemeran Hulk ini, turut bergabung dalam kampanye Artists for Ceasefire dan konsisten menyuarakan pembelaan pada warga Palestina. Ia bahkan dituding sebagai anti-Semit, namun Mark menyanggah hal tersebut. Ia menyatakan mengkritik pemerintah Israel yang terus menggempur Gaza.
0: Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Houthi melaporkan serangan terhadap pabrik di sana di tengah dimulainya operasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka. Asap membumbung dari sebuah pabrik busa di pinggiran barat Sana'a, ibu kota Yaman. Petugas berusaha memadamkan api di antara material yang hangus. Menurut otoritas Houthi, serangan Arab Saudi menghantam pabrik ini pada Minggu 4 Oktober dan melukai 3 orang. Pada hari yang sama, pemerintah Yaman yang didukung Saudi mengumumkan operasi militer besar untuk merebut wilayah yang dikuasai Houthi. Houthi mengklaim membalas dengan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Quraisy. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Saudi. Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Dan stasiun itu berhenti beroperasi, namun jaringan listrik disebut tidak terganggu. Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. Informasi mancanegara lainnya, 3 tahun setelah kehilangan istri, 4 putra dan 4 cucunya dalam serangan Israel, Omar Al-Hassaina masih menunggu untuk pulang ke Gaza. Dari tempat yang mengungsi di Kairo, ia merawat kenangan keluarga sekaligus harapan membangun kembali tanah kelahirannya.
2: Di layar ponsel Omar Al-Hassaina, wajah keempat putranya masih tersimpan. Omar mengingat mereka setiap hari, dari masa kecil, kuliah, hingga bekerja bersamanya mengelola usaha.
3: Abdullah al-Kabir fihum, وبيجي عبد الرحمن وهذا أحمد وهذا أسامة أصغرهم.
2: Namun kehidupan yang bahagia itu berubah pada 22 November 2023. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dan menyebabkan ribuan orang tewas.
3: Di يوم 22/11/23 اتفاجئنا طبعا بقال ابو شريعه والحسين العائله كانوا في الديوان قاعدين هناك موجودين العائله حوالي 200 نفر موجودين صارت احداث رموا قذائف على المنطقه اللي هم فيها.
2: Menurut otoritas Palestina, serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan tempat keluarganya berlindung dan menewaskan 308 anggota keluarga besarnya. Istri, 4 putra, dan 4 cucunya, termasuk seorang bayi, menjadi korban. Agustus lalu, Omar menyaksikan lewat video pemakaman 112 anggota keluarganya, yang jenazahnya telah ditemukan di antara puing dari Kairo, Mesir. Ia berada di Mesir bersama 100.000 lebih warga Gaza yang masih berada di luar negeri karena tidak diizinkan masuk kembali ke Gaza.
0: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina. Serangan ini melukai 2 orang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Meaz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan menunjukkan drone menghantam jembatan utara Kiev yang memicu lidah api dan asap hitam tebal saat kendaraan masih melintas. Sebelumnya, jembatan selatan yang menjadi jalur transportasi darat dan metro juga diserang 5 kali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui serangan terhadap jembatan utara dan menyebutnya sebagai sasaran rute pengangkutan pasukan serta peralatan militer.

Polisi membubarkan tawuran remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Panik dengan kedatangan polisi, sejumlah remaja yang terlibat tawuran pun langsung lari kocar-kacir. Tiga remaja akhirnya berhasil ditangkap dan langsung digelandang ke Polsek Panakukang. Dari penyisiran di lokasi, polisi menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Dari informasi sementara, tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labuah dengan kelompok Lorong Gembel. Pemicunya masih dalam penyelidikan polisi.

0: hari yang sama, warga Jalan Poros Sungai Sadang, Kota Makassar digegerkan dengan dua sepeda motor yang terbakar di tengah jalan raya. Menurut warga, sebelumnya sejumlah pengendara motor diduga geng motor sempat terlibat kejar-kejaran lalu tawuran di sekitaran lokasi hingga berujung pembakaran terhadap dua sepeda motor tersebut. Aparat dari Polrestabes Makassar tengah menyelidiki kasus ini, termasuk mendalami kelompok geng motor yang terlibat. Masih dari Kota Makassar, aksi saling serang antar kelompok geng motor yang berujung maut terjadi di kawasan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Minggu dini hari. Satu orang berinisial AK, 24 tahun, ditemukan tewas di trotoar underpass di sekitaran Jalan Poros Makassar Maros atau sekitar 5 km dari titik awal tawuran. Korban tewas dengan luka tebasan di leher dan busur di kepala. Satu korban lainnya berinisial FR, 17 tahun, juga ditemukan terluka parah akibat serangan senjata tajam. Kasus ini ditangani Polsek Biringkanaya dan Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas Metropolitan.
2: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
3: Mau apa komplain? Komplain jauh loh.
2: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
4: Oh, komplain ke RW dulu.
3: Ini udah izin. Ya.
5: Udah pulang.
6: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
2: RW-nya gimana?
4: Ya, kan aja ya.
2: Iya, saya mau ketemu.
4: Iya, Pak. Saya mau menyentuh, silakan nanti.
2: Iya.
4: Enggak sama aja.
2: RW-nya di mana?
4: Iya, nanti di sana. Iya, tidur sama aja.
6: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun, situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Wanita yang protes tersebut juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada detik.com menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kejadian tersebut tak pantas dan meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
7: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kebetulan hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi. Kalau memang jam masih jam sore monggo aja, tapi jangan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat.
6: Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sun Mori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir dari detik.com, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tidak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, Sun Mori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety riding Sony Susmana menyebut Sun Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan.
1: Peristiwa pembunuhan pasutri dan seorang anak yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pelaku yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa, masih dalam pengejaran polisi. Sementara itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, ditikam usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu.
0: Satu keluarga di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Identitas ketiga korban yaitu Rahmat, 58 tahun, Hasanah, 52 tahun, dan Sela, 12 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi luka senjata tajam di bagian kepala dan leher. Kejadian tersebut diketahui keluarga korban dan warga sekitar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan, ketiga korban meregang nyawa setelah dibunuh oleh seorang pria yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku berinisial AF diketahui merupakan adik kandung dari salah satu pasutri yang menjadi korban pembunuhan. Pelaku yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Hingga Senin, polisi belum dapat memastikan motif dari pembunuhan ketiga korban. Sementara jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, dilarikan ke RSUD Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga kini masih dirawat di RSUD Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku mengaku nekat menusuk korban lantaran dipicu dendam lama terkait jual-beli harta warisan. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak terima anaknya ditegur, seorang pria nekat menikam penjaga wahana permainan di Tangerang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap warga di kawasan Ruko, 200 meter dari TKP. Sementara di Kembangan, Jakarta Barat, sesosok jasad pria yang diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket.
0: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan itu dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
8: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu. Nah,
9: badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
8: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya baru didorong kemarin.
0: Saat ini pelaku telah diserahkan ke polisi. Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket di Jalan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu malam. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang lainnya. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cekcok pasangan berujung maut di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang suami menikam istrinya hingga 27 kali, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tragisnya, saat kejadian, anak mereka yang masih di bawah umur juga berada di dalam rumah. Adapun di Gresik, Jawa Timur, sakit hati diselingkuhi. Ada seorang perempuan yang nekat menikam tunangannya, anak seorang lurah yang juga juragan toko bangunan.
0: Sariana 30.

0: 24 tahun ditemukan tewas dengan 27 luka tusukan senjata tajam di tubuh dan wajahnya di rumahnya di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun terduga pelaku, ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di dapur rumah. Tragedi berdarah ini pun membuat histeris pihak keluarga. Sebelumnya Pasutri ini diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya sang suami gelap mata mengambil badik dan mengeksekusi korban. Usai membunuh istrinya, pelaku lalu menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar.
1: Dari korban perempuan meninggal dunia akibat beberapa luka tusukan pada bagian dada, belakang dan lengan. Kalau suaminya meninggal, dia ditemukan bunuh diri dengan cara membakar diri dengan menggunakan bensin.
0: Kasus tewasnya Pak Sutri ini dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Somba Opu dan Polresta Goa. Seorang anak juragan toko bangunan dan juga putra dari seorang lurah di Surabaya ditemukan tewas mengenaskan di toko bangunan milik orang tuanya di perbatasan Benowo, Surabaya, tepatnya di Randu Padangan, Menganti, Sabtu pagi. Korban berinisial MFA usia 23 tahun tewas dengan sejumlah luka tikaman pisau. Korban ternyata dihabisi oleh tunangannya sendiri berinisial IR, wanita berusia 22 tahun. Tersangka mengaku gelap mata karena terbakar cemburu dan sakit hati diselingkuhi oleh korban. Usai membunuh tunangannya itu, tersangka IR langsung menghubungi polisi.
2: Untuk luka di bagian leher, tusukan 2, selain itu di tangan sebelah kiri ada juga luka bekas.
3: Di punggung?
2: Di punggung ada juga tadi, ada satu.
0: Saat ini perkara dilimpahkan ke Satreskrim Polres Gresik untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap secara utuh motif dibalik kematian MFA. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pencuri bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga. Evakuasi pelaku pun berlangsung dengan dramatis setelah puluhan warga berusaha menghakimi pelaku. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: Tim patroli dari Polresta Cilacap mendatangi lokasi kejadian di Apotek Krida, Jalan Tentara Pelajar. Polisi berhasil meringkus pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Pelaku pun langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Upaya evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Puluhan warga yang telah mengepung apotek berusaha menghakimi pelaku. Pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk dimintai keterangan. Kini, pelaku harus menjalani tahanan di Polresta Cilacap dan diancam hukuman selama 4 tahun penjara. Polisi menangkap pelaku inisial OA yang merupakan karyawan PT Satnusa Persada TBK di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap lantaran mencuri chip komputer senilai 200 juta rupiah. Chip yang berukuran relatif kecil disembunyikan di balik pelindung ponsel yang telah dimodifikasi. Chip itu dijual ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Tangerang senilai 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per chip ke penadah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang penadah inisial DIS dan R. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menangkap seorang pria berinisial AS, 36 tahun, warga desa Gunung Do. AS diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suwo. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp49.000, diduga merupakan bagian dari tindak pidana pemerasan disertai pengancaman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku dan hasilnya positif narkoba. Pelaku mengaku baru beberapa hari mengonsumsi sabu-sabu. Pelaku AS diketahui merupakan residivis yang sebelumnya telah beberapa kali menjalani hukuman pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Jakarta Barat, dua orang pria terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah indekos di Jalan Waru Raya Kalideres. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok oleh warga.
6: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa ditabrak oleh truk kontainer di Kabupaten Serang, Banten. Adapun di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pelajar tewas setelah terlindas truk tangki. Keluarga dan teman korban histeris.

0: Sebuah truk kontainer tiba-tiba oleng masuk ke jalur berlawanan dan menghantam truk Wingsbox bermuatan paket ekspedisi di ruas Pantura Rawa Urip Cirebon, Jawa Barat, Minggu pagi. Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, namun dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir truk kontainer yang mengantuk. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi Prima Jasa ditabrak truk kontainer yang tiba-tiba oleng di Jalan Raya Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut kembali ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang, sementara bus terprosok ke parit. Posisi bus yang masuk ke parit membuat proses evakuasi berlangsung hingga malam. Namun seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang sebelumnya telah dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang. Muhammad Azriel Lintang Maulana, pelajar SMK PGRI 11 Jakarta, tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di Jalan Gudang Peluru Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Keluarga dan sejumlah teman yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis melihat kondisi korban. Peristiwa bermula saat korban dibonceng temannya hendak menyalip truk kontainer. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan melintas truk tangki sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Korban terpental dan masuk ke kolong truk lalu terlindas dan tewas di lokasi. Sementara temannya mengalami luka ringan. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan. Sedangkan sopir truk tangki kini diamankan di unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum usai kasus hunian mewah di Lapas Cibinong, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga napi tengah menghisap sabu sambil berjoget ria di rutan kelas 1 Depok Cilodok, Kota Depok, Jawa Barat.
2: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
3: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
2: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: 3 warga negara asing dan 1 pemandu penyelam asal Indonesia yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pangebatang NTT berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api melalap truknya di Demak, Jawa Tengah. Sementara itu di NTT, 3 penyelam WNA dan 1 pemandu asal Indonesia yang terseret arus berhasil ditemukan dengan selamat. Sayangnya kilas peristiwa kali ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Seorang sopir truk berhasil keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di ruas jalan Jepara Demak Wilayah, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Tiga warga negara asing yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dua WNA asal Irlandia, Derfla Mulligan, 28 tahun, dan Dara MC Kierna, 27 tahun, ditemukan pada Senin pagi, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi awal kejadian. Tak lama kemudian, tim Speedball RKP Sukur menemukan seorang pemandu penyelam asal Indonesia, Frederick Horing pun, 39 tahun, yang juga sebelumnya dilaporkan terseret arus. Sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Empat penyelam ini terpisah dari rombongan saat menyelam di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT. Kini korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tertelungkup dan mengambang di aliran Kali Sasak Tinggi Ciputa, Tangerang Selatan, Senin pagi. Namun sebelum jenazah ditemukan, warga mengaku sempat melihat sejumlah orang yang bukan warga setempat berkumpul di sekitar lokasi pada malam Minggu dan diduga minum miras. Polisi belum dapat memastikan apakah aktivitas sejumlah orang yang sempat dilihat warga berkaitan dengan kematian korban. Pada tubuh korban terdapat luka di bagian kaki dan bercak darah. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam upacara HUT ke-81 TNI yang digelar di Mabes TNI Jakarta. Kesedihan tampak dari sejumlah keluarga korban KM Virgo yang masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Di saat api terus mengamuk dan asap menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah, ratusan relawan Karhutla terus berjuang di garis depan untuk padamkan api. Di tengah isu soal honor yang selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba. Sementara pihak rutan Depok kini melakukan pendalaman dan penelusuran untuk memastikan kebenaran video tersebut.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
2: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Selanjutnya viral di media sosial, warga menangkap seorang pelaku penusukan pemilik wahana permainan di pertokoan Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Sementara itu sebanyak 24 anak buah kapal diduga pelaku penganiayaan rekan kerja yang sempat viral di media sosial ditangkap petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Arafuru, Provinsi Maluku.
1: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap terduga pelaku kekerasan di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Jumat malam. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat pelaku bersama anaknya mengunjungi sebuah wahana bermain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat pelaku ditangkap. Anak pelaku diduga sempat ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Melihat anaknya ditegur, pelaku yang tak senang meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
3: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja ramai-ramai begitu didorong sampai.
4: Badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
3: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya baru didorong kemarin, diamanin.
1: Warga menangkap pelaku di salah satu ruko, kemudian diserahkan ke kepolisian. Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap kapal penangkap cumi KM Maulana 23 di tengah Laut Arafura, Provinsi Maluku pada Jumat. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui mereka menganiaya 4 orang korban berinisial IS, OM, SS, dan JS. Penganiayaan dilakukan atas perintah dari wakil nakoda kapal Maulana 23 karena hasil tangkapan cumi seberat 2 kg yang ditugaskan ke korban tak mencapai target. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, keempat korban diperlakukan tidak manusiawi. Selain dianiaya, korban dimasukkan ke dalam tong, bahkan dijemur di bawah terik matahari. 24 ABK pelaku penganiayaan diserahkan ke Polsek Dobo dan Polres Kepulauan Aru untuk diproses hukum. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Dobo untuk perawatan.
5: Kami tidak tolerir yang namanya penganiayaan atau kekerasan di kapal. Videonya jelas. Teman-teman semua bisa lihat di situ bagaimana orang masukin di tong, kemudian di air, kepukulin. Kami lakukan pemeriksaan seluruh ABK. Standar di pangkalan Wilker PSDKP Dobo, kita lakukan BAP.
1: Selain proses hukum kepada para pelaku penganiayaan, Ditjen PSDKP juga mencabut izin operasional KM Maulana 23 untuk proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke ibu kota, pemirsa. Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api bahkan nyaris pingsan akibat terpapar asap tebal.
6: Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Mereka khawatir api akan merambat ke bangunan lain yang saling berdempetan. Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai 3 dan 4 bangunan diduga berasal dari korsleting listrik. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api usai mengerahkan 11 armada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut ketua RT setempat, sebelum api membesar, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari arah instalasi listrik.
7: Diduga kuat ada konslet listrik. Kemungkinan besar konslet listrik dari instalasi. Menurut saksi, kedengaran ledakan duk semacam konslet. Tiba-tiba ada asap putih menjadi hitam pekat. Gak lama kemudian ada kelihatan percikan api.
6: Kebakaran juga melanda salah satu gudang tempat penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini melahap sebagian besar barang-barang di dalam gudang, termasuk sebuah kendaraan. Asap yang sangat tebal juga membuat seorang petugas damkar nyaris pingsan saat melakukan upaya pemadaman.
8: Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian ini apa, tidak adanya hidran air. Karena di belakang ada merembet juga ke belakang tempat penumpukan sampah, di situ ada bahan bekas dan segala macam.
9: Ini sempat ada anggota yang sesak napas, itu gimana Pak?
8: Anggota mungkin kesesak napas karena asap.
6: Setelah lebih dari 1 jam memadamkan kobaran api, petugas damkar melanjutkan upaya pendinginan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Sony Martha, korban insiden KM Virgo Transport 8 di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Kesedihan juga menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan.
10: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Sony Martha, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Istri dan anak serta kerabat tidak kuasa menahan air mata ketika jenazah korban akhirnya kembali ke tengah keluarga setelah diterbangkan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Sony Martha merupakan sopir truk ekspedisi yang ikut dalam pelayaran menuju Banjarmasin menggunakan kapal KM Virgo Transport 8. Salah satu anak korban mengaku keluarga mendapat kabar ditemukannya jenazah Sony dari pihak perusahaan yang menaungi kapal. Keluarga kemudian memastikan identitas korban melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama jenazah.
11: Ucapkan peran sudah diidentifikasi. Ada barang bukti sweater warna hitam sama gelang yang dipakai kapelan sama anaknya yang kecil adik saya.
12: Kapan itu?
11: Kemarin mas, baru kemarin dikabarin. Terus dicocokkan DNA-nya sama kakaknya yang di Surabaya, ternyata positif.
10: Wajah Siti Aisyah tampak letih. Bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sudah selama 21 hari, perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun, penantian panjang itu pun belum berujung kepastian. Diketahui Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudi kapal saat tragedi terjadi.
13: Ada sisa 55 orang lagi. Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban. Batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu. Seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal. Karena tentunya cair dulu asuransi, baru pengangkatan kapal dilakukan.
10: Siti Aisyah nampak harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara, meski hingga hari ke-21 belum ada kabar mengenai keberadaan Taufik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Senin pagi. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku bakal segera melakukan kajian terkait penerapan ganjil genap di Jakarta, khususnya di ruas jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk hingga Kota Tua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memutuskan nasib penerapan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Langkah ini diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah menerima masukan dan keluhan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta terkait anjloknya tingkat kunjungan serta transaksi pedagang di pusat perbelanjaan. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan utama adalah ruas jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk hingga Kota Tua yang dinilai sudah cukup lama terdampak oleh aturan tersebut. Pramono menyatakan kajian juga mempertimbangkan progres proyek pembangunan MRT yang diperkirakan rampung pada tahun 2027 mendatang.
1: Yang pertama untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan, di Gajah Mada, Hayam Wuruk sampai dengan Kota Tua, itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama. Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai apa kebijakan ganjil genap tersebut, karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian, apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau enggak, segera saya putuskan.
0: Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Senin pagi. Dalam upacara ini, Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir dalam upacara, Wapres Gibran Raka Buming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menhan Syafri Syamsuddin hingga Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sementara itu, Letjen Luki Afianto yang merupakan Pangkogap Wilhan III bertindak sebagai komandan upacara. Dalam peringatan HUT TNI juga dipamerkan pakaian dinas upacara atau PDU baru. Pada PDU baru tidak terdapat model kerah lipat atau kerah tidur yang mirip dengan kerah jas. Model kerah itu diganti dengan kerah yang langsung melingkari bagian leher. Hari ini Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan sejumlah satuan baru TNI dari Matra TNI AD. Jalan!
2: Terima kasih, Pak Presiden.

0: Selanjutnya kita tergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Halo, selamat siang Naya. Naya, bagaimanakah jalannya upacara HUT TNI ke-81 tahun hari ini? Apa saja sorotan penting dalam agenda penting yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto?
1: Ya, selamat siang Freddy. Jalannya hari ulang tahun TNI Angkatan Darat ke-81 ini berjalan hikmat dan juga sederhana. Jika tahun sebelumnya dirayakan di Monas, kali ini di Markas Besar TNI AD di Cilangkap. Dan dimulai sekitar pukul 9 pagi dan tadi telah meninggalkan lapangan upacara. Dan beberapa hal yang menarik, ya, salah satunya selain dijalankan atau digelar secara sederhana di Mabes Angkatan Darat di Cilangkap, tadi juga tema besar di HUT 81 yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur, ini juga menjadi esensi jalannya upacara dan juga nilai dari HUT TNI ke-81, di mana tadi dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ada beberapa poin penting, yaitu di mana makna solidaritas dan juga empati ini menjadi salah satu hal yang ditekankan. Kemudian juga dia menekankan bahwa TNI adalah milik rakyat, artinya memang harus bekerja untuk rakyat. Kemudian juga untuk menghadapi ancaman cyber, TNI juga harus selek terhadap teknologi. Itu juga menjadi salah satu sorotan. Kemudian perubahan karakteristik ancaman ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh TNI. Kemudian juga penguatan organisasi. Selain upacara tadi juga digelar adanya pelantikan peresmian 6 komando daerah militer atau Kodam Baru beserta pengukuhan para panglimanya, ada 30 brigade infanteri teritorial pembangunan brigif TP, kemudian juga ada 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. Selain itu juga yang menarik, Freddy dan juga pemirsa, di dalam upacara juga ada apresiasi tinggi bagi para prajurit, di mana diberikan tanda kehormatan yaitu bintang Mahaputra Adipurna kepada empat tokoh, yaitu yang pertama tadi diberikan kepada Jenderal Purnawirawan Jamarisa Niago yang juga sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Kemudian yang kedua adalah Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syahri Syamsuddin. Kemudian yang ketiga adalah Panglima TNI Jenderal TNI Asyik Subianto. Selain itu juga diberikan bintang Mahaputra Adi Prajana kepada Wapang TNI, Jenderal TNI Tadjo Budi, kemudian kepada Kasat Jenderal TNI Marun Simanjuntak dan juga Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali serta Kasal yaitu Marsekal TNI Antoni Harjono. Selain itu juga menarik, saya tadi memberikan tanda kehormatan dan juga pengukuhan Satuan Komando Baru dalam peringatan HUT TNI ke-81 ini. Kalau kita lihat banyak tamu undangan yang hadir, baik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga tadi hadir, kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga tampak hadir, bahkan duduk berdekatan. Selain itu juga beberapa Menteri Kabinet juga hadir serta anggota DPR Komisi 2. Kemudian Ketua MPR juga hadir, sehingga memang kalau kita lihat suasana berjalan hikmat, kemudian dihadiri oleh pejabat-pejabat atau kabinet merah putih, ini juga menandakan bahwa dalam rangka upacara HUT TNI ini juga disampaikan solidaritas ini menjadi kunci utama untuk membuat Indonesia bisa lebih maju dan juga menjaga nilai kebangsaan. Dan selain itu juga kalau kita lihat, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa sekali lagi TNI ini adalah milik rakyat, sehingga kerja dan juga semua hal ini memang harus diserahkan secara maksimal kepada masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting juga harus bisa melihat berbagai ancaman, bukan fisik saja, yaitu cyber, sehingga TNI juga harus bisa melek teknologi agar tadi ancaman-ancaman cyber yang memang ini menjadi salah satu ancaman untuk ketahanan dan juga kedaulatan Indonesia ini juga penting. Dan diharapkan solidaritas, tidak ada senioritas di dalam TNI juga menjadi hal penting agar solidaritas, kekompakan TNI ini menjadi salah satu kekuatan kesehatan, sehingga tentunya TNI bisa menjadi lebih dekat kepada masyarakat dan bisa mengabdi kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan sekitar pukul 10, para tamu undangan beserta presiden bersedia itu juga telah meninggalkan Mabes TNI Angkatan Darat di daerah Cilangkap, dan tentunya diharapkan nanti pada ulang tahun berikutnya ke 82 semakin kompak dan tentunya bisa menjaga marwah atau kedaulatan Indonesia lebih baik. Ferdi.
0: Baik, Nova Naya Antaka, terima kasih atas laporannya, dan tentunya kita harapkan semakin ke depan TNI bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan juga negara. Selamat kembali bertugas, Nova Naya Antaka. Terima kasih sudah melaporkan langsung dari Cilangkap, Jakarta. Dan di saat api terus mengamuk dan asap menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah, ratusan relawan Karhutla terus berjuang di garis depan untuk memadamkan api di tengah isu soal honor yang selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Diduga akibat merambatnya api, pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
3: Yang sisi utara belum kecadak, mohon bantuan damkar.
2: Kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah lain. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tak hanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi akibat dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
4: Ya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang jadi ya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api sehingga dia minta tolong dari kita.
2: Kabut asap menyelimuti wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kondisi ini telah terjadi sejak 3 pekan lalu dan mempengaruhi aktivitas transportasi laut karena jarak pandang yang kurang dari 1 mil. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, kabut asap akibat karhutla semakin pekat. Hal ini membuat aktivitas warga yang sedang berwisata pun terganggu.
5: Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu. Dari pantauan di sejumlah titik, kabut asap terlihat menutupi pandangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan perairan. Kondisi ini telah terjadi sejak 3 pekan lalu, namun terlihat lebih tebal sejak 2 hari terakhir. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas transportasi laut karena jarak pandang kurang dari 1 mil. Pengamatan dari BMKG Makassar menunjukkan konsentrasi partikulat PM2,5 tertinggi mencapai sekitar 83 mikrogram dan masuk ke dalam kategori tidak sehat. Kemunculan kabut asap diduga berkaitan dengan titik-titik kebakaran yang berada di Sulawesi Selatan serta kiriman dari luar Sulawesi, lantaran asap terbawa dan berpindah mengikuti arah serta pola pergerakan angin.
6: Kalau dari hasil pemantauan kita berdasarkan dari sumber hotspot, di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ini sudah mulai beberapa muncul titik-titik hotspot yang baru. Kalau dari pergerakan anginnya juga yang angin timuran seperti ini,

0: atau pedih, apa pilek, caknya jadi pilek itu nah.
1: Jadi tidak jadi masalah, apa pemandu bu?
0: Tidak jadi masalah sih, cuman ini rasanya keganggu pak dikit.
2: Meski begitu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di saat api terus mengamuk dan asap menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah, ratusan relawan Karhutla terus berjuang di tengah isu soal honor yang selama berbulan-bulan belum dibayarkan. Namun pejuang Karhutla di garis depan ini mengaku tetap bertahan demi satu tujuan, yaitu mencegah api merembet ke permukiman warga. Dan berikut potret perjuangan para relawan Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Wajah Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir terus dikepung asap kebakaran hutan dan lahan. Asap pekat tak hanya menutupi langit, namun juga membuat kualitas udara memburuk. Di balik kabut asap tersebut, ada petugas dan relawan yang terus berperang melawan api. Mereka menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya memutus penyebaran api. Salah satunya Endar Dwi Hananto atau yang akrab disapa Laupon. Pria 42 tahun ini tergabung dalam tim serbu api kelurahan sejak 2019. Hampir 7 tahun ia terus turun ke lapangan jika terjadi karhutla. Tak peduli panas, asap maupun risiko terjebak api. Bagi Laupon, menjadi relawan bukan semata-mata soal uang. Ada panggilan jiwa dan misi kemanusiaan yang membuatnya terus bertahan.
5: Panggilan jiwa, Bang. Emang sudah panggilan dan rasa kemanusiaan yang ada agar kota kami bersih dari asap sih.
4: Namun perjuangannya tak selalu mendapat apresiasi. Laupon mengaku kerap mendapat tanggapan negatif dari warga ketika timnya dinilai terlambat tiba di lokasi. Padahal dalam satu waktu ada banyak titik karhutla yang harus ditangani. Meski menghadapi beragam suka dan duka, Laupon dan timnya tetap menjalankan tugas. Sayangnya, sudah 3 bulan ini Laupon belum menerima honor. Padahal seharusnya setiap hari ia mendapatkan honor sekitar Rp100.000. Namun ia masih optimis bahwa honornya akan segera dibayarkan. Dan bagi Endar, misi kemanusiaan adalah yang utama.
5: Kalau untuk saat ini, Bang, kami tidak memikirkan tentang honor itu ya, Bang. Ya. Karena memang bisa dilihat sendiri, Palangkaraya tertutup kabut asap. Ya. Bukan cuma 1-2 orang yang terkena dampaknya, ada banyak keluarga kami juga kena dampaknya juga, ya kan. Jadi lebih ke mementingkan kemanusiaan sih, Bang, gitu, daripada cuma memikirkan honornya itu gitu, Bang. Dan saya yakin nanti juga pemerintah pasti akan membayarkan sih kalau perihal honor itu.
6: Sudah berapa bulan belum dibayarkan honornya?
5: 3 bulan, Bang.
6: 3 bulan.
4: Endar masih bersyukur karena setiap hari selama bertugas, ia dan rekan-rekannya selalu dipenuhi kebutuhan seperti sarapan, makan siang, dan juga biaya transportasi.
7: Relawan-relawan yang berada saat ini memang mereka terus melakukan upaya pemadaman walaupun mereka sampai saat ini belum mendapatkan honor yang terjadi dan mereka tidak memikirkan honor yang saat ini mereka berikan, hanya membantu warga agar sampai api ini jangan sampai mendekati pemukiman penduduk yang terjadi saat ini. Mereka mengatakan panggilan jiwa yang saat ini mereka lakukan.
4: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menyebut bahwa ada sekitar 119 relawan karhutla yang tergabung dalam Satgas Darat masih menunggu pembayaran honor. Saat ini, sumber pendanaan masih dalam proses pembahasan di DPRD.
8: Apa terkait dengan minimnya anggaran APBD kota, Pak? Bagaimana, Pak?
9: Enggak lah kalau maksudnya, jadi gini, minim itu enggak ada gitu loh. Kalau minim itu tidak bergerak. Saat ini kan kita tetap bergerak. Jadi sekali lagi, tadi jadi begini, supaya tidak miss. Yang tidak miss itu bahwa pada saat itu, karena memang sedang pengusulan pembahasan APBD perubahan di DPRD. Karena dana itu kan dari BTT. Dari BTT itu kan harus melakukan yang namanya APBD pergeseran.
4: Di tengah perang melawan api karhutla ini, ada sisi lain yang tak boleh terlupakan,

0: para relawan yang siap mengabdi dan menjalankan misi kemanusiaan. Di saat api terus membara, mereka memilih tetap berdiri di garis depan. Berkawan asap berhadapan dengan api. Mereka bisa saja menunggu. Namun api tak pernah menunggu. Dan selama karhutla masih mengancam, para relawan ini memilih untuk terus bergerak. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Pulau Samosir memiliki lahan pertanian cukup luas. Namun letak geografisnya di tengah Danau Toba justru membuat petaninya kesulitan air. Masyarakat setempat menyebutnya fenomena kehausan di bawah pancuran air.
2: Langkah konkret nasional dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon secara resmi dimulai dari Pulau Samosir yang berupa pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diresmikan pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini merupakan buah kerjasama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan pemerintah Inggris melalui UK Foreign Commonwealth and Development Office. Kerjasama tersebut menghasilkan bantuan kerajaan Inggris untuk pembangunan pompa energi surya di desa Sibonor Ompuratus. Pembangunan ini tentunya dirasakan membantu bagi petani desa yang sebagian besar masih mengandalkan sawah tanah hujan.
3: Sebelum hadirnya pompa air tenaga surya di desa kita, desa Sibonor Ompuratus, lahan pertanian kita yang mencakupi kurang lebih 83 hektar di mana kita hanya mengharapkan turunnya air hujan. Sehingga kami hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun.
2: Dampak ekonomi kawasan sukses di desa Sibinor Ompuratus, program rendah karbon ini bersiap dilanjutkan ke desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu. Leonardo Adipurnama alias Teguh Sambodo, selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berharap program ini nantinya akan mampu direplikasikan dan menjadikan rujukan secara nasional.
4: Dan 5,7 miliar untuk Sibonor Ompuratus. Ini menjadi salah satu pengungkit yang harapnya juga bisa menjadi rujukan tidak saja bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mereplikasi, tapi juga ada program besar yang ada di Kementan berkaitan dengan bantuan pompanisasi untuk bisa melihat skema yang sekarang diwujudkan mungkin menjadi salah satu rujukan untuk perluasan dari penyaluran bantuan ini. Kalau tadi dikatakan dananya apakah 100% dari UK, kalau kita hitung sebenarnya ada kontribusi juga dari Kabupaten Samosir.
5: Dengan adanya pompa air tenaga surya ini dapat meningkatkan produktivitas, ya, dari yang biasanya hanya satu kali produksi bisa menjadi 2 sampai dengan 3 kali, dan tentu saja kami berharap dengan adanya ini dapat membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, meningkatkan perekonomian, dan tentu saja dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.
2: Desa Sibonor Ompuratu sendiri memiliki sekitar 82 hektar sawah tanah hujan yang dikelola oleh 749 petani mendapatkan bantuan bangunan pompa tenaga surya yang diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 1036 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan akan meningkatkan produksi padi dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun. Sedangkan Desa Pakpahan dengan 72 hektar sawah tanah hujan yang dimanfaatkan oleh 903 petani dengan bantuan pompa tenaga surya tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 7,34 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan meningkatkan produksi padi dari 96 ton menjadi 280 ton per tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia, Samosir, Sumatera Utara.
1: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman. Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman warga. Pemerintah wilayah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Kebakaran juga terjadi di lokasi perkemahan Bella Italia, di mana api dengan cepat membakar bungalow, kendaraan, serta vegetasi di sekitarnya.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bouquet Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bouquet Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Sementara kebakaran juga melanda lokasi perkemahan di Peschiera del Garda, Provinsi Verona, Italia pada Minggu. Api membakar sekitar 20 bungalow, beberapa kendaraan, serta berbagai vegetasi di sekitarnya. Kebakaran diperkirakan bermula secara tidak sengaja dari dalam sebuah bungalow, lalu kemudian menyebar serta menghancurkan sebagian area perkemahan Bella Italia. Atas kejadian ini, satu orang dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar, dan beberapa orang lainnya dirawat di ruang gawat darurat karena menghirup asap karbon monoksida.
0: Ratusan hewan peliharaan ikut dalam pemberkatan tahunan di San Francisco Plaza, Ekuador untuk memperingati Hari Hewan Sedunia yang jatuh pada 4 Oktober. Sementara di Cina, dua instalasi kucing jingga raksasa dihadirkan selama musim liburan hingga menjadi spot ikonik baru. Pose yang menggemaskan mampu menghipnotis para pengunjung yang datang.
2: Selain dikenal sebagai Hari Hewan Sedunia, 4 Oktober juga bertepatan dengan Hari Santo Fransiskus dari Assisi yang salah satu agendanya terdapat tradisi pemberkatan hewan. Tradisi ini digelar di Gereja Katolik di Alun-Alun Quito, San Francisco Plaza, Ekuador dan diikuti oleh ratusan orang. Di antaranya ada yang membawa kucing, anjing, kelinci, marmut, ikan mas, ayam jantan, dan ratusan hewan peliharaan lainnya. Bahkan abu hewan yang telah mati pun juga turut disertakan dalam upacara yang digelar pada Sabtu. Tradisi ini merupakan simbol pelindung bagi ekologi dan hewan dan sudah digelar secara tahunan di berbagai negara Amerika Latin. Sementara Hari Hewan Sedunia telah ditetapkan sejak tahun 1929 oleh World Animal Protection. Jadi destinasi ikonik baru, dua instalasi kucing raksasa berwarna jingga yang terbuat dari bunga di Metro Bay ini menarik perhatian wisatawan selama musim libur nasional di Shanghai, China. Karakter ini sebelumnya dijuluki kucing jahe gendut karena sempat viral menghiasi iklan di layar digital. Nuansa oranye, lembut serta elegan, kini menghiasi kawasan tersebut dan dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto bersama. Dihiasi tali merah, lonceng, dan pada nama yang indah di leher, membuat instalasi kucing tersebut tampak ceria dan menggemaskan layaknya sebagai binatang peliharaan.
0: Selanjutnya ada ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Namun ada acara yang tak kalah menarik juga nih pemirsa di Cina. Ketika beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu. Di mana pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan pada Senin malam. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Remeni yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
2: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romeni terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
3: Ole is being tested, he's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees he's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
2: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
4: We're all very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
2: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam 2 pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
5: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
2: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Ya, skuad Garuda kembali bersua dengan tim Gajah Perang dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam di Stadion GBK. Pertemuan ini merupakan yang ke-78 kali sejak tahun 1957. Thailand masih mendominasi kemenangan sebanyak 37 kemenangan dan Indonesia mencatat 25 kemenangan. Bahkan dari 10 laga terakhir, skuad Garuda hanya 2 kali mengalahkan timnas Thailand. Dan berikut 10 laga terakhir timnas Indonesia Thailand. 7 Desember 2010, skuad Garuda berhasil menaklukkan Thailand 2-1 dalam Piala AFF. Namun, timnas Indonesia kalah dalam laga Piala AFF 19 November 2016 dengan skor 4-2. Sebulan kemudian, pemirsa, masih dalam Piala AFF 2016, Indonesia kembali kalahkan Thailand 2-1. Kemenangan ini yang terakhir diraih oleh

0: timnas Indonesia atas Thailand hingga laga terakhir 29 Desember 2022 dalam turnamen Piala AFF. Namun bukan tak mungkin dengan dukungan penuh supporter Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, Kevin Dix dan kawan-kawan mampu taklukkan Thailand dan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Selanjutnya, kurang dari sepekan, gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara itu, masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
1: Gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
2: Ya, bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A, CCR untuk sirkuit Mandalika.
1: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di Desa Adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa Adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak, dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
3: Untuk MotoGP-nya, kalau sampai rampung jadi, tidak terkejar, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung. Sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
4: Jadi itu jadi bahan pariwisata juga ya,
3: dia
4: menyaksikan pembuatan.
3: Proses pembuatannya bagaimana kan bisa mereka saksikan.
1: Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 resmi berakhir, pemirsa. Ajang kejurda ini menjadi wadah menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur di Banten pada akhir Oktober mendatang.
1: Sebanyak 420 pecatur dari kategori anak-anak hingga dewasa telah mengikuti kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang digagas oleh Percasi DKI Jakarta pada 3 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juara kategori kelompok usia 11 putri, Hillary Rokateng, mengaku senang bisa menjadi yang terbaik.
5: Pastinya saya senang, tapi saya mungkin nanti saya mau cari gelar-gelar lain dan ikut turnamen internasional di luar negeri. Paling seru sekali pertandingannya semuanya. Seru lawannya dan berat juga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Percasi DKI Jakarta, Hardianto Kemet, dalam acara penutupan kejurda ini menyampaikan, kejurda ini sangat penting karena dapat menjadi sarana seleksi menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten yang akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang.
6: Kejurda hari ini saya optimis. Ya, mudah-mudahan dan saya optimis kita DKI Jakarta telah menyaring para atlet-atlet catur yang akan mengikuti

0: pagelaran kejuaraan nasional di Banten, kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten. Jadi sudah tersaring dengan baik dan saya optimis bisa tetap mendapatkan juara umum.
1: Bersamaan dengan penutupan Kejurda 2026, Kenet dan Untut Adianto juga melantik 6 kepengurusan Pengkot Percasi Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Selanjutnya, pemirsa CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Ruli Kurniawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Kepanikan melanda pengguna Jalan Raya Kermelor, Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat sebuah mobil minibus terbakar hebat pada Minggu. Sementara itu warga Dukuh Lembah Bang, Desa Sindur, Kecamatan Ngeplak, Boyolali kejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solo Ngawi KM 499.
1: Api dalam sekejap menghanguskan sebuah mobil minibus di Jalan Raya Cermelor, Kecamatan Cerme, Gresik pada Minggu. Pengemudi mengaku awalnya mobil melaju normal dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Namun tiba-tiba perseneling kendaraan macet dan membuat tenaga mesin menurun drastis. Menyadari ada yang tak beres, pengemudi langsung menepikan kendaraannya ke kiri jalan. Hanya berselang 5 menit kemudian, mesin mengeluarkan asap tebal, disusul percikan api muncul dari balik kap mesin dan langsung membesar. Setelah 1 jam berkobar, api berhasil dipadamkan oleh 2 unit armada damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet panjang. Warga Dukuh Lembah Bang, Desa Sindon, Kecamatan Ngeplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solo Ngawi KM 499 pada Minggu. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam.
2: Kampas tromol itu kayak ngancing, kampasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam. Langsung keluar api dari dalam ban.
1: Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api bahkan nyaris pingsan akibat terpapar asap tebal.
3: Kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam. Mereka khawatir api akan merambat ke bangunan lain yang saling berdempetan. Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai 3 dan 4 bangunan diduga berasal dari korsleting listrik. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api usai mengerahkan 11 armada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut ketua RT setempat, sebelum api membesar, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari arah instalasi listrik.
4: Diduga kuat ada konslet listrik. Kemungkinan besar konslet listrik dari instalasi. Menurut saksi kedengaran ledakan duk semacam konslet. Tiba-tiba ada asap putih itu menjadi hitam pekat. Gak lama kemudian ada kelihatan percikan api.
3: Kebakaran juga melanda salah satu gudang tempat penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini melahap sebagian besar barang-barang di dalam gudang, termasuk sebuah kendaraan. Asap yang sangat tebal juga membuat seorang petugas damkar nyaris pingsan saat melakukan upaya pemadaman.
5: Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua ini apa, tidak adanya hidran air. Karena di belakang ada ini, ada merembet juga ke belakang tempat penumpukan sampah, di situ ada bahan bekas dan segala macam.
6: Ini sempat ada anggota yang sesak napas, itu gimana, Pak?
5: Anggota mungkin kesesak napas karena ini, karena asap.
3: Setelah lebih dari satu jam memadamkan kobaran api, petugas damkar melanjutkan upaya pendinginan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Cirebon, di mana sebuah truk kontainer bertabrakan dengan truk wingbox. Sementara di Serang, Banten, sebuah bus antar kota antar provinsi bertabrakan dengan sebuah truk kontainer. Kecelakaan disebabkan truk kontainer oleng dan memotong jalur bus.
7: Akibat hilang kendali dan masuk jalur seberang, sebuah truk kontainer bertabrakan dengan sebuah truk wingbox. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Cirebon pada Minggu siang. Sebelum bertabrakan, truk wingbox sudah berusaha menghindari benturan, namun sayang tabrakan tak terhindarkan. Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh.
8: Ada mobil kontainer, dia oleng gitu kan, mungkin ngantuk. Katanya supirnya sih tadi ngantuk, katanya dia. Jadi nyebrang jalan, mau nabrak, mau adu banteng sama saya. Saya hindari adu bantengnya, yang kena samping, malah samping saya yang kena gitu kan. Untungnya nggak ada korban jiwa sih.
7: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang, sementara pengemudi minibus luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. CCTV merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi dengan sebuah truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Kecelakaan disebabkan truk kontainer yang hilang kendali sehingga bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah sebaliknya. Setelah tabrakan, bus terprosok ke parit. Seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang selanjutnya dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama.
9: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L, buang ke kanan, ya. Saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah, itu tiba-tiba jadi letter L, jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
7: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Akibat gempa, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Hingga Minggu tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
10: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Baragonda.
11: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.

0: Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
1: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Senin pagi. Turut hadir dalam upacara Wapres Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menhan Safri Samsudin, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Sementara itu, Legend Lucky Avianto yang merupakan Pangkogap Wilhelm III bertindak sebagai komandan upacara. Dalam peringatan HUT TNI juga dipamerkan pakaian dinas upacara atau PDU baru. Pada PDU baru tidak terdapat model kerah lipat atau kerah tidur yang mirip dengan kerah jas. Model kerah itu diganti dengan kerah yang langsung melingkari bagian leher. Hari ini Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan sejumlah satuan baru TNI dari Matra TNI Angkatan Darat. Jalan. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat yang jatuh pada 5 Oktober 2026 dipusatkan di Lanut Husein Sastra Negara. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat dilaksanakan di Apron Depohar 10, Lanut Husein Sastra Negara Kota Bandung. Upacara peringatan dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Bersama Adil dan Makmur ini berlangsung sejak pukul 7.30 pagi dan dihadiri oleh 3 matra TNI dan juga sejumlah tamu undangan. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Sesko AU Marsekal Muda TNI Yori S. Koloai. Sementara yang menjadi Komandan Upacara Letkol Pas Ilham Maulana Saleh. Dalam upacara peringatan HUT TNI ini, Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Panglima TNI yang menekankan untuk menjadikan prima atau profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai pedoman.
4: Jadi yang disampaikan Bapak Panglima bahwa kita harus berkontribusi langsung di dalam program pembangunan pemerintah yang ada, terlebih di dalam peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjamin keselamatan bangsa dan negara.
3: Sementara Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung, Marsma TNI Solihin selaku penyelenggara mengungkapkan, upacara HUT TNI ke-81 kali ini diselenggarakan dengan lancar.
5: Kegiatan HUT ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kogar Tetap 2 untuk bisa menyatukan seluruhnya, ya, mengintegrasikan seluruhnya, bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini bagian dari tugas kami, dan maka menjaga sinergisitas seluruh TNI, baik itu darat, laut, udara yang berada di wilayah Jabar khususnya, bukan hanya Bandung, demikian.
3: Selain dihadiri oleh 3 matra TNI, upacara juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan seperti pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Jawa Barat.
6: Kami atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 dan kami berharap ya TNI makin profesional, TNI makin humanis ya, selama karena TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
7: Dirgahayu untuk TNI ke-81. Kami akan selalu menjadi bagian dari TNI bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Usai upacara peringatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh peserta upacara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken kembali digelar di Jalan Braga, Bandung. Kini warga kembali bisa menikmati kawasan ini tanpa lalu lalang kendaraan. Sesaat lagi di CNN Indonesia. Insya Allah.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Art Jakarta 2026 kembali hadir mempertemukan pembuat maupun penikmat seni baik dari dalam maupun luar negeri. Puluhan galeri terlibat memamerkan karya seni kontemporer.
5: Salah satu pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jakarta kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran digelar selama 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Pameran ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan pecinta seni baik dari dalam negeri maupun negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Jepang. Total ada 75 galeri yang berpartisipasi dalam gelaran tahun ini. Lebih dari setengahnya adalah seniman-seniman asal Indonesia. Salah satunya adalah para seniman asal Surabaya dari Yayasan Selalu Dapat Memberi. Hasil penjualan lukisan di pameran ini sebagian akan digunakan untuk beasiswa mahasiswa seni yang kesulitan biaya.
6: Saya lulus tahun 2022. Saya memang generasi pertama, tahun 2015 saya angkatan di Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan waktu itu di semester 2 saya kurang biaya. Nah, yayasan ini yang membantu. Pertama saya kenal dengan Pak Sutoyo itu, sebelumnya belum ada yayasan ini. Tapi setelah saya bercerita banyak hal, bahwa banyak teman-teman yang memiliki semangat kuat untuk belajar menjadi seorang seniman, tapi terkendala dari biaya, pada akhirnya kami sepakat dengan Pak Sutoyo untuk mendirikan sebuah yayasan ini. Dan bekerjanya ke depannya, kalau ada seniman yang sudah diberi biaya gitu, terus dia mau berkarya, mau ikut kontribusi, bisa berpameran seperti ini, terus nanti biaya pamerannya bisa dipotong berapa persen untuk melanjutin adik-adik kelas yang lainnya gitu.
5: Pameran tidak hanya mempertunjukkan lukisan, banyak pula karya tiga dimensi seperti instalasi, patung, dan bentuk karya lainnya juga turut meramaikan Art Jakarta tahun ini. Para pengunjung mengaku menikmati karya para seniman, terutama keunikan yang hadir setiap tahunnya.
7: Soalnya yang menarik itu aura.
8: Jarang di aura.
9: Banyak
8: jarang
9: yang ngambil tema aura gitu. Jadi kayak aura flowing atau semacamnya. Enggak tahu kenapa belakangan itu banyak yang ngambil tema kayak gitu ya.
7: Iya, tahu kita datang tuh emas ya.
9: Iya.
7: Selalu ada hal-hal baru yang
9: iya.
7: Kayak wah.
9: Iya, tiap tahun pasti ada yang baru. Walaupun itu dengan seniman yang sama, tapi tahun depannya itu pasti beda gitu.
5: Pengunjung yang hadir dapat menikmati seluruh karya di Hall B3, C3, dan C1 G-Expo dengan tiket masuk yang dibanderol hingga Rp150.000. Pameran digelar dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Harapannya gelaran seperti ini dapat melestarikan karya seni kontemporer di Indonesia serta memperkuat pasar ke mancanegara di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Putri Demas, Probokus Hartoyo, Jakarta.
4: Indonesia Comic Con tahun ini memasuki satu dekade penyelenggaraan. Selama 10 tahun, event ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya penggemar pop culture, tetapi juga mempertemukan komunitas, kreator, hingga pelaku industri kreatif.
10: Sejak pertama kali digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom. Mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay.
11: Seru sih, ada acara lomba cosplay, terus ada mini booth kayak art and craft gitu. Terus di sini juga banyak booth-booth yang ada stand-nya, terus kita ngumpulin.
8: Jadi kebetulan rumah saya tuh dekat dari Sunter ke sini, makanya tahun ini mau coba datang lagi ke Indonesia Comic Con tahun ini. Pengen tahu ada booth-booth khusus yang tentang film sih yang bakal tayang tahun ini.
10: Di antara beragam fandom, cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. Bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama.
12: Di sini ramai banget ya cosplayernya, karena segala macam pop culture ada. Jadi kita bisa lebih ngeblend, bisa saling lebih kenal, komunitasnya juga lebih besar.
13: Pop culture sekarang udah dibantu banget sama sosmed, jadi semua umur udah bisa ikut semuanya. Semuanya tahu, semuanya bisa tahu dari action figure, dari kartun, dari anime, semuanya keren.
10: Namun, perkembangan pop culture tak berhenti pada komunitas. Di baliknya ada karya lokal dan intellectual property atau IP lokal yang berpeluang dikembangkan menjadi produk kreatif lebih besar. Salah satunya karya dari Fajar Nugros, sutradara sekaligus penulis cerita komik, yang berkolaborasi dengan ilustrator Apriyadi Kusbiantoro untuk membuat karya komik Elang Jawa. Fajar juga membuat karya kolaborasi dengan ilustrator Daniel Indro berjudul Rental Hero.
14: Buat saya, Indonesia Comic Con penting banget buat kita memperkenalkan komik atau cergam kalau kita nyebut di Indonesia. Pertama ke publik kita sendiri, jadi masyarakat kita, generasi muda itu tahu ada komik di Indonesia atau cergam di Indonesia. Mungkin ke depan ya, komik-komik Indonesia, komik lokal bisa, IP-nya bisa terus berkembang dan menjadi produk-produk lain gitu. Bisa jadi film gitu, dan beberapa sudah mulai dikerjakan kan.
10: Bagi penyelenggara, satu dekade ICC memperlihatkan semakin luasnya cakupan pop culture yang dihadirkan baik lokal maupun global. ICC juga mencoba memperkuat posisi karya dan IP lokal sehingga penggemar semakin beragam. IP atau intellectual property adalah kekayaan intelektual berupa karakter, cerita atau karya visual yang memiliki hak cipta dan nilai komersial.
15: Tahun ini kita mendatangkan Mac and You yang main One Piece sebagai Zoro, yang live action. Kita memang engage dengan beberapa komunitas dan juga kreator pastinya. Apalagi juga namanya Indonesia Comic Con, highlight Indonesianya itu tentang IP lokal, itu tetap yang kita pengen tonjolkan terus.
10: Suguhan musik oleh penyanyi Jepang Yosuke Kishi yang juga pemeran Sasori Orange Q Ranger menambah semarak gelaran Indonesia Comic Con 2026. Pengunjung dibuat bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Fajar Bolivia, CNN Indonesia, Jakarta.
4: Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken kembali digelar di Jalan Braga, Bandung. Kini warga kembali bisa menikmati kawasan ini tanpa lalu lalang kendaraan.
16: Setelah vakum beberapa waktu, Jalan Braga kembali ramai dipadati warga. Ruas jalan yang biasa dilalui kendaraan kini dimanfaatkan untuk berjalan kaki. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas lain, mulai dari berfoto di foto booth, menikmati penampilan musik live, hingga jasa fotografi yang tersedia di sepanjang kawasan. Braga Beken disambut secara antusias oleh warga karena aktivitas di ruang terbuka terasa lebih leluasa.
17: Happy sih, aku kan salah satu kayak suka banget gitu sama Bandung, apalagi sama Jalan Braga. Jadi pas tahu udah aktif lagi, bisa jalan, terus nggak ada lalu apa kendaraan juga, happy banget sih bisa jalan-jalan di sini lagi.
18: Oh iya, kalau misalkan Braga Beken itu kan tidak ada lalu-lalangnya kendaraan ya. Jadi kayak lebih enak juga buat beraktivitasnya, kayak foto booth gini juga, jadi nggak ada terganggu sama kendaraan.
16: Namun, penutupan Jalan Braga tak lepas dari keluhan sebagian pengguna jalan. Terutama, membuat warga harus memutar arah dan mencari lokasi parkir.
17: Iya, ngerasa sih. Jadi harus muter, nyari parkiran lagi yang sepi, gitu.
19: Ya, macet juga bisa. Terus, kita juga kalau macet, dampak ke kitanya panas juga, kayak gitu.
16: Dengan kembalinya Braga Beken, Warga kini punya ruang terbuka untuk beraktivitas di akhir pekan. Meskipun persoalan parkir dan kemacetan masih menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih ini. Di kota Bandung, kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa khas Thailand. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih ini. Sebab di kota Bandung kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa dan suasana khas Thailand yang patut dicoba. Penasaran seperti apa lezatnya kuliner asli Thailand di Paris van Java? Kita simak liputan Kiki Haryadi dan Helmi Suryanegara berikut ini.

0: Salah satu restoran di kota Bandung yang menyajikan kuliner khas Thailand berada di Jalan Braga. Deretan meja dan kursi, serta suasana makan yang santai, dibuat semirip mungkin dengan food street yang berada di Thailand. Konsep serupa juga diterapkan dalam proses memasak dengan konsep open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses makanan disiapkan. Salah satu hidangan yang ditawarkan adalah nasi goreng khas Thailand yang dipadukan dengan pad krapau atau daging ayam cincang dengan rasa pedas dan gurih. Proses memasaknya pun menjadi daya tarik tersendiri. Wajan panas, api, dan aroma masakan yang keluar memberikan sensasi smoky pada hidangan. Hidangan khas Thailand lainnya adalah pad thai atau mie khas Thailand yang dibuat kering dengan berbagai topping. Ada juga berbagai pilihan jajanan seperti ayam pandan dan shrimp cake yang dapat dinikmati sebagai camilan.
1: Saya udah pesan beberapa ini masakan Thailand yang dibuat secara langsung dan ini banyak sekali. Tapi kalau saya coba perhatikan gitu ya, para konsumen yang datang ke sini itu juga pesannya banyak. Karena pilihannya banyak sekali dan mereka makannya tuh sharing gitu ya. Tadi saya sudah coba mie-nya, nasi gorengnya, kemudian juga ada appetizer-nya juga nih. Yang ini juga menarik untuk dicoba. Pokoknya Anda kalau misalkan kesini, kayaknya hampir semua harus dipilih, kemudian dinikmati bersama dengan teman-teman. Wah, ini rasanya autentik tapi masih masuk ke lidah Indonesia ya. Saya dari sekian banyak pilihan, Aswadika Piyaka.
0: Untuk memberikan pengalaman kuliner yang menyerupai aslinya, sejumlah resep di tempat ini diolah dengan mengacu pada cita rasa khas Thailand. Mulai dari pemilihan bahan, bumbu, hingga teknik memasak, diupayakan agar tetap mendekati resep aslinya.
2: Kita mencoba mengadap semirip mungkin. Soalnya nggak susah juga, soalnya Thailand juga sebenarnya makanannya sama kita tuh nggak jauh beda. Kayak pad krapau tuh sebenarnya kalau diambil roots-nya ke Indo itu masih gila. Gitu. Jadi kayak ya, kita udah dibuat inilah satu jalur lah makanya.
0: Konsep ini membuat banyak konsumen rela mengantre untuk menikmati beragam hidangan Thailand. Apalagi harga yang ditawarkan untuk setiap hidangan terbilang cukup ramah di kantong.
3: Jadi ini saya pertama kali makannya, tapi rasanya enak, asli enak.
4: Dari vibes-nya, ambience-nya?
3: Kayak lagi di Thailand aja gitu di sini.
4: Rame ya gitu?
3: Rame.
4: Okay.
3: Di sini dari siang sampai malam, rame. Saya lihat di Instagram, rame terus di sini.
4: Jadi mau coba ke sini ya?
3: Iya.
0: Berikutnya saya ajak Anda menikmati hidangan kuliner khas Thailand dengan konsep Bristo. Berlokasi di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, aneka hidangan Thailand di tempat ini diolah dengan konsep fusion. Artinya cita rasa khas Thailand dipadukan dengan elemen dan teknik kuliner lainnya, sehingga menghasilkan hidangan dengan karakter yang berbeda. Salah satunya Pad Krabau Bun. Hidangan ini dibuat langsung saat dipesan menggunakan wok dengan api panas. Potongan daging ayam dimasak hingga mengeluarkan aroma smoky. Kemudian dipadukan dengan daun basil serta saus dengan cita rasa savory atau gurih. Perpaduan tersebut kemudian disajikan bersama

0: sama bau bun yang lembut, menciptakan perpaduan tekstur dan rasa dalam satu gigitan. Ada pula creamy tom yum seafood. Berbeda dengan tom yum pada umumnya, yang lebih dikenal dengan cita rasa asam dan segar. Hidangan ini dibuat dengan tekstur yang lebih creamy, namun tetap mempertahankan karakter tom yum yang asam, pedas, dan aromatik. Bergeser ke hidangan penutup, ada mango sticky rice, ketan pulen disajikan bersama potongan mangga manis, yang menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, serta tekstur lembut. Tak ketinggalan, minumannya pun dibuat dengan sentuhan fusion. Thai tea yang manis dan aromatik dipadukan dengan salt cream sehingga muncul perpaduan rasa manis, gurih dalam satu gelas.
1: Jadi sebenarnya di sini adalah menghadirkan fusion Thailand food ya, artinya memang memadukan teknik memasak dan juga kebudayaan dari berbagai negara. Contohnya nih, Pad Krapau Bau Bun ya, ini adalah perpaduan antara hidangan Thailand dan juga Korea. Thailandnya yang mana nih? Thailandnya adalah irisan daging cincang yang berpadu dengan roti khas Korea seperti ini. Dan ternyata ketika sudah dinikmati, rasanya oke banget untuk kemudian bisa kita coba. Saya juga ketagihan untuk dicampur dengan sambal seperti ini.
2: Enak, bisa untuk dicoba.
0: Konsep fusion ini memadukan cita rasa khas Thailand dengan sentuhan yang lebih akrab di lidah masyarakat Indonesia. Sehingga, meski tetap mempertahankan karakter otentik masakan Thailand, rasanya diolah agar lebih familiar dan mudah dinikmati oleh lidah Indonesia.
3: Untuk makanannya sendiri, sebenarnya kan gini ya, untuk Thailand sendiri itu masih cukup awam lidahnya untuk di orang-orang market Indonesia. Kenapa? Karena Thailandnya sendiri yang di otentiknya sendiri kan kalau asam tuh benar-benar asam banget tuh, pedes-pedes banget. Nah, kita cari hint tengah-tengahnya, kita satuin dengan market Indonesia, kemudian kita combine.
0: Konsep fusion serta pilihan hidangan yang beragam menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tak heran, tempat ini juga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba kuliner Thailand dengan cita rasa yang lebih familiar di lidah Indonesia.
4: Enak sih balance antara dari baunya ini sama isian daging ayamnya ini. Pedesnya pun nggak begitu pedes. Jadi anak-anak bisa makan.
0: Jadi tak perlu jauh-jauh ke Thailand. Di Bandung, cita rasa khas negeri Gajah Putih kini bisa dinikmati dengan beragam konsep, mulai dari food street hingga bistro dengan sentuhan fusion. Tinggal pilih dan nikmati sensasi Thailand dalam setiap hidangannya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, di mana saat berkunjung ke Klaten, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan. Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahli kan bisa cepat gitu. Kalau kita ya pelan-pelan.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat pemotongan.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat

0: Jadi kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
1: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
0: Masuk sini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
2: Direndam aja.
0: Oh, direndam saja. Tujuannya untuk apa, Pak?
2: Biar bersih dong.
1: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
0: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu? 300 ya. 18 kali 3.
1: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
0: Ntar kalau udah setengah matang, lagi tidak.
3: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
0: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
3: Oh, benar bisa.
1: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk dua keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
0: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk dua keranjang, dua takaran.
1: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
0: Tangan panas loh.
3: Oh, tangannya panas ya?
0: Kalau habis dulu kan minyak langsung.
3: Oh, minyaknya langsung aduk. Ini terlalu beresiko lah, mending ahlinya aja lah.
0: Iya.
3: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
0: Kalau panas pun
3: panas.
1: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
0: Ini setelah digoreng seperti ini, didinginkan.
4: Dinginkan dulu.
0: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan, baru masuk ke
4: proses sortir.
0: Oh, jadi gitu.
4: Jadi antara yang grade A, grade B, sama grade C.
0: Oh gitu ya, mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
4: Ada yang belum crispy, nanti.
1: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
4: Maksudnya yang gede-gede, tapi tetap kulitnya.
0: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
1: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
0: Yang ini tuh. Tapi gurih juga ini barangnya.
4: Gurih juga, ya. Emang semuanya kan udah dibumbui. Karena itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
1: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
0: Kalau yang 250 gram seperti ini, itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengen stik sukun, bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha. Atau untuk oleh-oleh.
4: Iya.
0: Robi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
5: Pasti enak, gurih, dan renyah ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang, jangan lupa makan siang, sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Aktor Hollywood peraih Oscar Leonardo DiCaprio menyorot kebakaran hutan lahan yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ia menyebut kebakaran mengancam hutan satwa liar hingga memperparah krisis iklim. Informasinya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gempa bumi kembali menguncang Nusa Tenggara Timur setelah gempa di wilayah Sumba Barat Daya. BMKG mencatat ratusan gempa susulan terjadi hingga Senin pagi tadi. Mengantisipasi tumpukan sampah dari Hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin pagi. Siap-siap bagi Anda yang mendapatkan sanksi teguran hingga denda yang berlaku bagi yang melanggar. Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA ASEAN Cup yang akan digelar malam nanti di GBK, Jakarta. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romania yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.

0: Kita awali newsroom dari isak tangis yang mewarnai kedatangan jenazah Sony Martha, korban insiden KM Virgo Transport 8 di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Kesedihan juga menyelimuti keluarga korban di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah keluarga masih setia untuk menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan.
1: Tangis keluarga pecah saat peti jenazah Sony Martha, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu. Istri dan anak serta kerabat tidak kuasa menahan air mata ketika jenazah korban akhirnya kembali ke tengah keluarga setelah diterbangkan dari Banjarmasin menuju Surabaya. Sony Martha merupakan sopir truk ekspedisi yang ikut dalam pelayaran menuju Banjarmasin menggunakan kapal KM Virgo Transport 8. Salah satu anak korban mengaku keluarga mendapat kabar ditemukannya jenazah Sony dari pihak perusahaan yang menaungi kapal. Keluarga kemudian memastikan identitas korban melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama jenazah.
2: Ucapakan peran sudah diidentifikasi.
3: Tidak balik.
2: Ada barang bukti sweater warna hitam sama gelang yang

0: kapelan sama anaknya yang kecil adik saya.
1: Kapan itu?
0: Kemarin mas, baru kemarin 3 bulan. Terus dicocokkan DNA-nya sama kakaknya yang di Surabaya, ternyata positif.
2: Wajah Siti Aisyah tampak letih. Bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sudah selama 21 hari, perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun, penantian panjang itu pun belum berujung kepastian. Diketahui Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudi kapal saat tragedi terjadi.
3: Ada sisa 55 orang lagi. Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban. Batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu. Seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal. Karena tentunya cair dulu asuransi, baru pengangkatan kapal dilakukan.
2: Siti Aisyah nampak harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara, meski hingga hari ke-21 belum ada kabar mengenai keberadaan Taufik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke peristiwa lain, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 telah mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat, Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu. Akibat gempa, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
5: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
6: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
7: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat ujung timur. Atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
6: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Iris Tiongwai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
4: Pemirsa, BMKG mencatat lebih dari 300 gempa susulan masih melanda wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi tadi. Lantas, bagaimana kondisi terkini masyarakat di wilayah terdampak dan juga sejauh mana pula langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pasca gempa Sumba? Bergabung dari luar studio dengan Melki Lakalena, Gubernur NTT. Selamat sore Bang Melki, apa kabar? Sehat selalu.
8: Selamat sore Mbak Reno, Mas Renov.
4: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Gub. Bagaimana kondisi terbaru hingga sore ini di sana Pak?
8: Kami terus memantau perkembangan di Sumba. Karena gempa ini memang berpusatnya dekat dengan Kodi, bagian dari Kabupaten Sumba Barat Daya, tapi memang dirasakan dan dampaknya itu ada di satu kabupaten seluruh daratan Sumba dan 4 kabupaten, bahkan kerasa sampai juga di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo juga Manggarai Barat itu juga kerasa gempanya dan seluruh Sumba juga kerasa. Khusus Sumba Barat Daya memang diskusi kami terakhir dengan Pak dan Ibu Bupati dan juga dengan teman-teman BPBD melalui BPBD kami, nampaknya memang gempa ini merusak bangunan, rusak ringan, rusak sedang, rusak

0: Barat sudah ratusan rumah tadi seperti disampaikan. Ada kira-kira tadi laporannya sudah lebih dari 200 rumah rusak ringan, kira-kira 50 rumah rusak sedang, dan 20-30 rumah itu yang rusak berat. Dan syukur kepada Tuhan karena sampai sekarang ini kita tidak ada yang korban jiwa. Karena relatif semua masyarakat Sumba yang mengalami gempa kemudian bisa lari di kesempatan pertama ketika gempa kemarin, dan saat ini mereka menghindar betul dari tempat-tempat yang memiliki bangunan yang retak seperti tadi disampaikan. Dan kami terus bersama BPBD di provinsi dan di kabupaten SPD Sumba Barat Daya, kita terus berkoordinasi untuk paling tidak di saat awal ini untuk menyalurkan atau mulai membantu yang untuk tahap-tahap awal, terutama makanan minuman dan juga tentu mungkin terpal dan sebagainya. Kita lagi koordinasi terus dengan teman-teman di SPD untuk BPBD masing-masing untuk bisa saling support untuk soal ini.
1: Baik, kondisi satu warga Anda yang terluka ringan, apakah sudah mendapatkan perawatan yang cukup efektif, Pak, hingga sore?
0: Sudah dapat pertolongan oleh tenaga kesehatan.
1: Jadi total korban luka ada berapa, Pak Gub?
0: Sampai dengan tadi sih yang baru lapornya baru satu ya. Okay. Jadi yang mungkin terkena langsung dari bangunan, tapi memang masyarakat kami ini umumnya itu kalau dia mengalami terpaan yang dia merasa itu tidak berisiko, dia tidak anggap itu menjadi bagian yang perlu dilaporkan. Itu yang saya pikir kami mesti memastikan lagi. Jadi kalau dia merasa itu ada luka terbuka atau mungkin misalnya ada gangguan di struktur tubuhnya, dilaporkan sebagai apa bagian dari akibat gempa, tapi ya mungkin kena yang ringan-ringan pada nggak mau lapor itu biasanya itu.
1: Oke, bagi mereka yang terdampak rumahnya, apakah ada tempat tinggal sementara atau masih di pengungsian hingga kini?
0: Rata-rata masih di masih di depan rumahnya. Rata-rata masih di depan rumahnya bagi yang rusak, yang keretakannya yang membahayakan itu. Semalam saya dapat laporan sampai dengan tadi itu, rata-rata masih di depan rumahnya mereka tinggal. Tidak masih belum di pengungsian yang terpusat, tapi masih pengungsian yang di depan rumah.
1: Oke, artinya ketersediaan air bersih, makanan, dan juga layanan kesehatan masih bisa terakomodir begitu ya, meskipun di depan rumah?
0: Sementara masih bisa terakomodir.
1: Oke.
0: Sambil kami dengan nanti tentu koordinasi terus dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ibu Ratu Wula, untuk apa-apa yang perlu kita butuh dukungan dari kami provinsi ataupun Jakarta, kita akan terus koordinasi untuk bisa saling support.
1: Ada skenario evakuasi yang disiapkan jika terjadi potensi gempa berikutnya yang lebih besar, Pak Gub?
0: Saat ini kan sementara cuma memandu atau mengedukasi masyarakat agar bagi yang rumahnya itu retaknya agak serius, jangan tinggal di dalam rumah atau di sekitar rumah, terutama tidur malamnya, atau juga kantor-kantor. Ini juga ternyata laporannya tadi dari SBD ini, ternyata kantor-kantor atau sekolah-sekolah juga cukup banyak yang mengalami kerusakan, cuma masih dihitung lagi skalanya, karena memang tadi kita mendapat kabar memang bahwa struktur bangunan di Sumba Barat Daya ini memang struktur yang relatif itu tidak dipersiapkan untuk menghadapi gempa-gempa semacam begini pada 4, 5, 6 skala Richter seperti ini. Jadi gampang memang mengalami gangguan kerusakan begitu. Jadi termasuk juga pasirnya memang, karena di daerah situ kan di situ tidak ada daerah yang menjadi tempat untuk ngambil pasir, jadi rata-rata pasirnya itu ngambil dari pasir yang dikeringkan dari pasir dari pasir pantai.
1: Oke, tadi BMKG juga sudah mengeluarkan rilis ya, Bang Melki, ada 353 gempa susulan yang terjadi hingga Senin pagi. Bagaimana kemudian dampaknya ke warga? Apakah mereka panik atau bagaimana?
0: Ya, warga sampai saat ini yang di empat Sumba ya, kita punya ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Daerah-daerah yang sampai di Sumba Timur itu yang paling titik terjauh ya. Jadi Sumba Barat Daya pusat gempanya, yang dekat di situ itu Sumba Barat, kemudian Sumba Tengah dan Sumba Timur. Bahkan yang di tempat titik terjauh di Sumba Timur saja, saya tadi malam masih dapat WA. Guncangan gempa susulan itu membuat mereka juga trauma dan pusing. Ini yang di titik terjauh dari pusat gempa yang ada di Sumba Barat Daya. Jadi saya bisa memperkirakan yang di daerah pusat gempa di Sumba Barat Daya pasti tentu juga mengalami trauma dan pasti butuh untuk terus didampingi, karena di fase-fase awal ini seperti gempa Flores kemarin itu pasti masyarakat masih mengalami panik dan trauma dengan kejadian gempa pertama kemarin dan gempa-gempa susulan seperti ini.
1: Oke, terakhir Bang Melki, bagaimana memastikan untuk aktivitas sekolah bagi anak korban gempa dan juga rehabilitasi pasca gempa seperti apa, Pak Gub?
0: Ya tentu ini nanti harus kami persiapkan nanti dengan skema melalui BNPB, nanti kita masuk komunikasi dengan teman-teman BNPB dan tentu dengan Kemendikdasmen untuk nanti apabila memang kalau untuk yang sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, kan itu mungkin kalau tahap awal sekarang kita masih bisa bantu dengan mungkin membuat mereka bersekolah di tenda-tenda ataupun di terpal-terpal darurat. Tapi ke depan untuk sekolah-sekolah yang mengalami keretakan juga saya pikir masih masuk program yang mudah-mudahan seperti di Flores itu bisa masuk program revitalisasi untuk dapat dukungan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen nantinya.
1: Oke, tetap siaga dan juga jaga keselamatan Anda Pak Gub dalam aktivitas. Terima kasih untuk update-nya. Salam buat warga
0: baik, NTT. Renom.
1: Selamat sore Pak Melki Lakalena, Gubernur NTT.
0: Selamat sore Mas Renom.
1: Ke peristiwa lain, sejumlah kota yang ada di Sumatera dan Kalimantan masih dikepung oleh asap. Di kota Palembang, Sumatera Selatan, asap bahkan telah masuk hingga ke dalam ruangan di dalam rumah. Di lokasi lain di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, jumlah pasien ISPA terus meningkat akibat warga yang terus-menerus menghirup asap.
2: Kota Palembang masih dikepung asap. Bahkan pada Senin, kabut asap terasa begitu pekatnya hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Jarak pandang terbatas dan banyak warga mengeluhkan menderita sakit pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam akibat dalam 2 bulan terakhir mereka terpapar kabut asap. Berlindung di dalam rumah ternyata juga bukan pilihan terbaik karena asap juga mereka rasakan hingga ke dalam rumah. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
3: Asap. Ya, pagi ini kita tidak lagi menghirup udara bersih, melainkan menghirup asap yang sangat tebal.
4: Kabut asap makin tebal, apakah warga Palembang sekarang harus takut keluar rumah?
3: Tentunya dengan kondisi seperti ini, kita sangat takut untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah saja.
2: Kabut asap juga masih mengepung Palangkaraya. Jumlah warga yang sakit akibat kabut asap juga terus bertambah. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya.
5: Kalau dilihat ya dari Agustus memang ada peningkatan yang sangat signifikan ya, di September kemarin ada penurunan dari Agustus. Di Oktober ini karena asap juga semakin bertambah ya dalam beberapa hari ini, memang untuk kunjungan ada beberapa gitu ya, dari yang 3 hari itu kita sudah menerima total ada 34 pasien dengan kasus ISPA. Kita berharap kepada masyarakat ya, dengan situasi yang seperti ini kalau bisa ya dibatasilah untuk aktivitas di luar rumah seperti itu. Walaupun harus keluar rumah, ya tetap menggunakan.
2: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 30 September, total kasus ISPA mencapai 104.782 kasus. Jumlah itu cenderung meningkat ketika karhutla makin marak dan memicu semakin pekatnya kabut asap. Hingga 4 Oktober, jumlah kasus ISPA telah mencapai 107.606 kasus. Yang berarti hanya dalam 4 hari pertama di bulan Oktober ini terjadi penambahan 2.824 kasus ISPA. Fasilitas rumah oksigen memang telah ditambah menjadi 47 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya saja. Hanya saja yang dibutuhkan warga saat ini lebih pada kualitas udara yang jauh lebih baik dan sehat. Dan hal itu baru bisa tercapai jika tidak ada lagi karhutla. Oh ya, di Sumatera dan Kalimantan, karhutla sudah terjadi selama 2 bulan lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pada hari ini atau paling lambat besok, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara syarat penyidikan Gibran. Usai jeda, kami akan mengulasnya lebih dalam. Tetaplah di Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan oleh MK. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober lalu. Nah, sementara itu menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dalam dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang gelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
4: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas? Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
3: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, MK dijadwalkan akan membacakan putusan perkara yang menggugat persoalan syarat pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden pada hari ini atau paling lambat esok hari, tepatnya malam hari. Sejauh mana pula langkah MK berwenang untuk memeriksa kembali persoalan yang berkaitan dengan pencalonan setelah proses pemilu 2024 telah selesai dan Gibran sudah menjabat sebagai wakil presiden. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat sore, Da Fadli. Apa kabar? Assalamualaikum.
5: Salam, selamat sore.
2: Ya, Pak dosen, nanti kita akan putarkan ya statement beberapa narasi yang menyebutkan soal putusan MK apa yang diharapkan. Tapi sebelum kesana, bagaimana kemudian Anda bisa mengomentari jelang putusan MK ini, MK akan mengedepankan finalitas proses pemilu atau justru membuka ruang koreksi ketika ada dugaan cacat konstitusional dalam pencalonan Anda?
5: Menurut saya sih satu hal yang paling penting dari proses perselisihan hasil pemilu sebagai kewenangan MK adalah menemukan kebenaran material. Ya.
2: Okay.
5: Artinya apakah substansi dari proses penyelenggaraan pemilu 2024 itu sudah secara substansi berintegritas atau belum. Nah di dalam integritas atau substansinya itu ada terutama yang paling penting adalah soal syarat calon. Apakah orang yang menjadi calon peserta pemilu di pemilu 2024 itu betul-betul memenuhi kualifikasi minimal sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks masalah yang sekarang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi, masalahnya adalah masalah keterpenuhan syarat minimal pendidikan SMA untuk Gibran Rakabuming Raka.
2: Okay.
5: Kan secara material harus dijawab Mas Hermanov ya, apakah benar saudara Gibran Rakabuming Raka ini betul-betul memenuhi kualifikasi syarat minimal pendidikan SMA atau tidak? Itu secara material harus dijawab dan menurut saya MK bisa menjawab itu dengan rangkaian proses pembuktian yang sudah dilakukan. Kenapa MK bisa menjawab itu? Karena keterpenuhan syarat calon ketika itu telah gagal diuji dan di cross-check oleh penyelenggara pemilu, maka garda terakhir untuk bisa menguji dan memastikan itu ya di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi baru pertama kali ini menyidangkan dan memeriksa keterpenuhan syarat peserta pemilu? Ya tidak lah. Banyak putusan yang bisa kita cermati, banyak perkara yang bisa kita buka untuk memeriksa dan memvalidasi itu. Jadi poin utamanya adalah menurut saya Mahkamah Konstitusi punya kewenangan dan bahkan punya kewajiban secara material memastikan Gibran itu apakah benar memenuhi syarat atau tidak. Persoalan yang bersangkutan sudah dilantik menjadi wakil presiden itu satu sekuen waktu saja. Bahwa kemudian di kemudian hari ditemukan informasi, petunjuk yang kemudian menjalani proses hukum untuk bisa menguji keterpenuhan syarat, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari.
2: Baik. Gitu. Artinya nih yang bisa Anda katakan bahwa gugatan ini tidak bersifat kadaluarsa? Tidak, Fadli.
5: Tentu tidak. Kalau kita lihat dalam aspek formal ya, artinya begini, apakah gugatan atau permohonan ini sudah terlambat di luar jadwal atau waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu? Secara formal tentu saja iya.
2: Oke.
5: Okay. Karena sendiri sudah menjabat hampir 2 tahun menjadi wakil presiden. Tapi ketika ada informasi yang verified ya, yang wajib untuk dibuktikan dan bisa untuk dibuktikan tentang keterpenuhan syarat calon wakil presiden, masa itu mau diabaikan? Kan nggak mungkin itu diabaikan. Nah, jadi kalaupun kita mau mencari semacam presiden ya atau jurisprudensi, apakah pernah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di luar jadwal tahapan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu? Jawabannya pernah. Kita tentu semua masih ingat ketika penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika itu sudah selesai, itu sudah case close waktu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada 2020. Tapi kemudian karena ada bukti yang valid, yang terang, secara material kemudian Mahkamah Konstitusi wajib untuk memeriksa apakah benar Orin Ryu Korea waktu itu pernah menerima kewarganegaraan Amerika Serikat atau tidak. Posisinya waktu itu yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, kondisi yang sama kemudian sekarang terjadi untuk kasus Gibran ini. Bedanya hanya saja soal sekuen waktu saja. Gibran sudah dilantik, Orin Ryu Kore waktu itu belum dilantik. Gitu.
2: Oke, apa atau justru sengketa administratif ini sebenarnya bisa dilakukan di upaya hukum lain? Kita akan dengar.

0: dikeluarkan statement tersebut oleh Zuhad Aji Hirmantoro, pakar hukum tata negara. Berikut ini untuk Anda komentari juga, Uda Fadli.
1: Itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat, atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu, atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
0: Ada, Anda senada dengan itu? Ada jalur lainnya yaitu PTUN, Davadli?
2: Ya, menurut saya sih ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Kenapa Mas Denny Indrayana dan kawan-kawan membawa ini ke Mahkamah Konstitusi, Mas Heranov? Karena keterpenuhan syarat Gibran itu berdampak kepada dia memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi peserta pemilu. Dan satu-satunya lembaga yang bisa menilai itu ya Mahkamah Konstitusi. Bukan, kita bukan sedang menilai apakah SK PTUN itu absah, apakah ijazah Gibran itu palsu atau tidak. Bukan itu yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
0: Baik.
2: Yang sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu dijadikan syarat untuk memenuhi Gibran memenuhi kualifikasi minimal pendidikan SMA. Dan itu yang diduga kemudian tidak tepat. Nah, itu akan berdampak kepada kalau itu tidak terpenuhi, yang bersangkutan itu tidak pernah dianggap memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Yang berwenang menguji itu Mahkamah Konstitusi. PTUN nggak akan bisa sampai ke sana tuh. Dan tadi disebut kepolisian misalnya, kepolisian ya nggak akan membuktikan apakah Gibran memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, nggak akan sampai ke sana.
0: Baik.
2: Jangankan PTUN dan kepolisian, Bawaslu saja kan kemudian gagal untuk mengawasi validitas dan verifikasi atau tidak surat Kemendikbudsman itu. Maka itu dua kamar yang berbeda. Jadi jangan kita gagal paham juga apa yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi ini soal keterpenuhan seseorang yang sudah dilantik menjadi presiden, tapi ternyata diduga dengan sangat kuat yang bersangkutan ini tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Nah, itu siapa yang bisa memeriksa? Ya Mahkamah Konstitusi.
0: Terakhir, Davadli, apa argumentasi hukum yang paling kuat bagi MK untuk mengabulkan perkara ini? Dan apa argumentasi paling kuat untuk menolaknya dari Anda?
2: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama, bagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote and quote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran. Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri maka tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada, di poin presentasinya juga tidak ada. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu. Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas. Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana. Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah. Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini. Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, Mas Heranov. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu. Salah satunya kasus Irman Gusman tuh, calon anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat.

0: diajukan ke MK dalam posisi yang bersangkutan bukan peserta pemilu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kondisinya sama persis dengan yang dimohonkan oleh Mas Din Indraena dan kawan-kawan dari permohonan ini.
1: Oke, okay. Prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
0: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
1: Oke.
0: Okay. Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
1: Baik.
0: Tapi follow up dari pengujian terhadap materi itu, nah itu yang patut kita tunggu.
1: Oke.
0: Okay. Apa what next-nya apa?
1: Baik, kita tunggu nanti putusan MK ini apakah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk waktu Anda. Da Fadli Ramadhanil, dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNAN. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore, terima kasih Mas.
1: Berikutnya, usai reshuffle kabinet, masyarakat bawah menaruh harapan besar agar pergantian pejabat negara ini mampu menurunkan harga sembako dan juga membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pelaku pasar dan investor masih menahan diri menanti kepastian kebijakan ekonomi.
2: Reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Perubahan konstelasi politik ini tentu tidak lepas dari perhatian publik. Warga dari berbagai lapisan sosial pun memiliki pandangan serta harapan berbeda terkait dampak pergantian pejabat negara bagi kehidupan sehari-hari mereka.
3: Ya, kalau saya sih namanya warga biasa ya, siapapun menterinya, yang penting mah sembako murah, jangan cuma janji-janjinya doang. Ntar kalau misalnya udah ganti lagi, begitu lagi, berganti begitu lagi. Percuma presiden juga ganti-ganti kalau misalnya sembako tetap begitu aja.
4: Mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih maju lagi negara ini kan. Terus lebih gampang lagi cari pekerja, apalagi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh susah cari kerja. Banyak lulusan sekolah atau kuliah, tapi cari pekerja susah.
5: Kedepannya mereka lebih baik dari yang kemarin, dan untuk request MDG ya, lebih bagus dan lebih diperhatikan untuk gizi mereka. Jangan maaf monoton ya, kadang menunya itu yang mereka makan tuh ya nggak layak, kadang udah agak basi atau makanannya udah nggak enak, gitu aja sih. Jadi ke depannya itu lebih diperhatikan.
6: Banyak banget masyarakat yang belum terdapat kerjaan-kerjaan, lapangan kerjaan yang dimana susah untuk cari kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin harapan saya lebih diperhatikan lagi, dan juga kalau misalnya ada demo atau masukan dari masyarakatnya lebih didengar dan juga masuk berikan saran buat kita.
2: Dinamika politik yang terjadi akibat pergeseran anggota kabinet juga direspons oleh pasar keuangan. Pelaku pasar menilai adanya ketidakstabilan dalam kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, menurut analis bursa Bernardus Wijaya, walaupun perombakan kabinet hingga 7 kali ini sempat menimbulkan guncangan dan ketidakpastian jangka pendek, pasar dinilai masih memiliki peluang emas ketika faktor negatif sudah tercermin sepenuhnya dalam pergerakan harga saham atau price in.
7: Khususnya kaitan mengenai reshuffle kabinet, khususnya itu berdampak terhadap instabilitas kaitannya mengenai politik, sehingga investor masih wait and see bagaimana dampak dari perubahan kabinet tersebut terhadap kebijakan pemerintah kedepannya. Kedepannya asing juga akan masuk ke Indonesia lagi setelah dihujani net sell hingga 105 triliun rupiah. Mengapa demikian dan mengapa saya sangat yakin? Yang pertama, GDP kita 3 kali lipatnya dari Vietnam. Kita 1.500 triliun USD. Vietnam di angka berapa? Vietnam di angka masih 500 triliun USD.
2: Lebih lanjut, analisis menyebut ke depannya dengan melihat pada situasi ruang fiskal APBN di tengah asumsi harga minyak di atas $100 Amerika Serikat per barel, serta tingkat suku bunga global yang ada, telah menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kurs rupiah. Para pelaku pasar berharap stabilitas di kuartal keempat menjadi kunci utama agar kepercayaan investor asing maupun domestik kembali pulih.

0: tengah dinamika politik dalam negeri. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Mengantisipasi tumpukan sampah dari Hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TBC Matupang, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Berikutnya, kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur dilanda krisis air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air yang jaraknya jauh dari permukiman atau memanfaatkan air sungai yang keruh.
1: Meniti jalanan tanah yang terjal kini menjadi keharusan. Warga Kampung Cipetei, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, jika ingin mendapatkan air bersih. Padahal air yang mengalir pun sangat sedikit. Akibatnya, warga tetap harus menunggu lama untuk mendapatkan 1 galon air. Jika air sudah penuh, mereka harus mengangkatnya dan membawa kembali ke rumah. Jarak rumah terdekat adalah 500 meter dari sumber air. Berat memang, tapi kondisi ini harus mereka jalani karena hanya ini satu-satunya sumber air di Kampung Cipetei. Dan dalam sehari, warga bisa mengambil 10 hingga 20 galon air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2: Bersih seperti apa, Pak?
3: Kalau masyarakat mah minta dikirim air bersih aja gitu.
2: Biar nggak kesusahan ya, Pak? Ya.
4: Beli juga nggak sih, Pak, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Pak?
3: Ya ada yang beli, nggak ada, jauh juga nggak ada.
4: Kalau Bapak ini terpaksa ngambil di sini ya Pak ya?
3: Ya tiap hari gitu, ya iya. Kalau pumpnya nggak jalan itu udah lama.
2: Oh, pumpnya udah nggak jalan udah lama?
3: Jalan, udah hampir 4 bulanan gitu pumpnya.
1: Krisis air bersih juga terjadi di Dusun Crabak, Desa Jati Gunung, Pacitan, Jawa Timur. Warga bahkan benar-benar hanya mengandalkan bantuan air bersih karena jarak ke sumber air sangat jauh. Itu sebabnya kedatangan mobil tangki pembawa bantuan air bersih langsung disambut warga yang telah siap dengan wadah penampung air. Warga mengaku sudah sekitar 7 bulan hujan tidak turun. Dan kesulitan mendapatkan air ini sudah mereka rasakan selama 1 bulan terakhir. Warga sudah mencoba memperdalam sumur, namun tetap tidak membuahkan hasil. Berdasarkan data BPBD Pacitan, saat ini terdapat 73 desa yang terdampak krisis air bersih.
5: Kalau di khususnya di wilayah Jati Gunung itu dari bulan 6, bulan Juni sampai sekarang ya sekitar 4 bulan. Kekeringannya kering ekstrim. Warga itu biasanya ambil di sumur tapi kering. Dan akibatnya ya begini, menunggu kalau ada donatur, kalau ada. Terus kalau yang lebih parah lagi kalau cari air itu hampir berebut. Di sumber air itu tiap malam.
1: Hal yang sama juga terjadi di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk membantu warga mendapatkan air bersih, Polres Tasikmalaya memanfaatkan kendaraan meriam air. Padahal selama ini meriam air digunakan untuk pengamanan dan pengendalian massa. Selama pemberian bantuan, setiap warga mendapatkan jatah 20 hingga 50 liter air bersih. Lain lagi cerita di Kampung Limustilu, Desa Ciudan, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai Cikangean untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sungai yang mulai mengering itu, warga nekat menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan buang air. Sementara untuk kebutuhan minum, warga memanfaatkan air dari kubangan di tengah sungai. Warga mengaku tahu risiko terjangkit penyakit sangat tinggi ketika mengonsumsi air sungai. Namun mereka juga tidak punya pilihan lain. Sumur di wilayah mereka sudah mengering sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan dampak kekeringan yang semakin meluas. Warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan agar kebutuhan minum, memasak, dan aktivitas sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke Ibu Kota, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung saringan sampah TB Simatupang. Fasilitas itu mengurangi sampah Ciliwung sebelum mencapai pintu air Manggarai. Sementara itu, Pemprov DKI memberikan teguran hingga denda kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan, serta juga menindak 44 pihak yang membuang atau juga membakar sampah sembarangan.
6: Ya, Bapak, di pintu air Manggarai ini saya sedang proses
7: Mengantisipasi tumpukan sampah dari Hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tak sekedar menahan sampah sungai, fasilitas ini memilah dan mengolah material bernilai guna. Hampir 30% sampah Ciliwung bisa diambil, dijadikan kompos, wood chip, bahan baku RDF, hingga magot agar beban pintu air Manggarai berkurang.
6: Baik, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mengembangkan penanganan yang seperti ini di 11 sungai yang ada di Jakarta. Jakarta sekarang ini kan ada 13 sungai yang ada dan salah satunya adalah ini, di Sungai Ciliwung ini. Yang akan kita tangani adalah Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Rukut, Buaran, Kalimalang, dan juga Cakung.
7: Langkah ini diharapkan menangani sampah lebih optimal dari hulu. Pemprov DKI mengubah pola angkut buang menjadi pilah angkut olah. Sebanyak 29 penyedia jasa angkutan kebersihan dikenai sanksi tegas Pemprov DKI Jakarta sepanjang Januari hingga September 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung usai tinjau saringan sampah TB Simatupang mengungkapkan sanksi teguran hingga denda berlaku setelah instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pilah sampah. Skema berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Selain itu, 44 pihak kena sanksi karena buang dan bakar sampah sembarangan. Menurut Pramono, pelanggar takut namanya diumumkan sebab mitra hotel, restoran, dan kafe bisa memutus kerjasama.
8: Berupa denda uang, surat teguran juga, nantinya akan kita proses semua. Tapi teguran, pengumuman itu belum kita umumkan karena setelah teguran ketiga baru bisa boleh kita sebutkan nama-nama siapa aja yang melanggar. Tapi biasanya udah teguran kedua mereka sudah memperbaiki dan tidak masuk ke teguran.
7: Jika tak segera perbaiki hingga teguran ketiga, nama pelanggar bakal diumumkan di media massa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ke informasi lain, warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November 2026 nanti. Kebijakan pemutihan pajak itu juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
9: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran. Memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
10: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan yang sebaik mungkin, jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
11: Oh, senang Pak, soalnya kan gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu.
12: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini, kenapa Pak?
11: Waduh, gak punya uang Pak. Iya, dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
9: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
13: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
9: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Ke informasi yang juga tengah menjadi sorotan, aktor Hollywood peraih Oscar Leonardo DiCaprio menyorot kebakaran hutan lahan karhutla yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera. Melalui unggahan di akun Instagramnya, DiCaprio menyebut kebakaran mengancam hutan satwa liar dan memperparah krisis iklim. Dalam unggahannya, Leonardo DiCaprio menyebut lebih dari 2 juta ekar atau sekitar 800 ribu hektar hutan telah terbakar di Borneo atau Kalimantan dan Sumatera. DiCaprio menilai perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas sehingga lebih rentan terbakar. Ia juga menyebut kebakaran kerap dipicu oleh aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Kebakaran di lahan gambut yang kaya karbon disebut melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Kondisi ini menurut DiCaprio semakin memperburuk krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Lebih dari 5 juta orang disebut telah terpapar asap kebakaran. Dampak serupa juga dirasakan satwa liar. Orangutan Kalimantan terlihat melarikan diri dari hutan yang terbakar ketika habitat mereka terus menyusut. Pemerintah Indonesia, petugas pemadam kebakaran, masyarakat, organisasi konservasi hingga peneliti disebut terus bekerja menanggulangi kebakaran dan juga melindungi hutan serta satwa liar. Ke belahan dunia lainnya, konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas. Houthi melaporkan serangan terhadap pabrik di Sana'a di tengah dimulainya operasi militer untuk merebut wilayah kekuasaan mereka. Asap membumbung dari sebuah pabrik busa di pinggiran barat Sana'a, ibu kota Yaman. Petugas berusaha untuk memadamkan api di antara material yang hangus. Menurut otoritas Houthi, serangan Arab Saudi menghantam pabrik ini pada Minggu 4 Oktober dan melukai 3 orang. Pada hari yang sama, pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi mengumumkan bahwa operasi militer besar untuk merebut wilayah yang dikuasai Houthi. Houthi mengklaim membalas dengan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Quraisy. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Saudi. Sebelumnya, koalisi pimpinan Saudi menuduh Houthi menyerang stasiun distribusi listrik pemasok Masjid Nabawi di Madinah. Stasiun ini berhenti beroperasi namun jaringan listrik tersebut tidak terganggu. Houthi membantah terlibat dalam serangan tersebut. Berikutnya, Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Ukraina. Serangan itu melukai 2 orang dan terjadi di tengah meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur Kiev.
1: Rusia kembali menyerang jembatan utama di Kiev dengan drone pada Minggu 4 Oktober 2026. Peristiwa ini terjadi saat Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di ibu kota Ukraina dan serangan tersebut dikonfirmasi telah melukai 2 orang. Merz datang untuk menegaskan dukungan Jerman kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus menyoroti meningkatnya serangan Rusia terhadap kota, permukiman warga, dan infrastruktur energi Ukraina. Selain itu, Merz menilai Ukraina membutuhkan seluruh dukungan dalam beberapa pekan mendatang dan memperingatkan bahwa alat perang Rusia pada akhirnya dapat mengancam negara lain. Rekaman serangan

0: dua orang ini. Dua.
1: Terseret arus kuat saat menyelam, tiga warga negara asing di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berhasil ditemukan selamat. Dua WNA asal Irlandia ditemukan Senin pagi, sementara seorang WNA asal Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Timnas sepak bola Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final FIFA Asian Cup yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Senin malam. Di partai puncak nanti ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romney yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih.
2: Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand, timnas sepak bola menjalani latihan di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Dalam latihan yang berlangsung Minggu sore, striker timnas Indonesia Ole Romney terlihat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya yang lain. Pelatih timnas Indonesia John Hartman belum bisa memastikan dan akan terus memantau perkembangan apakah Ole bisa tampil di pertandingan final melawan Thailand Senin malam.
3: Ole is being tested. He's day by day. We'll assess him again tomorrow. There are no guarantees. He's available, so that'll be again in the hands of our medical team, who are doing a wonderful job with these players to turn them around. So yeah, we'll have to wait and see.
2: Sebagai tim pemegang rekor terbanyak dengan 7 gelar juara Piala AFF, John Hartman mengakui Thailand adalah lawan tangguh. Namun pelatih asal Inggris ini percaya pada kualitas anak-anak asuhnya yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawa Indonesia meraih gelar juara.
4: We are very excited. Of course, super proud of the team, what we've achieved. It was very hard, of course, but we all knew that we could do it. Now it's the next tough objective, and that's beating Thailand in the final. And the final will be tough, but it's a one match, and anything can happen. So, of course, I put a lot of faith in the guys.
2: Sementara itu, Thailand akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Setelah memastikan keluar sebagai juara grup B hanya dalam dua pertandingan, para pemain inti Thailand sedikit diuntungkan dengan memiliki waktu pemulihan yang cukup panjang. Di pertandingan terakhir fase grup melawan Filipina, pelatih Thailand Anthony Hudson memilih menurunkan pemain lapis kedua.
5: We're very excited for the game. And preparations are good. I think we're in a position where we come into this game fortunate, where we've been able to rest, you know, a lot of players. So we come into this game now with a group of players fresh and clear and ready for the game.
2: Laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Senayan. Rencananya pertandingan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Timnas Indonesia dan Thailand akan berebut gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Sebelumnya Timnas Indonesia lolos sebagai juara grup A, sedangkan Timnas Thailand menjadi juara grup B. Final FIFA Asian Cup 2026 akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan itu menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara pertama dalam sejarah FIFA Asian Cup. Akankah Timnas Indonesia mampu bermain lebih unggul dari Timnas Thailand? Kita ulas bersama mantan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Selamat sore Coach Indra, salam olahraga.
6: Selamat sore.
1: Ya.
6: Dalam olahraga.
1: Baik, Coach Indra melihat performa sepanjang fase grup ya. Menurut Anda siapa tim yang paling kuat secara kolektif dan lebih diunggulkan untuk mengangkat trofi malam ini, Coach?
6: Iya, saya pikir kita nggak harus bicara siapa yang kuat di antara peserta FIFA Series ini. Tetapi lebih mengerucut kepada siapa yang lebih baik malam ini. Antara yang ini.

0: Indonesia dan Thailand. Kita tahu kita punya sejarah buruk dengan Thailand, tetapi sejarah itu hanya untuk dipelajari, bukan untuk ditakuti. Dan Indonesia masuk ke final menemui jalan yang berliku, bahkan hampir tidak lolos ke final, tetapi dengan kekuatan mental mereka bisa bangkit dan akhirnya lolos ke final. Apa artinya? Saya berpesan malam ini Pujon Herman fokus ya untuk pemain, sejarah itu 0%, tapi untuk supporter mungkin penting untuk dia. Tutup semua informasi dan bilang ke pemain, bikin sejarah malam ini.
1: Kenapa?
0: Sejarah jelek sebelum ini, pemainnya berbeda, orangnya berbeda, pelatihnya berbeda. Makanya kesempatan kita sudah masuk final untuk mengukir sejarah kita.
2: Coach Indra tadi sempat menjelaskan ya, Indonesia ini dihantui rekor belum pernah jadi juara di level senior sejak SEA Games 1991 dan kerap kalah dari Thailand di final regional. Bagaimana John Herdman bisa memutus beban mental nih untuk anak-anak asuhnya untuk membuat sejarah malam ini?
0: Iya, saya kan sudah sampaikan tadi, ini pemain berbeda. Tidak akan pernah pemain sekarang merasakan beban mental gagal di 4 pertemuan sebelumnya. Ini pemain berbeda, pelatih berbeda, ya. Dan saya yakin malam ini dengan kalau di sepak bola atau di kepelatihan itu ada namanya kita kalau sudah keluar dari fase yang sulit itu biasanya muncul namanya second wind, semangat baru, dan apalagi ini di hadapan supporter kita dan sekarang sudah hampir penuh tuh stadion dan tidak ada alasan untuk kita malam ini ya bermain dengan fokus, tidak bicara lagi pesta gol tapi bicara taktikal, bicara kesabaran, siapa yang banyak bikin error dia yang akan kalah. Oleh sebab itu para pemain kita main fokus, tidak perlu hati-hati yang berlebihan tetapi perlu mewaspadai setiap ya gerakan, setiap siasat harus dilakukan dengan respon yang cerdas.
2: Jadi satu faktor kunci atau X factor yang bisa membuat salah satu tim keluar sebagai pemenang dalam laga krusial ini, jika tim Indonesia ingin menang, berarti yang paling jadi faktor kunci itu hal apa, Coach?
0: Satu, pastikan recovery pemain, dan ini pasti sudah dilakukan oleh tim pelatih, itu pulih semua. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang cedera. Dan yang kedua, dari sisi game plan, lapangan tengah menjadi kunci untuk tim malam ini. Siapa yang memenangkan ya di lapangan tengah, dialah yang akan bisa menyulitkan lawannya. Oleh sebab itu, saya berharap Pujon Herman sudah mengantisipasi dengan melakukan analisa pertandingan-pertandingan minimal selama Thailand bermain di FIFA Series ini.
2: Terkait antisipasi strategi lawan nih, Coach, apa aspek dari permainan Thailand yang harus dan paling berbahaya harus diwaspadai oleh lini pertahanan Indonesia sejak menit pertama nih? Karena kita tahu Indonesia kalau mampu mencetak gol lebih dulu, maka tekanan terhadap Thailand akan meningkat begitu ya. Sebaliknya jika Thailand mampu bertahan hingga babak kedua atau kebobolan misalkan, berpeluang membuat pertandingan berjalan semakin sulit begitu bagi tuan rumah.
0: Ya, penting adanya game management ya. Kapan kita harus attack di daerah mana, kapan kita harus cepat, kapan kita harus pelan, dan itu saya pikir pelatih sekelas John Herman sudah merancang game plan dan membuat suatu game management yang tepat. Dan untuk diwaspadai, memang Thailand terbiasa dengan bermain dari sisi pinggir, dari sisi flank, dan fullback mereka juga atau wingback mereka juga bagus dan harus diwaspadai bola-bola cutback dari mereka.
2: Ya, Coach, tadi Anda sampaikan kalau pertarungan di lini tengah kemungkinan akan jadi salah satu penentu pertandingan begitu ya. Jadi kalau soal adu taktik, kira-kira bagaimana Anda melihat bentrokan taktik antara John Herdman dengan Anthony Hudson yang kita ingin tahu siapa yang memiliki fleksibilitas strategi yang lebih baik, Thailand atau Indonesia?
0: Sulit saya menjawab itu, saya nggak tahu persis secara data, ya. Dan yang penting kita, dan saya tahu sangat percaya apa yang dilakukan oleh Coach John Herrmann berdasarkan apa yang dia lihat tentang lawan dia malam ini. Dan saya yakin dan saya percayakan kepada Coach John Herrmann bahwa apa yang dilakukan sisi-sisi mana aja dari Thailand yang berbahaya, ya, tentu pandangan kita dari luar, ya, dengan pandangan by data, ya, dengan kesimpulan-kesimpulan yang pasti secara detail akan dilakukan oleh tim pelatih, termasuk hal-hal mengenai recovery, ya, mengenai mentality para pemain, kenyamanan para pemain, saya pikir itu semua sudah dilakukan. Tugas kita, ya, baik yang di stadion maupun yang di rumah, support tim nasional kita, semoga ada rasa kenyamanan dia bermain dan dia benar-benar bisa mempersembahkan trofi pertama tim nasional senior kita.
2: Ya, timnas Indonesia ini harus punya komposisi pemain yang ideal begitu. Melihat kekuatan lini tengah Thailand, seperti apa komposisi starting 11 yang harus diturunkan Indonesia untuk memenangkan duel di sektor tengah ini, kira-kira. Karena kita
0: sebagai orang luar yang mengamati, saya hanya bisa memastikan 7 pemain pilar yang akan main. Yang selain itu mungkin saja ada pergantian, mungkin karena ada akumulasi kartu kuning atau ada yang cedera atau ada temuan terakhir tentang kondisi pemain yang tidak fit dan lain sebagainya. 4 pemain saya pikir ada pergantian, tapi 7 pilar pemain inti pasti akan dipertahankan oleh Coach John Herrmann.
2: Oke. Terakhir, Coach, kira-kira mengingat ini adalah edisi pertama FIFA Asian Cup, seberapa besar dampak prestis dan poin ranking FIFA yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia jika berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah turnamen ini, kira-kira?
0: Sangat prestis sekali. Ini tercermin dari animo masyarakat, ya, baik yang langsung datang ke stadion, dan untuk federasi juga, ini akan menjadi momentum kebangkitan, ya, sepak bola kita. Kalau malam ini John Herrmann bisa mempersembahkan trofi dia, saya pikir ini sangat penting untuk kita, untuk bagaimana program-program kita, ya, dan dijadikan nanti, izin Allah, nanti ini kita juara, ini akan menjadi motivasi awal kita dan kepercayaan diri kita untuk menghadapi event-event yang lebih besar, terutama nanti di bulan Februari, kualifikasi Piala Asia di Arab Saudi.
2: Iya, pertandingan ini sangat krusial dan akan membuktikan akankah timnas Indonesia mencetak sejarah pertama di ASEAN FIFA Asian Cup begitu. Terima kasih Coach Indra atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Coach.
0: Selamat sore, dan kita doakan tim nasional kita bisa mengangkat trofi.
2: Amin. Amin. Ya, berikutnya kurang dari sepekan gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Panitia penyelenggara menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM. Sementara masyarakat sekitar sirkuit Mandalika di desa adat Sade berjibaku membangun kembali rumah tradisional yang sempat ludes terbakar beberapa waktu lalu.
1: Gelaran MotoGP seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan akan dimulai pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai persiapan di dalam dan di luar sirkuit sudah dituntaskan oleh Panitia Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Panitia penyelenggara pun tinggal menunggu final inspection untuk mendapatkan homologasi dari FIM yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober.
3: Ya, bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
1: Sementara itu, warga sekitar sirkuit Mandalika yang berada di desa adat Sade berjibaku membangun kembali rumah-rumah tradisional mereka dari bambu dan alang-alang yang terbakar habis pada 23 Agustus 2026 lalu. Desa adat Sade menjadi salah satu daerah kunjungan wisata yang banyak dikunjungi tamu mancanegara dan domestik. Biasanya wisatawan berkunjung untuk membeli berbagai macam souvenir buatan tangan warga seperti kain tenun, sarung, sapuk atau ikat kepala, tas motif suku Sasak dan lain-lain setiap gelaran MotoGP di Mandalika.
4: Untuk MotoGP-nya kalau sampai rampung jadi tidak terkejar sih, tapi sambil jalan kita sudah bisa terima tamu untuk berkunjung sambil melihat proses pembangunan, proses perbaikan.
5: Jadi itu jadi bahan apa pariwisata juga ya,
4: iya,
5: menyaksikan pembuatan.
4: Proses pembuatannya bagaimana kan, okay, bisa mereka saksikan.
1: Okay. Gelaran MotoGP Mandalika memberikan dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil investigasi, sebanyak 17 pegawai dijatuhi sanksi disiplin, satu di antaranya diberhentikan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi disiplin kepada 17 pegawai Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan. 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas disebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapatkan keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih berlanjut.
6: Siapa kendaranya? Satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami
7: buat. Ini diunggah dan menjadi viral
2: melalui... Di sisi lain, video viral yang diduga memperlihatkan narapidana berpesta narkoba di rutan Depok, Jawa Barat, kini diinvestigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebanyak 22 narapidana dan 2 pegawai disebut telah diperiksa. Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut ada dugaan pegawai membantu menyediakan narkoba dan peralatannya. Namun keterlibatan pegawai masih didalami. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak yang terlibat dan bentuk pelanggarannya. Jika terbukti, sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan. Informasi terkini dari Stadion Utama GBK Jakarta dan laga final FIFA Asian Cup Indonesia melawan Thailand kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
8: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar secara sederhana di Markas Besar TNI Cilangkap. Dalam kesempatan itu Presiden menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 tokoh TNI. Pemberian tanda kehormatan menjadi salah satu rangkaian dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes Cilangkap, Jakarta Timur. Tiga tokoh menerima bintang Mahaputra Adipurna, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Sementara itu, 4 perwira tinggi TNI menerima bintang Mahaputra Adi Pradana. Mereka adalah Wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Penganugerahan tanda kehormatan diberikan atas jasa-jasa luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti yang diakui secara luas.
12: Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia.
2: Sementara itu, upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat yang jatuh pada 5 Oktober 2026 dipusatkan di Lanut Husein Sastra Negara. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
13: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 tahun 2026 wilayah Jawa Barat dilaksanakan di Apron Depohar 10, Lanut Husein Sastra Negara Kota Bandung. Upacara peringatan dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Bersama Adil dan Makmur ini berlangsung sejak pukul 7.30 pagi dan dihadiri oleh 3 matra TNI dan juga sejumlah tamu undangan. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Sesko AU Marsekal Muda TNI Yori S. Koloai. Sementara yang menjadi komandan upacara Letkol Pas Ilham Maulana Saleh. Dalam upacara peringatan HUT TNI ini, Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Panglima TNI yang menekankan untuk menjadikan prima atau profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai pedoman.
14: Jadi yang disampaikan Bapak Panglima bahwa kita harus berkontribusi langsung di dalam program pembangunan pemerintah yang ada, terlebih di dalam peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta menjamin keselamatan bangsa dan negara.
13: Sementara Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung, Marsma TNI Solihin selaku penyelenggara mengungkapkan, upacara HUT TNI ke-81 kali ini diselenggarakan dengan lancar.
15: Kegiatan HUT ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kogar Tetap 2 untuk bisa menyatukan seluruhnya, ya, mengintegrasikan seluruhnya, bersama-sama memeriahkan acara ini. Ini bagian dari tugas kami, dan maka menjaga sinergitas seluruh TNI, baik itu darat, laut, udara yang berada di wilayah Jabar, khususnya, bukan hanya Bandung, demikian.
13: Selain dihadiri oleh 3 matra TNI, upacara juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, seperti pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda Jawa Barat.
16: Kami atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dan kami berharap ya TNI makin profesional, TNI makin humanis ya. Karena TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
17: Dirgahayu untuk TNI ke-81. Kami akan selalu menjadi bagian dari TNI bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
13: Usai upacara peringatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh peserta upacara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
18: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
19: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Salah satu armada taksi udara bertenaga listrik di Los Angeles resmi diperkenalkan perdana ke publik guna memangkas waktu tempuh kemacetan darat secara signifikan. Perusahaan Eftel Archer Aviation menargetkan operasional armada pintar ini tepat waktu menjelang gelaran Olimpiade 2028.
20: Era transportasi perkotaan berbasis energi bersih kini makin mendekati kenyataan di panggung olahraga dunia. Gelaran Farnborough International Airshow 2026 menjadi saksi aksi uji terbang publik dari taksi udara listrik VALO atau eVTOL buatan Vertical Aerospace dari Inggris. Pesawat eVTOL ini mampu lepas landas secara vertikal seperti helikopter sebelum memutar baling-balingnya ke depan untuk terbang seperti pesawat konvensional dengan daya 1,2 MW. Sementara kompetitor dari pesawat ini datang dari Archer Aviation dengan pesawat Midnight serta Joby Aviation yang telah sukses melakukan demonstrasi terbang dari Bandara JFK ke Manhattan, New York. Armada ini dipersiapkan menjadi solusi bebas macet bagi kota-kota besar dunia. Pengoperasional massal kendaraan ini kini tengah dipersiapkan sebagai transportasi utama pada Olimpiade Los Angeles 2028. Seluruh produsen kini memasuki tahap akhir sertifikasi regulasi guna menjamin keamanan dan keterjangkauan integrasi mobilitas udara perkotaan di masa depan.
2: Tradisi menara manusia di Spanyol dan pertunjukan robot di Cina sama-sama menyuguhkan perpaduan antara kerjasama dan teknologi. Di Tarragona, Spanyol, ribuan orang menyaksikan kompetisi menara manusia yang menegangkan. Sementara di Hangzhou, Cina, robot humanoid tampil di atas panggung membawakan budaya tradisional Cina. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
21: Kompetisi menara manusia terbesar di dunia kembali digelar di Tarraco Arena di kota Tarragona, Spanyol pada Minggu. Pada kompetisi yang masuk ke tahun ke-30, 12 casteller terkemuka dari Catalonia mengikuti kompetisi unik ini. Casteller adalah sebutan untuk kelompok menara manusia. Tentu butuh keterampilan khusus untuk membuat menara manusia karena risiko kecelakaannya sangat tinggi. Para peserta harus menyusun tubuh mereka secara bertingkat hingga ke puncak. Anak-anak juga menjadi bagian penting dalam tradisi casteller. Mereka memanjat hingga ke bagian paling atas untuk menyempurnakan menara. Tradisi menara manusia atau castells telah tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Sementara itu di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina, teknologi robot dihadirkan dalam pertunjukan bertajuk National Day Magic Night selama liburan Hari Nasional. Sejumlah robot humanoid tampil di atas panggung membawakan opera Cina, bela diri, tarian hingga peragaan busana tradisional. Teknologi yang biasanya dipamerkan sebagai produk kali ini benar-benar dioperasikan sebagai pemain pertunjukan. Mulai dari koreografi, latihan gerak, penataan panggung, penyesuaian tata cahaya dan musik, hingga operasional di lokasi dan penjualan tiket. Dikelola seperti pertunjukan komersial. Pertunjukan ini menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis teknologi, sekaligus memperkenalkan budaya tradisional Cina melalui kehadiran robot humanoid di atas panggung.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Usai ditemukannya klaster mewah di dalam lapas Cibinong, kini warga dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget dan dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba di rutan Depok. Puluhan warga binaan diperiksa, termasuk juga dua petugas rutan.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video, dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di dalam kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkotika.
2: Langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
1: Proses penanganan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan dan tindak lanjut pihak kepolisian. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
3: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
4: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
5: Berapa, Bu?
4: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
5: 90
4: sekarang. Mau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
5: Kadang mahal, Bu, ya?
4: Juga sekarang mahal, belinya 5.000, 5.000.
5: Jadi mengirit, Bu, ya?
4: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
5: Normal aja, ya?
4: Iya, kalau bisa lebih turun.
3: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
4: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000, sekarang benar-benar naik drastis.
5: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
4: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
3: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama dari Jakarta, imbas eskalator rusak, penumpang pun berdesak-desakan. Aktivitas di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya. Dampak adanya gangguan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau angker ke jalur 5. Sebelumnya eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Dan saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Berikutnya kita lihat viral warga protes imbas terganggu oleh petasan.
6: RW-nya
0: ya, ini percekcokan terjadi saat seorang ibu memprotes penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Dari video yang viral, sang ibu merasa terganggu karena dalam acara tersebut dinyalakan petasan atau kembang api hingga pukul 1 dini hari. Ibu itu juga menyebut kalau petasan tersebut membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga tremor. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Syala Syah Alam, kepada Detikom menyebut pihaknya telah memantau kejadian itu. Dan saat ini proses mediasi antara pihak panitia penyelenggara dan warga sedang dilakukan. Berikutnya viral moge tabrak ojol saat San Mori. Kegiatan Sunday Morning Ride atau San Mori diwarnai insiden kecelakaan. Dari video yang viral terlihat sejumlah pengendara moge ngebut dan sebagian mengangkat bagian depan motor. Dan tidak lama setelahnya, pria berjaket ojol tergeletak di depan lampu merah di seberang Senayan City pada Minggu 4 Oktober. Sebagai pengingat, San Mori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Menurut instruktur safety driving Sony Susmana pada Detikom, San Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan. Jelang laga kontra Thailand nanti malam, ada kemungkinan Indonesia tampil tanpa diperkuat oleh Romani yang kondisi kebugarannya terus dipantau oleh tim pelatih. Bagaimana kans Indonesia merengkuh gelar FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini? Berikut ini informasinya.

0: Idola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad dan faktor bermain di kandang. Dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang dan menelan 37 kekalahan. Namun kita semua berharap kemenangan bisa diraih malam ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Referensi kuliner hari ini, saya punya sajian favorit sejuta umat, yaitu bakso. Dan istimewanya, cekernya bisa semelimpah ini nih, lihat nih pemirsa. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.

Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu pecinta kuliner. Salah satunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Bagaimana dengan rasanya? Ini dia informasinya untuk Anda.

0: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
1: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Inin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
0: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
2: Yamin kebanyakan.
0: Yamin ya?
2: Iya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kemarin ini sekarang lagi ini.
0: Oh, ceker yang lagi ramai. Oh, yang banyak itu yang melimpah itu ya? Saya mau yang itu ya Kang ya?
2: Boleh.
1: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
3: Aku baru dua kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time tapi jujur emang enak.
1: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
0: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
1: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.

0: itu dari pertama mah ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya gitu.
1: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
2: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk, tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama, tadi nggak lembek dan enak. Ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya, dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
1: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore, dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Dari Bandung, berikutnya kita ke Jakarta, ada Laksa Betawi Bang One di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang jadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin menikmati sajian laksa dengan kuah gurih yang segar. Sang pemilik mengaku ide menjual laksa ini berawal dari tradisi keluarga yang menyajikan laksa setiap lebaran. Dari usaha ini, omset yang dihasilkan jutaan rupiah setiap harinya.
4: Warung makan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini menjadi pilihan warga yang ingin menikmati laksa Betawi. Berdiri sejak 2019, laksa Betawi Bang One memiliki kuah santan gurih dan segar. Laksa disajikan dengan telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan sout. Yang paling menarik tentu saja kuahnya yang kaya rempah.
5: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya, kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
4: Konsistensi rasa menjadi kunci usaha ini bisa terus berjalan. Kuah santan diracik bersama beragam rempah. Bumbu laksa dibuat sendiri dengan resep yang didapat dari orang tua. Rempah yang digunakan diantaranya temu mangga, kunyit, dan jahe, lalu ditambahkan 3 jenis ebi. Proses pembuatan bumbu laksa membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam. Dalam satu proses pembuatan, dihasilkan pasta bumbu seberat 25 kg yang digunakan untuk satu pekan. Bang One mengaku menjual laksa berawal karena tradisi keluarga yang selalu menyajikan laksa saat lebaran.
6: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bisa berhasil.
4: Rata-rata dalam sehari ada 150 porsi laksa yang terjual dengan estimasi omset sekitar Rp2.500.000. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.
3: Musim kemarau, bunga kertas yang ditanam warga di Ngawi berubah warna-warni. Rupiah pun mengalir dari usahanya ini. Penasaran berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

0: Kini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir.

Tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Para petani di Cilacap, Jawa Tengah, banting setir bertanam kacang hijau. Perawatan yang mudah serta biaya irit membuat panen tetap menjanjikan. Sementara itu ada juga seorang pria di Ngawi, Jawa Timur yang sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ditakar rumah tangga, suami gelap mata bunuh istri sendiri. Keluarga pun histeris di lokasi. Saat harga beras kian mahal, mak-mak pun mulai mengeluh. Sisi Kota akan mengajak kita mengikuti pekerja pasar malam yang tidak pernah lelah mencari nafkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah. Sedangkan seorang anaknya yang masih di bawah umur disekap pelaku di dalam kamar.
1: Kasus suami membunuh istri ini memicu duka mendalam. Keluarga yang tiba di lokasi histeris sejadi-jadinya. Pembunuhan terjadi di dalam rumah di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Sariana, 34 tahun, tewas mengenaskan akibat senjata tajam. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, ditemukan dalam terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1.00 WITA setelah pasangan suami istri ini disebut terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang diduga emosi mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
2: Samata ada kejadian pertengkaran yang melibatkan pertengkaran itu melibatkan korban meninggal dunia.
3: Ada berapa orang yang meninggal?
2: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
1: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Sombaopu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
0: Berikutnya ada peristiwa kebakaran yang melanda sebuah sekolah dasar dan bangunan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diduga akibat merambatnya api pembakaran lahan perkebunan tebu yang baru saja dipanen.
4: Belum kecadak, mohon bantuan damkar.
0: Ya, kepanikan terjadi sesaat bangunan ruang kelas SD 2 Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mulai mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan amukan si jago merah yang telah menghanguskan kantin sekolah dan ruang kelas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisasi titik api agar tidak menjalar ke bangunan sekolah. Petugas juga terpaksa menjebol plafon kelas karena api sudah menjalar di bagian atap. Tanya bangunan sekolah, api juga sempat merembet ke sebuah rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam pemadaman dengan mengerahkan 4 armada damkar. Kasih Damkar Satpol PP Kabupaten Kudus menyatakan kebakaran diduga terjadi karena dampak aktivitas pembakaran lahan kebun tebu.
5: Ya itu biasa pembakaran lahan yang tidak terkendali. Mungkin karena angin yang kencang, jadi ya sehingga mereka tidak bisa mengendalikan api, sehingga dia minta tolong dari kita.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada 2 ekor ular kobra yang ditemukan di dalam rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dari unit tempur pos Lakar Santri didatangkan ke salah satu rumah warga di Kelurahan Lidah Kulon setelah menerima laporan adanya 2 ekor ular kobra di area dapur. 2 ekor ular kobra dengan diameter 6 hingga 8 cm dan panjang lebih dari 1 meter itu berhasil diamankan menggunakan alat khusus. Kedua ular tersebut langsung dibawa ke pos damkar sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Selanjutnya dari Magetan, Jawa Timur, kemarau yang menyusutkan air kolam penampungan dimanfaatkan warga untuk berburu ikan. Ya, berbekal serok, ada juga jaring, maupun hanya menggunakan tangan kosong, warga desa Bale Asri, Kecamatan Ngaripuyo, Magetan, Jawa Timur, berburu ikan yang ada di embung atau kolam penampungan. Ada beragam jenis ikan seperti gurami, nila, dan juga patin ada di kolam ini. Warga menyebut kalau ikan-ikan yang berhasil ditangkap, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, ada pula yang dijual. Warga menambahkan berburu ikan di embung ini biasanya dilakukan setiap tahun dan bisa berlangsung hingga beberapa hari. Dan yang ketiga terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 5,9 yang mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Ada ratusan rumah warga yang dilaporkan rusak. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga rusak setelah terjadi gempa bermagnitudo 5,9. Warga yang

0: kenaikan harga ini.
1: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
2: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
3: Berapa, Bu?
2: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
4: 90
2: sekarang. Mau lebih kurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
3: Karena mahal ya, Bu, ya?
2: Juga sekarang mahal, belinya 5.000, 5.000.
3: Jadi mengirit, Bu, ya?
2: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
3: Normal aja, ya?
2: Iya, kalau bisa lebih turun.
1: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000, kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
2: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
3: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin dong gitu dong?
2: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang nggak nyetok.
1: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
0: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras yang ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyusul beras, harga cabai rawit merah juga mencapai Rp85.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya ketersediaan beberapa komoditas pangan. Mereka mengaku keuntungan menjadi lebih sedikit akibat harga dari pemasok yang semakin tinggi.
3: Ya, untuk cabai memang agak-agak naik, cabai rawit merah, cabai keriting agak tinggi harganya. Sekarang pembelinya juga agak berkurang karena apa ya, ekonomi mungkin ya. Dari faktor ekonomi juga lagi susah sekarang. Jadinya sayur-sayuran juga mulai pada naik. Musim kering, jadi barang-barangnya juga agak kurang. Agak-agak mahal ya.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Minyak kita misalnya dijual seharga Rp14.000 per liter, sementara beras SPHP dijual seharga Rp70.000 per kemasan 5 kg. Meski pembelian dibatasi, warga mengaku senang dan terbantu lantaran bisa menghemat pengeluaran. Pasar murah sengaja digelar untuk menjangkau warga di daerah agar bisa mendapatkan sembako murah.
4: Alhamdulillah harganya aja lebih murah dari
5: pasar.
4: Pasar ini.
5: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi?
4: 14.000.
5: Kalau di pasar berapa?
4: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
5: 16. Kalau gula?
4: Gula 17,5.
5: Kalau di sini tadi?

0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Harga beras mengalami kenaikan di semua rantai distribusi yang mencakup tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Pergerakan harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 0,18% secara bulanan. Harga beras di penggilingan mencapai Rp14.329 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Rata-rata harga beras di tingkat grosir Rp14.992, sementara di tingkat eceran Rp15.769. Pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Padahal biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
1: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, dan juga ini pastinya sudah dinanti oleh Anda para penggemar sepak bola di tanah air. Setelah lolos ke final secara dramatis, usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2, tim nasional Indonesia sudah ditunggu Thailand di partai puncak FIFA Asian Cup 2026 Senin malam nanti. Dan bagaimana kira-kira ya prediksi dan juga analis dari pertandingan nanti malam, nih koresponden CNN Indonesia Mardika Utama akan mengulasnya untuk Anda.
3: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA Asian Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia.

0: Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
1: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-gelandang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hartman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
2: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun. Kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Hartman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi. Kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di fase final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA Asian Cup ini momentum. Momentum untuk coach John Hartman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
1: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
0: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
1: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
3: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya, karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga ya, jago-jago menurut saya.
0: Skor berapa skor?
3: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
0: Oke, lebih dari 9 gol dong.
3: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
4: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
5: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya, berat ya bagi Indonesia nanti.
0: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
5: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
0: Skornya?
5: Mungkin tipis 1-0.
1: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Potret pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari dunia hiburan rakyat pasar malam. Perjuangannya kami tampilkan dalam Sisi Kota usai jeda komersial berikut ini.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 6:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Zaman boleh berubah, selera hiburan warga kota boleh bergeser. Namun pasar malam rakyat ternyata belum kehilangan penikmatnya. Di balik gemerlap lampu dan riuhnya wahana, ada para pekerja yang menggantungkan hidup keluarganya dari hiburan ini. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Tengah hari di Karnivan Sedayu City, Jakarta Timur. Lapangan masih lengang. Belum ada musik, belum ada tawa anak-anak. Pasar malam pun belum dibuka, tapi pekerjaan sudah dimulai. Bagi para pekerja pasar malam, hari sudah dimulai sejak matahari masih muncul. Baut dikencangkan, rantai diberi pelumas, lampu mulai ditata dengan sedemikian rupa. Pekerjaan yang tak pernah dilihat para pengunjung. Padahal dari sinilah keselamatan setiap orang yang naik wahana mulai ditentukan. Salah satu pekerjanya adalah Randy. Sudah 2 tahun Randy ikut rombongan pasar malam. Berpindah dari satu lapangan ke lapangan lain dan jauh dari keluarga di Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya Randy bergabung karena tidak adanya pekerjaan lain di tengah sulitnya lapangan kerja. Pasar malam pun menjadi pintu yang terbuka untuknya. Kini Randy memilih bertahan dengan keramaian dan kebersamaan sesama pekerja yang membuatnya nyaman. Meski rasa itu datang bersama ketidakpastian. Upah Randy dan teman-temannya tergantung pada jumlah pengunjung. Selain itu, bagi pekerja seperti Randy, langit mendung bukan sekedar tanda hujan. Itu pertanda lapangan akan sepi, wahana tidak berputar, dan tidak ada upah yang bisa dibawa pulang.
1: Oh, kalau sedih ada. Kita kalau sedih itu kalau kita dikasih musim hujan, itulah sedihnya. Karena kan kita sistem persentase ya. Kalau kita hujan, otomatis kita gak gajian juga lah.
0: Meski begitu, setiap siang Randy tetap datang. Rawat wahana yang sama dengan harapan malam nanti cerah. Tidak hanya laki-laki, di antara para pekerja ini ada Aida. Aida menjadi satu-satunya perempuan di tengah 10 pekerja laki-laki. Sebagai penanggung jawab, Aida bertugas untuk memastikan seluruh wahana beroperasi dengan baik.
2: Kita bertanggung jawab sama operasional berlangsung ya. Terus kayak infoin apa aja yang ada kejadian di wahana gitu. Paling report-report ke kantor segala macam.
0: Di awal pekerjaannya, komunikasi menjadi tantangan terbesar bagi Aida. Namun seiring waktu, jarak itu pun mulai mencair.
2: Awal-awal itu susah komunikasi sih paling. Cuman lama-lama berjalannya waktu udah bisa komunikasi. Karena perempuan satu-satunya juga ya. Jadi ngerasa dilindungi lah nih sama 10-10 cowok ini.
0: Menjelang petang, satu persatu lampu mulai menyala. Musik mulai terdengar, wahana mulai berputar. Pengunjung berdatangan, anak-anak menarik tangan orang tuanya menuju wahana bermain. Di tengah banyaknya pilihan hiburan modern di Jakarta, pasar malam masih punya tempat tersendiri bagi pengunjung. Tak harus ke tempat mewah atau wahana mahal, ragam permainan di pasar malam harganya lebih ramah di kantong. Komedi putar misalnya, masih tetap menjadi incaran.
3: Mau naik itu tuh, apa itu namanya?
4: Komedi putar.
3: Oh ya, komedi putar sama mobil-mobilan.
4: Iya. Ini menurutnya Mbak masih worth it nggak Mbak?
3: Worth it sih. Ini buat kelas 2 lah ya. Iya, masih agak dia standar lah.
5: Menurut aku sih dengan price segini sih lumayan worth it sih Kak. Apalagi buat anak kecil sama orang-orang yang penasaran gitu kan. Kayak ada beberapa macam ya, nggak cuma satu doang gitu.
0: Sementara pengunjung menikmati malam, para pekerja tetap berjaga di sisi wahana. Mereka yang siang tadi mengencangkan baut dan melumasi rantai, kini memastikan setiap putaran berjalan aman. Semakin ramai lapangan ini, semakin besar pula harapan mereka membawa pulang penghasilan.
6: Nah, sekarang aku lagi cobain wahana yang namanya tuh Biang Lala atau katanya tuh Binjer-Binjer. Yang pastinya udah diawasin penuhnya 100%, udah safety juga, apalagi banyak sekali orang yang bertanggung jawab untuk satu wahana aja. Kalau gitu, aku nikmatin aja deh, Zekira Gintal, Ricky Maulana, Jakarta.
7: Usai jeda komersial, kita akan lihat ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Ada ratusan balon udara yang menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Namun, ada acara yang tidak kalah menariknya di Cina ketika ada beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan pemandangan menarik di setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan Lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang banyak dari kita, mungkin banyak yang masih belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani oleh gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai, sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk datang ke Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Kiai, semoga senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Dan Pak Kiai, tema kita kali ini akan membahas tentang hadis Nabi. Ini sebuah hal yang buat saya sangat menarik. Mungkin saya juga masih awam, ingin tahu lebih jauh. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bahasan kita tentang hadis Nabi. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita kemudian mau bedah dari awal, fondasi ya, definisi dari hadis Nabi itu seperti apa? Karena sejauh pemahaman saya yang masih fakir ini, saya tuh memahami hadis tuh ya sekedar apapun yang kemudian diucapkan oleh baginda Rasulullah. Apakah terbatas hanya ini atau seperti apa? Tafadhol Pak Kiai.
1: Para pemirsa yang saya hormati, ini memang sesuatu yang penting sekali untuk kita definisikan agar kemudian nanti tidak terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Hadis secara umum itu ma'uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Min qawlin, dari ucapan Nabi. Au fi'lin, atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Au takririn, atau sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Atau dalam pandangan sebagian ulama, menambahkan sifat yang menempel kepada Nabi, baik itu sifat yang bersifat jasmani, potongan rambut misalnya, cara berpakaian, atau hulukiyah itu yang bersifat akhlak, seperti kedermawanan, kesabaran, itu dirangkum jadi satu menjadi pengertian yang namanya hadis. Jadi hadis itu ada yang diucapkan Nabi misalnya innamal a'malu binniyat. Motivasi orang itu akan memberi dampak terhadap pahala dan juga pekerjaan itu sendiri. Ada yang berbentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi. Seperti misalnya sholat. Sholu kama ro'aitumuni usholli. Kalian kalau mau sholat, lihat saja bagaimana saya sholat. Ibadah haji misalnya. Khudhu anni manasikakum. Apa yang saya kerjakan ketika saya beribadah haji, itu yang kalian lakukan nanti saat kalian akan pergi haji misalnya. Ada yang kemudian takrir. Takrir itu persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Tambahan azan subuh, as-shalatu khairum minan naum. Itu kan merupakan inovasi dari sahabat. Atau doa ketiga i'tidal, bangun dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, dulu hanya rabbana wa lakal hamdu. Terus ada yang menambahkan jadi rabbana wa lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan, dengan banyak redaksi. Itu juga persetujuan Rasulullah. Atau memakan biawak Arab ad-dabbu, itu yang dipotong oleh Sayyidina Khalid, dimasak, dimakan di hadapan Rasulullah dan Nabi tidak melarang. Maka itu dinamakan sunnah takriri ya. Hadis takriri, hadis yang merupakan persetujuan Rasulullah. Atau kemudian model rambut Nabi. Nabi yang dulu rambutnya di belah tengah, kemudian punya jambul. Itu juga dijadikan bagian dari hadis. Atau perilaku Rasulullah yang bersifat budi, pekerti dan akhlak. Itu satu kesatuan, itu secara umum walaupun nanti ada berbeda banyak pandangan di sana, tapi secara umum itulah yang dinamakan dengan hadis.
0: Oke, jadi meliputi apa yang diucapkan, apa yang kemudian dilakukan, persetujuan, bagaimana cara mungkin beliau
1: Jadi kalau ada orang bertanya misalnya ngelihat Mila ini sangat-sangat dermawan. Mm-hmm. Emang ada hadisnya dermawan. Oh. Oh, boleh jadi bukan ucapan Nabi. Mm-hmm. Bisa jadi perilaku Nabi yang tidak pernah menyimpan makanan. Jadi semua yang siang itu maghrib harus habis. Semua yang malam itu subuh harus habis. Itu tidak ada hadisnya dalam artian ucapan Rasulullah. Tapi itu dilakukan oleh Nabi. Maka ketika ditanya apa itu hadisnya, ya itu tadi. Oh,
0: oke. Tapi kadang-kadang saya agak saru juga dengan istilah sunnah, Pak.
1: Oh iya.
0: Jadi, sebenarnya apakah sama dua-duanya? Iya,
1: bergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, ya pasti berbeda. Oh, okay. Kalau hadis itu dalil tadi kan. Mm-mm. Kalau sunnah itu apa yang menempel pada Nabi tadi itu ucapan, perbuatan dan sebagainya, tetapi tidak bersifat wajib. Itu kan namanya sunnah. Okay. Kayak misalnya Nabi sholat tahajud misalnya. Buat saya sholat tahajud itu menjadi sunnah. Karena itu berlawanan dengan kata-kata wajib. Itu dari aspek fikih. Dari aspek ilmu hadis, ada ulama yang membedakan nih Mila. Kalau hadis itu sekedar diucapkan atau dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis. Tetapi kalau dilakukan berulang kali atau dalam rutinitas tertentu itu bisa dikatakan menjadi sunnah. Misalnya sunnah Nabi kalau berbuka itu membuka dengan kurma. Kenapa? Karena hampir setiap Nabi berbuka itu menggunakan kurma. Tetapi sunnah Nabi di sini tidak kemudian dikatakan sebagai penekanan syariat. Karena boleh jadi saya di Jakarta tidak makan kurma tapi punya kolak yang manis gitu loh. Ada ubi yang manis misalnya. Maka saya ketika berbuka itu secara substansi saya lakukan berulang-ulang. Itu juga menjadi apa ini? Sunnah gitu loh. Sunnah Nabi itu bersiwak. Karena Nabi itu selalu bersih mulutnya. Maka ketika

0: Ketiga saya mengatakan, oh ini sunnah Nabi, itu bisa diartikan tuntunan baku dari Rasulullah, bisa juga diartikan hanya sebagai kebiasaan dan tradisi yang nanti orang itu, Mila, bisa menyelisihi sunnah Nabi, tetapi tidak boleh menentang hadis Nabi.
1: Gitu. Boleh menyelisihi tapi tidak boleh menentang.
0: Apa contohnya? Sunnah Nabi itu nikah.
1: Ya.
0: Tapi tidak berarti orang yang tidak menikah itu kemudian menyelisihi Rasulullah. Karena boleh jadi dari kacamata hukum fikih ada orang yang tidak menikah karena memiliki alasan yang diterima oleh agama. Kalau dia menikah, dia justru terjerumus kepada sesuatu yang haram misalnya. Iya kan, misalnya orang yang sakit tidak punya ketertarikan dengan pasangannya misalnya, atau tidak memiliki kemampuan tertentu, ketika menikah kemudian ada ketidakpuasan dari pasangannya yang berujung kepada gugatan ke pengadilan, kan membuka kekurangan dirinya. Lebih baik ditutup dari awal karena dia juga tidak membutuhkan itu, sambil misalnya ada proses pengobatan dan sebagainya. Itu yang kemudian dipahami sunnah. Jadi kalau saya boleh menambahkan nih, Mila, ya, pada aspek sunnah ini nggak boleh kemudian kita hanya melihat itu sebagai satu tuntunan belaka. Misalnya orang sekarang seringkali mendegradasikan itu sunnah. Oh, sunnah Nabi itu apa? Misalnya memakai janggut. Nah, janggut ini sunnah sebagai tuntunan atau kebiasaan. Ini para pemirsa, dulu saya belajar sama guru saya itu kitab namanya Al-Furuq Imam Qarafi itu, yang membeda-bedakan posisi Nabi. Nabi ketika mengucapkan dan memutuskan hukum ini sebagai Nabi, apa sebagai hakim, apa sebagai panglima perang, itu kan berbeda-beda. Kalau Nabi memutuskan ini, misalnya karena Nabi berfungsi sebagai hakim di pengadilan, maka apa yang diucapkan Nabi, apa yang diputuskan Nabi, belum tentu bisa saya ikuti. Karena Nabi memutuskan itu kan berbasis alat bukti, berbasis kasus itu. Boleh jadi saya menghadapi kasus dan alat bukti yang berbeda. Maka kemudian disinilah ulama mengatakan sunnah itu tradisi, sunnah itu budaya, sunnah itu kebiasaan, sekalipun itu semua bernilai syariat. Sunnah Nabi itu bersiwak. Tetapi ketika saya menggunakan sikat gigi, pasta gigi modern, saya tetap dikatakan mengikuti sunnah Nabi. Tetapi kalau kita katakan apakah kemudian ada hadis tentang sikat gigi, pasti merujuknya harus kepada siwak. Tetapi ketika kita pahami kebiasaan Nabi melakukan bersiwak itu sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan mulut, maka kita tidak perlu mencari dalil tentang sikat gigi.
1: Paham. Nah, kalau dalam Islam kan, Pak Kiai, memang Al-Quran dan Sunnah itu selalu menjadi rujukan. Memang posisinya itu memang melengkapi atau seperti apa sih?
0: Iya, saling melengkapi. Apa yang tidak dijelaskan di Quran itu akan dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi sebetulnya urutan Quran dan hadis itu bukan satu dan dua. Nggak boleh Kiai melihat Quran dulu baru hadis. Jangan sampai sejatinya apa yang di Quran itu sudah dijelaskan maknanya itu justru di dalam hadis. Oleh karena itu, jadi mufti, jadi kiai, jadi ustadz itu tidak boleh separoh-separoh ngajinya. Kalau dia ingin memberikan putusan hukum, dia harus memiliki kemampuan, perasaan, saya sudah membaca seluruh ayat Al-Quran. Saya sudah memahami seluruh ayat yang terkait dengan ini, hadis yang ini. Sehingga boleh jadi ketika saya ditanya orang, itu saya tidak perlu lagi melihat Quran. Karena itu sudah dijelaskan secara gamblang di hadis. Ada yang saya tidak membutuhkan hadis karena Quran itu secara jelas mengharamkan misalnya daging babi. Kan begitu kan? Nah, yang seperti ini itu menunjukkan bahwa semua yang ada di dalam agama itu jadi satu kesatuan, bahkan akal. Gitu loh. Nggak boleh kemudian, oh kita lihat wahyu dulu, Quran hadis, jangan pakai akal dulu. Nggak bisa. Karena untuk memahami Quran dan hadis itu juga harus menggunakan akal. Akal ini kemudian dilembagakan dalam ilmu-ilmu keislaman. Ada namanya yang berkait dengan hadis misalnya, kalau dari aspek periwayatannya ada mustalahul hadis, ini sahih, dhaif, macam-macam. Ada namanya usul fikih, nanti ini am, umum, apa khos, dan sebagainya. Ini semua menjadi satu kesatuan.
1: Insya Allah, menarik sekali. Kita harus jeda dulu, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, jadi sebenarnya kan itu tadi ya, Quran dan hadis itu tidak kemudian nomor satu, nomor dua. Tapi keduanya bisa melengkapi. Satu mungkin tidak bisa dijawab oleh Quran, kemudian hadis itu yang kemudian
1: dijawab
0: melengkapi.
1: Oleh hadis,
0: Jadi sebenarnya dua sumber ini sudah sangat kompatibel untuk menjawab kebutuhan manusia.
1: Iya, kan? Karena fungsi Rasulullah itu itu bayyina linnasi manusia ilaihim. Betul, wahyu itu dari Allah. Tapi fungsi yang menjelaskan itu ada pada Nabi. Yang dari Nabi itu namanya hadis. Ya, secara khusus. Nanti ini semakin berkembang ya ilmunya. Ada yang memasukkan perilaku sahabat di masa Nabi itu juga bagian dari sunnah. Gitu loh. Misalnya traweh. Ya, yang dilakukan oleh kita sekarang secara kontinu 30 hari misalnya berjamaah imamnya satu. Itu kan dalil hadisnya enggak ada secara tapi sunnahnya dikerjakan. Nah, yang kayak begini ini Mila ya, kalau kita gabungkan itu menjadi satu kesatuan yang indah dalam hidup. Apa misalnya? Sholawat sama Nabi, ini yang sering dibahas di masyarakat. Orang mengucapkan sholat itu ada dua, ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau menggabungkan antara pemahaman hadis dan sunnah, itu jadi indah. Hadisnya mengajarkan kepada saya, hadisnya khusus, mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang masyhur itu. Ketiga orang, Nabi saya kalau bersholawat itu gimana? Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sunnah yang pada tradisi Nabi itu selalu mengedepankan akhlak. Nah, apa contohnya? Bahwa Nabi itu setuju. Akhlak itu bahkan di atas perintah Nabi. Apa contohnya? Banyak sekali. Perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Ali itu disuruh menghapus kata-kata Rasulullah. Dari perjanjian kan ditulisnya asalnya min Muhammadin Rasulillah ila Suhail ibn Amr. Itu disuruh dihapus sama Suhail. Saya enggak mau dari Muhammad Rasulillah, ya min Muhammad kepada Suhail. Ali enggak mau. Kenapa? Ali itu merasa berat banget ya, kalau bahasa saya dulu kecil menipek menghapus kata-kata Rasulillah. Maka dulu saya diajarin sama guru saya, kalau ilmumu mau berkah, nulis tuh hati-hati. Jangan sampai ada bismillah yang dicoret. Jangan sampai ada ayat Quran yang salah, hati-hati. Nah, ini namanya akhlak. Sayyidina Abu Bakar, ketika jadi imam sholat, Rasulullah keluar. Sayyidina Abu Bakar tuh mau mundur. Kayaknya gak pantas saya mengimami Rasulullah. Nabi bilang, an makanaka, jangan bergerak. Tapi Rasulullah kemudian, Sayyidina Abu Bakar, tetap mundur. Dan itu diberi persetujuan oleh Rasul. Tradisi. Tradisi bahwa akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Maka ketika kita mengatakan, kenapa sih ada orang mempersoalkan Sayyidina, itu mungkin ya, pemahaman penggabungan ini tidak dalam. Kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, saya taat dengan hadis. Tapi rasanya tidak berakhlak. Kalau saya mengucapkan di depan Nabi itu Sayyidina, maka saya dapat pahala sholawatnya dan dapat pahala menjaga akhlak di depan Rasulullah. Mila berani panggil saya namanya saja. Padahal saya cuma seperti ini, ya, coba aja panggil di jalan, Faiz, Faiz, Faiz. Yang saya lihat begitu Mila yang manggil, saya pasti ada perasaan seperti itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Lah, ini persoalan adab sebetulnya, adab. Jadi ketika ada sunnah, tradisi, menghormati, sama yang saya bilang tadi ya, memelihara janggut itu bagian dari hidupnya Nabi, karena Nabi juga berjanggut. Tapi jangan lupa, tradisi Nabi juga bahasa Arab. Tradisi Nabi juga hafal Quran. Tradisi Nabi juga tradisi keilmuan. Jadi tidak kemudian sunnah Nabi itu dibatasi hanya pada bentuk dari jasmani orang atau poligami. Misalnya kalau ditanya itu, kenapa ini Pak, saya dengar sudah nikah, Alhamdulillah sudah ikut sunnah Rasulullah. Apa benar dia ketika berpoligami itu mengikuti sunnah Nabi? Apakah dengan pedenya orang menyamakan dirinya dengan Rasulullah? Jadi harus hati-hati gitu. Jadi makna sunnah, makna hadis itu dalam yang harus kita pahami. Jangan sedikit-sedikit saya sudah mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kedermawanan. Sunnah Nabi itu wajah yang selalu memberi kebahagiaan kepada orang yang melihat. Nah, ini arti dari hadis dan sunnah secara umum.
0: Itu tadi Pak Kiai, ada banyak mungkin di antara kita yang mungkin tidak sadar atau mungkin secara sadar mempersempit makna sunnah.

0: Jadi seolah-olah ketika misalnya tampilannya sudah seperti baginda Rasulullah SAW, oh sudah sunnah nih, sudah
1: atau
0: nunah,
1: ada perilaku
0: gitu.
1: Orang yang bertentangan itu dengan zahir dari terjemah hadis, kemudian dia katakan itu orang tidak sunnah. Saya pemirsa secara terbuka, ya, dari lubuk hati saya pernah bergaul dengan berbagai macam kelompok. Saya cukup sedih kalau ada orang yang merasa dekat dengan sunnah, tapi lisannya kemudian menjadi tajam kepada sesama. Memvonis orang lain tidak sesuai dengan sunnah, ahli bid'ah, sesat dan sebagainya. Justru pengetahuan kita terhadap sunnah Nabi dalam artian yang umum seharusnya membuat kita lebih lembut dalam memahami masyarakat, lebih mengerti mana ini yang harus kita ikuti secara letterlek dari Rasulullah, mana yang itu kita ambil semangat dan inspirasinya.
0: Masya Allah, betul-betul. Jadi jangan mudah ya lisan ini kemudian menjudge saudara-saudara muslim kita ya.
1: Iya, karena itulah memang yang ingin dimaknai oleh para ulama ketika memberikan definisi antara hadis dan sunnah tersebut.
0: Oke. Pak Kiai, yang juga sangat luar biasa dalam kalau kita bicara soal hadis ini adalah bagaimana kemudian proses perawian hadis.
1: Iya, karena
0: betul-betul dijaga dan betul-betul sangat rigid saya katakan begitu.
1: Iya.
0: Kalau boleh digambarkan Pak Kiai, seperti apa sih apalagi pada zaman Rasulullah, zaman sahabat tuh kan terbatas ya, gak kayak sekarang mungkin bisa direcord, bisa di ini, lebih mudah.
1: Yang ingin saya katakan Mila ya, bahwa hadis itu memang tidak ditulis secara faktual utuh di zaman Rasulullah. Ada orang bertanya kenapa gak ditulis kayak Quran. Saya membayangkannya, rahmat Allah itu luas sekali. Jangan kita menyatakan sesuatu dari sudut pandang tertentu, tetapi melupakan aspek yang boleh jadi menjadi hikmah dari setiap peristiwa yang menjadi takdir Allah. Kalau hadis itu ditulis kayak kata Mila tadi, direkam semuanya di masa Nabi, maka tidak ada Imam Bukhari.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada Imam Muslim, tidak ada fakultas hadis, tidak ada peradaban Islam terkait yang namanya al-jarh wa ta'dil. Itu menjaga otentitas ucapan Nabi berbasis perilaku perawinya, akhlak ulamanya. Nah, ini harus kita ingat nih. Nah, itu namanya hikmah. Ya. Jadi kalau misalnya Zaid bin Sabit dulu menuliskan Al-Quran, maka semenjak itu tidak ada orang berdebat tentang periwayatan Al-Quran. Kalau itu terjadi pada hadis, maka semua yang berkaitan dengan ilmu hadis itu hari ini hilang. Gitu loh. Di antara hikmahnya itu ada ilmu yang namanya mustalahul hadis. Dan ini harus dijadikan, kata guru saya itu, min mafakhirul ummah, kebanggaan umat Islam. Apa yang harus dibanggakan? Bahwa semua ucapan Rasulullah itu untuk kita lakukan kodifikasinya itu berbasis sesuatu yang sangat ilmiah, sesuai dengan disiplin berbagai macam keilmuan hari ini. Orang hari ini bicara tentang profesionalisme. Seorang dokter spesialis itu diminta kan jenjang pendidikannya, semuanya, pengalaman kerjanya, rekam jejaknya, untuk kita mengatakan dia ahli di bidang ini. Ilmu hadis lebih dulu. Untuk mengatakan hadis ini hadis sahih, ya, ini diriwayatkan oleh orang, kriterianya jelas.
0: Dan kriterianya harus betul-betul ini ya Pak Kiai.
1: Kriterianya harus jelas, ada subjektivitas dari masing-masing ulama yang kadang-kadang kita, subhanallah ya, Imam Bukhari misalnya dengan para imam ahli hadis yang menjaga keaslian hadis itu punya metode yang berbeda-beda loh. Kalau misalnya ada istilah tuh dalam ilmu mustalah hadis ya para pemirsa, hadis itu kalau mau dianggap sahih itu mata rantainya nyambung. Namanya mutasil.
0: Mutasil
1: itu kalau Mila dengar dari saya nanti disampaikan ke kru gapai kemuliaan, maka mata rantai jelas Mila si A si B si C sampai kepada saya. Nah, ini namanya mutasil. Pada metode ketersambungan ini saja, itu metodenya luar biasa dalam ilmu hadis. Ada Imam Muslim misalnya, Imam Abu Dawud yang mengatakan, saya untuk menyatakan Mila dengan Faiz ini bertemu, itu cukup imkaniyatul liqa. Itu dalam logika, asal logika menerima bahwa Faiz mungkin pernah bertemu dengan Mila. Dilihat aja. Ini hidup tahun berapa, ini hidup tahun berapa. Oh ternyata pernah sama-sama ke Mampang. Oh belok ke CNN, oh berarti ketemu di gedung CNN. Maka sekedar keyakinan pernah bertemu secara logika, itu dikatakan hadisnya sahih. Imam Bukhari enggak. Tapi subutul liqa. Kapan Mila bertemu dengan Faiz? Bayangin ini.
0: Kapan
1: diselidiki satu demi satu. Itulah yang kemudian melahirkan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada mereka tidak pernah

0: mempermasalahkan kontennya sebetulnya. Tapi yang mereka permasalahkan itu layak dipercaya atau tidak. Ya. Bagaimana tingkat kepercayaan saya
1: kredibilitas,
0: kredibilitas orang-orang itu bersambung kepada Rasulullah. Itu yang kita katakan melahirkan ilmu namanya periwayatan hadis. Itu sebabnya hadis tidak ditulis di masa Rasulullah. Sehingga ada peradaban dalam Islam. Ini layak dipercaya atau tidak. Ini kualitasnya kayak, itu luar biasa, luar biasa. Seandainya itu tidak ada, separuh dari ilmu keislaman itu dan peradaban itu akan hilang.
1: Justru kekuatannya di situ ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Oke, menarik sekali. Nanti kita akan bahas ya Pak Kiai. Apa perbedaan kemudian, kenapa disebut hadis sohih, kenapa hadis hasan, nanti bisa kita bahas, elaborasi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih soal hadis, terkait seluk-beluk hadis. Tadi sudah dijelaskan mungkin perbedaan antara hadis dan juga kemudian sunnah. Nah, sekarang kita belajar, kan ada banyak hadis ya Pak Kiai yang kemudian dilabeli hadis dhaif, kemudian hasan, sahih, ya, gitu, maudhu. Ya, gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya kenapa kemudian bisa muncul itu dan yang membedakan tuh sebenarnya di mana?
1: Yang pertama yang harus kita ingat, semua kaum muslimin itu memandang Rasulullah sebagai kudwah, sebagai uswah, sebagai pemimpin dalam segala hal. Semua kaum muslimin itu bercita-cita mengikuti perintah Nabi, mencontoh Rasulullah. Ini apa ya, kalau bahasa ini bucin lah dengan Rasulullah. Pokoknya semuanya Nabi. Oleh karena itu, semua orang kan ingin seperti itu. Nah, sarana untuk ingin seperti itu kan melewati yang namanya sunnah. Nah, oleh karena itu sebenarnya kontennya, isi kandungan hadis itu enggak terlalu diperhatikan dulu kan. Yang diperhatikan itu mata rantai periwayatannya. Saya bukan tidak percaya dengan karena semua hadis itu isinya baik loh. Walaupun hadis do'if, ada hadis do'if yang menyuruh saya kepada keburukan, enggak ada. Menyuruh kepada kebaikan. Hanya saja boleh jadi tingkat periwayatannya ini. Kan sederhana aja Mila, saya ngomong kebaikan, bisa jadi yang mendengar tuh orang gak baik. Gitu loh, ketika disampaikan kepada Mila, Mila itu bukan gak percaya omongan saya kan, tapi yang nyampein kapan dia ngaji sama Pak Faiz ya, kayaknya gak mungkin deh, Mila jadi gak percaya. Tapi Mila sebetulnya percaya dengan nilai kebaikan yang tersampaikan. Itulah sebetulnya para pemirsa, makna hadis sahih, makna hadis hasan, makna hadis dhaif, bukan kontennya, tapi tingkat kepercayaan. Makanya nanti Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Imam Abi Daud, itu subjektivitasnya berbeda-beda gitu loh. Bukan dibangun dengan objektivitas semata loh. Dia ingin percaya orang misalnya, Imam Bukhari ada melihat orang baca hadis itu enggak pakai penutup kepala. Jangan diartikan dengan sekarang. Sekarang banyak profesor enggak pakai peci. Saya punya guru, saya cium tangan bolak-balik enggak pakai peci. Tapi pada masa itu, peci itu dianggap budaya akhlak. Kalau orang belajar agama, dia tutup kepalanya. Maka kata Imam Bukhari, kalau ada orang maksyufur ras, kepalanya itu terbuka, itu rasanya saya kurang percaya deh, masa merendahkan hadis? Wah, kalau itu diterapkan sekarang, banyak yang enggak jadi kiai. Karena saya kadang-kadang pakai kaos, ya, pakai kaos di rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu yang harus saya baca dari hadis, sambil Sahih Bukhari saya pakai kaos. Pakai sarung kadang-kadang, tidak rapi, tidak pakai peci. Kata Imam Bukhari, saya enggak gitu percaya dengan orang kayak gini. Itu namanya subjektivitas. Maka hadis sahih dengan hadis dhaif itu enggak boleh serampangan asal dhaif enggak dibuang. Ibarat wali kelas gini kalau punya murid. Mila sama saya, sama-sama wali kelas nih. Ujian saya bilang, yang ikut saya, lulus di kelas saya ini, nilai rata-rata 9. Mila guru yang penuh kasih sayang sama murid, 6 aja udah cukup lah. Maka mereka yang dapat nilai 7 di Mila, itu kalau dimasukkan ke saya buang. Statusnya lulus di Mila. Lulus di Imam Abi Daud, itu tidak lulus di Imam Bukhari. Nah, ini yang kemudian melahirkan namanya sahih, hasan, dan dhaif. Oleh karena itu, para pemirsa, banyak ulama mengatakan itu. Ini hadis dhaif, tapi saya butuhkan. Saya sampaikan, tapi saya tidak pernah menyembunyikan bahwa namanya itu statusnya dhaif.

0: Tapi saya butuh dengan hadis dhaif itu. Apa contohnya? An-nadhafatu minal iman. Itu bahkan ada yang meragukan kalau itu hadis. Hubbul watan minal iman. Itu kayak Syekh Asy'ari kok. Gitu loh. Tidak kemudian kita secara serampangan mengatakan ini hadis sahih, enggak. Tapi kata-kata hubbul watan minal iman itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kata-kata an-nadhafatu minal iman itu didukung oleh hadis sahih. Hanya redaksi yang mudah dipahami ini betul. Oleh awam itu kebetulan hadisnya dhaif. Gitu loh. Kan Nabi bersabda at-tahuru syatrul iman. Orang yang sudah berwudu at-tahuru syatrul iman itu sudah wudu itu separuh iman. Dia sudah bersihkan jasmaninya, tinggal bersihkan rohaninya. Kan sama dengan kebersihan bagian dari iman. Gitu loh. Nah, yang kayak gini ini dulu ulama ahli sunnah secara umum tuh nggak pernah rewel gitu loh.
1: Jadi kita sekarang yang kadang-kadang rewel.
0: Iya, karena ilmunya separuh gitu loh. Dianggapnya hadis dhaif tuh dibuang ke tempat sampah. Itu kurang ngaji. Imam Bukhari itu pada Sahih Bukhari al-Jami' as-Sahih min ahadisir Rasul itu memang menerapkan kualifikasi hadisnya ketat. Gitu loh. Tapi Imam Bukhari punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Itu juga ada hadis dhaifnya. Tapi yang di sini dhaif itu tidak digunakan oleh Imam Bukhari untuk menetapkan hukum. Pokok tauhid, rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau ada misalnya baca Yasin, apa yang salah? Orang kan sering begini nih, Mila ya. Kalau melakukan sesuatu itu, ditanya, Nabi ngerjain apa enggak? Yeah. Padahal Qur'annya udah jelas loh. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Nabi kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada satu pekerjaan perintilan, kata orang Jawa, secara teknisnya tidak ada perintah khususnya, tapi tidak ada larangan khususnya. Apa boleh saya larang? Ada orang baca Yasin malam Jumat itu gak ada dalilnya. Iya, gak ada perintah Nabi suruh Yasinan malam Jumat itu gak ada. Tapi gak ada hadis larangan Nabi yang melarang Yasinan malam Jumat. Ketika kita katakan Yasinan malam Jumat ini fadha'il a'mal. Bukan keutamaan pokok, amal, ya. Keutamaan menambah pahala. Ulama mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan pada fadha'il a'mal. Karena itu tidak ada yang bertentangan sedikit pun dengan syariat. Bahkan pada kondisi tertentu dia justru menghidupkan syariat. Orang kayak saya ini yang jarang baca Quran, sibuk kemana-mana. Kalau malam Jumat gak baca Yasin, dia gak baca Quran saya.
1: Nah itu dia.
0: Begitu, oh iya ini kerja, ini sibuk, ini rapat, ini meeting, ini. Kalau khusus malam Jumat, saya gak bisa ya untuk taping gapai kemuliaan. Emang kenapa? Saya ada Yasinan di kampung. Apa itu kemudian kita hukumi? Haram. Kalau pemirsa mau mengatakan itu bid'ah pak, kulu bid'atin dolalah, lihat episode Gapai Kemuliaan yang sudah kita bahas berkali-kali tentang itu.
1: Oke, Masya Allah. Jadi tingkatannya itu ya kalau Pak Kiai ya, kalau kita bisa susun itu yang pertama adalah sahih, itu yang kuat ya.
0: Iya, itu yang jelas, tidak kita ragukan.
1: Tidak kita ragukan.
0: Kredibilitas para perawinya. Dan itu pemirsa ya, itu bisa dibuktikan. Hadis itu ada di Imam Bukhari,
1: ada juga mungkin ya.
0: Ada di Imam Abi Daud. Tapi enggak bisa dibalik. Belum tentu yang ada di Sunan Abi Daud itu ada di Bukhari. Karena persoalan nilai 6 dengan 9 tadi. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan 9, maka hadis yang 9 itu mesti ada di kelasnya Mila kan. Tapi karena Mila mensyaratkan 7, maka enggak ada di saya karena saya maunya 9 semua.
1: Parameternya juga berbeda.
0: Parameternya subjektivitas dan tidak ada ulama dulu sehingga kaku pada aspek sahih dhaif hasan terkait dengan usul ahkam. Gitu. Jadi sholat tuh yang rukun sholat itu hadisnya harus sahih. Yang rukun.
1: Yang rukun ya.
0: Tapi di luar rukun itu perdebatannya panjang. Doa dalam sholat misalnya.
1: Dan kapan ruang itu, untuk diskusi itu.
0: Ruang diskusinya terbuka. Karena Islam itu mengharapkan akal dengan wahyu itu berjalan seimbang terus. Tidak ada dominasi berlebihan dari sebelah kanan kirinya. Selalu al-mizan. Keindahan agama itu di situ.
1: Oke, tadi jadi kuat itu adalah sahih, kemudian hasan itu.
0: Hasan itu di bawahnya sahih.
1: Di bawahnya sahih, ya. Kemudian ada dhaif.
0: Iya.
1: Itu lemah gitu pakai ya.
0: Dan itu masih dibagi-bagi lagi.
1: Oh, dibagi lagi. Oke.
0: Nanti ada sahih li dzatihi. Ini sanad hadis yang pede. Oh. Saya sendirian memang orangnya bagus-bagus.
1: Oh.
0: Nih. Nih ada orangnya kurang bagus nih. Tapi ada yang satu agak kurang bagus meriwayatkan sama nih. Atau yang asal ini statusnya hasan. kurang banget. Kurang, tapi ada hadis lain dari jalur periwayatannya berbeda orangnya, tapi kandungannya sama. Sama. Maka dikatakan dia sahih li ghairihi. Oh, dia jadi sahih karena punya teman.
1: Oh,
0: okay. Digabungkan jadi, kanan, digabungkan kiri, ini menjadi sahih
1: li ghairihi. Bisa beragam bagai ya. Kemudian yang terakhir maudhu itu palsu.
0: Maudhu palsu kalau palsu itu. Kalau itu tidak ada ulama yang mengatakan itu boleh diamalkan kalau hadis maudhu.
1: Clear ya Pak.
0: Clear kalau itu. Ngarang-ngarang kalau itu.

serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Kiai Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Dini di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang hadis yang mengatakan barang siapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk di antara mereka. Itu bagaimana ya Pak Ustadz batasannya? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini di Jakarta atas pertanyaannya. Jadi ada hadis yang menyatakan kalau kita menyerupai
2: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Yang pertama Dini ya, nanti Dini juga belajar juga ya, biar pengetahuannya semakin luas. Saya dulu punya guru sekaligus sahabat saya, namanya Profesor Ali Mustafa Ya'qub, Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga dikenal sebagai ahli hadis. Beliau sering kali menyampaikan bahwa secara sanad periwayatan hadis man tashabbaha biqaumin itu juga bermasalah. Tidak bisa diterima secara serampangan. Itu yang pertama. Jadi secara sanadnya itu juga menjadi pembicaraan di kalangan ahli hadis, apakah statusnya sampai pada hadis sahih atau tidak. Itu bisa dilihat di buku-buku karangan almarhum Prof. Ali Mustafa Ya'qub, juga ada YouTube beliau bicara tentang itu. Tetapi yang ingin saya katakan begini, Mila ya, kata guru saya, tidak semua orang meniru, apalagi pada aspek kemanusiaan, itu dianggap sama. Ini penting banget gitu loh. Karena sekedar meniru, apalagi berbicara tentang peradaban, itu rasanya tidak ada orang yang kemudian mengatakan orang yang meniru peradaban tertentu, selama itu tidak berkaitan langsung dengan halal dan haram dalam Islam, itu kita katakan itu menjadi haram. Contoh, perang Khandaq, gali parit. Itu Nabi niru siapa? Niru bangsa Persia, penyembah Ahura Mazda yang api itu di Persia. Itu kan dibawa peradaban Persia. Ya, kata Salman, kami, Sayyidina Salman itu, kami kalau dikepung kayak begini, cara kami ini dulu di Persia. Itu Nabi niru siapa? Niru orang Persia. Itu bukan beragama Samawi lagi. Itu beragama Majusi. Menyembah api Majusi. Tapi tidak ada pada masa itu Nabi, kok kita niru dia? Man tashabbaha bi, katanya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu satu. Di masa sahabat juga sama. Sayyidina Umar itu suka niru-niru. Ya, ada banyak tiruan. Misalnya buat struktur gaji namanya ad-dawawin. Itu dalam tradisi Islam. Itu Sayyidina Umar kan ngelihat peradaban orang lain. Dulu zaman Nabi kan enggak ada ASN. Di zaman Nabi kan gak ada tentara yang didedikasikan untuk tentara. Ya semua orang ketika ada panggilan untuk berperang
0: ya,
2: ikut.
0: Angkat, ya.
2: Gitu loh. Kata Sayyidina Umar, wah bahaya ini. Kalau seperti ini harusnya ada yang ngajar, ada yang jihad pakai ilmu. Ada yang... Maka Umar tuh kata ba'ad dawawin, ada struktur gaji. Itu melihat dari peradaban mana? Peradaban di luar peradaban Islam yang jauh lebih maju di masa itu. Dan nanti orang di luar Islam juga ada yang meniru Islam. Masjid arsitekturnya. Menara itu tidak lahir dari Islam loh. Kubah itu tidak lahir dari Islam. Nah, itu semua namanya peradaban. Kita enggak usah bicara dalil yang dalam-dalam. Secara umum pendidikan kita niru siapa? Ada dasar, menengah, S1, S2, S3. Kan tidak ada kemudian orang mau, ini doktor dalam bidang hadis berarti man tashabbaha biqaumin karena yang membawa gelar doktor pertama, master, itu tidak lahir dari rahim Islam. Tapi kita katakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang kemudian dibatasi. Kalaupun hadis itu dikatakan sahih oleh ulama, tapi pemahamannya itu melihat secara keseluruhannya. Ada Nabi yang melarang kita mirip dengan mereka, tapi ada yang Nabi memiripkan kita dengan mereka. Khandaq tadi. Itu tidak ada urusan dengan agama. Itu peradaban.

0: peradaban, itu strategi, itu ilmu peperangan. Tapi kalau saya terang-terangan aja memakai salib sebagai keyakinan agama, maka saya dilarang oleh agama. Karena itu menjadi ciri khas agama lain. Saya tidak boleh merusak salib loh. Karena itu bagian dari ikrarnya Islam, perbedaan agama. Tetapi saya tidak boleh menggunakan aksesoris keagamaan yang identik dengan keimanan. Gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti dibedakan. Mila, ada teman saya itu enggak mau nanam pohon cemara. Karena biasa dipakai Natalan. Ya, tapi kan cemara itu enggak ada agamanya.
1: Iya.
0: Kita biasa menamakan burung itu burung gereja. Iya. Tapi apa kita larang kalau masuk ke masjid? Kan enggak juga gitu. Karena yang seperti ini, yang seperti ini bukan berarti tasyabuh. Makan kita hari ini pakai sendok, pakai garpu. Loh, ini kan peradaban. Jangan orang mengatakan sunnah Nabi itu makan pakai tiga jari. Boleh kalau makannya kurma, kalau makan soto. Bagaimana tiga hari? Ini yang kita katakan, kita katakan nih Mila ya, tidak semua tasyabuh itu kemudian
1: arahnya.
0: Kenapa? Karena ini mana bagian dari kemanusiaan, kebiasaan, dan peradaban. Mana bagian dari ritual ibadah. Nih, misalnya, saya
1: jadi
0: di bulan...
1: batasannya jelas.
0: Di bulan, di Desember, itu ada sahabat-sahabat saya Nasrani. Ya, mengatakan, Pak Faiz, kita mau makan nih. Makan apa nih? Saya bilang, kalau makan itu sebagai bagian dari ritual ibadah, gak boleh saya. Tapi ketika makan itu dimaknai, seperti mereka datang ke rumah saya makan ketupat dan opor di hari raya Idul Fitri, itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual. Gitu loh. Maka saya tidak berkeberatan, tapi saya diajak masuk ke dalam gereja untuk menyaksikan ritual, kan saya tidak boleh. Sama dengan saya tidak boleh mengajak mereka untuk sholat berjamaah dengan saya di masjid. Nah, itu yang dikatakan kalau saya ikut yang di sana itu tasyabuh, itu haram. Tapi kalau ini bagian dari kemanusiaan, dari sosial, penghargaan kepada Nabi Isa misalnya, penghargaan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian dalam keyakinan saya itu yang saya pahami, saya diajak makan makanannya halal. Kan itu tidak kemudian tasyabuh, tidak ada aksesoris yang menggambarkan saya sedang itu hanya di restoran. Pak Faiz, kita lagi seneng-seneng nih.
1: Ya, makan-makan aja sebenarnya.
0: Akhir tahun, gitu ya. Makan-makan aja gitu. Kan tidak kemudian kita artikan tasyabuh. Okay. Gitu.
1: Jadi jelas ya, batasannya itu jelas pakai. Kalau sudah arahnya kepada ritual keagamaan, berkaitan sama keyakinan,
0: Jadi dulu kata guru saya itu pakai bahasa Arab, min khususiyatil i'tiqadi was syariah, bagian dari akidah, menunjukkan akidah tertentu atau syariat tertentu, itu gak boleh.
1: Oke. Jadi harus jelas di situ.
0: Iya.
1: Paham, mudah-mudahan bisa dipahami Mbak Dini, ini sudah dijawab secara lengkap dan jelas oleh Pak Kiai. Kita lanjut lagi pembahasan soal hadis Pak Kiai.
0: Iya.
1: Sekarang kan memang lebih mudah ya, kalau saya sekarang ini ada dalilnya apa sih, kita tinggal buka smartphone, kita bisa googling gitu ya. Kadang-kadang cuman kita juga harus hati-hati kan, karena begitu gampangnya arus informasi yang masuk, kadang-kadang kita bingung, ini benar asal comot aja, enggak ada kok dalilnya, ada. Bagaimana bijaknya kita harus bersikap?
0: Saya banyak paham tentang obat-obatan, karena saya membaca buku-buku tentang obat-obatan. Tapi saya tidak pernah menggunakan obat yang krusial, kecuali atas petunjuk dokter. Kan begitu, sama, tidak semua hadis itu bisa kita amalkan. Jangan orang mendak, ini hadisnya sahih. Ada dalam kata Imam Syafi'i itu, idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, saya itulah mazhab saya. Enggak bisa begitu. Kita harus yakin dulu, Imam Syafi'i itu baca hadis itu, kemudian pemahamannya seperti apa. Karena hadis nih ya, yang ummul mu'minin, Nabi menyentuh ummul mu'minin ketika sholat itu, ya itu Imam Syafi'i tahu kok. Gitu. Tapi kenapa Imam Syafi'i memutuskan menyentuh perempuan itu hukumnya batal? Karena dipahami Imam Syafi'i berbeda dengan pemahamannya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi Rasulullah ketika menyentuh Aisyah itu ada ha'ilnya. Kan ada bajunya, bukan kulitnya. Maka hadis yang menunjukkan persentuhan Nabi dengan Aisyah, itu kemudian tidak batal wudhunya karena ada ha'ilnya. Satu, ada hadis sahih nih, Ramadan. Nabi itu mencium Aisyah, kemudian keluar ke masjid, sholat. Kata Imam Syafi'i, kan hadis itu cuma menceritakan bahwa mencium perempuan sebatas kasih sayang, bukan nafsu, itu tidak membatalkan puasa. Soal di masjid Nabi wudhu lagi, siapa yang tahu? Kata

0: Kata Imam Ahmad, nggak ada dalilnya kok Nabi wudhu lagi. Sama kata Imam Syafi'i, juga ya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan Nabi wudhu. Oleh karena itu pemahamannya berbeda. Jadi nggak semua hadis sahih itu kemudian dicomot. Ada hadis nih, ya dulu Nabi itu hadisnya jelas tuh. Aftarul hajimu wal mahjum. Yang berbekam, ya tukang bekam, sama yang dibekam, itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi Imam Syafi'i katakan enggak. Berbekam itu tidak membatalkan puasa, baik buat yang bekam ataupun maupun yang dibekam. Kenapa demikian? Lihat lagi nih, ada hadis lain. Nabi itu berbekam dalam keadaan puasa. Tidak ada penjelasan Nabi kemudian puasanya batal, atau yang berbekam juga puasanya batal. Maka ramuan Imam Syafi'i, ini hadis pertama, ini hadis kedua. Yang kedua itu menghapus yang pertama. Atau ada takwilnya. Bisa jadi yang membekam itu kemudian terkena darah, mulutnya misalnya masuk ke kerongkongan jadi batal. Bisa jadi orang yang dibekam kemudian lemas, dia pusing, maka dia berbuka. Itu semua kemungkinan. Anda boleh setuju dan tidak setuju dengan pemahaman ini semua. Tapi itulah fikih. Disitulah kemudian harus kembali kepada ulama, jangan sekedar mengambil hadis sebatas dia sahih.
1: Sebatas dia sahih. Jadi harus pada akhirnya itu butuh juga apa ya Pak Kyai? Ya kemauan kita untuk belajar lagi. Kita nggak boleh kemudian menelan mentah-mentah.
0: Jadi gini loh, kalau ada orang menyalahkan Imam Syafi'i, sudahkah dia belajar seperti Imam Syafi'i? Sudahkah dia memiliki fondasi keilmuan seperti Imam Syafi'i? Jangan hanya karena pengetahuan, bukan ilmu nih. Pengetahuan sebenarnya baca buku 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jadi LC, jadi MA, jadi dokter, kemudian bisa menyalah-nyalahkan orang yang punya dedikasi keagamaan seperti ini. Jadi harus juga rendah hati dalam menyikapi ilmu ini.
1: Jadi kita harus bijak Pak Kyai. Ada pesan gak Pak Kyai bagi ini anak muda? Maksudnya kayak gini, kita kan sekarang ya itu tadi ya, perlu ternyata belajar hadis, belajar sunnah. Tapi kita juga jangan sampai kemudian bermudah-mudahan juga kemudian menjudge saudara kita yang lain gitu. Seolah-olah kita yang udah paling ngerti, yang lain belum nyunah nih, saya udah paling sunnah. Bagaimana sebaiknya kita ini sebagai terutama generasi muda ya, kita tetap
0: ada
1: fokus.
0: Istri saya itu sering bilang, baiti jannati, rumah saya itu surga. Tapi untuk menjadikan rumah surga, itu dibentuk dengan banyak tangan. Pertama, insinyur yang bagus, arsitek, tukang dekor. Rumahnya bagus, tapi dekornya kacau gitu. Ya sayang ya rumahnya bagus kayak gini, kok isinya begini. Atau kadang-kadang isi dalamnya bagus, luarnya gak menarik. Atau luarnya menarik, isinya bagus, suaminya judes. Rumah tidak jadi jannah, sama. Islam itu tidak dibangun dengan hadis sahih. Islam itu tidak dibangun sekedar dengan ayat Quran. Islam itu dibangun dengan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Quran, ilmu yang berkaitan dengan hadis, nanti melahirkan begitu banyak cabang keilmuan. Anda belum belajar di sana, jangan mentahbiskan diri Anda sebatas sarjana agama, sebatas pernah belajar di Timur Tengah, sebatas pernah berguru sekian tahun sebelum Anda menuntaskan itu semua. Belajarlah berakhlak, selalu merasa bahwa kemampuan kita terbatas, beri spasi dan ruang untuk pemahaman orang lain sehingga kita bisa menjadi bijaksana.
1: Bahkan ulama yang sudah Masya Allah aja ilmunya Pak Cik, beliau aja tuh masih kemudian membuka ruang menurut saya. Kalau ada yang lebih bagus silahkan ikut pendapat, ambil gitu.
0: Jangan jadikan Quran dan hadis itu sebagai barrier, penjaga pemahaman kita. Beri ruang kepada orang itu untuk memiliki pemahaman yang berbeda.
1: Dan kita juga harus semangat belajar ya Pak Kyai.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saya juga dan pemirsa juga kita semangat dalam menuntut ilmu agama Masya Allah. Pak Kyai sekali lagi terima kasih ilmunya hari ini luar biasa. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Meladia Rahma, dan juga Kyai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kyai.

0: Selamat pagi, Anda menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti.
1: Luar biasa, dan Emil Audiero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Adero save. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going to take, the only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
2: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam.
4: Ya, supporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya. Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
5: Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Wah, pas udah mau pulang nih awal nih. Udah mau pulang pas 1-2. Gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
6: ASEAN campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
7: Semangat terus. Semangat.
8: Deg-degannya gimana?
7: Deg-degan setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan takut menang gitu.
6: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
9: Tegang pak, tegang.
7: Tegang dan sedih.
8: Kenapa sedih?
7: Bangga aja.
9: Bangga pak.
8: Terharu ya?
7: Iya terharu.
9: Terharu pak.
7: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
8: Dua kata buat timnas. Majuan lagi balik bu.
9: Tetap semangat, teruslah juara.
7: Satu kata buat timnas, hebat.
4: Sementara itu saya menyaksikan laga final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi skuad Garuda serta pelatih.
3: Ya, Presiden Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
10: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah dan kita bisa berhasil dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
3: Ke informasi lainnya, imbas gangguan di salah satu eskalator, para calon penumpang kereta komuter di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat harus berdesak-desakan menaiki eskalator yang masih aktif menuju ke peron.
4: Sementara itu, video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, jadi viral di media sosial.
11: Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu. Saat itu kereta akan menuju arah Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter.
12: Atas kejadian ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya tidak terulang kembali.
11: Petugas pun meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta.
13: Kanada terus berjalan, Kanada terus berjalan.
11: Aktivitas di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya, dampak adanya gangguan salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau angkrek ke jalur 5. Sebelumnya, eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari.
3: Dan yang juga viral, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu pagi 4 Oktober. Berikut selengkapnya dalam Metropolitan.
11: Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin siang. Mereka menagih komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan program pendidikan gratis terutama bagi perguruan tinggi negeri. Mahasiswa juga menuntut audit dan realokasi anggaran pendidikan sebesar 20% agar tepat sasaran. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
14: Dan tentu yang kita aksi hari ini juga dalam kerangka melihat bagaimana perubahan yang sangat fundamental di kepemimpinan Bapak Presiden hari ini, ekonomi telah dikembalikan kepada pasal 33, ya kan? Terus kemudian melaksanakan pasal 34 lewat program-program progresif lainnya, dan yang terbaru adalah pendidikan gratis.
15: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak. Kok
16: komplain ke RW dulu? Hampir ya, Pak. Itu jauh loh,
15: Pak. Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
16: Kok komplain ke RW dulu?
15: Ini.
16: Udah pulang.
11: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
15: RW-nya di mana?
16: Ya nanti di sana. Ya, tidur sana aja.
11: Oh, awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
17: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana-gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak bener-bener terjerembab.
11: Kapolsek Bayoran Lama, Kompol Syala Syah Alam kepada Detikom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motorsport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 4 Oktober. Dilansir dari Detikom, saksi mata menyebut pengemudi motorsport tak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, Sunmori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety driving Sony Susmana menyebut, Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pencuri bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
18: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
19: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
18: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
20: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
18: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
21: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
18: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, bisa, kalau begini
4: saya melamar.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
12: Seorang pencuri di Cilacap, Jawa Tengah bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga.
13: Sementara itu 18 orang anggota geng motor diduga pelaku penyerangan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Selengkapnya kami rangkum dalam
12: Kriminal 24 Jam.
14: Tim patroli dari Polresta Cilacap mendatangi lokasi kejadian di Apotek Krida Jalan Tentara Pelajar. Polisi meringkus pelaku pencurian yang bersembunyi di kamar mandi. Pelaku pun langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Upaya evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Puluhan warga yang telah mengepung apotek berusaha menghakimi pelaku. Pelaku akhirnya bisa diamankan dan dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk dimintai keterangan. Pada Senin, pelaku telah menjalani tahanan di Polresta Cilacap dan diancam hukuman 4 tahun penjara. CCTV merekam penyerangan kelompok geng motor di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku membawa senjata tajam berupa busur panah dan parang. Usai kejadian, tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap 18 orang remaja yang berstatus pelajar di lokasi berbeda pada Senin pagi. Saat penangkapan salah satu pelaku, ibu dari remaja itu bahkan menangis histeris dan terus memeluk anaknya lantaran tak menyangka dengan kelakuan putranya. Hingga kini polisi masih mengejar beberapa orang pelaku yang diduga melakukan penyerangan hingga mengakibatkan satu orang tewas. Viral di media sosial rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tanpa bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam lalu menusuk pemilik wahana dengan mengalami luka robek pada bagian lengan. Hingga Senin siang, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Polres Metro Depok memeriksa dua pegawai rutan kelas 1 Depok terkait video viral pesta narkoba.
15: Salah satu pegawai diduga berperan menyediakan sabu-sabu, sementara pegawai lainnya menyediakan alat musik. Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Polisi menambahkan pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral kemudian pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2026, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak Rutan Depok untuk menentukan sanksi administratif maupun kode etik terhadap pegawai yang terbukti terlibat.
16: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
17: Pegawai ya, Pak?
16: Pegawai dua orang, statusnya.
18: Nanti ya. Akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
16: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut. Dan kemudian karena dua orang ini, mereka ini berdua ini hanya menyediakan sabu dan menyediakan alat musik.
15: Dan di lokasi terpisah, Kementerian IMIPAS menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan, 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan Ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga, warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas tersebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapatkan keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih terus berlanjut.
19: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami buat.
13: Sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api membesar dan melalap truknya.
15: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Sudah dua bulan kota Palembang dan Palangkaraya tertutup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan. Selain aktivitas, kesehatan warga pun terganggu.
1: Selain itu menanggapi asap dampak kebakaran hutan yang dinilai belum membaik, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor Pemprov Sumatera Selatan. Mereka menuntut evaluasi hingga realisasi penanganan kebakaran ini.
2: Hingga Senin, kabut asap tebal masih menyelimuti kota Palembang. Berlindung di dalam rumah ternyata tidak membantu banyak atas dampak yang diakibatkan asap pekat ini. Akibatnya, selain menyebabkan jarak pandang yang terbatas, warga juga mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam setelah 2 bulan terpapar kabut asap. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya. Nasib serupa juga dialami oleh warga Palangkaraya. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA lantaran jumlah warga yang sakit akibat kabut asap yang terus bertambah. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya. Keadaan ini pun memicu aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Demo yang digelar pada Senin pagi ini menuntut evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, sekaligus meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumsel. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi proses pencairan, pengalokasian, hingga realisasi bentuk perlindungan masyarakat yang terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kapan yang sangat serius terhadap asap-asap ini?
0: Buntut dari perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang, Senin siang.
1: Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
4: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
5: Khawatir banget, soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
6: Di mana, Bu?
5: Oh, kena.
6: Di sini. Kenapa
5: juga? Dulu, pernah.
6: Waktu tahun berapa, Bu?
5: Kelas 1.
7: Oh. Kondisinya waktu itu gimana?
5: Sakit, demam.
8: Oh. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
4: Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
9: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
4: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak, Jawa Tengah.
1: Sementara sebuah truk tronton terguling dan menimpa sebuah mobil di jalur Semarang Ungaran Banyumanik, Kota Semarang.
2: Seorang sopir truk berhasil keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di ruas jalan Jepara Demak, wilayah Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga menjadi kendala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Muhammad Azril Lintang Maulana, pelajar SMK PGRI 11 Jakarta, tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di Jalan Gudang Peluru Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Keluarga dan sejumlah teman yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis melihat kondisi korban. Peristiwa bermula saat korban dibonceng temannya hendak menyalip truk kontainer, namun tiba-tiba dari arah berlawanan melintas truk tangki sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Korban terpental dan masuk kolong truk lalu terlindas dan tewas di lokasi. Sementara temannya hanya mengalami luka ringan. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan sopir truk tangki kini diamankan di unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Sebuah truk tronton terguling dan melintang di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumani, Kota Semarang pada Senin pagi. Truk bermuatan serbuk PVC ini diduga mati mesin karena tidak kuat menanjak saat arus lalu lintas sedang ramai. Untuk menghindari dampak lebih buruk, sopir membanting setir ke kiri hingga menabrak beton pemisah jalan, lalu terguling menimpa bagian depan mobil minibus. Ruang kabin mobil tetap aman sehingga sopir dan penumpang selamat tanpa luka serius. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi ratusan karung serbuk PVC lebih dahulu sebelum memindahkan badan truk. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan sehingga polisi memberlakukan sistem kontraflow. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah hangus dilalap api.
1: Sementara itu sejumlah official rider dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB jelang gelaran MotoGP Mandalika 9 hingga 11 Oktober mendatang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Video amatir merekam kebakaran melalap rumah milik Asfaroni, warga di Dusun Tejosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin siang. Rumah semi permanen yang terbuat dari papan kayu ini mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah. Setelah 2 menit proses penanganan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung, api akhirnya bisa dipadamkan usai petugas mengerahkan 4 unit truk pemadam. Dari hasil informasi sementara, diduga penyebab kebakaran dipicu korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran, kondisi rumah kosong ditinggal pemiliknya. Untuk kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tiga warga negara asing yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Dua WNA asal Irlandia, Dervla Mulligan, 28 tahun, dan Dara Kierna, 27 tahun, ditemukan pada Senin pagi, sekitar 5 km dari lokasi awal kejadian. Tak lama kemudian, tim Speedpol Air KP Sukur menemukan seorang pemandu penyelam asal Indonesia, Frederick Horimpun, 39 tahun, yang juga sebelumnya dilaporkan terseret arus. Sementara seorang warga Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Empat penyelam ini terpisah dari rombongan saat menyelam di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT. Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Toprak Rezgatlioglu tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin petang. Para riders, official, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia Airways langsung dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para riders juga mendapatkan pengalungan kain tenun dan songket Lombok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas dari musim kemarau berkepanjangan masih terasa di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik.
0: Nah, salah satunya ini adalah beras yang ikut naik akibat stoknya berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
3: Alhamdulillah harganya aja murah.
4: Lebih murah dari pasar.
5: Kalau berasnya berapa sih, Bu, per kilonya? Tadi hitung-hitungannya. 14.000. Kalau di pasar berapa?
3: Enggak tahu.
4: Kadang tapi kemarin beli 15.
5: 16. Kalau gula?
4: Gula 17,5.
5: 17,5. Kalau di sini tadi?
4: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
6: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langkah di retail modern, dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan, munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Saatnya informasi kuliner. Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu pecinta kuliner.
8: Nah, salah satunya adalah tentunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Bagaimana rasanya ya? Berikut informasinya.
9: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.

0: variasi seperti mie amin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
1: Aku baru 2 kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak banget.
0: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
2: Panas, melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
0: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
3: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
0: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
2: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu, walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak. Ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya, dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
0: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dari camilan renyah berbahan dasar singkong khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mampu menghasilkan cuan melimpah.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di

0: CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Apakah Anda tahu ketempling?
1: Nah, ketempling ya?
0: Ketempling. Lihat, tahu?
1: Belum kayaknya ya.
0: Nah, kita lihat nih. Ini adalah salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Camilan bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong.
1: Nah, jadi katanya ketempling ini biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Demi Cuan kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian, lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 6 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Harga beras pun naik akibat stoknya berkurang. Sejumlah bintang dunia seperti Susan Sarandon hingga Angelina Jolie menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina.

Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Shandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Adero save. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going to take, the only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
2: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from for all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Suporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya usai Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
4: Bisa juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awalnya nih, udah mau pulang pas 1-2. Gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
5: ASEAN campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
6: Semangat terus. Terus? Udah semangat.
7: Deg-degannya gimana?
6: Ya, deg-degan setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan takut menang gitu.
5: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
8: Tegang pak, tegang.
6: Tegang dan sedih.
7: Kenapa sedih?
6: Bangga aja.
8: Bangga pak.
7: Terharu ya?
6: Iya terharu.
8: Terharu pak.
6: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
7: Dua kata buat timnas. Majuan lagi balik bu.
8: Tetap semangat, teruslah juara.
6: Satu kata buat timnas, hebat.
3: Sementara itu, usai menyaksikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para pemain timnas Garuda serta pelatih. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
9: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita, ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah, dan kita bisa berhasil. Dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa.
3: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Gianni Infantino menyampaikan apresiasinya atas perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN serta penyelenggaraan FIFA ASEAN di Jakarta.
10: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kedatangan Presiden FIFA didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penuh untuk membangun olahraga sepak bola secara nasional dan menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa. Presiden Prabowo akan secepatnya membangun fasilitas olahraga di daerah dan di pusat dan bekerja sama dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan olahraga nasional.
11: Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa bola sangat penting, olahraga sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa. Karena itu Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional, di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita, dan tentu pada bola khususnya, Bapak Presiden akan mendorong sesegera mungkin yang seperti sudah dijanjikan kepada Presiden Gianni Infantino, bahwa fasilitas olahraga yang ada di daerah, di pusat, harus segera dikerjasamakan dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan karakter bangsa.
10: Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan perkembangan sepak bola di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gianni Infantino menyebut bersama Presiden Prabowo, mereka membahas strategi, visi, dan investasi terkait pembangunan sepak bola di Indonesia. Gianni menyatakan Presiden Prabowo akan melibatkan FIFA dalam membangun sepak bola nasional.
12: Great leader of the country, His Excellency the President that we met now, of course as well, Erick Thohir, the President of the Football Association here in Indonesia. We had a great discussion, I have to say, with the President. He's a great football fan, we know it. He's a passionate for football, he understands very well because he's passionate for football, but also passionate for his country. He understands very well what needs to be done in his country and how football can be used, football and sports in general, to impact positively the country. So we're discussing about the general strategy and vision in Indonesia of, investments in stadiums, in football pitches, in schools and everything related with sport and with football.
10: Thank you so much. Presiden FIFA Gianni Infantino juga memuji Indonesia sebagai tuan rumah yang baik dalam ajang FIFA Asian Cup. Menpora Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh kepada FIFA untuk menggelar agenda FIFA yang melibatkan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi berujung ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ricuh. Gegara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Dan berikut kilas Metropolitan.
1: Petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
2: Oh, konten ke RW dulu. Hampir ya,
3: Pak. Mau apa, komplain? Komplain jauh, loh.
1: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
2: Oh, konten ke RW dulu.
3: Ini udah izin.
4: Udah pulang.
5: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
1: RW-nya di mana?
2: Kan aja ya.
1: Iya, saya mau ketemu.
2: Iya.
1: Pak.
2: Saya mau menyentuh, silakan nanti.
1: Iya.
2: Enggak sama
1: RW-nya
2: aja.
1: RW-nya
2: di mana? Iya, nanti RW-nya di sana. Iya. Tidur sama aja.
5: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun, situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara.
1: Udah, yang lain enggak ada.
5: Wanita yang protes tersebut juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada detik.com menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kejadian tersebut tak pantas dan meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
6: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kebetulan hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi. Kalau memang jam masih jam sore monggo aja, tapi jangan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat.
5: Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir dari detik.com, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tidak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, Sunmori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety riding Sony Susmana menyebut, Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan.
0: Kita ke informasi lain. Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
7: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir. Orang tua juga memberikan kesaksian aksi bullying juga dialami anak-anak mereka.
8: Khawatir banget, soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
9: Di mana, Bu?
8: Oh, kena.
9: Di sini. Di sini?
8: Juga? Dulu, pernah.
9: Waktu tahun berapa, Bu?
8: Kelas 1.
10: Oh. Kondisinya waktu itu gimana?
8: Sakit, demam.
11: Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua oleh IKMI, oleh BKT, oleh dinas, oleh ombudsman, kita bekerjasama dengan ombudsman dan KPAI.
7: Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
12: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait suatu rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
7: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Kembali terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan, hal ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
9: Miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal yang terjadi di seluruh satuan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
0: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren itu tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukannya tidak disebar ke media. Awal Oktober ini, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan.
10: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya.
7: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
13: Adalah tidak.
10: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih ini, masih rekamannya.
7: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
14: Tapi betul yang memang dicium itu udah pelecehan, ya, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anaknya.
7: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
15: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah Mis kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tapi berbeda dengan si M, kalau si M memang mengakui.
7: September 2026 akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramainya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
16: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga, menjadi korban.
7: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
17: Ya, tetap kooperatif, dijawab dan keterangan apa? Prinsipnya ya, belum tidak merasa melakukan pelecehan.
18: Oh ya,
17: dan juga korban.
18: Ya,
17: terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap abah. Ya.
7: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk MPS, sang pimpinan pondok pesantren.
19: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
20: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
19: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang yang memberikan saksi, yang termasuk terlapor.
7: Sejumlah warga turut prihatin terkait kasus yang menimpa para santriwati yang diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat di mana seharusnya mereka aman saat menimba ilmu.
21: Tentu saja sangat prihatin dan juga resah ya dengan kasus yang sedang viral saat ini, terutama yang terjadi di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi malah menjadi sebaliknya. Kemudian saya berharap proses dalam penyelesaian kasus ini itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
22: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. Tapi pada kenyataannya seperti ini.
7: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
23: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
7: Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Restrukturisasi massa lintas 3 mata